Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin rumah di bagian bawah di pelataran surga bagi yang meninggalkan debat kusir meskipun dia berposisi benar. Allah akan jaminkan dia sebuah tempat khusus baginya di surga. Jadi sekali lagi, lihat permasalahan yang sedang didiskusikan adalah sesuatu yang ilmiah atau tidak. Kalau ilmiah, silahkan angkat bicara, tetapi ingat atas dasar ilmu. Tapi kalau seandainya itu bukan sesuatu yang ilmiah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang bodoh mengajak bicara kepadanya, mereka berkata salam. Ucapkan yang baik sebagai responnya, kemudian tinggalkan. Maaf, saya masih ada kesibukan yang lain. Terima kasih. Nanti lain waktu semoga kita bisa berkomunikasi kembali. Assalamualaikum. Selesai. Yang kedua, setiap kali kita ingin terlibat di dalam sebuah diskusi di media sosial, upayakan bahwa kita berdiskusi atas dasar ilmu. Kalau tidak tahu, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan imannya kepada Allah dan hari akhir itu dengan cara bicara yang baik atau diam. Saya sebutkan hadis yang lain di antara sekian banyak hadis tentang hal ini. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan alqallahu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kata, berapa? Satu. Sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kata, satu kata, dia tidak hiraukan kata-kata tersebut. Apakah itu dicintai Allah, diridhai Allah, dimurkai Allah, dia tidak pedulikan. Pokoknya asal bicara saja, satu kata. Ternyata disebabkan satu kata tersebut Allah murka kepadanya, Allah akan melemparkannya kelak di dalam neraka. Jauhnya lemparan itu lebih jauh daripada ujung barat dan ujung timur. Ini bukan main-main. Kalau kita bicara, pastikan bahwa bicara kita ini adalah kebenaran. Atau diam. Pastikan bahwa keterlibatan kita dalam sebuah diskusi di dunia maya, di media sosial, adalah atas dasar ilmu. Yang ketiga, hadirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa setiap yang kita ucapkan benar-benar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di media sosial yang kita tidak bisa melihat apa ya, raut wajah dan seterusnya, ini kita tidak bisa melihat. Sehingga apa yang terjadi di tengah-tengah mereka, ya sudah, asal debat kusir saja, lewat saja. Dan biasanya itu akan menyisakan kebencian minimal. Kembali kepada pertanyaan yang tadi diajukan, kalau ada teman kita dibully, apakah kita diamkan? Yang pertama, dalam urusan apa dibully? Ilmiah atau tidak? Ilmiah, coba saya luruskan permasalahannya. Tidak ilmiah, saya tinggalkan. Saya punya ilmu atau tidak? Saya pertimbangkan, kalau saya tidak punya ilmu, sekedar saudara saya dibully, saya mau bela. Jangan-jangan ucapan saudara saya yang ingin saya bela juga salah? Saya berilmu atau tidak? Kalau seandainya kita melihat ada sesuatu yang sudah berlebihan, cukuplah kita bukan dalam rangka membela, tapi melerai-kan. Mari saudara-saudariku sekalian, misalnya ya, di medsos itu. Ya sudah, kita sudahi ini, masing-masing coba mempelajari kembali apa yang diargumentasikannya, apakah itu ilmiah ataukah tidak. Sudah, hentikan seperti itu. Ternyata mereka masih terus hantam-hantaman kata-kata di media sosial. Bentuk orangnya seperti apa kita tidak lihat. Dan jangan salah, sekarang ini semakin canggihnya teknologi, siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang dilakukannya, aktivitasnya

0: gadgetnya itu tidak disadap, siapa yang bisa menjamin? Maka subhanallah, tidak ada yang lebih indah daripada tuntunan Islam, bicara yang baik atau diam. Ini kan sekarang jadi juru bicara kita ini. Orangnya diam, oh saya diam kok saat saya gak pernah bicara, tapi begini terus. Jadi juru bicara setianya. Jangan. Makanya kata Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu dalam sebuah ucapan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan ucapan sahabat mulia Ali bin Abi Talib, lahu hukmur raf'. Beliau mengucapkan sesuatu yang jauh kemungkinan beliau itu berkesimpulan sendiri, karena yang beliau akan sampaikan terkait dengan sesuatu yang akan datang di waktu mendatang saat beliau mengucapkannya, maka besar kemungkinan beliau mendapatkannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, la takunu ujulan madhayi'a budhura. Jangan kalian itu menjadi orang yang sembrono, cepat reaktif terhadap hoax yang tersebar. Madhayi', madhayi' jam' midhya', radio. Radio itu fungsinya apa ya ikhwah? Bunyi terus. Iya apa tidak? Bunyi terus. Pagi, siang, sore, malam dibiarkan bunyi terus. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan menjadi seperti radio. Dah diam. Apalagi kalau kita betul-betul merenung, coba. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, kira-kira kalau dikumpulkan, diakumulasikan, berapa lama kita bermedia sosial? Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, habis sholat buka, masuk masjid buka, sambil jalan buka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus dikumandangkan, la ilaha illallah, masih begini. Klung, klung, klung, klung. Dia membayangkan. Dia bayangkan apa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil zikir. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kalau diakumulasi, berapa waktu dia untuk bermedia sosial? Lalu bandingkan, apakah sebanding dengan itu bacaan Al-Qur'annya? Apakah sebanding dengan itu zikirnya mengingat Allah, istighfarnya memohon ampun kepada Allah, duduknya di majelis ilmu? Kalau tidak sebanding, maka segeralah berbenah diri. Masih banyak sekali ilmu yang perlu kita ketahui, masih banyak sekali ayat yang perlu kita hafal, yang perlu kita pahami, yang perlu kita amalkan, masih banyak sekali hadis yang perlu kita baca, kita pahami dengan benar, kita amalkan, masih banyak. Maka jadikanlah waktu kita benar-benar mulia, berharga, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu. Ya. Itu wallahu taala alam.
1: Hukum merusak barang teman secara tidak sengaja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah salah satu istrinya, yaitu Aisyah. Tiba-tiba ada istri beliau yang lain, yaitu Zainab bintu Jahsy, menyuruh pembantunya untuk mengirim sepiring makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu, Aisyah marah dan langsung memukul piring yang masih di tangan si pembantu hingga pecah dan berserakan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pecahan piring dan makanan yang berserakan sambil mengatakan, "Ya artinya, ibumu sedang cemburu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti dengan piring yang ada di rumah Aisyah, sementara piring yang pecah ditinggal. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ketika Aisyah radhiyallahu anha memecahkan piring milik Zainab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan piring di rumah Aisyah. Meskipun ketika itu Zainab, yaitu pemilik piring, tidak di tempat. Karena pada asalnya merusakkan barang orang lain harus diganti. Bagaimana jika pemiliknya diam? Pemilik diam bukan berarti dia ridho. Karena hukum asalnya, siapa yang merusakkan barang orang lain, dia harus mengganti. Kecuali jika pemilik menyatakan tidak perlu diganti. Dalam hal ini, terdapat kaidah yang menyatakan, satu pernyataan tidak dinisbahkan kepada orang yang diam. Kaidah ini disebutkan An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan beliau menyatakan bahwa ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Qaul Al-Jadid. Ketika pemilik barang diam, bukan berarti dia mengizinkan barangnya dirusak. Karena dia sama sekali tidak menyampaikan seperti itu. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menyebutkan contoh penerapan kaidah di atas. Ketika ada orang yang merusak harta orang lain, sementara pemiliknya menyaksikan dan diam saja, maka diamnya tidak menunjukkan bahwa dia mengizinkan agar barangnya dirusak. Namun dia harus ganti rugi. Al-Wajiz fi Idhah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah. Karena itu, ketika pemilik barang diam, orang yang merusak barang tetap harus menggantinya. Meskipun itu terjadi tanpa disengaja. Kecuali jika pemilik barang menyatakan tidak perlu diganti. Demikian, Allahu a'lam.

0: Ramuan herbal.
1: Saya mengalami mudah lelah, mood yang nggak bisa ditebak sama sekali. Biasanya sering nangis, setiap hari merasa kedinginan, tidak konsentrasi hingga kualitas dan jam tidur tidak baik. Mohon bisa dibantu penjelasan dari tabib terlebih dahulu, kira-kira apa sebabnya. Terima kasih.
2: Ini masalah psikis mungkin.
1: Stres ya?
2: Ya stres, tapi masalah kejiwaan juga bisa. Maksudnya gini, atau dari organ maksudnya, maaf. Maksudnya masalah psikis atau masalah dari organ. Dan salah satu organ yang berpengaruh dengan kondisi ini, satu, tiroid, kedua, lambung.
1: Anxiety itu ya?
2: Anxiety, betul. Dan mood yang berubah-ubah. Saran saya diruqyah dulu. Saya khawatir ada jin asapnya atau jin dari leluhurnya yang mungkin masuk sampai mengacaukan sistem pola pikirnya. Jadi visualisasi atau bisikan-bisikan yang enggak baik, ingkari. Cuek aja, belajar cuek. Istiqomah, tumaknina, jalani ibadahnya dengan baik, perbaiki sholatnya. Kemudian treatment mandiri yang bisa dilakukan bisa dengan air putih hangat satu gelas, jeruk nipisnya seperempat bagian, kemudian garam kira-kira seujung sendok teh sedikit aja, kasih madu boleh, kasih gula jawa boleh, diaduk, diminum pagi dan sore. Itu bisa untuk mengendalikan kejiwaan. Bagus lagi kasih lada hitam sedikit. Bagus lagi ya tadi, awal diruqyah dulu.
1: Yang sering nangis mungkin
2: ya? Iya, surga saya kan mesti ada bisikan-bisikan, ada hasutan-hasutan dari bangsa jin yang kemudian nanti kejiwaannya juga jelasin. Tapi kalau moodnya sering berubah-ubah, atau ada orang yang ngatakan kadang kamu cantik, kadang kamu jelek, ini curigaan saya sampai hampir 80% mesti nasab atau mastuikhti, atau dicintai bangsa jin. Jadi saran saya diruqyah dulu di awal, kemudian lakukan tadi ramuan yang saya jelaskan tadi. Semoga bisa membantu dan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan ikhtiar kesembuhannya dan menjadikan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Barakallahu fiik.
1: Ya, barakallahu.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membaca hadis yang ke-13 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, masih di dalam bab membalas jasa orang tua. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhum, qala: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة. Pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin berbaiat, mengucapkan janji setia untuk ikut hijrah. Berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, dari negeri yang di situ susah untuk beribadah menuju ke negeri yang lebih kondusif guna menjalankan ibadah kepada Allah. Wa taraka abawayhi yabkiyan. Sayangnya pemuda itu meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Menangis karena sedih. Sedih karena tidak ada lagi yang melayani beliau berdua. Padahal beliau berdua sangat butuh pelayanan dari pemuda tersebut. Faqala, begitu Nabi SAW mengetahui apa yang terjadi di keluarga pemuda tersebut, di rumah pemuda tersebut, maka Nabi SAW bersabda, irji' ilaihima. Kamu harus pulang ke rumahmu. Alias tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keinginan pemuda itu untuk berbaiat. Janji setianya, keinginan pemuda itu berjanji setia guna berhijrah, itu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu disuruh pulang. Untuk apa? Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah engkau, bikin orang tuamu tersenyum karena engkau telah membuat beliau berdua menangis. Pulanglah ke rumahmu, bikin orang tuamu tersenyum karena engkau telah membuat beliau berdua menangis. Dari sini para ulama kita mengatakan bahwa orang yang pernah membuat orang tuanya sedih, anak yang pernah membuat orang tuanya sedih, maka dia harus menebus kesalahan itu dengan cara melakukan hal-hal yang membuat beliau berdua bahagia. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Karena amal soleh akan bisa menghapuskan dosa. Karena membuat orang tua menangis itu dosa. Bahkan sebagian sahabat, seingat saya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mengategorikan anak yang membuat nangis orang tuanya karena kedurhakaannya adalah sebuah dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, maka siapapun anak yang pernah mengecewakan orang tuanya karena tidak menaati perintahnya, melanggar perintahnya, tidak segera memenuhi panggilannya, lalu membuat orang tuanya bersedih, bahkan marah, bahkan nangis, maka itu harus ditebus. Menebusnya adalah dengan membuat orang tua bahagia. Bahkan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa adhikhuma, bikin keduanya tertawa, bukan hanya tersenyum, tertawa, bahagia, betul-betul bahagia. Maka perhatikan jamaah yang kami hormati, pemuda ini mau pergi meninggalkan rumah untuk happy-happy atau untuk beribadah? Untuk beribadah, bukan untuk mainan layangan, bukan untuk mainan apa? Merpati, bukan untuk pergi ke warnet, mainan game, bukan. Pemuda ini berangkat untuk berhijrah, ibadah yang sangat mulia. Bahkan dalam beberapa riwayat ada pemuda yang ingin berjihad. Jihad itulah puncaknya keimanan, dzarwatus sanamil iman, puncaknya keimanan yang tertinggi. Itu saja disuruh pulang untuk berbakti kepada orang tua. Bagaimana dengan anak yang membuat orang tuanya menangis karena perbuatan buruknya? Yang membuat orang tua menangis, pemuda yang membuat orang tua menangis karena ingin melakukan sebuah ibadah saja disuruh menebus hal itu dengan membahagiakan orang tuanya. Bagaimana dengan anak yang membuat orang tuanya menangis, yang membuat orang tuanya kecewa karena perbuatan buruknya? Maka hati-hati, jangan sampai kita membuat orang tua kita bersedih. Kecuali kalau misalnya bersedihnya itu sesuatu yang sifatnya ya karena pisah sebentar gitu, mondok anaknya, terus orang tua nangis karena kangen, kemudian orang tua juga masih sehat, masih bisa ngurus sendiri, atau ada orang lain yang bisa ngurus, itu no problem. Tapi kalau misalnya membuat orang tua menangis karena perilaku buruk dari anak, atau karena melakukan sesuatu yang hukumnya di bawah level berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua hukumnya fardu ain untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan jihad, hijrah, ada yang levelnya sunnah. Ya, kalau sudah seperti itu, maka harus didahulukan yang wajib. Apalagi sekedar main game, apalagi sekedar mainan, apalagi sekedar ngobrol, itu sama sekali tidak bisa mengalahkan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Harus lebih didahulukan kebaktian kita kepada orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Uktil muslimah, cantikmu untuk suamimu. Maka perhatikanlah keadaan dirimu ketika dalam rumah maupun di luar rumah. Ketika dalam rumah, hendaknya kalian bersolek, berhias sebaik mungkin. Adapun di luar rumah, cukuplah seadanya. Yang penting rapi dan tidak mengumbar aurat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah." Janganlah kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya zaman jahiliyah ketika di luar rumah. Oleh karena itu, jangan dibalik. Di dalam rumah tidak bersolek dan tidak berhias, adapun keluar rumah malah lebih-lebih daripada model dan artis.

0: Mutiara Nasihat.
1: Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang salah satu ibadah hati yang sangat penting, yang merupakan sumber kebahagiaan, ibadah yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai macam pernak-pernik kehidupan dunia, yaitu ibadah berbaik sangka kepada Allah, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala ada salah satu bentuk ibadah orang-orang telah mencapai derajat ihsan. Kita tahu bahwasanya dalam maratibul din ada tiga. Yang pertama al-martabatul ula adalah Islam, yang kedua adalah al-iman, dan yang paling tinggi adalah al-ihsan. Tidak semua orang yang muslim beriman, ya. Dan tidak semua orang yang beriman muhsin. Oleh karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi ghanimah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada salah seorang sahabat, maka ada seorang sahabat bertanya, "Rasulullah, engkau bagi-bagikan ghanimah kepada yang lain, kau tidak bagikan kepada si fulan, wa inni la arahu mu'minan." Padahal aku melihat dia adalah seorang mukmin, kata Nabi, "au musliman," atau muslim. Jadi derajat paling bawah muslim, di antara orang muslim ada yang beriman, di antara yang beriman ada yang ihsan. Ihsan derajat yang paling tinggi. Allah berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat ihsanlah, sungguhnya Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ikrimah rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Wa ahsinu billahi dhanna." Wa ahsinu billahi dhanna. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini ibadah yang agung, ibadah hati yang kita sering biasanya fokus pada ibadah yang zahir, ya. Lupa bahwasanya hati juga ada ibadah yang harus kita amalkan. Ya, kita fokus mungkin sholat, puasa, kemudian mungkin baca Quran, itu bagus, ya. Tapi ada ibadah-ibadah yang lebih agung secara jenisnya, secara jenis ibadah hati lebih agung daripada ibadah al-jawarih, daripada ibadah anggota tubuh. Maka seorang berusaha mencari pahala dengan berbagai macam ibadah. Karena di antara hal yang menakjubkan ketika Ummu Darda ditanya tentang ibadahnya Abu Darda, apa yang sering dilakukan oleh Abu Darda, apa ibadah yang sering dilakukan oleh Abu Darda, maka Ummu Darda mengatakan, "Atafakkuru wal i'tibar." Bahwasanya Abu Darda itu sering ibadahnya dengan bertafakur, merenungkan, wal i'tibar, dan mengambil pelajaran. Dan ini ibadah hati, perenungan, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seorang muslim berusaha beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah zahir dan juga ibadah-ibadah hati. Di antara ibadah hati yang akan kita singgung pada malam ini adalah tentang husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbaik sangka maka dia akan dapatkan pahala, dan dia apalagi kalau senantiasa berbaik sangka maka dia ciri-ciri orang sudah mencapai derajat ihsan. Sebaliknya Allah mencela orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sau 'alaihim da'iratus sau wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengazab orang-orang lelaki-lelaki munafik dan wanita-wanita munafiqah, dan juga lelaki-lelaki musyrik, dan Allah mengazab wanita-wanita musyrikah adh-dhannina billahi dhannas sau, yang mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mengazab mereka karena mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa dhonantum dhanna sau," sementara kalian, "wa kuntum qauman bura," kalian berburuk sangka, ya. Dengan persangkaan yang buruk, ya. Tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya ketika pergi ke Al-Hudaybiyah tidak akan kembali lagi ke kota Madinah. Persangkaan buruk terhadap kaum muslimin, ya. Allah sebutkan juga seperti dalam surat Al-Ahzab ketika terjadi penyerangan 10.000 pasukan kepada Nabi dan para sahabatnya di kota Madinah, apa namanya, Allah berfirman, "Watadhununa billahi dhununa, watadhununa billahi adh-dhununa, hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Ya, "idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, ya, idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhununa billahi dhununa." Ketika datang pasukan dari arah atas, 10.000 pasukan dari Quraisy, kemudian kabilah Ghatafan dan kabilah-kabilah yang lainnya. Kemudian dari bawah kalian yaitu kabilah Yahudi Bani Quraidah yang ada sekitar 700 pasukan yang bisa menyerang dari dalam kota Madinah. Ya, kemudian pandangan kalian sudah tidak stabil karena begitu ketakutan yang luar biasa, dan jantung kalian naik ke kerongkongan karena ketakutan. Kata Allah, wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan berbagai macam prasangka. Kata para ulama, kaum muslimin tetap berprasangka baik, orang-orang munafikin berprasangka apa? Buruk. Mereka bilang habis kita. Ya, habis kita. Kita akan dihabisi oleh pasukan yang menyerang dari atas, dari bawah. Tapi orang beriman tetap berprasangka baik kepada Allah. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Jadi intinya prasangka ini ternyata perkara yang bisa mendatangkan pahala dan juga bisa mendatangkan apa? Dosa. Ya. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menilai kita secara detail, baik zahir kita maupun batin kita. Ini keyakinan kita semuanya, ya. Ya. Jangankan kita, bahkan ya, hewan-hewan diurusi oleh Allah secara detail. Ya, wa ka'ayyi min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata yang tidak bisa mengurus rezekinya, Allah kasih rezeki. Hewan melata yang tidak pernah kita lihat, mungkin dalam tanah, mungkin di dasar lautan, Allah kasih rezeki. Caranya Allah sudah atur. Kalau kita lihat ya tentang film-film dokumenter tentang bagaimana hewan-hewan bisa mendapat makanan, semua menakjubkan. Ada yang ngatur. Jangankan hewan, bahkan benda-benda mati Allah juga atur. Ya, Allah tahu tentang benda-benda mati tersebut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Apalagi kita yang mukallafun, yang kita dibebani untuk beribadah, yang ada tanggung jawabnya pada hari kiamat kelak, Allah menilai kita secara detail. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan pengkhianatan, lirikan khianat mata, wa ma tukhfis sudur, dan juga apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia, ya. Dan itulah bedanya antara Allah sang raja alam semesta dengan raja-raja dunia yang tidak mengurusi, yang tidak bisa mengurusi bawahannya dengan detail. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah sama dengan Allah yang mengurusi setiap jiwa dengan apa yang dilakukan jiwa tersebut? Allah mengurusi setiap jiwa secara detail. Dan di antara nama Allah adalah Ar-Raqib. Inna Allah kana alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Mengawasi itu melihat dengan seksama, dengan menilai, ya. Dan itu Allah lakukan pada semuanya. Bukan cuma kepada Nabi Muhammad SAW saja, bukan cuma pada para ulama saja, bukan kepada para penguasa saja. Kita semua dinilai secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Dia adalah pencipta kita seluruhnya. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang diciptakan? Jadi jangan sampai kita bayangkan Allah tidak ngurusin kita, enggak. Kalau kita bicara raja dunia dia enggak bisa ngurus semuanya. Dia paling punya menteri-menteri, menteri-menteri juga punya bawahan untuk tinggal laporan, tinggal terima laporan, tapi dia tidak tahu secara detail. Ada kawan punya perusahaan misalnya pekerjanya 1.000 orang, gimana ngurusin? Bisa. Dia pasti punya ada direksi-direksi yang membawahi untuk mengurusi semuanya. Demikian pula kalau pekerjanya sampai 10.000. Nah, ini saya kasih mukaddimah agar kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, ngurusin kita secara detail. Mengetahui gerakan-gerakan hati kita. Apapun yang terbetik di hati kita, Allah mengetahui. Makanya ada ibadah hati. Ada ibadah hati, ada maksiat hati. Ya, ada ibadah hati, ada maksiat hati. Yang kita bahas pada kesempatan tentang berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berprasangka baik, maka kita dapat pahala beribadah. Kalau kita berprasangka buruk, maka kita dapat dosa. Dan seorang yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah adalah berarti dia telah mendapat anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu pernyataan Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Walladzi la ilaha ghairuhu." Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. "Ma u'tiya 'abdun mu'minun ya syai'an qad ba'dal iman." Tidaklah seorang hamba mukmin diberikan suatu anugerah setelah keimanan yang lebih baik, ya afdal min an yuhsina dhannahu billah. Yang lebih afdal, tidak ada pemberian dari Allah yang lebih afdal daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah luar biasa dari Allah ketika menjadikan hambanya selalu berbaik sangka kepada Rabb-nya. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, tidak ada pemberian yang lebih afdal daripada ini, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Kemudian beliau berkata, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuhu la yuhsinu 'abdan billahi dhannahu illa a'tahu Allahu iyyah." Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan berikan kepadanya persangkaannya. Wa dzalika annal khair biyadihi, karena kebaikan seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berbaik sangka? Karena Tuhan kita Maha baik. Innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, al-barr. Kalau kita bayangkan ada seorang paling baik sama kita, itu baik banget. Allah lebih baik daripada dia. Jauh. Tidak bisa dibandingkan. Kita punya teman mungkin baik banget. Kita punya saudara mungkin baik banget. Baik, orangnya baik, pokoknya baik banget. Itu saja kita sudah senang sama dia. Kita sudah berprasangka baik sama dia. Dia tidak ada apa-apanya. Tidak ada bandingannya dengan Rabbul Alamin. Ya, dia sekedar baik-baik, dia kasih-kasih, tapi dia tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengatur pemberiannya karena dia tahu yang terbaik bagi kita. Innahu huwal barrur rahim. Dialah yang Maha baik dan Maha penyayang. Betapa indah ketika digabungkan dua nama ini, al-bar dengan ar-rahim, yang Maha baik dan Maha penyayang. Ya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya Nabi berkata kepada para sahabat tentang seorang wanita yang sedang memeluk anaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atarauna an hadhihi taridatan waladaha finnar?" Hai para sahabatku, apa kalian menyangka bahwasanya ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, "La ya Rasulullah, wa hiya taqdiru alla tatrahaha atatrahahu." Dia mampu untuk tidak melempar, ngapain dia lemparkan anaknya di api? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya, ya. Kita tahu paling baik ya ibu kita ya, secara umum ya, ibu yang paling baik, yang paling mudah maafkan, yang paling pengertian, yang paling berkorban untuk kita ya, semuanya. Tapi Allah katakan Allah lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih baik daripada kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya ya. Dan itu banyak buktinya ya. Intinya ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan Allah yang selalu kita rasakan harusnya membuat kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ditekankan untuk berbaik sangka? Secara umum kita senantiasa berbaik sangka. Secara umum kapan saja kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada kondisi-kondisi yang kita dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika seorang akan meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi." Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di atas dalam kehidupan ini, kita selalu ya menyeimbangkan antara khauf dan raja, antara khauf dan raja, antara takut dan berharap. Tapi Rasulullah mengatakan ketika akan meninggal dunia, dia berusaha untuk menguatkan rajanya. Dia berusaha menguatkan apa? Rajanya. Hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah. Itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bisa menyeimbangkan, oke, enggak ada masalah. Ya. Berharap ampunan Allah, takut dengan azabnya, enggak ada masalah. Tapi kalau dia bisa mampu untuk menguatkan sisi rajanya, itu baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla." Jangan salah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saat-saat genting ketika kita dalam sakratul maut, ingat Allah Maha penyayang, Allah Maha pengampun. Disebutkan ada seorang ulama ketika dia akan meninggal dunia, ditanya bagaimana persangkaanmu, dia mengatakan, "Saya berprasangka baik. Rabbku telah berbuat baik kepada saya selama saya di rumah saya di dunia. Bagaimana kalau saya bertamu kepadanya di rumahnya di akhirat?" Dia pasti lebih baik. Contoh husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kondisi-kondisi genting, seorang berusaha berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Oleh karenanya di antara cerita yang apa namanya diriwayatkan dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang dikenal dengan Al-Mubir, yang apanya beringas, suka membunuh orang, bahkan membunuh sahabat, membunuh tabi'in. Luar biasa ini Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Orang sampai sujud syukur ketika dia meninggal dunia, ya. Sampai sebagian salaf, kalau tidak salah Hasan Al-Basri, ketika mendengar dia meninggal dunia, sujud apa? Sujud syukur, karena kurang ajarnya luar biasa, ya. Ada yang sebelum menyebutkan bahwasanya dia punya kebaikan, kebaikannya banyak. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi punya kebaikan banyak, tapi tenggelam dalam lautan keburukannya. Karena keburukannya sangat apa? Sangat banyak. Tapi diriwayatkan ketika dia akan meninggal, dia berdoa, Allahumma gufirli fa innahum yadhunnuna annaka la taf'al. Dia berkata, ya Allah ampunilah aku, sungguhnya orang-orang itu menyangka kau tidak akan ampuni aku. Sudah kejam kayak gitu. Bilang, Allahumma gufirli fa innahum yadhunnuna annaka la taf'al. Ya Allah ampunilah aku, sungguhnya mereka menyangka, mungkin saking jengkel sama saya, mereka menyangka kau tidak akan mengampuni apa? Mengampuni aku. Ya, tetap husnudzan, ya. Kalau Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi bisa husnudzan, ya, kita harusnya lebih utama husnudzan, ya. Ala kulli hal, ya. Semoga Allah mengampuni apa dosa-dosanya dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang paling penting ketika seorang meninggal, ini detik-detik penentuan seorang berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah telah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna abdi ma syaa, maka silakan hambaku berprasangka kepadaku dengan yang dia inginkan. In dhanna khairan falahu, kalau dia berbaik sangka kepadaku, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, dan jika dia berburuk sangka, bagi dia keburukan. Tinggal main hati, berbaik sangka, ibadah hati, tidak orang tidak lihat. Yang tahu hanya Allah tentang apa isi hati kita. Kita berbaik sangka, maka kita akan dapat kebaikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya ayyuhal muddaththir.
2: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
3: Qum fa'adhir.
2: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
3: Wa rabbaka fakabbir.
2: Dan agungkanlah Tuhanmu.
3: Wa thiyabaka fatahhir.
2: Dan bersihkanlah pakaianmu.
3: Wa rujza fahjur.
2: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
3: Wa la tamnun tastakbir.
2: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit.
3: Alal kafirin ghairu yasir.
2: Bagi orang-orang kafir tidak mudah.
3: Dharni wa man khalaqtu wahida.
2: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
3: Waj'altu lahu malan mamduda.
2: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah.
3: وَبَنِينَ شُهُودًا.
2: Dan anak-anak yang selalu bersamanya.
3: وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا.
2: Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
3: ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ.
2: Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
3: Kalla innahu kana li ayatina 'anida.
2: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Qur'an.
3: Sa'urhiquhu sa'uda.
2: Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
3: Innahu fakkara wa qaddar.
2: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia merenung, memikirkan. Lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
3: Faqala in hadza illa sihrun yu'thar.
2: Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
3: In hadza illa qaulul bashar.
2: Ini hanyalah perkataan manusia.
3: Sa'uslihi saqab.
2: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
3: Wa ma adraka ma saqar.
2: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
3: La tubqi wa la tadar.
2: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
3: Lawahatun lil bashar.
2: Yang menghanguskan kulit manusia.
3: Alaiha tis'ata asyar.
2: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
3: Wa ma

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar.
1: Tidak, demi bulan.
0: Wal layli id adbar.
1: Dan demi malam ketika telah berlalu.
0: Was subhi idza asfar.
1: Dan demi subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar.
1: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
0: Nadhiran lil bashar.
1: Sebagai peringatan bagi manusia.
0: Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
0: Illa ashabal yamin.
1: Kecuali golongan kanan.
0: Fi jannati yatasa'alun.
1: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
0: Anil mujrimin.
1: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
0: Ma salakakum fi saqar.
1: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?
0: Qalu lam nakum minal musallin.
1: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat.
0: Wa lam nakun nut'imul miskin.
1: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
0: Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin.
1: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
0: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
1: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
0: Hatta atana al-yaqin.
1: Sampai datang kepada kami kematian.
0: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
1: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
1: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
0: Ka'annahum humurun mustanfirah.
1: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
0: Farrat min qaswarah.
1: Lari dari singa.
0: Bal yuridu kullu imrin minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
0: Kalla bal la yakhafuna al-akhirah.
1: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
0: Kalla innahu tadhkirah.
1: Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
0: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
1: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.
0: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
2: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah orang yang berhutang tapi tidak mengembalikan entah karena tidak punya atau memang enggan membayar, apakah termasuk mengambil harta orang lain tanpa hak, Ustaz? Dan koruptor itu juga termasuk? Jazakumullah khairan, Ustaz.
4: Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada Ibu Sri Hartanti yang ada di Bergas Karangjati, ya, barakallahu fiki. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Ibu Sri beserta keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala, dijaga kesehatannya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan dijaga semangatnya dalam menuntut ilmu alias regep ngaji. Amin ya rabbal alamin. Ngene Mbak Sri, sampean iki takok wong korupsi karo wong utang ra bayar ngono to. Itu apakah dianggap mengambil harta saudaranya tanpa hak? Yang dimaksudkan mengambil harta tanpa hak sehingga nek menyerang genti diserang seperti tadi dan darahnya halal, itu orang yang merebut hartamu dengan cara yang tidak benar. Nek utang ora bayar ngono, awal mulane nembungi kan utang, sampean kan ra ngerti yen dekne arep ngrebut kan gitu. Utang kuwi dikeki yo tampane ora dikeki yo ora maksa kan gitu. Beda lagi dengan maksa ngambil dhewe, lah itu beda lagi. Kemudian korupsi, ya korupsi kan korupsi dek sapa kan gitu. Nah, hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Baik. Walaupun hukumnya berbeda ora berarti nek utang ora bayar ku ora dosa, terus korupsi ora dosa yo ndak. Korupsi itu ya dianggap mensuri. Nah, kalau tadi itu hadisnya tidak berbicara tentang mensuri, tapi berbicara tentang merebut, mengambil harta tanpa hak itu kaitannya dengan merebut. Kalau korupsi itu kaitannya dengan mencuri. Lah, kalau mencuri jika sampai nisab tertentu maka dipotong tangannya gitu. Kalau korupsi lagi sampai nisab tertentu ganti potong kakinya satu. Potong tangannya yang kiri. Terus ganti nyolong neh apa korupsi meneh kwetok sikile sing tengen. Hei, korupsi meneh genen tangane sing kiwa. Nyolong meneh korupsi meneh kwetok sikile sing kiwa alias wis ora duwe tangan randi sikil. Korupsi meneh, nah apa iso? Kalau ternyata dia menyuruh bisa juga masih punya mulut. Mulutnya kwetok ya ora. Nanti kebijaksanaan oleh pihak pemerintah apa arep diterus pateni apa mau bagaimana seperti itu ya. Baik, kaitannya dengan hutang yang tidak membayar ini sebenarnya gini Bu Sri. Di swarga itu ono lawangi. Di atas lawang pintu swarga kuwi tulisi karo Allah Ta'ala. Ening tulisan barang siapa yang bersedekah dia mendapatkan ganjaran 10. Barang siapa yang bersedekah dia mendapatkan ganjaran 10 kali lipat. Dan barang siapa yang memberikan hutang dia akan mendapatkan pahala 18. Walulas. Jadi ngutangi kuwi ganjarane luwih gede ketimbang sedekah. Nah, gitu. Ternyata diutangi ngoyoyo, dia tidak bermaksud membayar hutang. Lah ngerti kok ngendi? Sampean kondo tidak bermaksud membayar hutang. Anu kok Pak Ustaz? Dia itu hutang wong punya harta ditagih malah muring-muring. Nah, inilah. Kalau kita menghutangkan sesuatu kepada orang lain, ditagih malah muring-muring, ya kita maju ke hukum. Maju ke hukum. Alah Pak Ustaz, ngomong satu sewu masuk maju neng hukum. Ya wis mbok ikhlas kewe rampung. Nah, jadi wis rasa ndak kepikiran le bayar

Wis. Njenengan golek wong sing pinter ngomong. Nah, golek wong sing pinter ngomong. Yo nek 100.000 ra yo rasa dadak ning pengacara gue mbayar. Golek pengacara gratisan. Ngono kuwi, golek pengacara gratisan. Kasih pelajaran orang itu. Kasih pelajaran. Jadi bikinkan surat perjanjian. Bikinkan surat perjanjian, dikasih materai 10.000, walaupun orang itu ndak mau beli materai ndak apa-apa. Sampean ngetokke di 10.000, gawe materai, gawe perjanjian, menyatakan saya nama fulan, alamat, tempat tanggal lahir sebagai pihak pertama. Kemudian yang kedua, nama fulan, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan sebagai pihak kedua. Ngono. Pihak pertama telah menghutangkan sejumlah uang 100.000 kepada pihak kedua, tempatnya di Pasar Kembang Sari, jam 9:15 pada hari Senin Wage, tanggal sekian bulan anu tahun anu. Wis. Uang sudah diterima dengan sadar oleh pihak kedua. Nah, ini. Wis, pihak pertama, pihak kedua yang perjanjian. Pihak kedua kon tanda tangan. Sampean tanda tangan. Golek saksi. Saksine bojomu, saksi, saksine kono ya bojone kono saksi. Wis. Nah, kemudian di perjanjian itu pihak pertama berjanji akan pihak kedua berjanji akan melunasi hutang tersebut pada titik-titik. Lah sampean takok. Takok kapan kowe arep bayar? Aku bayar suk tahun 2024. Iki kurang ajar iki. Utang 100.000 kok le bayar 2024 ora iso. Sasi ngarep. Nah, gitu, sasi ngarep. Urung duwe, dari mana kamu mengatakan urung duwe? Nah, iki wis kaset. Kudune mbiyen, mbiyen pas utang piutang bikin perjanjian. Tapi kan biasanya wong utang ku gampang Pak Ustaz. Lah iki wong iki yo ndele yo. Jengkele kaya ngene iki ya wis, jenenge wis kaset. Sampeyan gawe perjanjian, dia minta nyar utang 1 tahun yang akan datang ya. Sampean tawar ojo 1 bulan wae, aku durung iso 2 sasi, aku durung iso 3 sasi, aku durung iso 4 sasi, aku durung iso. Kowe iki ngerjani apa tenanan kuwi? 4 sasi 100.000 durung iso. Ya wis. Nah, tanggal piro, dina apa? Golek tanggalan, tulis. Nah, wis. Setelah itu pun njenengan meneng wae. Tinggal turu. Nah, begitu sampai titiwanci ya, sampai waktunya kurang 1 hari njenengan kabari SMS waktu tinggal 1 hari lagi. Nah gitu, ternyata ora digubris, ora dibales, iming diwaca tok WA-ne. Nah, begitu sampai waktunya njenengan datang. Nek kowe duwe sedulur polisi diajak polisine. 100.000 kok polisi? Ya gen kerjani. Nah, ngono kuwi. Genisen ngono lho. Nah, wong kaya ngono kuwi, mungkin wong kurang ajar kuwi dikai pelajaran. Nah, kalau ternyata dia semoyo diambil bandane. TV-ne mbok junjung didol. Nah, didol payu 200.000. Nah, sing 100.000 mbok balekke. Sing 100.000 mbok cikok. Nah, ngono carane. Nah, ngene iki ya dari perjanjian dari awal, jika si pihak kedua tidak bisa membayar, maka diambil hartanya untuk dijual oleh pihak pertama atau pihak kedua. Diambil sejumlah hutangnya, sisanya diberikan, dikembalikan kepada pihak kedua pemilik barang tersebut. Ngono carane. Jadi ini nek wong sing ora mbelit, ora sah ndadak kono kiki biasane wis do gampang. Tapi nek mbelit pancen perlu digawe redhuk

0: blimet. Dan memang secara asal hukum Islam itu sing jalane utang piutang itu cateti. Nah, cateti rak yo ming sekedar nyateti hari, jam, tanggal, siapa utang kepada siapa, minimal kuwi. Syukur-syukur ditambahi kapan le arep nyarutang. Nah, syukur-syukur tambahi meneh nek ora iso nyarutang piye. Nah, gitu. Gitu ya. Ini yang kaitannya hutang piutang. Yang kedua kaitannya dengan korupsi. Korupsi kuwi padha karo wong mencuri. Cuman masalah ngene, korupsi iki ana wong ra sengaja. Iya. Dadi ngerti-ngerti dekne iki dihukum. Loh, lha aku ora korupsi, aku dihukum. Ternyata dulu dia pas menjadi ketua bagian, kepala bagian, jadi kabak, itu pernah diulungi amplop karo developer. Amplop ku isine 2 juta. Lah pas diulungke kuwi difoto. Nah, terus tanda tangan telah menerima dari ini. Iki apa? Aku kok entuk duit kaya ngene iki. Niki kangge badan Mbah Yai. Kon badan. Ya ra yo ora rumangsa. Ora rumangsa iki korupsi mung dikake dhuwit rek yo arep. Iku yo ora tak kok. Lah kok ngene aku iki napa yo ora teko kake dhuwit teko tampa ngono wae. Nggih apa iki? Kangge badan jenengan. Oh iya. Ternyata begitu masa tugas wis mentek digeret kabeh karo pengacara, ternyata terjadi korupsi besar-besaran di sebuah kantor termasuk Pak Kiai sing mau dadi kabak kecantol. Lah ngene iki piye? Dia tidak sengaja. Ya yo memang ada orang itu tidak sengaja gitu loh. Saking le orang ngerti kuwi to, saking le awam. Nah, terus piye kaya ngene iki? Urusan korupsi udu urusanmu yo Mbak Sri. Urusan korupsi kuwi urusane Pak Polisi. Urusane jaksa biar diurus pemerintah, biar diurus oleh orang yang punya wewenang. Nah, gitu. Kuwi nek korupsi ning nggon kantor, ning nek korupsi njenengan di sangoni karo bojomu digawani duit 5 juta kon blonjo ning pasar. Terus njenengan karek 5 juta kuwi suami kon ngongkon apa? 5 juta nggih apa mi suami? 5 juta yo tak gaweni nduk genen tuku Lombok. Siji. Lombok kok 5 juta kok sik tak rungokno. Tuku Lombok, tuku merica, brambang, bawang, moto, kecap, uyah, sak terasi dan seterusnya. Ya. Ternyata blonjo kaya ngene mung kanggo 1 bulan rak ya ora nganti 1 juta. Nah, turah 4 juta. 4 juta singgahke. Tekan ngomah turah ora? Ora, ora turah. Lho, tuku terasi iki 5 juta ta? Heeh. Lah ngene jenenge korupsi. Nah, terus pincer ning ngono terus terang wae. Iki mau mi suami sampean maringi duit kanggo aku 5 juta tak ki blonjo entuk habis 1.250.000 sisanya 3.750.000. Nah iki tak paeke ya suami kanggo aku. Suami mikir dipaeki nggih apa iki. Ya wis ora apa-apa paen. Nah ngono kuwi ya ora apa-apa. Berarti kuwi jenenge ora korupsi. Ning nek ora kondo korupsi, korupsi hartane suami. Makanya terus terang. Baik. Dan korupsi ini yang jenenge nyolong ya dosane ya sesuai dengan jumlah yang dikorupsi. Okay banget dosane ya gede banget seperti itu. Korupsi sithik dosane ya sithik. Cuman korupsi itu ora iso ditutup nganggo istighfar. Wong ning namanya bondo kok nganggo istighfar ya ora iso. Dia nganggo istighfar dari perbuatannya itu, kemudian haknya yang dia korupsi itu dikembalikan kepada yang punya hak. Eneng neh korupsi arep nyalon dadi pegawai negeri, mungkin tak daftarke 10 juta ulung naku. Ternyata ora dadi. pegawai negeri lah duitnya hilang. Nah, kaya ngono kuwi harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Jangan sampai seseorang itu meninggal dunia masih membawa haknya orang lain. Nanti besok di hari kiamat akibatnya pahala orang yang korupsi ini akan diambil oleh Allah Ta'ala didum-dum kepada mereka yang terzolimi.
1: Hukum sholat tanpa wudu karena lupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Kemudian para ulama sepakat, orang yang sholat tanpa wudu karena lupa, sholatnya batal dan wajib diulangi. Berikut beberapa keterangan mereka. Imam An-Nawawi mengatakan, kaum muslimin sepakat haramnya sholat bagi orang yang berhadas. Mereka juga sepakat bahwa tidak sah sholat tanpa wudu. Baik dia tahu hadasnya atau tidak tahu atau lupa. Hanya saja, jika dia sholat karena tidak tahu sedang hadas atau lupa berwudu, maka tidak ada dosa untuknya. Sebaliknya, jika dia tahu sedang hadas dan tahu terlarangnya sholat dalam keadaan hadas, berarti dia telah melakukan dosa besar yang tidak sampai kafir menurut madhab kami, yaitu Syafi'iyah, kecuali jika dia menganggap hal itu diperbolehkan. Sementara Abu Hanifah mengatakan dia kufur karena mempermainkan agama. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Keterangan yang sama juga disampaikan Ibn Rushd. Ulama sepakat bahwa orang yang sholat tanpa bersuci, dia wajib mengulang sholatnya. Baik sengaja maupun lupa. Demikian pula orang yang sholat tanpa menghadap kiblat, baik sengaja maupun lupa. Bidayah Al-Mujtahid. Demikian, Allahu A'lam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Yang kedua apa tadi? Ya Rasulullah, apalagi amalan yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, birrul walidain. Birrul walidain luar biasa. Amalan yang paling luar biasa setelah tauhid ini, birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah." Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Bukan pinggir lagi, bukan kanan atau kiri, yang paling tengah birrul walidain. Rasulullah pernah bersabda, "Rahima anfu, rahima anfu, rahima anfu." Celaka, celaka, celaka. Man ya Rasulullah? Siapa yang celaka ya Rasulullah? Kata Nabi, man adroka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilayhima walam yadkhulil jannah. Orang yang celaka adalah orang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta. Salah satunya atau keduanya, tapi dirinya tak sanggup meraih surga. Bisa dipahami gitu? Ya, wong sing celaka ya iku wong sing ketunggon wong tua loro tapi dheweke gak iso mlebu surga. Haruse nek ketunggon wong tua loro, haruse kudune iso mlebu surga. Soale ketunggon wong loro itu banyak sarana nyeneng wong tua, bakti nang wong tua itu dalan nang surga. Pokok jalan itu pintune surga. Kayak penting masalah bakti pada orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada keredoan orang tua, dan murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Gak ada ceritanya anak berbakti kepada orang tua kok disengsarakan Allah. Boten-boten, Pak. Boten-boten. Dan tidak ada ceritanya anak yang durhaka kepada orang tuanya terus hidupnya bahagia. Boten-boten. pasti sengsara. Meskipun titelnya jentrek-jentrek, meskipun sekolahnya tinggi, meskipun suge, tapi kalau dia durhaka sama orang tua, pasti akan sesak dadanya, pasti akan sengsara. Makanya tiruan ini luar biasa. Abdullah bin Abbas itu pernah didatangi orang laki-laki. Laki-laki ini pernah membunuh nyawa. Jadi ceritanya, dan ini pernah saya sampaikan dulu, ada seorang laki-laki cinta sama seorang wanita, hatinya kesengsem sama wanita ini. Maka laki-laki ini memberanikan diri datang ke rumahnya melamar. Tapi ternyata ditolak lamarannya. Maka dia gelisah, dunia terasa hampa, makan gak enak, mana gak enak, ditolak cintanya, wah miskin, kasihan. Setelah ditolak cintanya, ternyata datang laki-laki lain. Laki-laki lain ini ngelamar wanita tersebut, dan laki-laki yang kedua ini diterima lamarannya. Paham ya? Mau dinikahi oleh laki-laki kedua. Berita ini kedengaran laki-laki pertama. Maka laki-laki yang pertama itu terbakar api cemburu. Ya? Terbakar api cemburu, akhirnya laki-laki ini mendatangi wanita tersebut dan membunuhnya. Pokoknya ini awakmu gak iso dadi nggonku, gak oleh wong nduk donya niki ngepeki awakmu. Paham ya? Kalau kamu gak jadi milikku, ndak boleh ada laki-laki yang memiliki diri. Hanya dibunuh wanita itu. Setelah itu, laki-laki ini semakin gelap hidupnya. Semakin terasa hampa dan semakin merasa penuh dosa. Terus dia ini menyesal tobat. Ketika dia tobat, dia datang ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia datang ke Abdullah bin Abbas dan mengatakan, wahai sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, aku datang kepadamu minta solusi. Aku telah membunuh nyawa. Aku mencintai seorang wanita, aku lamar, tapi dia menolak lamaranku. Datang laki-laki lain melamarnya, ternyata laki-laki yang kedua itu diterima lamarnya. Maka aku dibakar api cemburu, aku bunuh wanita itu. Sekarang aku ingin tobat, bagaimana caranya? Dan sampean tahu enggak dosanya orang membunuh nyawa? Nih ancamannya, perhatikan saya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh nyawa sengaja, balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya. Wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa adalahum adzaban adzima, dan Allah sediakan azab yang besar untuknya. Membunuh nyawa satu saja itu ancamannya berapa? 5. Apa yang pertama? Jahannam. Yang kedua kekal. Yang ketiga dilaknat. Yang keempat dimurkai. Yang kelima Allah sediakan azab yang besar. Membunuh satunya. Makanya bingung laki-laki ini, gelisah hidupnya. Datang kepada Abdullah bin Abbas minta solusi. Saya ingin tobat nih, bagaimana ini? Apa kata Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Pertanyaannya ini, ya wahai, gimana saya mau tobat, bagaimana ini? Caranya bagaimana? Nabi bertanya balik, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Maka laki-laki ini mengatakan, enggak, sudah enggak ada ibunya. Maka Nabi mengatakan, maka Abdul bin Abbas berkata, maka Abdul bin Abbas berkata, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Mendekatlah kepada Allah, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Allah, bertobatlah dan beribadahlah semaksimal mungkin kepada Allah. Setelah laki-laki ini pergi. Setelah itu Abdullah bin Abbas ditanya oleh muridnya, wahai guruku, telah datang kepadamu orang yang membunuh nyawa. Dia ingin tobat. Dia minta solusi. Bagaimana caranya agar tobat? Tapi kenapa panjenengan kok menanyakan kepadanya apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya dosa mateni wong dengan ibu masih hidup? Kok kayak gak nyambung begitu loh? Kenapa panjenengan kok tanya apakah ibunya masih hidup? Maka dijawab sama Abdullah bin Abbas, inni la a'lamu amalan aqrab ilallah min birril walidah. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak tahu amalan yang paling dekat kepada Allah melebihi berbakti kepada seorang ibu. Jadi setelah tauhid itu amalan yang paling luar biasa, diantaranya birrul walidain. Seakan-akan Abdullah bin Abbas itu pengen, seakan-akan Abdullah bin Abbas ngomong, nek dosamu pengen disepuro Allah, berbaktilah kepada ibu. Ini juga dalil bahwa berbakti kepada orang tua adalah cara tercepat untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita ini pernah berbuat dosa besar, diantara cara menghapusnya adalah berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu ada dua, Pak. Kalau orang tuanya masih hidup, caranya tiga. Kalau orang tuanya sudah wafat, caranya ada banyak. Nanti saya jelaskan bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup ada tiga cara, tiga poinnya. Kalau jenengan sudah bisa mengamalkan tiga ini, berarti panjenengan berbakti kepada orang tua. Kalau jenengan belum bisa mengamalkan tiga ini, berarti panjenengan belum berbakti kepada orang tua. Apa berbakti kepada orang tua ini? Yang pertama, al-ihsan ilaihima, berbuat baik ke orang tua. Nyeneng no hatine wong tua. Wong tua pengen apa diberi. Pokoknya nyeneng no hatine wong tua. Ini poin yang pertama, berbuat baik kepada orang tua. Poin yang kedua adalah wala yu'dhihima, tidak nyakiti orang tua. Tidak nyakiti orang, baik dengan ucapan atau perbuatan. Nomor satu, berbuat baik, banyak yang bisa. Nomor dua, enggak mau nyakiti orang tua, banyak yang bisa. Yang paling sulit nomor tiga, apa? As-sabru ala adzahuma, sabar dari gangguan keduanya. Dia ada orang tua, orang tua kadang-kadang bocahi, ngoten nggih. Nah, itu anak kudu sabar. Ustaz, saya ini ustaz pengen bakti nang wong tua, minta apa saya turuti ustaz. Aku juga enggak mau nyakiti wong tua. Tapi ustaz, masya Allah, itu anaknya yang diunggul-unggulkan selalu yang sana. Kalau aku ini jelek-jelekkan terus. Kalau sampean sakit hati, sampean belum berbakti. Karena intinya bakti adalah kau sabar dari orang tua. Apalagi wong tua iku nek wis tuwa, sing paling dibutuhno adalah kesabaran anak. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Harus sabar. Babani mu'ajjalani 'uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Enggak usah di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau enggak tobat. Tapi di dunia dikontan sama Allah kalau dua dosa ini dilanggar. Babani mu'ajjalani 'uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Yang pertama adalah al-baghy, kedzaliman. Melampaui batas, dolim pada orang. Ada orang enggak salah, enggak apa, sampean tuduh yang aneh-aneh. Ini ngelakoni ngini-ngini padahal orangnya enggak. Atau sampean ambil hartanya. Atau sampean jatuhkan kehormatannya. Berbuat dolim kepada manusia atau hartanya. Oh, enggak usah nunggu di akhirat, Pak. Di dunia percaya sama saya, dilunasi sama Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dolim akan dikontan Allah di dunia. Nah, hati-hati. Orang yang mendolimi bisa tidur nyenyak. Tapi orang yang didolimi gak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk kedoliman. Dan Allah akan membalas setiap kedoliman yang tidak mampu terbalas. Makanya sama ini kalau didolimi orang. Ya. Atau kalau sampean mendolimi orang, hati-hati. Kata Rasulullah, da'watul mazlum mustajabah. Di antara doa yang mustajabah adalah doanya orang yang terdolimi. Ya, makanya hati-hati tuh. Kowe sampean hati-hati gak mendolimi wong, Pak. Nek sampean iki gak salat utawa sampean iki terjatuh pada minuman keras, sampean tobat nang Allah selesai urusane, Pak. Meskipun dosa gede lho ya, tapi tobatnya gampang. Syarat tobat wonten pinten? Syarat tobat wonten pinten? Nek tobaté kesalahané kepada Allah lebih gampang Pak sampean njaluk sepuro nang Allah disepuro. Tapi masalahnya nek sampean dolimi menungso gak iso disepuro karo Allah. Selama wong sing sampean dolimi gak nyepuro sampean. Syarat tobat itu ada tiga Pak. Yang pertama an-nadam. Yang pertama adalah tarkul maksiat. Meninggalkan maksiat, total ditinggalkan ya. Itu syarat bertobat, meninggalkan maksiat. Syarat yang kedua an-nadam, menyesal. Menyesal. Meninggalkan maksiat itu belum tentu tobat. Harus ada perasaan apa? Menyesal. Ada orang meninggalkan maksiat karena ada Satpol PP. Apa maksudnya? Ya. Nah, ini meninggalkan maksiat tapi bukan karena Allah. Bukan dikatakan tobat. Jadi meninggalkan maksiat plus nomor dua apa tadi? Menyesal. Nomor tiga al-azm alla ya'ud ilal maksiat. Bertekad bulat untuk meninggalkan maksiat. Jadi syaratnya tiga. Itu kalau dosanya kepada Allah. Tapi kalau dosanya kepada makhluk, dosanya kepada manusia yang lain, ada syarat satu lagi. Jadi berapa? Empat. Syarat yang nomor satu adalah istihlal, minta dihalalkan. Kalau dulu pernah mengganggu kehormatannya orang, jelek-jelekin orang, ngerampas hartanya orang, ngemplang duitnya orang, meskipun sampai dzikir, meskipun istighfar 1000 kali percuma, tetap gak terhapus kedoliman itu. Kedoliman itu masih ada tandanya dan akan terbalas. Itu hati, makanya jangan mendolimi orang. Ini dosa yang pertama, gitu. Tadi kan saya sebutkan ada berapa? Dua. Babani mu'ajjalani uqubatu ma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Yang pertama dolim, yang kedua al-uqub. Durhaka kepada orang tua. Yang nomor dua, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ini ya Allah. Tidak ada cerita ini anak durhaka terus hidupnya enak. Tidak ada. Pasti akan dibalas anaknya. Dan fenomena banyak terjadi seperti ini. Hanya tadi jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Itu ya. Kalau orang tuanya masih hidup, satu berbuat baik, kedua enggak nyakiti, nomor tiga sabar. Bagaimana kalau orang tuanya sudah wafat Ustaz? Bagaimana kita ini berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Kita melaksanakan amalan sehingga amalan itu pahalanya ngalir ke ibu kita yang sudah wafat, bapak kita yang sudah wafat. Dulu waktu bapak ibu masih hidup misalnya, belum bisa bakti karena masih ya serba kekurangan, hidupnya pas-pasan. Lah sekarang sudah sukses, sudah punya perusahaan, tapi bapak ibunya sudah wafat. Dulu belum sempat membahagiakan bapak ibu, dulu belum sempat berbakti. Nah sekarang sudah ingin berbakti tapi bapak sudah wafat. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Dan ini juga perhatikan, cambuk bagi kita. Kalau masih punya orang tua, pegang orang tua. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Kalau punya orang tua, saya yakin yang hadir di sini enggak semua orang tuanya ada di sini, betul? Kalau masih ada Pak, segera sambangi wong tua. Silaturahim nang wong tua. Ustaz, tapi sibuk Ustaz. Enggak sempat Ustaz. Kamu kira umur hidup, kamu kira umur ibumu itu enggak bertambah? Umur ibumu akan terus bertambah dan akan sampai pada waktu detik itu tidak berjalan lagi. Waktu akan terhenti ibu mau wafat. Baru kalau ibunya wafat baru bisa pulang. Untuk apa pulang? Ibumu sudah wafat. Dan mumpung ibu sampean masih ada, bapak sampean masih ada, sampean sayangi. Ustaz iya Ustaz, aku pengen sayang nang ibu bapakku. Tapi bapak ibuku itu wong gak nyenengno ati. Tetap selama engkau gak sabar, kau belum apa tadi? Bakti. Karena di antara unsur terbesar dari bakti adalah apa tadi? Sabar dari orang tua. Lah, kalau orang tua sudah wafat bagaimana Ustaz cara berbaktinya? Yang pertama ad-du'a wal istighfar lahuma. berdoa dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Diterangkan dalam riwayat innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang mayit diangkat derajatnya di surga. Si mayit ini merasa amalannya pas-pasan. Anni li hadza, ya Allah, dari mana ini kok aku diangkat derajatku setinggi ini? Maka Allah katakan kepadanya, istighfari waladika laka. Ini karena anakmu yang di dunia memohonkan ampunan untuk. Sampaian iki sak deringi tilem, nalikane salat, ketika sujud salat malam, sampean doa wong tuwa. Allahumma firli waliwa idayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh, itu luar biasa khasiatnya. Itu ya, itu nomor pertama. Mendoakan orang tua dan apa tadi? Memohonkan ampun.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Tanya jawab.
6: Satu, bagaimana kita tahu seorang pasangan yang didambakan itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ketika bicara dambaan, maka akan ada harapan-harapan atau kriteria-kriteria yang dicari. Dua, bagaimana kita tahu seseorang yang kita coba hindari atau tidak didambakan bahwa ternyata ia baik menurut Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana harus bersikap?
7: Masya Allah, dua pertanyaan tapi menurut saya dua-duanya bisa langsung terjawab sekaligus. Begini. Bagaimana kita tahu bahwa suami kita adalah suami dambaan? Kalau kita punya karakteristik dan kita yakini karakteristik itu lebih baik daripada karakteristik yang ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis, maka itu sudah terjadi kesalahan. Saya ulangi. Baik suami atau istri, atau calon suami atau calon istri, dia merasa punya karakteristik dambaan pasangan hidupnya. A, B, C, D, Z. Ternyata karakteristik yang dia punya, dia yakini lebih baik daripada karakteristik pasangan hidup sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadith. Maka saya sampaikan dari sekarang, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Artinya juga, kalau kita ingin punya karakteristik tertentu agar bahagia bersama pasangan hidup, maka tidak ada yang lebih baik dari karakteristik yang disebutkan tadi. Suami yang baik itu adalah suami yang tegas tapi tidak kasar atau keras. Suami yang baik itu adalah suami yang baik itu ada semuanya dari ayat, dari hadis. Jadikan itu sebagai karakteristik kita. Oh, kalau saya cari suami, maka saya cari yang seperti itu. Iya Ustaz, tapi saya enggak tahu. Saya enggak tahu dia itu baik apa tidak. Apa saya coba dulu, baru kalau kemudian sudah coba cocok, baru saya jadikan beneran? Atau bagaimana? Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang dituntunkan di dalam Islam kecuali itu adalah yang terbaik. Maka kalau kita mencari suami yang baik, jangan cari di tempat yang buruk. Cari sesuatu yang baik di tempat yang baik. Kalau cari sesuatu yang baik, mintanya begini, begini, begini, begini, enggak dapat-dapat Ustaz. Lah carinya di mana? Di diskotik, enggak ketemu. Seorang laki-laki mencari pasangan hidup, calon pasangan hidup yang salihah, maka cari di tempat-tempat yang memberikan stimulus kesalihan. Begitu pula sebaliknya. Makanya kalau dahulu ya, ini bicara lebih umum lagi. Dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, terutama kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah. Mereka itu bahagia sekali kalau mereka bisa menikahkan putri mereka bersama orang yang saleh. rebutan itu. Bayangkanlah kalau saya seorang ayah, saya punya anak gadis, maka saya tuh mencari siapa ini calon suami anak gadis saya.
8: Masya Allah.
7: Bukan dia cari sendiri. Bukan anak gadis saya cari sendiri. Saya yang carikan. Sebentar nak, ayah carikan yang baik untukmu, ayah carikan yang saleh bagimu, insya Allah. Dia cari ini saleh. Anak muda, kamu mau nikah? Wah, tapi begini begitu begini begitu. Saya bantu nikahi putri saya.
8: Masya Allah.
7: Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam. Tatkala dua putrinya mendapatkan akhlak mulia dari siapa?
8: Nabi Musa.
7: Hanya karena apa? Akhlak. Kemudian akhirnya Nabi Shu'aib alaihi salam menikahkan putrinya bersama Nabi Musa. Kembali kepada pertanyaan bahwa yang terbaik adalah yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan mencari kebaikan itu tentu saja di tempat yang baik. Dan sekali lagi, meskipun kita sudah betul-betul memfilter semuanya, tidak ada gading yang tidak retak. Namun dengan asas ketakwaan kepada Allah, si suami menjalankan kewajibannya sebagai suami, si istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka insya Allah berbagai bentuk kekurangan di sana sini menjadi bumbu yang memperlezat masakan. Ibarat garam, kalau dikasih sedikit dimasakan, maka akan menjadi gurih, menjadikannya gurih. Tapi kalau garam yang semestinya setengah sendok teh saja dimasukkan 1 kilo, ya hancur-hancuran rasanya kan. Maka semuanya proporsional sebagaimana dituntunkan di dalam Islam. Wallahu ta'ala alam.
1: Jumlah kitab yang Allah turunkan. Benarkah jumlah kitab yang Allah turunkan jumlahnya ratusan? Lalu kitab itu di mana saja? Kewajiban bagi setiap muslim adalah mengimani secara global semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Allah ajarkan prinsip ini dalam Al-Quran, yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Allah juga berfirman, yang artinya, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Quran Surat Asy-Syura ayat 15. Yang dimaksud mengimani secara global adalah, kita meyakini keberadaan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para utusannya, dan meyakini kebenaran berita maupun ajaran yang ada di dalamnya. Sementara mengimani kitab-kitab langit secara terperinci, seperti Al-Quran, Taurat, Injil, atau suhuf-suhuf yang diturunkan kepada sebagian nabi, seperti yang Allah firmankan, yang artinya, Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran, ayat 3. Allah juga berfirman, menceritakan suhuf Ibrahim dan Musa, yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la, ayat 18 dan 19. Sementara mengenai jumlahnya, apakah sampai ratusan kitab dan apa saja namanya, selama kita tidak memiliki dalil yang sahih tentang itu, maka sikap yang benar adalah diserahkan kepada ilmu Allah. Terdapat sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa jumlah kitab yang telah Allah turunkan? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 104 kitab yang diturunkan kepada Nabi Syif 50 suhuf. Diturunkan kepada Nabi Ukhnuh atau Idris 30 suhuf, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Allah juga menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Nuaim. Status hadis. Hadis ini sangat panjang. Isinya tanya jawab antara Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kenabian dan kitab-kitab di masa silam. Namun hadis ini palsu. Di sanadnya ada perawi pendusta. Al-Haythami mengomentari hadis ini. Dalam sanadnya ada Ibrahim bin Hisham Al-Ghassani. Kata Abu Hatim dan yang lainnya, dia pendusta. Karena status hadisnya palsu, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Demikian, Allahu a'lam.
9: Mutiara doa. Sehari-hari.
10: Doa berbuka puasa. Zahabat dhoma wabtallatil umruq wathabatal ajru insyaallah. Telah hilang daga dan urat-urat telah basah dan telah tetap pahala insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2357. Ad-Daruqutni dalam sunannya nomor 2279. Al-Bazzar dalam Al-Musnad nomor 5395 dan Al-Baihaqi dalam As-Sukro nomor 1390.
11: Ramuan herbal.
12: Nafas sulit karena hidung tersumbat, ingus yang mengeras dan mengeluarkannya sangat sulit, harus dengan sentakan yang ekstra. Berulang rutin hitungan jam padahal tidak sedang flu. Bagaimana hal tersebut terjadi, Bib? Disusul, apakah itu sinusitis? Bagaimana solusinya?
13: Baik. Kasus seperti ini, coba ditanyakan kepada pasiennya, apakah ada riwayat persinggungan dengan, misalnya contoh punya kucing, atau punya hewan peliharaan yang khawatirnya ini ada pertumbuhan bakteri di hidungnya
12: melalui kucingnya tadi, Bib, ya?
13: Biasanya dari aroma
12: kotorannya,
13: iya. Oh, atau mungkin tempat lain yang memang ada bakteri yang tumbuh di
12: bersarang di hidungnya.
13: Dan itu ini bisa agak fatal karena bisa nanti arah ke kanker nasofaring. Iya. Karena kodawal saya juga lagi nangani kanker nasofaring stadium akhir ini, subhanallah. Jadi yang memang dia punya riwayat persinggungan dengan dulu pernah jadi TKI, kemudian memelihara anjing. Jadi memang dia tugasnya tuh memang ngopeni anjing gitu dan pulang membawa kanker nasofaring. Nah, jadi itu yang dilakukan itu paling membantu, bisa dengan di, kalau ditotok ya, boleh ditotok di area sekeliling mata,
12: iya.
13: Kemudian di area bawah mata, terus di sekitar tulang pipi ditotok. Kemudian nggak lama bisa diuap, uapnya pakai daun sirih misal 13 lembar atau 15 lembar, airnya 1,5 gayung, tambah serihnya 3 batang atau 5 batang, geprek, rebus bareng-bareng, kemudian nanti isap nafas dari sana. Kalau kuat nanti ini bisa digurah, tapi saya agak khawatir kalau enggak menghadap langsung. Kalau misalnya di treatment, bisa dengan treatment untuk kasus-kasus pasien kanker itu herbalnya hampir sama. Karena untuk khawatirnya itu ada pertumbuhan bakteri. Kalau saran saya, herbal probiotik bisa dimasukkan tuh.
12: Nah, kecurigaan penanya itu sinusitis tuh bedanya apa?
13: Kalau sinusitis nggak kayak gini.
12: Kalau sinusitis itu
13: dia memang bahasanya pelemahan organ paru,
12: iya.
13: Sehingga ngefek ke kelenjar sinus di sini dan ada lendir, dan lendirnya itu bukan di saluran hidungnya, tapi lendirnya di bawah kulit sini, bukan di rongga hidung. Dan itu terasa musuh di area depan. Kalau ini kan dia ada lendir yang bisa keluar, tapi harus dengan hentakan yang ekstra. Berarti kan ada lendir di saluran hidung.
12: Terlalu kental mungkin.
13: Nah, ini kalau sudah terjadi lama loh ya. Tapi kalau hanya pasca pilek, mungkin 3 bulan yang lalu pilek, ya ini sisa-sisa berarti. Dan dia biasanya kental banget, keras. Dan biasanya lendirnya sangat pekat hijau gitu, terus pekat lengket sekali.
12: Bau
13: biasanya. Gitu. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau ke arah sinus, dimana tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak ada hubungan dengan kucing, dengan bakteri, dan kemudian ini hanya hanya waktu-waktu tertentu saja. Contoh misal seminggu ini kerasa, seminggu depan enggak, berarti itu bisa ke arah ke sinusitis.
12: Iya.
13: Dengan jenis lanjutan nanti dia ngerasain nafasnya itu bau nggak enak.
12: Iya.
13: Dan dia ngerasa sendiri lah orangnya, maksudnya kayak, dia tuh kayak ngerasa di dalam tuh kayak nggak enak gitu. Nah, itu treatmentnya treatment sinus.
12: harus didiagnosa mendalam ya, Bib?
13: Betul. Di,
12: apa ya?
13: Tapi kalau misalnya mau dibekam, bisa dibekam di sini. Dibekam di pelipis, terus di jidat, sama di bawah mata, di belah hidung. Dibekam boleh rutin. Jeda 5 hari atau jeda 1 minggu bisa. Insya Allah nanti kalau berkurang ya berarti sinus. Kalau saya sih memang arahnya ke sinus, cuman ketika dia mengatakan ingusnya mengeras, ini saya khawatirkan. Tapi kalau dia nggak begitu nyun sewu, nggak begitu parah, dalam artian tadi seminggu kerasa, tapi nanti 3 hari 4 hari kok enggak, terus nanti
12: kambuh lagi,
13: nah itu sinus kemungkinan sinus besar. Tapi kalau dia sepanjangan waktu dan udah lama, biasanya ini arahnya ke arah sana. Yang dikhawatirkan adalah nasofaring atau kanker nasofaring.
12: Berarti untuk mengetahuinya harus di ronsen ya?
13: Di ronsen biasanya, di USG ya, dimasukin kamera ke hidungnya
12: ya.
13: Biasanya. Tapi kalau misalnya enggak, ya alhamdulillah berarti enggak ya. Dengan ciri, nyuwun sewu, dengan ciri kalau untuk kanker nasofaring atau ke arah situ, ada benjolan di belakang atau di bawah telinga, kiri kanan biasanya muncul. Tapi kalau enggak, alhamdulillah, semoga itu tidak terjadi yang seperti itu.
12: Ya,
13: demikian.
12: Baik, wafiq barakallah, jazakallah khair atas jawabannya.

0: My favorite.
1: Tabungan untuk hari akhirat kita sesuai dengan judul kita itu berbekal untuk hari yang kekal, ya. Berbekal untuk hari yang kekal. Karena betapa kalau di dunia kita lihat, ya, seseorang berpikir untuk masa depannya, tapi masa depan yang singkat dan pendek sekali. Tapi jarang dia berpikir untuk masa depan yang panjang. Maka ketika kita orang tua menabung untuk hari depan, ya, untuk hari tua, masa pensiun, mereka persiapkan semua. Ya, mereka persiapkan, ya, apa pekerjaan nanti. Ya, begitulah kita lihat manusia untuk memikirkan masa depan. Tetapi masa depan yang pasti berakhir. Masa depan yang bagaimanapun tidak akan bertahan. Ya, seberapapun uang untuk disiapkan, tidak akan bisa menghambat dia untuk berpindah ke alam yang berikutnya. Berapa tinggi jabatan yang diraih oleh dia, tidak akan menghambat dia untuk berpindah kepada kedudukan dia sebagai seorang yang disebut dengan status al-maut. Status kita paling tinggi itu adalah kematian. Itu status orang kaya yang paling terakhir, yaitu status orang, ya, paling tinggi pangkatnya paling terakhir. Siapapun di dunia ini, kaya, miskin, muda, kecil, tua, perempuan, laki, siapapun dia, yang namanya yang satu ini adalah sama bagiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Maka apa telah kita persiapkan untuk hal itu? Itu yang permasalahan. Juga ada orang berpandangan kematian adalah akhir dari segalanya. Bukan, itu awal dari segalanya. Segala yang kita perbuat di dunia, segala yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi awal untuk dihisab. Awal untuk diaudit, kata orang sekarang. Makanya Umar Al-Khattab menyebutkan, ya, al-yawma amalun wala hisab, wa qadan hisabun wala amal. Sekarang di dunia kita beramal tanpa dihisab. Tapi besok di akhirat kita dihisab tanpa ada lagi peluang untuk beramal. Maka jangan tunggu-tunggu hari di mana kita tidak punya peluang lagi untuk beramal. Bercita-cita walau sekembali ke dunia hanya satu detik saja yang akan diberikan untuk kita kembali ke dunia beramal soleh. Dan ketika ajal telah datang, kita walaupun memohon untuk diterlambatkan satu detik saja untuk ingin berinfak, pokoknya dia punya uang triliunan, ini malaikat sudah hampir datang ini, tunggu sedetik saja, saya buat takrir, saya sampai kepada anak saya mewakafkan harta saya ini, saya berikan ini, tidak ada. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, tidak akan pernah mau dimundurkan atau mau dipercepat. Dimundur untuk beramal soleh, dipercepat karena penderitaan di dunia tidak berat, juga tidak. Tidak akan bisa. Ya, kalau urusan duniawi, ketika kita terlambat datang, ketika kita cepat semangat, mungkin ada bisa dinego. Tapi malaikat maut tidak bisa dinego, karena sudah begitu batas. Ya, akan langsung dicabut nyawanya kalau detiknya sudah datang. Maka pernahkah kita membayangkan detik-detik kematian itu? Apa yang akan kita ucapkan saat detik-detik sakratul maut itu mencabut nyawa datang kepada kita? Apa yang kita bayangkan? Ataukah kita akan berteriak, istriku, istriku? Ataukah kita akan berteriak, anakku, anakku? Hartaku, hartaku? Mobilku, mobilku? Rumahku, rumahku? Ataukah akan yang keluar dari kalimat kita adalah la ilaha illallah? Tahukah kita yang nama kematian itu memasakkan sakratul maut? Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bagaimana sakratul maut datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hamba Allah yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, mengalami sakratul maut. Kata Aisyah, ketika itu Rasulullah SAW diletakkan dekat beliau dengan sebuah bejana yang berisi air. Setiap panas muka beliau usap dengan itu, dengan sebuah baju. Juga ini basah. Lalu terakhir, belum mengatakan, ketika sudah terakhir kalimat belum katakan, la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat, kata Rasulullah SAW, sungguhnya kematian itu punya sakratul maut. Diceritakan dan dibayangkan oleh para ulama dalam tulisan-tulisan mereka. Ya, dan juga datanglah hadis Bara bin Azib mengisahkan bagaimana jawa seorang mukmin ketika dikeluarkan malaikat dari tubuhnya, dan jiwa seorang yang tidak beriman ketika dikeluarkan dari tubuhnya. Digambarkan dalam hadis Azib bin Bara itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, bersabda, menggambarkan orang beriman, orang beramal soleh di dunia ini, hari-harinya adalah digunakan untuk mempersiapkan bekal, ya, untuk hari yang kekal, bukan untuk hari yang akan sirna. Coba bayangkan, apakah anak kita akan yang manja selama ini akan menemani kita satu malam di kubur? Istri kita yang cantik, yang manja, yang molek, yang itu akan menemani kita di kubur satu malam? Apakah anak kita akan menitipkan belanja untuk kita di alam kubur ini, bawa duit 1 miliar ya ayah? Tidak. 1.000 pun tidak akan mungkin diselipkan di kafan antum. Yang antum sekarang belum ayam berkokok sudah bangun, kemudian kadang-kadang lupa salat subuh demi mengejar tidak terlambat sampai di kantor, di tempat, di bisnis antum, di pekerjaan antum. Namun hak-hak yang kewajiban antum kepada Allah sering terlambat. Kehidupan dunia kita pacu dengan secepatnya. Sebelum matahari terbit kita harus hendaknya, bahkan berkeinginan malam cepat selesai, siang cepat selesai, ingin dapat capai selesainya dunia ini. Pekerjaan-pekerjaan yang selalu kita inginkan, kekayaan kita ingin kita tumpuk. Saat antum meninggal, akankah antum bawa mobil yang mewah, rumah yang megah? Rumah kita yang hakiki adalah hanyalah berapa? Tidak sampai setengah meter antum dibuatkan lubang. Antum beli kuburan antum 1 hektar, antum tanam dengan taman yang indah semuanya, bahkan antum pakar emas sekalipun, tidak ada yang akan tertempati lebih daripada luasnya hanya setengah meter dengan lubang paling jauh 2 meter ke dalam. Dan disitulah antum akan bertanya tentang diri sendiri. Disanalah antum akan bertanya tentang mana bekal saya. Jangankan untuk menghadap alam kubur, ketika bekerja saja terlambat istri menyelipkan, terlambat kita lupa membawa uang, betapa kita gelisahnya tidak ada bekal di dunia ini. Apalagi ke akhirat, perjalanan yang begitu panjang dan tidak ada lagi setelah itu kehidupan. Di dunia saja kita pergi satu perjalanan lupa bawa bekal. Ibarat seorang petani lupa bawa nasi ke sawah, betapa dia merasakan kegelisahan dalam dirinya. Lupa bawa sambal, umpamanya nasi yang kebawa. Lupa bawa minum. Ketika antum ke kantor, lupa bawa dompet, uang enggak ada. Mau makan siang tidak ada uang. Antum gelisah. Padahal gampang sebenarnya. Hidup di dunia ini banyak solusi. Bisa pinjam uang teman. Ya kan toh? Bisa, banyak solusi. Tapi di sana siapa akan meminjamkan antum? Kemana antum akan meminjam uang ketika antum tidak membawa bekal? Tidak akan ada mau meminjamkan amalnya buat antum. Tidak akan ada. Kita di sana adalah hidup sendiri-sendiri. Ketika antum dalam alam kubur, sendirian. Sendirian hakikatnya, tapi akan ada yang menemani antum. Dalam hadis Bara' bin Azib, Rasulullah SAW tadi gambarkan bagaimana malaikat mencabut nyawa orang beriman yang beramal soleh di dunia ini. Ketika sakratul maut datang, nyawanya keluar dari badannya seperti menetesnya air dari ujung cerek jadi ujung teko. Sangat gampang sekali. Tapi berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak beramal soleh, nyawanya bagaimana ketika keluar? Seperti mencabut sikat besi dari ijuk, dipaksa keluar oleh malaikat. Maka dia kejang-kejang, maka dia berteriak-teriak. Makanya, dan saat itu timbullah kebiasaan di dunia yang biasa dilakukan. Jika mampu-mampukan, dia minta minuman. Jika dia suka bersina dengan perempuan, dia memanggil kekasih-kekasihnya. Semacam. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi orang beriman, datang amalnya menuntun. Kalimat yang indah keluar. La ilaha illallah. Sebenarnya Rasul katakan tadi. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, kata Rasulullah SAW. Orang yang kalimat saat dia berpindah dari dunia menuju kehidupan akhirat, dan dia menutup
0: kalimat-kalimat dunia nya dengan kalimat tauhid, baginya surga. Tapi apakah kalimat itu mudah diucapkan? Kalau antum sekarang tidak pernah mengucapkan kalimat itu dan tidak pernah belajar makna dan konsekuensi dari kalimat itu, jangan harap saat antum dicabut nyamanya oleh Allah SWT akan gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Justru lidahnya menjadi keluh, menjadi berat, bahkan tidak terfikir untuk mengucapkan kalimat itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena selama ini pikirannya apa yang itu yang akan hadir. Itu yang akan hadir saat itu. Pikiran antum dalam dunia ini selama 24 jam itu apa yang antum pikirkan? Dunia-dunia, dagangan-dagangan, uang-uang, jabatan-jabatan, tanah, kekayaan, apa yang antum pikir? Tapi kalau orang sekarang di dunia ini membiasakan kalimat itu diucapkan di dunia, dihayati dalam hidupnya, dipraktekkan dalam amal-amalnya, ketika beramal, makna la ilaha illallah itu muncul, dia tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia hanya beribadah kepada Allah, baru kalimat itu akan menuntun, akan muncul di lisannya saat malaikat maut mencabut nyawanya.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Ada hal seperti ini Ustaz. Ada seseorang yang meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia itu, seseorang itu masih meninggalkan hutang piutang yang sifatnya ribawi, sedangkan seluruh asetnya itu sudah dijual untuk melunasi hutang piutang yang ribawi itu, tapi ternyata hutangnya masih ada. Pertanyaannya, bagaimana nanti si mayit itu tersebut dan apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya? Terima kasih Ustaz.
4: Bagaimana nanti si mayit tersebut, maksudnya bagaimana itu?
3: Maksudnya kan ada seseorang meninggal dunia.
4: Ya udah, tadi sudah paham itu. Pertanyaan terakhirnya, bagaimana nanti terus?
3: Ya, bagaimana nanti si mayit tersebut di alam selanjutnya, padahal dia masih memiliki hutang piutang yang bersifat ribawi yang belum diselesaikan.
4: Tadi yang rumahnya, barang-barangnya disita melebihi hutang pokok atau kurang?
3: Masih kurang, masih ada hutang
4: pokok yang... Pokok ya, yang saya tanyakan pokok, bukan dengan ribanya.
3: Masih ada yang kurang Ustaz.
4: Semua utang ribanya berapa pokoknya, umpamanya?
3: Umpamanya pokoknya itu 100 juta, sedangkan kalau dengan bunga dan sebagainya...
4: Enggak pakai bunga.
3: 100.
4: Yang barangnya yang disita berapa harganya semuanya?
3: Misal sekitar 75 jutaan.
4: 75 juta. Yang 25?
3: Masih ada 25 juta.
4: Yang 25 itu yang bayarin pemerintah. Pemerintah mana Ustaz? Saya enggak tahu.
3: Baik, siap.
4: Kalau dalam hadis Nabi SAW seperti itu, Nabi mengatakan

0: saya yang bayar. Dan Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini dalam Sahih Muslim, karena ini hadis Sahih Muslim, beliau mengatakan ini menjadi kewajiban para pemerintahan yang memegang kekuasaan kaum muslimin setiap masa. Jelas?
1: Baik.
0: Kalau ternyata dia tidak bayarin juga, tidak ada bagi keluarganya kewajiban. Tentu dia yang akan bayar di akhirat, akan diambilkan pahala darinya. Ya. Karena Nabi SAW dalam satu hadis beliau bertanya, yang wafat ini apakah meninggalkan hutang? Iya ya Rasulullah, sallu ala sahibikum, salatkanlah saudara kalian. Lalu berdiri salah seorang sahabat Nabi SAW, huma alaiya ya Rasulullah, saya yang bayar. Kalaulah itu menjadi kewajiban ahli warisnya, tentu Rasulullah bilang, mana ahli warisnya nih? Hah, mana? Adiknya enggak ada? Anaknya? Pamannya? Kepala sukunya mana ini? Tanggung jawab. Tidak. Rasulullahnya tidak mau salatin. Dan pun yang bayar bukan ahli warisnya. Salah seorang muslimin yang hadir, ya, sampai dia bayarkan, lalu Rasulullah mengatakan, sekarang baru tenang si mayat dari bakaran neraka.

tujuh keutamaan berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dicatat mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kedua, mendapatkan salawat dan ampunan serta ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi 10 salawatin wa huttat anhu 10 khathiatin wa rufi'at lahu 10 darajatin. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat baginya 10 kali dan digugurkan 10 dosa kesalahannya serta ditinggikan baginya 10 derajat. Ketiga, bersalawat termasuk adab dan sebab dikabulkannya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidi rabbih 'azza wa jalla wa tsana'i 'alayhi, thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa'a." Bila salah seorang di antara kalian salat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan memuji dan menyanjung Rabb-nya 'azza wa jalla, lalu bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, terdapat anjuran untuk memperbanyak salawat terutama pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa aktsiru 'alayya min as-salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Sesungguhnya hari yang terbaik di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat untukku pada hari itu, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, terhindar dari sifat bakhil atau pelit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Al-bakhilu alladhi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang yang bakhil adalah seseorang yang jika namaku disebut di sisinya, namun ia tidak bersalawat untukku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keenam, salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'eedan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburanku sebagai 'eed. Bersalawatlah kepadaku karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada.

Hadis riwayat Abu Daud. Ketujuh, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali akan mendapatkan salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepadanya 10 kali. Catatan, lafaz salawat yang paling afdal dan paling disukai oleh Nabi SAW adalah salawat Ibrahimiyah. Bahkan, lafaz salawat ini diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat. Lafaznya adalah sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim AS dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah 7 keutamaan bersalawat kepada Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Jamaah yang kami hormati, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-14. Ini adalah yang terakhir di bab membalas jasa orang tua. Apa yang akan kita dengarkan hari ini adalah kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah athar yang sebenarnya pernah kita baca mirip dengan kisah ini pada beberapa pertemuan yang lalu. Namun hari ini kita akan menyoroti sisi yang berbeda dari kisah ini, yaitu kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mengucapkan salam, untuk berpamitan kepada ibunya sebelum berangkat kerjanya dan ketika pulang dari kerjanya. Sisi pamitan inilah yang pada beberapa pertemuan yang lalu kita angkat. Kali ini kita akan mengangkat sisi yang berbeda. Sebelumnya kita akan dengarkan apa yang dikisahkan dalam asar ini. Dari saksi mata yang melihat kejadian yang dilakukan oleh Abu Hurairah, yaitu Abu Murrah, beliau bercerita bahwa suatu saat beliau pernah naik kendaraan bersama dengan Abu Hurairah ila ardhihi bil aqiq, untuk menuju ke kampung halamannya di sebuah lembah namanya Al-Aqiq di Madinah. Fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sawtihi. Ketika masuk ke kampungnya, maka Abu Hurairah mengangkat suaranya mengucapkan salam, alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummatah. Ibundaku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini bersama dengan Abu Murrah lagi boncengan. Jadi kalau memang suatu saat kita gak bisa turun dari kendaraan karena mungkin karena keperluan yang mendesak, maka kita diperbolehkan untuk mengucapkan salam di atas kendaraan kepada orang yang ada di bawah dengan mengangkat suara kita. Dan menariknya di sini bahwa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini bersama dengan orang lain beliau lakukan, karena ada sebagian orang itu merasa malu yang bukan pada tempatnya ketika dia bersama dengan orang lain, dengan temannya, ketemu dengan ibunya, dia malu untuk mengucapkan salam kepada ibunya. Padahal biasanya kalau lagi gak ada temannya, dia mengucapkan salam. Tapi begitu dia sama temannya, dia ada perasaan malu yang bukan pada tempatnya. Sehingga kebiasaan mengucapkan salam kepada orang tua ini dicontohkan oleh Abu Hurairah ketika beliau sendirian dan juga ketika beliau dengan orang lain, beliau tetap mengucapkan salam. Kemudian begitu mendengar salam dari anaknya ini, maka sang ibu pun mengatakan, waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, menjawab salam ibu, salam dari anaknya. Lalu Abu Hurairah melanjutkan, rahimakillahu rabbaitani saghira, wahai ibundaku, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu, karena engkau telah mendidikku, merawatku ketika aku kecil. Ini sisi ini yang ingin kita angkat pada kesempatan kali ini. Bagaimana seorang anak mengakui jasa dari orang tuanya, yang memang jasa itu besar ya. Jadi ketika kita oleh Allah Azza wa Jalla dikasih kesempatan hidup di saat orang tua kita masih hidup, itulah karunia yang sangat dahsyat. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjumpai orang tuanya dalam keadaan hidup, dan itu banyak. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW gak dapat kesempatan untuk melihat dengan kedua matanya, dengan kedua mata beliau, ayahnya dan ibunya. Ayah ibunya sudah wafat. Ya. Nah sekarang kita sampai sebesar ini, orang tua masih ada, ya. Masih hidup. Sehingga ini karunia yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Mengakui kebaikan orang tua, mengakui jasa orang tua, kemudian berupaya memaksimalkan bakti kita kepada orang tua. Bukan malah mengeluh ini dan itu, mengeluh disuruh ini, disuruh itu, alasan capek. Ini kesempatan, kesempatan emas yang tidak diberikan Allah kepada sembarang orang. Jadi kalau misalnya kita dipilih sama Allah di antara sekian banyak orang, mendapatkan kesempatan untuk bisa hidup di saat orang tua kita masih hidup, itulah karunia yang luar biasa yang harus dimanfaatkan. Nah, ibunya pun juga merasa senang karena anaknya ini menjadi anak yang betul-betul berbakti kepada ibunya. Maka ibunya pun juga kemudian mengatakan, ya bunayi, anakku, wa anta fajazakallahu khairan wa radiya ank kama barartani kabira. Nah, engkau pun aku doakan semoga mendapatkan kebaikan, dan semoga Allah ridho kepadamu karena engkau telah berbakti kepadaku. Wah, ini doa yang dahsyat, ya, didoakan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Dan ini adalah doa yang sangat mahal sekali. Di antara kita yang orang tuanya sudah meninggal dunia, gimana kita mendapatkan doa dari ibu kita, dari bapak kita? Nah, sekarang masih ada ayah kita, masih ada ibu kita. Seandainya mereka mau mendoakan kita seperti Abu Hurairah mendoakan, seperti ibunya Abu Hurairah mendoakan Abu Hurairah, wah itu luar biasa harta karun. Ya. Tapi orang tua akan mendoakan anaknya dengan doa yang tulus seperti ini kapan? Ketika kita juga tulus untuk melayani orang tua kita. Ketika kita juga tulus untuk membantu orang tua kita. Ketika kita juga tulus untuk mematuhi keinginan orang tua kita, selama tidak melanggar aturan agama. Apa yang didapatkan oleh Abu Hurairah berupa ketulusan doa dari ibunya, itu adalah reward, itulah balasan. Karena Abu Hurairah juga maksimal untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibn Amr. Inilah mengenai namanya Abu Hurairah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah namanya Abdullah atau Abdurrahman. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan besok kita akan berpindah ke bab baru, ya, yaitu bab yang ketujuh insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pebisnis yang sukses tidak hanya berpikir tentang untung rugi, tapi juga berpikir tentang pahala dan dosa. Berpikir tentang pahala dan dosa. Tidak hanya berpikir, kalau saya ambil bisnis ini, saya akan punya uang banyak. Bukan hanya itu pertimbangannya. Tapi dia juga mempertimbangkan, apakah kalau saya ambil kesempatan bisnis ini, nantinya bisa mendapatkan pahala yang besar? Ataukah justru malah terjerumus ke dalam dosa-dosa yang banyak, dosa-dosa yang besar? Itu yang menjadi pertimbangan seorang pebisnis muslim yang sukses. Kita harus memikirkan akhirat kita juga. Kita harus pikirkan, apakah bisnis ini bisnis yang menguntungkan dunia dan menguntungkan akhirat kita? Kalau hanya menguntungkan dunia saja, tapi akhiratnya kita rugi, jangan diambil. Kenikmatan dunia, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang sementara, sebentar, tidak lama. Akhirnya semuanya akan mati. Akhirnya semuanya akan meninggalkan hartanya. Sangat merugi kalau kita hanya memikirkan untung dan rugi. Kita harus memikirkan juga bagaimana keselamatan kita di akhirat.

Insafuhu wal adlu ma'ahu wa ista'ul khair. Untuk senantiasa bersikap dan berbuat adil, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Jadi meskipun kepada orang kafir, Islam mengajarkan kepada kita, kepada orang yang kita tidak suka, maka kita diajarkan untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jadi Al-Quran mengatakan, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Dalam ayat yang lain, di surah Al-Mumtahanah ayat 8 misalnya, itu sangat jelas Allah tidak melarang kita berbuat adil kepada orang kafir atau orang beda agama atau orang non muslim. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian. Nah, di sini ayatnya menjelaskan Allah tidak melarang kalian. Anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian terhadap orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Apa yang tidak dilarang? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Yang terjemah bebasnya, Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka selama mereka bukan kafir harbi. Jadi kalau kepada kafir harbi itu ada hukum lain. Maka ini selama bukan kafir harbi, silahkan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalau mau berbuat baik atau berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka ini dalam masalah muamalah Islam menjelaskan kepada kita menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Jadi Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Maka tidak sepantasnya bagi kita karena beda agama, karena tidak suka, lalu kita berbuat tidak adil. Maka hendaknya kita tetap berlaku adil meskipun beda agama. Punya karyawan muslim sama bukan muslim, maka baik yang muslim maupun yang bukan muslim, maka hendaknya berikan haknya, gajinya sesuai dengan pekerjaannya. Kenapa? Inilah nilai keadilan. Bukan berat sebelah. Yang muslim gajinya lebih tinggi, yang kafir separuh saja. Nah, berarti tidak adil. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil. Kemudian juga Allah berfirman, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Dan adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi adil lebih dekat kepada takwa. Baik, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya memberikan ilustrasi kalau kita punya karyawan beda agama. Karena memang dalam agama kita boleh punya karyawan beda agama. Sebagaimana Nabi dulu pernah punya pembantu, dan pembantu beliau itu ada beberapa. Yang terkenal adalah sahabat Anas bin Malik. Nah, selain sahabat Anas bin Malik, itu adalah ada salah seorang pemuda Yahudi. Jadi yang menjadi pembantu Rasulullah itu salah satunya adalah seorang pemuda Yahudi. Meskipun kemudian pemuda Yahudi ini pada akhirnya masuk Islam, tetapi awalnya ketika menjadi pembantu Rasulullah saat itu belum masuk Islam. Ini masuk Islamnya itu ketika pemuda ini sakit, kemudian ditengok oleh Rasul dan Rasul menawarkan Islam.
Lalu pemuda ini noleh ke ayahnya dan ayahnya mengizinkan untuk masuk Islam. Maka kemudian pemuda ini masuk Islam. Dan ini adalah pemuda Yahudi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
1: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
0: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
0: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
0: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
1: Fa'idha bariqal basar.
0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
1: Wa khasafal qamar.
0: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
1: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
1: Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar.
0: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari?
1: Kalla la wazar.
0: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
1: Ila rabbika yawma idzinil mustaqar.
0: Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
0: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah.
0: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adirah.
0: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
0: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu.
0: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu.
0: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
1: Tsumma inna 'alaina bayanahu.
0: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: Kalla bal tuhibbunal ajilah.
0: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
1: Wa tadarunal akhirah.
0: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
1: Wujuhun yawma idzin nadhirah.
0: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
1: Ila rabbiha nadhirah.
0: Memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
1: Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq.
0: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Ila rabbika yawma idinil masaq.
0: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wala salla.
0: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat.
1: Walakin kazzaba wa tawalla.
0: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah.
1: Thumma awla laka fa awla.
0: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakun nutfatan min maniin yumna.
0: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
1: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
0: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
1: Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha.
0: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta.
0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana seorang muslim memandang dunia agar tetap menjalani hidup yang optimis tanpa melupakan akhirat? Meski dari penjelasan tadi dunia itu sangat hina dibandingkan akhirat. Saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggariskan kehidupan kita di dunia dengan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi dan carilah fima atakallahu dari apa yang Allah berikan kepada kalian ad-daral akhirah. Ini yang menjadi landasan bahwa dunia ini yang Allah halalkan untuk kita, dunia yang Allah berikan untuk kita semuanya, jadikan itu untuk mencari akhirat. Wabtaghi, untuk mencari akhirat. Ya, kita punya harta, alhamdulillah bisa kita gunakan untuk membangun rumah. Rumah serasa nyaman. Ya, kita syukuri, alhamdulillah rumah yang nyaman. Kita bisa beribadah pada Allah, nyaman untuk sholat malam. Ya, nyaman untuk bisa baca Al-Quran, tenang, alhamdulillah disyukuri. Itu dunia mengantarkan pada akhirat. Ya, kita punya uang, bisa beli kendaraan, alhamdulillah beli kendaraan yang baik, yang bagus, yang nyaman, bisa dipakai, alhamdulillah bisa mengantarkan kepada tempat-tempat yang mulia, berangkat ke masjid, berangkat ke majelis ilmu untuk ya silaturahmi, untuk menyambung ukhuwah, alhamdulillah perkara-perkara yang mulia dengan sebab dunia tersebut, alhamdulillah. Ini yang seharusnya dunia kita jadikan untuk mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Ya, bagian dari dunia para ulama mengatakan itu Anda punya juga dunia yang itu halal, yang itu baik, yang itu juga boleh. Artinya semua perkara yang mubah. Ya, semua perkara yang mubah di dunia ini silakan. Yang mubah pun itu bagian daripada kenikmatan dunia, namun jangan sampai yang mubah tadi mengantarkan kepada dosa dan maksiat. Jadikan yang mubah tadi tetap juga itu tujuan kita adalah akhirat. Sehingga Islam mengajarkan kita untuk mengejar akhirat, untuk bersungguh-sungguh mencari akhirat, maka dunia akan ikut. Ya, demikian Allah jadikan kemudahan semuanya untuk meraih akhirat dan dunia akan mengejarnya. Dunia akan mengikutinya. Tapi seorang yang mengejar dunia, dunia akan lari, ya, dan demikian ia pun akan hina di hadapan dunia tersebut. Ya, maka pilihan kita semuanya tentu adalah kehidupan akhirat. Kaitannya dengan sifat optimis, setelah kita mengetahui kedudukan akhirat dan kedudukan dunia, dunia ada yang halal, ada yang baik, maka silakan. Silakan bersungguh-sungguh untuk bekerja, bersungguh-sungguh untuk membuka usaha, untuk buka bisnis, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dunia, silakan berdoa, minta sama Allah, silakan. Ya. Tapi itu semua ingat bahwa itu adalah perantara kita. Ya, sebagai wasilah kita semuanya untuk sampai kepada akhirat. Sehingga kesungguhan mencari dunia tadi benar-benar tidak melupakan akhirat. Bahkan tujuan kita adalah untuk akhirat.

7 keutamaan berzikir secara umum. Pertama, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu diingat oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kedua, selama seseorang terus berzikir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersamainya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Aku sesuai dengan persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di tengah sekumpulan manusia, aku akan mengingatnya di tengah sekumpulan hamba yang lebih baik daripada mereka, yaitu kumpulan para malaikat. Muttafaqun alaih. Ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mengungguli sedekah dengan emas dan perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq wa khairin lakum min an talqaw 'aduwakum fatadhribu a'naqahum wa yadhribu a'naqakum?" Qalu bala. Qala dhikrullah. Maukah ku beritahukan kepada kalian amal yang paling baik dan paling suci di sisi Rabb kalian, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian juga lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lalu kalian menebas batang leher mereka dan mereka membalasnya. Para sahabat berkata, "Tentu mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, senantiasa berzikir kepada Allah adalah wasiat dari Allah dan Rasulnya. Dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku. Maka beritahulah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu." Beliau menjawab, "La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. 5. Mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang menakjubkan tentang orang yang berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuruhu mathalu al-hayy wal mayyit." Perbandingan antara orang yang berzikir mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak bagaikan perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. 7. Berzikir adalah metode healing yang terbaik untuk menenangkan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, hanya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati akan menjadi tenang. Demikianlah 7 keutamaan berzikir secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal.
1: Apakah nyeri tulang itu wajar jika sudah 1,5 bulan setelah direposisi, tapi sebelum-sebelumnya jarang merasakan nyeri? Silakan.
2: Baik. Maaf untuk Ibu Salman, saran saya itu tetap perlu diterapi lagi. Kalau nyeri ataupun linu setelah pasca terapi sampai 1,5 bulan itu bukan efek samping, tapi itu masih ada yang belum benar atau ada yang sisi lain yang mungkin terjadi, seperti ada peradangan di sistem sendi yang itu perlu diulas dan perlu diperdalam kasusnya. Misalnya nih, ada asam uratnya itu dicek. Karena kadang ada yang seperti itu, harusnya paling lama itu 2 minggu. 2 minggu itu sudah maksimal sekali. Paling seminggu sudah hilang.
1: Kalau di reposisi diapain ya, Bib?
2: Ya ditarik, ditraksi.
1: Ditraksi.
2: Iya, ditarik, ditraksi. Jadi bukan kemudian apa namanya? Bukan kemudian terus 1,5 bulan terus sakit ini kayaknya efek samping, enggak lah. Pasti ada yang belum beres itu. Mungkin di sarafnya atau mungkin di ototnya atau mungkin di kalau cekot-cekot biasanya di nadinya. Nadinya ada yang belum beres, pembuluh darah belum beres. Tapi kalau kemramyas itu sarafnya. Tapi kalau linu itu di sendinya. Di sendinya ada yang belum beres.
1: Ya.
2: Kalau otot biasanya sakit kaku. Kaku sakit buat gerak. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin jadi wawasan untuk Ibu Salman nanti. Jadi kalau saran saya, coba tarik terapis lagi, di treatment lagi dan diperdalam kasusnya. Titiknya sebelah mana, nyerinya sebelah mana, nah kemudian dikonsultasikan. Demikian.
1: Ya, jazakallah khair.
0: Mutiara Nasihat.
3: Kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum ajma'in. Tema kita adalah bersungguh-sungguh berbuat baik. Bersungguh-sungguh berbuat baik. Dan berbuat baik ini saya mengambil dari kitab Mausu'atul Akhlaq, ensiklopedia akhlak, yang disusun oleh para ahli ilmu dunia Islam di bawah pengawasan Profesor Dr. Alwi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Beliau menulis ensiklopedia pertama dari akhlak mulia, akhlak terpuji, akhlak mahmuda. Beliau mencantumkan al-ihsan. Dan al-ihsan itu artinya, secara ringkas artinya berbuat baik. Dan berbuat baik itu lawannya adalah berbuat buruk, al-isa'ah. Sementara menurut pengertian syar'i, al-ihsan, berbuat baik itu ada dua macam. Ihsanu fi ibadatil khaliq, berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang ditanyakan oleh malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih, rambut hitam legam. Beliau datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak ada yang tahu ini orang dari mana. Bukan penduduk Madinah, tapi juga bukan orang yang bepergian dari safar, karena pakaiannya sangat bersih, rambutnya hitam legam seperti baru habis mandi, bersih. Kalau dari safar seharusnya lusuh, banyak debu, padang pasir. Kalau di penduduk Madinah, tapi kita enggak ada yang kenal, ini siapa? Maka beliau bertanya tentang, di antara pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal, dinamakan dengan hadis Ummus Sunnah. Kalau Al-Fatihah Ummul Kitab, Ummul Furqan, karena inti sari dari Al-Quran terdapat di dalam Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, maka sunnah-sunnah Nabi SAW dari hadis qaul, hadis perkataan, dari hadis fi'il, hadis perbuatan, dari hadis takrir, hadis yang ditetapkan Nabi SAW berdasarkan ucapan atau perbuatan yang dilakukan sahabat dan Nabi SAW menetapkannya, ini puncaknya, intinya ada terdapat dalam hadis Ummu Sunnah, yaitu hadis Jibril. Nah, beliau bertanya al-ihsan, maka ihsan dalam bentuk yang sedang kita bahas ini, berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bi an ya'budallah bi an ya'budallaha ka'annahu yara, bahwa sungguh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ia melihatnya. Fa illa kun yarahu fa innallaha yara, kalau dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ini digambarkan seakan-akan karena suatu saat bagi orang-orang beriman yang mereka masuk di surga Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan ini ada tujuan. Seakan-akan melihat Allah bukan berarti Allah tidak akan dilihat, tapi barang siapa yang meniti jalan ini, yang beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sebaik-baiknya, maka suatu saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan masuk surga dan dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan yang paling tinggi. Wa huwal aljiddu fil qiyami bi huquqillah, dia adalah sungguh-sungguh di dalam menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ala wajhin nushi, dengan dari sisi dia mengamalkan dengan sebaik-baiknya, wattakmilaha, dan dia menjalankan dengan sesempurna mungkin. Oleh karenanya beribadah, ya berusaha untuk khusyuk di masjid, mau beribadah, maka benar bagian dari ketakmir masjid yang sebagaimana di TV di layar ini, untuk menjaga anak-anak supaya tenang, dia adalah bagian dari berbuat baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bersedekah jangan mengungkit-ungkit pemberian walaupun hanya sekedar isyarat, karena dia adalah bagian dari berbuat baik dengan sungguh-sungguh di dalam sedekah dan seterusnya. Orang dengan berbagai macam kebajikan, ada standar kebaikan yang standar, ada kebaikan yang lebih tinggi, maka berusahalah untuk terus-menerus meningkatkan kebaikan ala wajhit takmil, dari sisi sesempurna mungkin. Ini adalah bagian pertama. Bagian yang kedua dari berbuat baik adalah wa ihsanun fi huquqil khalqi, adalah berbuat baik di dalam menjalankan hak-hak sesama makhluk, lebih khusus lagi hak-hak manusia. Kalau kepada hewan, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dakhalat imra'atun annar fi hirratin, ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing, seekor kucing, yaitu dia menahannya, tidak melepaskannya, tidak dia beri makan sampai kucing itu mati. Kemudian dengan sebab itu orang itu, wanita itu masuk neraka. Maka bagaimana dengan manusia? Bagaimana perlakuan manusia, berbuat buruk kepada manusia? Kalau sekarang mungkin tidak sampai tidak diberi makan, tapi bahkan ada pembunuhan-pembunuhan terencana dari semenjak lalu, sekian di tempat ini, di tempat itu. Na'udzubillah min dzalik. Sementara sekarang kita membahas tentang berbuat baik kepada sesama makhluk. Huwa badlu jami'il manafi min ayyi naw'in kana. Dia adalah berjuang mengeluarkan segala daya upaya untuk memberikan manfaat kepada makhluk dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun, li ayyi makhlukin yakun, makhluk apa saja dia, mau manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Walakinnahu yatafawat bitafawutil muhsan ilaihim wa haqqihim wa maqamihim wa bihasabil ihsan wa adhum mawqi'ihi wa adhimi naf'ihi bihasabi imanil muhsin wa ikhlasihi. Tetapi hal itu tentunya berbeda-beda, harus ditempatkan sesuai dengan porsi masing-masing. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Mengetahuinya adalah dengan rincian di dalam syariat-syariat kita. Berarti capek dong mau bertanya, mau belajar, ya karena dialah bagian dari kesempurnaan. Kalau mau wajar saja, biasa-biasa saja, standar, ya apa adanya yang didapat. Tetapi kalau mau bersungguh-sungguh, maka tentu adalah nilai lebih dari usaha yang harus kita keluarkan, dari sisi tenaga, dari sisi pikiran, bahkan dari harta sekalipun. Yeah.
4: Mutiara doa. Sehari-hari.
5: Doa apabila diberi makan oleh orang lain.
6: Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani.
5: Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberi aku makan, dan berilah minum kepada orang yang memberi aku minum. Hadis riwayat Muslim nomor 2055.
7: Tanya jawab.
8: Bismillah, bertanya Ustaz. Ustaz, bagaimana menjaga hati agar tetap ikhlas dan sabar dalam mendidik anak saat ada orang dekat yang membandingkan anak kita dalam hal ilmu akademis? Ya, gak usah khawatir, kan kita cuma ketitipan anak. Pengen kita sih anak kita kayak Utsman bin Affan, pengen kita sih anak kita kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak Ali, kayak Zubair bin Awam. Cuma kan kita gak bisa pilih takdir anak kita, ya dia orang biasa yang punya banyak masalah, betul? Gak usah khawatir, ini cuma titipan. Kembalikan kepada hukum asalnya, anak ini tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Saya dulu punya adik yang dia diuji punya anak autis. Saya masih ingat tahun 94-95 ya. Anak itu lahiran tahun 93 kalau enggak salah ya, Om. Ya, kita tinggal di Senopati itu loh, dong, banyak berkeluh kesah adik saya ini. Ya, saya hanya bisa memberikan masukan karena saya enggak merasakan. Coba kamu kembalikan pada fitrahnya, Allah ciptakan dia untuk apa? Dia juga enggak pengen lahir dalam kondisi autis. Ya, punya kelainan dalam psikologisnya gitulah. Tapi izin Allah akhirnya sekarang anak ini sudah mau S2 di Malaysia. Bahkan sudah mulai menghatamkan Quran. 80% kesempurnaannya dibanding anak yang sempurna. Tapi lihat. Ya. Sehingga orang tuanya bisa tersenyum. Ini butuh 30 tahun, nyaris 30 tahun untuk mendidik anak ini gitulah. Dan Allah ciptakan manusia itu ahsan, terbaik. Malah kadang-kadang yang sempurna malah enggak bisa baik seperti dia gitulah. Makanya jangan bersuuzon kepada Allah, kita berhusnuzon. Kita tipikal orang kalau yang enggak diuji mungkin nyembarangin Allah. Dengan ujian kita makin dekat sama Allah. Itu terjadi bukan tidak. Ya, akhirnya izin Allah sekarang ya baik, enggak ada masalah. Cuma memang enggak segampang kita mengucapkan ini ya. Kalau kita sudah dekat sama Allah, ya yang paling penting anak kita itu bisa baca Quran, syukur bisa menghafal Quran. Nanti kesempurnaannya oleh menyempurnakan batinnya insya Allah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
9: Hukum suami mencerai istri agar tidak dapat warisan. Ada istilah maradul maut, itulah sakit yang mengantarkan kematian. Terkadang, para dokter atau orang yang sakit bisa memprediksi sakit yang dia alami merupakan sakit terakhir yang ujungnya adalah kematian. Seorang suami mengalami sakit yang mengantarkan kematian, lalu dia menceraikan istrinya dengan maksud agar istrinya tidak mendapatkan warisan. Apakah istri tetap bisa mendapatkan warisan? Para ulama menjelaskan, cerai yang dijatuhkan suami ketika sakit termasuk cerai yang sah, selama dia lakukan secara sadar. Hanya saja, maksud suami untuk menghalangi istrinya agar tidak mendapatkan warisan dianggap sebagai tujuan yang tidak dibenarkan. Karena itulah, suami dihukum dalam bentuk tujuan ini dibatalkan dan istri tetap berhak mendapatkan jatah warisan. Dalam hal ini, terdapat kaidah, siapa yang terburu-buru melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Fil Madhahib Al-Arba'ah. Ketika suami bermaksud menghalangi istrinya untuk mendapatkan warisan darinya dengan cara dia ceraikan ketika sakit yang mengantarkan kematiannya, maka suami dihukum dalam bentuk niat dan tujuannya dibatalkan, sehingga sang istri tetap berhak mendapat warisan. Kaidah ini memberikan pelajaran mengenai larangan melakukan hillah, yaitu tindakan mengelabui syariat agar bisa mencari celah larangan dalam syariat. Di zaman Imam Ahmad, ada seorang wanita yang ingin berpisah dari suaminya, sementara sang suami tidak menghendakinya. Kemudian ada orang yang menyarankan kepada si istri, jika kamu murtad dari Islam, maka otomatis kamu cerai dari suamimu. Hingga wanita ini pun melakukan saran tadi. Mendengar hal ini, Imam Ahmad langsung marah dan mengatakan, orang yang memberi fatwa seperti ini atau mengajarkannya atau ridho dengan saran ini, maka dia kafir. Ighatsah al-Ahfan. Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang merenungkan syariat dan jiwanya diberi kemampuan memahami syariat, dia bisa melihat bahwa syariat membatalkan semua yang menjadi tujuan orang yang melakukan pengelabuhan. Dan syariat memberikan sikap kebalikannya dan menutup semua celah yang membuka pintu hillah atau pengelabuhan yang menyimpang. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa contoh hillah dan berikut hukumannya. Di antara bentuk hillah, haramnya wanita yang dinikahi di masa iddah bagi lelaki pasangannya dengan status haram selamanya. Menurut Umar bin Khattab, Imam Malik, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, karena dia telah mencari celah untuk bisa berhubungan dengan si wanita melalui akad yang haram. Termasuk bentuk hillah, ketika ada seorang suami yang sakit, bermaksud menghalangi istrinya agar tidak mendapat warisan dengan cara menceraikannya, maka sang istri tetap mendapatkan warisan selama masih dalam masa iddah, menurut pendapat sebagian ulama. Dan menurut ulama yang lain, dia tetap dapat warisan meskipun iddahnya telah habis, selama dia belum menikah. Dan menurut ulama lain, wanita ini tetap dapat warisan meskipun sudah menikah. Ighatsatul lahafan. Demikian, Allahu a'lam.
0: Mutiara Nasihat.
10: Astajibu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang berdoa dengan hati yang lalai. Berbaik sangka, yakin dikabulkan, tapi berdoa dengan fokus, ya. Kata diriwayatkan Umar bin Khattab mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad doa. Sungguhnya aku tidak pusing tentang dikabulkan doaku, yang bagi saya kapan saya berdoa, karena kalau saya berdoa pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya cara pengkabulan tersendiri. Tapi seorang ketika berdoa kepada Allah, dia yakin, jangan dia berdoa, siapa tahu dikabulkan. Coba-coba deh, siapa tahu, jangan coba-coba. Coba-coba kalau itu manusia, kalau Allah tidak ada yang sulit bagi dia. Ya, tidak ada yang sulit bagi dia. Ya. Liya'zim ahadukumul mas'alah, fa'innallaha la mustakrihalahu. Hendaknya kalian bulatkan permintaan kepada Allah. Ya, jangan ragu, karena Allah tidak ada yang maksa dia. Allah mudah mengabulkan, tidak ada yang sulit, ya. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya tinggal apa? Kun, kun fayakun. Allah kasih ente kaya raya, enggak ada masalahnya. Enggak ada susahnya, ya. Ya, biadikal khair, pada tanganmu segala kebaikan. Kalau kita minta kepada manusia yang asetnya terbatas, kita mungkin bisa berburuk sangka. Kita minta sama dia sekaya apapun, asetnya terbatas. Minta sekali dikasih, minta dua kali dikasih, minta ketiga kali mulai wajahnya cemberut. Minta keempat kali mulai marah, minta kelima diusir, ya. Padahal dia kaya raya, tapi begitulah manusia diciptakan, cinta dengan dunia. Meskipun asetnya sangat banyak, dimintain terus dia pun jengkel, ya. Dia jengkel, ya. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala, aset tidak terbatas, tinggal ciptakan aset. Tinggal kun fayakun. Apa yang susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita? Cuma Allah mengabulkan, Allah yang lebih tahu terbaik bagi baik kita. Jadi ketika berdoa, yakin mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah. Ya. Tinggal ikuti adab-adab berdoa. Intinya jangan su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, aku kabul.

ikhlas, Allah kabulkan. Falamma najahum ilal barri idzaum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan di daratan, mereka syirik kembali. Nanti mereka dalam kondisi genting berdoa kepada Allah lagi, dikabulkan lagi. Ini musyrik aja dikabulkan, apalagi anta muwahhid. Iblis saja dikabulkan. Iblis mengatakan apa? Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzirin. Kau akan ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Bukan sampai hari kiamat, tapi hari sebelum kiamat kau akan dibiarkan hidup untuk menggoda manusia. Tapi doanya iblis dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis dikabulkan, musyrikin dikabulkan, antum masih seudzon juga. Seudzon. Jangan seudzon. Berdoa perlu ya, tapi ya tadi memang kan tidak semua yang kita minta dikabulkan dalam bentuk permintaan kita. Dikabulkan pasti, tapi bentuk pengkabulan belum tentu sesuai yang kita minta. Tapi tinggal doa saja, tidak ada ruginya orang yang berdoa. Orang berdoa pertama dapat pahala, dia pasti dapatkan doa ibadah yang paling agung. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Orang berdoa mau dikabulkan permintaannya atau tidak, dapat pahala enggak? Kenapa? Terbukti dia seorang, dan itu subhanallah, kata Syekh Shalih Al-Syeikh, orang yang berdoa dia kumpulkan berbagai macam apa? Ibadah. Dia yakin ada Tuhan. Dia husnudzon kepada Allah, makanya dia minta. Dia tahu Allah Maha mendengar. Dia tahu Allah Maha kuasa. Dia tahu Allah Maha melihat. Dia bisik-bisik, dia tahu Allah mendengar apa yang dia bisikan. Sehingga ketika dia berdoa, dia mengumpulkan banyak ibadah. Apalagi kemudian sampai menangis. Ya, dia ulang-ulang doanya. Maka meskipun tidak dikabulkan permintaannya, dapat pahala tidak? Dapat. Ya Allah, jika memang dia jodohku, mudahkanlah aku menikah dengannya. Kalau dia baik untukku, dekatkan aku apa? Kepadanya. Jika dia tidak baik untukku, jadikanlah baik untukku. Jadi, mau saya, kita berdoa mau dikabulkan, dikabulkan, dapat apa? Pahala. Cuma masalahnya, pengkabulan masalah lain ya. Yang jelas, orang doa tidak ada ruginya. Kalau tidak dikabulkan permintaannya, ditunda pada hari kiamat pemberiannya. Dan lebih baik pemberian di akhirat daripada di dunia. Ya. Jadi tinggal berdoa saja. Soalnya ada sebagian apa? Ya ini sekedar ada ibu-ibu yang datang, kemudian dia berdoa, dia bilang, Ustaz, saya sudah berdoa semuanya Ustaz, belum dikabulkan. Semua yang orang bilang berdoa, saya ikuti doanya. Ya, saya terjaga di malam hari, saya baca zikir, kemudian saya berdoa, belum dikabulkan Ustaz. Hujan turun, saya berdoa, ya, belum dikabulkan. Saya angkat tangan, belum. Saya sholat tahajud, semuanya saya lakukan Ustaz. Subhanallah. Tapi dia terus apa? Husnudzon. Semua yang dia lakukan tadi sebulan, dua bulan, tiga bulan tidak dikabul-kabulkan, itu ada pahalanya enggak? Ada. Dan Allah tahu yang terbaik bagi dia. Intinya husnudzon kepada Allah. Tidak ada susahnya Allah apa namanya mengabulkan doa kita. Tidak ada berat. Tidak ada berat bagi Allah mengabulkan doa kita. Ya. 1 miliar orang minta seperti kita, Allah kabulkan enggak ada. Enggak mengurangi. Mana qasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'ala kullu wahidin minkum mas'alatahu fa ataitu kullu wahidin minkum mas'alatahu mana qasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian berkumpul dari manusia pertama sama jin pertama, siapa jin pertama? Allah alam. Sampai manusia terakhir, sampai jin terakhir, semuanya berkumpul, semuanya minta. Satu orang minta 10 jam. 10 jam mau coba, oh, habis nanti enggak mau 10-15 menit sudah habis permintaan. Ya Allah. Semuanya minta dan saya kabulkan seluruh permintaan orang masing-masing, tidak akan mengurangi kekayaanku sama sekali. Terus ngapain kita ragu-ragu? Allah bisa enggak ya? Oh, ya enggak usah. Kamu doa jangan coba-coba Allah ya. Kalau kamu coba-coba Allah enggak dikabulkan. Yakin aja bismillah, yakin. Ya, bismillah itu. Ya tapi yakin itu enggak sembarang. Allah tahu tingkat keyakinan kita. Allah tahu tingkat level husnudzon kita. Banyaklah ya Allah tahu isi hati kita. Kadang kita belum minta sudah dikasih sama Allah. Ya tidak. Kadang baru terlintis pingin ini. Belum kita ngomong Allah sudah apa? Kabulkan. Kadang kita ngomong yang dikabul-kabulkan. Berarti ya memang Allah tahu mana yang terbaik. Buktinya apa? Sering kita tidak ngomong, tidak ada yang tahu isi hati kita, tahu-tahu Allah apa? Kabulkan. Berarti itu maslahat bagi kita.
Terkadang kita minta, kita ngomongin berulang-ulang.

0: Kan sampai nangis-nangis enggak dikabulkan atas permintaan yang kita minta tadi. Ya Allah, buat dia dekat sama aku. Allah tidak kabulkan ini sudah. Kalau dia tidak dekat, jadikanlah aku dekat dengan dia. Pokoknya semuanya. Tapi tidak dikabulkan. Ya sudah, yakin itu tidak bukan yang maslahat bagi kita. Jadi husnudzon ketika berdoa. Kemudian di antara husnudzon yang penting juga husnudzon ketika mencari rezeki. Mencari rezeki, ya, kita semua butuh rezeki. Di dunia ini puluh butuh rezeki. Ya, Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki. Ya. Wallazi ja'alakumul ardha dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dialah Allah yang telah menundukkan bumi, ya. Bahkan kalian bisa naik ke atas, turun ke bawah, ada lembahnya, ada gunungnya, ada pantainya, ada lautnya, ada sungainya. Famshu fi manakibiha. Janganlah kalian sampai ke dataran-dataran tingginya. Kalau perlu cari rezeki di dataran tinggi silakan. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezekinya. Jadi banyak ayat menyuruh kita mencari rezeki. Nah, ketika kita mencari rezeki harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara cara husnuzan, jangankan kita, hewan aja dikasih apa? Rezeki. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Tidak ada satu hewan binatang melata pun kecuali Allah tahu, Allah apa namanya? Allah tanggung rezekinya. Allah tahu bagaimana dia dijaninnya, Allah tahu kapan dia meninggalnya. Ada beberapa tafsir tentang ayat ini. Dan Allah tahu kemana ketika dia dalam rumah, dalam sarangnya, ketika dia keluar. Allah tahu gerak-geriknya. Karena Allah tahu gerak-geriknya, maka Allah yang tanggung apa? Rezekinya. Allah tahu tentang binatang-binatang secara detail. Semut, lebah, semuanya Allah tahu secara detail, Allah tanggung rezekinya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan binatang melata yang tidak tahu cara mencari rezeki. Hewan-hewan enggak ngerti, tidak kayak antum. Antum punya akal. Bahkan antum bisa ngakal-ngakali. Artinya hewan mana? Hewan cuma otak pakai insting. Kalau manusia kan bisa dijadiin bisa ini, bisa jadi ahli ini, ahli anu, macam-macam, pinter. Bisa belajar ini, bisa kerja di sana, bisa kerja di sini, jago, ya. Hewan saja yang tidak bisa apa-apa, Allah kasih rezeki atau tidak? Kasih rezeki. Dia tidak bisa ngatur rezekinya. Allahu yarzuquha, Allah yang kasih rezeki kepada hewan, wa iyyakum, dan kepada kalian. Mau kita suudzon lagi. Ya. Orang-orang musyrikin dahulu mereka bunuh anak mereka karena takut tidak bisa kasih makan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami beri rezeki kepada anak-anak kalian juga kepada kalian. Kalian punya rezeki, anak kalian juga punya rezeki. Bahkan Allah mendahulukan penyebutan rezeki anak-anak sebelum rezeki kalian. Kenapa? Jangan khawatir, rezeki sudah ditanggung. Jadi harus husnudzon, ya. Orang kafir ya Allah kasih rezeki, kita orang muslim ya kasih, yang penting cari, yang penting lakukan sebab-sebab untuk mencari rezeki. Makanya di antara perkataan ini dari perkataan para ulama, bagaimana seorang ketika dia masih di janin di perut ibunya dia dapat rezeki, ya, dengan ibunya makan, kemudian masuklah rezeki melalui apa namanya plasenta, kemudian masuk ke dalam tubuhnya sampai dia besar, kemudian dia keluar, dia enggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis. Kemudian dia disusuin sama ibunya, bapaknya cari, dia dapat rezeki sampai dia sekolah, sampai lulus SMA, sampai dia kuliah masih dibayarin sama orang tuanya. Ketika dia udah kerja, dia takut tidak dapat rezeki. Setelah semua kesiapan untuk mencari rezeki sudah ada, justru takut tidak dapat apa? Rezeki. Aneh. Kamu dulu enggak punya kekuatan untuk cari rezeki, Allah kasih rezeki. Ketika Allah sudah berikan kamu kemampuan untuk mencari rezeki, kamu takut. Gimana su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Husnudzon. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di antara poin yang mungkin penting untuk husnudzon, di antaranya ketika berdosa. Ketika berdosa hendaknya husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah Maha Pengampun. Hukum asal Allah Maha Pengampun. At-Tawwab, Allah memiliki nama At-Tawwab, yaitu Maha Menerima Taubat. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa annahu anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi? Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Seorang benar masalah diterimanya taubat adalah perkara gaib. Ibnu Qayyim bahas ini dalam kitabnya Madrij Salikin. Karena, tapi Allah maha penerima taubat. Kapan persyaratan taubat dipenuhi, maka Allah pasti menerima taubat seorang. Tapi seorang husnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah maha menerima taubat. Kata Nabi SAW tadi dalam hadis yang disebutkan, Lallahu arhamu bi'ibari min hadhi biwalidi. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Kita kalau punya salah sama ibu, sama mama, sama umi, ya. Kita kalau nangis, umi maafkan enggak? Maafkan. Mungkin dijewer, oke, dijewer. Diomelin, tapi dimaafin enggak? Dimaafin. Mau brengsek kayak apa, mau nakal kayak apa, datang, nangis, bersimpuh depan ibu, dimaafin. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada ibu kita. Kalau ibu kita bisa maafin, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mimbabi aula, lebih utama. Makanya saya bilang diantara bukti bahwasanya Allah lebih sayang kepada daripada ibu kepada anaknya, seorang ibu terkadang marahin anaknya dulu baru dia maafin. Terkadang dia bombe anaknya. Terkadang dia ngambek, tidak langsung maafkan. Terkadang dia musuhi anaknya. Meskipun dalam hatinya sayang, tapi terkadang dia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Kapan seorang kembali, Allah langsung apa? Maafkan. Allah langsung maafkan. Terkadang seorang ibu masih dendam sama anaknya. Tapi intinya kalau kita bisa husnudzon, ibu sayang kepada kita, kalau kita punya salah kita minta maaf, ibu maafkan, pasti maafkan, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah berfirman tentang salah satu ayat yang dikatakan oleh para ulama, arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberi harapan bagi hamba-hamba Allah, yaitu dalam surat Az-Zumar, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatum min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu wal ghafur rahim. Katakanlah, Allah suruh Nabi untuk menyampaikan. Allah menyuruh para da'i untuk menyampaikan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai, katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam maksiat. Israf. Israf itu berlebih-lebihan, mubazir. Maksiatnya bukan sedikit-sedikit, benar-benar israf dalam maksiat. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, taqanatu min rahmatillah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah maha mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Yang jadi perhatian di sini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memanggil hamba-hambanya tersebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Padahal mereka membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang tua saking marahnya mengatakan, dia bukan anakku lagi. Sebagian orang seperti itu. Allah berbicara kepada hamba-hambanya yang tenggelam dalam kemaksiatan, Allah masih mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah masih menisbahkan hamba-hamba tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau Allah mau campakkan gampang, hamba-hamba Allah sangat banyak. Kita kalau tidak ada, enggak ada masalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa? Kalau antum mati, ada masalah enggak? Enggak ada masalah. Bagi Al-Fatah enggak ada masalah. Apalagi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya hamba Allah banyak. Kalau kita mau dicampakkan, enggak ada masalah. Allah kirim halilintar, enggak ada masalah. Tapi Allah masih menamakan hamba-hamba yang bermaksiat tadi dengan kulia ibadi, wahai hamba-hambaku. Maka hendaknya kita husnudzan kepada Allah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, adnaba abdun zamban, ada seorang hamba berbuat maksiat. Faqala rabbi ghufirli, berkata, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata, ya, inna abdi alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru azam. Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa menyiksa karena dosa dan bisa mengampuni dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia karena dia telah minta ampun kepadaku. Suma makatha, masya Allah, kemudian hamba ini berapa lama tidak bermaksiat. Suma adnaba dzamban akhar, kemudian maksiat lagi. Mungkin sebulan insaf, kemudian setelah sebulan maksiat lagi. Kemudian dia berkata, Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa menghukum karena dosa dan bisa mengampuni dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Suma makatha, masya Allah, kemudian insaf lagi. 2 bulan, 3 bulan, terjerumus lagi. Suma adnaba dzamban akhar, kemudian dia bermaksiat lagi. Dan dia berkata lagi, Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata lagi, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa. Falyaf'al abdi masya'a. Maka silakan hambaku melakukan apa yang dia sukai. Kapan dia lakukan? Dia bertobat, Allah terima tobatnya. Makanya Allah namanya Tawwab. Maha menerima tobat meskipun maksiat berulang-ulang. Al-Ghafur, Al-Ghafar. Maha mengampuni dosa sebanyak apapun dosa tersebut. Maha mengampuni dosa sebesar apapun dosa tersebut. Dosa sebesar apapun Allah ampuni. Fir'aun saja yang ngaku sebagai Tuhan, Allah masih kasih kesempatan. Makanya Allah kirim Nabi Musa, bukan Nabi Musa, tapi Nabi Harun. Dua orang Allah kirim dari hamba-hamba yang termulia. Bukan kirim ustadz ya. Allah kirim Nabi. Dengan dibekali dengan mukjizat, berbagai macam mukjizat. Supaya Fir'aun bisa apa? Tobat. Kalau dia bertobat, dia ampuni enggak? Dia ampuni. Cuma dia tambah sombong. Ya. Dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Allah tidak langsung kirim halintar, habis, terbakar. Tidak. Allah masih kesempatan untuk apa? Bertobat. Jadi, ketika bertobat, husnudzan. Mengakui dosa-dosa. Ya Allah, hambamu lemah. Tidak kuasa di hadapan maksiat. Masih terjerumus. Masih melakukan, belum bisa meninggalkan. Abu'u laka bidhambi. Abu'u laka binikmatika. Ya Allah, aku mengaku di hadapanku, di hadapan engkau, ya Allah, ada maksiat yang aku pikul, tidak bisa aku tinggalkan. Aku masih bergelimang dengan riba, masih bergelimang dengan macam-macam lah, ya. Di hadapan Allah minta ampun, dan husnudzan ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha mengampuni. Taib, berikutnya husnudzan ketika dapat musibah. Ketika dapat musibah, ini juga sangat penting, ya. Ya, tentunya sudah ada pembahasan secara khusus, ya. Wa asa apa namanya? Antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau benci sesuatu namun ternyata lebih baik bagimu, dan bisa jadi kau suka sesuatu ternyata buruk bagimu. Allah yang lebih tahu sementara kau tidak tahu. Kita manusia tidak tahu apa yang paling maslahat bagi kita karena ilmu kita terbatas, pandangan kita cuma di depan, mikro pandangan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kita secara mujmal, secara terperinci dari segala sisi, dari masa lalu maupun masa depan, Allah tahu semuanya. Maka Allah tahu mana yang terbaik bagi hambanya, ya. Jadi ketika seorang terkena musibah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Dia muji Allah, pasti ada sesuatu yang dia tidak tahu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dalam segala kondisinya. Ucapkan demikian. Ucapkan juga Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku ketika terkena musibah dan ganti yang lebih apa? Lebih baik. Dan banyak cerita, baik kita baca di Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, ya, bahkan tentang kisah-kisah yang kita hadapi, teman-teman hadapi, banyak hal yang kita menyangka itu buruk ternyata lebih baik. Ya, kita menyangka itu buruk ternyata lebih baik. Tinggal pola berpikir kita yang harus kita atur. Ketika terkena musibah, ini pasti ada kebaikan. Husnudzon. Husnudzon di saat terkena musibah luar biasa pahalanya, ibadah yang sangat sangat agung. Makanya ulang-ulangi alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, jangan gitu. Ucapkan dengan tenang alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Pasti ada yang terbaik yang tidak kita ketahui, ya. Wallahu a'lam. Dan Allah lebih tahu daripada antum la ta'lamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Taib, demikian juga ketika kondisi terdesak. Yang terakhir saya sampaikan, kondisi terdesak, seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh para anbiya, justru ketika dalam kondisi sangat terdesak, maka pertolongan Allah sangat mudah datang. Hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasha. Ya, ketika dalam kondisi para rasul putus asa dari keimanan orang-orang tersebut, wa dhannu annahum qad kudhibu, dan mereka menyangka mereka telah didustakan, ja'ahum nasruna, ketika itu baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam kondisi terdesak sering pertolongan itu datang di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir. Jadi jangan putus asa, terus selama masih ada kesempatan, terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam sudah terjebak di depannya Laut Merah, belakangnya Fir'aun. Kemudian murid-muridnya sudah berkata, mana Musa, mau kemana? Innala mudrakun, kita bakalan ketangkap. Mana janji Tuhanmu wahai Musa? Mereka ngajak Nabi Musa. Kata Nabi Musa dengan penuh ketenangan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tenang, Allah bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepada. Pasti ada jalan keluar. Lihatlah Nabi SAW bersama Abu Bakar dalam Jabal Thawr, dalam goa Jabal Thawr, ketika kaum musyrikin sudah sampai di mulut goa. Mulut goa terbuka. Kalau mereka ngelirik ke bawah sudah kelihatan Abu Bakar dan Nabi SAW. Sehingga Abu Bakar ketakutan. Khawatir, Abu Bakar berkata, ya, "Lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka, kumpulan orang-orang kalau salah seorang dari mereka, dari kumpulan orang tersebut, melirik saja ke bawah, pasti sudah lihat kita dan kita bakalan ketangkap. Maka Nabi menenangkan Abu Bakar, mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain Allahu salithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut engkau tentang dua orang, Allah yang ketiganya? Allah bersama kita, pasti kita selamat. Saniyatsnaini idhuma fil ghar idh yaquli sahibi la tahzan inna Allah ma'ana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan, jangan kau khawatir, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita." Jadi dalam kondisi terdesak tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya bertakwa akan mendatangkan solusi. Kondisi semakin kejepit, semakin sulit, tingkatkan ketakwaan. Tingkatkan ketakwaan, maka akan ada solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura.
1: Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafuran.
0: Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjiran.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan.
1: Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqqahum nadratan wa surura.
0: Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا.
0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
0: Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.

0: dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ.

0: Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.
1: Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkuran.
0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzilan.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana cara menasihati suami agar lebih mengutamakan ibadah? Pertama, doakan suami agar dia mengutamakan ibadah, perhatikan ibadah. Kedua, istri terus nasihati. Ya, ada caranya kan istri itu dengan kelemah lembutannya nasihati suaminya, ya, supaya dia apa? Beribadah, ya. Kemudian dikhidmati dengan baik, didoakan. Dan para suami juga harus punya rasa malu. Dia yang harus menuntun istrinya untuk taat dan ibadah kepada Allah. Jangan sebaliknya. Ya, harus malu. Pemimpin itu harus dia berusaha lebih baik daripada orang-orang yang dia pimpin. Dan istri itu jangan berhenti. Dan pahalanya besar. Ya, menemani suami, ya, ibadah kepada Allah sampai nanti kita bertemu di akhirat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabarlah para wanita, pahala ini sangat besar, berkhidmah kepada suami di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah istri ngambek sama suami karena suami kurang greget untuk beribadah? Misal salat enggak tepat waktu atau salat tidak ke masjid, suami beralasan karena capek baru pulang kerja. Ya, justru apanya suami istri dia ngambek, artinya marah, tidak suka dengan itu, artinya dengan cara dia sebagai wanita itu menunjukkan kebaikan, ya, kecuali dia ngambek karena tidak dikasih hadiah atau uang, pulus dan sebagainya. Ya, sabarlah kalau suami itu tidak bisa memberi. Tapi kalau ini luar biasa, ya, istri harus tidak suka dalam hati kalau suaminya melalaikan ibadah seperti sholat. Nah, tinggal sekarang bagaimana sikap dia kepada suami, apakah dengan tetap lembut, yang tentunya dia harus mengajak kepada ibadah tersebut dengan cara yang baik. Dan istri itu insya Allah kalau terus berdoa untuk suaminya, Allah akan bukakan bagi dia cara yang terbaik untuk dia mendekatkan suaminya di dalam ibadah kepada Allah. Juga suami, ya, dekatkan dia suami ini dengan laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, lingkungan yang baik. Jangan justru dekat suami kita itu dengan laki-laki yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik. Itu akan punya pengaruh. Ya, kalau ingin kita bahagia sebagai seorang istri, lihat suami kalian, bantu suami kalian agar dia berteman dengan teman yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Jangan engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin, artinya orang yang soleh. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Hukum istri menolak ajakan suami karena tidak ada air. Tidak ada air bukan penghalang bagi seseorang untuk menghindari hadas, baik besar maupun kecil. Karena Allah telah memberikan pengganti cara bersuci bagi mereka yang tidak memiliki air atau tidak mampu menggunakan air, yaitu dengan tayamum. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Pada ayat di atas, Allah menjelaskan tiga bentuk bersuci. 1. Wudu sebagai alat bersuci untuk hadas kecil. 2. Mandi besar sebagai alat bersuci untuk hadas besar. 3. Tayamum sebagai cara bersuci, pengganti wudu, dan mandi bagi mereka yang tidak memiliki air, seperti karena safar atau tidak mampu menggunakan air, seperti karena sakit. Kita tidak pernah diajarkan bahwa seseorang diminta untuk menahan kentut gara-gara tidak memiliki air wudu. Karena ketika tidak ada air, orang yang mengalami hadas kecil bisa tayamum. Demikian pula, tidak ada anjuran untuk menghindari hadas besar, yaitu hubungan badan, disebabkan tidak ada air. Karena ketika tidak ada air, mandi besar bisa digantikan dengan tayamum. Di masa silam, tidak semua rumah memiliki kamar mandi, sehingga mereka hanya bisa mandi di tempat pemandian. Terkadang ada sebagian orang yang tidak memiliki uang untuk biaya masuk ke pemandian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mendapatkan pertanyaan semacam ini. Pertanyaan tentang wanita yang diajak berhubungan badan suaminya, sementara tidak memungkinkan baginya untuk masuk ke pemandian karena tidak memiliki uang untuk bayar biaya masuk atau karena sebab yang lain. Apakah dimakruhkan bagi suaminya melakukan jima dengannya dalam kondisi semacam ini? Jawaban Syekhul Islam, alhamdulillah, orang yang junub, baik lelaki maupun wanita, ketika tidak ada air atau dikhawatirkan membahayakan dirinya ketika menggunakan air atau tidak bisa masuk pemandian karena tidak memiliki biaya atau karena sebab lainnya, maka dia bisa sholat dengan tayamum. Demikian pula, tidak dimakruhkan bagi suami untuk mengajak hubungan badan istrinya. Dia boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya sebagaimana boleh bagi suami untuk melakukan hubungan badan ketika safar dan sholat dengan tayamum. Majmu' Fatawa.
5: Saya mau tanya, olahraga apa yang cocok untuk penderita nyeri sendi lutut? Bip.
6: Baik, silakan. Olahraga yang paling cocok untuk orang sendi lutut, renang. Renang, enggak harus renang yang kayak atlet berenang, enggak. Yeah. Nyelup aja, asal nyelup di air itu sudah nanti akan membantu. Nanti jalan-jalan, ngambang ke sana kemari. Jadi, tujuannya apa sih? Daging itu kalau di air itu ngambang. Ketika nanti di air itu, maksudnya beban tulang itu berkurang, maka dia akan mengurangi efek nyerinya. Satu, ionisasi di air itu bagus untuk proses regenerasi sel, maka itu akan membantu mengurangi nyeri. Ditambah lagi, sering konsumsi kolang kaling, bukan sekali semangkok sana, enggak. Bikin aja kolang kaling, kemudian taruh di kulkas, pagi 5 butir, sore 5 butir, atau 3 kali sehari boleh sekali makan 5 butir atau 4 butir, silakan. Rutin tuh, seperti itu. Itulah salah satu, ya tadi Allah juga menyukai amalan yang sedikit tapi istiqomah. Sama, pengobatan pun juga harus gitu, sedikit tapi istiqomah. Karena regenerasi selnya ini butuh waktu. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Demikian, ada lagi?
5: Iya, Bib, kalau pakai ya, kayak penghangat balsam gitu gak apa-apa ya?
6: Boleh, kalau balsam itu termasuk treatment luar, gak ada masalah. Gak ada masalah. Mau pakai balsam, mau pakai koyo, nggak ada masalah.
5: Itu sifatnya bisa apa?
6: Hanya memanipulasi saraf. Jadi hanya mengurangi rasa nyeri.
5: Tidak mengembalikan.
6: Tidak untuk meregenerasi, tidak untuk memperbaiki, enggak.
5: Oh gitu.
6: Beda. Kalau untuk meregenerasi nanti saya bongkar di sini. Saya bongkar di sini nanti tekniknya untuk meningkatkan atau memperbaiki.
7: Mutiara Tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Jamaah yang kami hormati, hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang durhaka kepada orang tua. Kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang berbakti kepada orang tua, kenapa hari ini kita membahas tentang durhaka? Padahal kedurhakaan itulah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Kenapa kita membahas sesuatu yang buruk? Jawabannya, sesuatu yang buruk itu dibahas untuk dihindari, sesuatu yang baik dibahas untuk diamalkan. Jadi ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang baik, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Jadi dalam agama kita bukan hanya diajarkan yang baik, tapi juga diajarkan yang buruk. Tapi tujuannya berbeda. Yang baik diajarkan untuk dipraktekan, yang buruk diajarkan untuk dihindari. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, hadis nomor 15 halaman 28. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari seorang sahabat Nabi SAW yaitu Abu Bakrah. Jangan kebalik, ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Ini dua orang yang berbeda. Dari Abu Bakrah, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalatha. Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Jadi dosa besar itu masih bertingkat-tingkat lagi. Dosa besar masih berlevel-level lagi. Di antara yang besar-besar ini ada yang paling besar. Berarti ini yang paling bahaya. Kemudian Nabi mengulangi ucapan ini 3 kali. Wahai para sahabatku, mau enggak kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Wahai para sahabatku, mau enggak kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Jadi Nabi SAW ingin menyedot perhatian yang hadir saat itu. Karena kadang-kadang orang hadir, tubuhnya belum tentu hadir apanya? Hah? Belum tentu hadir pikirannya. Sehingga Nabi SAW mengulang sampai 3 kali. Supaya yang hadir di situ betul-betul hadir lahir dan batin. Maka diulang sama Nabi 3 kali. Yang masih ngalamun supaya enggak ngalamun, yang masih ngantuk supaya apa? Bangun, ya. Setelah semuanya fokus, baru kemudian Nabi SAW sebelum menjawab, para sahabat menjawab dulu, mau enggak kalian? Kan kayak gitu kan pertanyaannya, mau enggak kalian ku kasih tahu? Maka para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Ini etika. Jadi kalau ditanya, jawab. Ya, jangan sampai kita ditanya, diem aja. Mau enggak? Mau, tentu wahai Rasul. Sudah. Ketika mendengarkan jawaban seperti ini, berarti kan orang-orang sudah pada fokus. Ya, orang-orang sudah pada konsentrasi. Baru Nabi menyampaikan. Jadi jangan ngomong, orang-orang lagi gak tahu pada kemana, ngomong terus, enggak. Maka Nabi SAW setelah mendengarkan jawaban dari para sahabatnya, tentu wahai Rasul, kami pengen dikasih tahu. Baru kemudian Nabi SAW bersabda, al-isyraku billahi wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar adalah mensekutukan Allah, syirik, dan durhaka kepada orang tua. Jadi di sini Nabi menyebutkan dua jenis dosa besar yang paling besar. Yang pertama adalah terkait dengan kejahatan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua terkait dengan kejahatan seorang hamba kepada sesamanya. Dipilih oleh Nabi SAW kejahatan yang paling jahat, baik itu kejahatan kepada Allah maupun kejahatan kepada sesama. Kejahatan yang paling jahat kepada Allah adalah syirik. Ini lebih jahat daripada orang gak sholat, lebih jahat dibandingkan orang yang tidak puasa, lebih jahat dibandingkan orang yang tidak membayarkan zakat, yaitu menyekutukan Allah dalam beribadah. Setelah itu Nabi SAW melanjutkan, ingat ada kejahatan yang lain, yaitu kejahatan kepada sesama. Dari sekian banyak kejahatan kepada sesama, yang paling jahat adalah ketika ada seorang anak berani durhaka kepada orang tuanya. Jadi kejahatan durhaka kepada orang tua itu lebih jahat dibandingkan korupsi sekalipun. Kenapa? Karena di sini disebutkan oleh Nabi SAW pertama kali setelah syirik. Berarti itulah level yang tertinggi. Maka kita harus waspada. Karena bukan hanya dosa besar. Durhaka kepada orang tua bukan hanya dosa besar. Tapi dosa besar yang paling besar setelah syirik kepada Allah SWT. Sudah? Kemudian wajalasa wa kana muttaqia. Ketika Nabi SAW menyebutkan dua dosa besar tadi, syirik dan durhaka kepada orang tua, Nabi SAW posisinya sedang bersandar. Entah bersandar seperti ini atau bersandar sambil setengah tiduran. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW mengubah posisi beliau menjadi duduk tegak. Awalnya tadi apa? Sandaran. Terus Nabi SAW mengubah posisi menjadi duduk tegak tanpa bersandar. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dosa besar yang ketiga. Tadi berarti sudah berapa? Dua kan ya? Syirik. Terus apa? Durhaka kepada orang tua. Nabi SAW menyebutkan yang ketiga. Sebelum menyebutkan yang ketiga ini, beliau mengubah posisinya. Setelah beliau mengubah posisinya, para sahabat semakin fokus lagi. Karena tadi terlihat agak santai, sekarang Nabi SAW terlihat serius. Kemudian beliau mengatakan, ala wa qawluz zur. Berikutnya adalah dusta. Berikutnya adalah sumpah palsu. Kemudian bohong. Ya, Nabi SAW menyebutkan itu. Dusta. Ucapan dusta, ucapan bohong. Wama zala yukarriruha. Dan Nabi SAW mengulang-ulang terus. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Bohong, bohong, bohong. Diulang-ulang sama Nabi SAW. Hatta qult. Sampai Abu Bakrah yang hadir saat itu, beliau mengatakan, laitahu sakat. Andaikan Nabi SAW berkenan untuk berhenti mengulang-ulang itu. Kenapa? Karena saking seremnya perasaan yang ada di hati para sahabat. Karena Nabi SAW mengulang-ulang dan seakan-akan gak berhenti-berhenti. Kenapa Nabi SAW mengulang-ulang? Apakah artinya bohong itu lebih parah daripada apa? Syirik. Apakah artinya bohong itu lebih parah dari durhaka kepada orang tua? Bukan. Nabi mengulang-ulang itu karena banyak orang menganggap ringan bohong, sehingga Nabi SAW perlu untuk mengulang-ulangnya supaya orang gak meremehkan bohong. Orang merasa bahwa bohong, sumpah palsu, dusta, mereka pikir itu biasa aja. Bahkan sering itu dijadikan sebagai bahan candaan. Kamu menyembunyikan sendalku enggak? Enggak. Padahal menyembunyikan. Bohong. Kamu pakai ya? pulpenku. Oh enggak, bohong. Baru setelah disalah, kamu benar ya? Iya, bercanda. Enggak boleh. Ya. Sumpah palsu, bohong, dusta, walaupun bercanda enggak boleh. Itu termasuk dosa besar. Karena diremehkan oleh banyak orang, dianggap itu biasa. Akhirnya Nabi SAW merasa perlu untuk memberikan penegasan dengan cara mengubah posisinya dari kelihatan santai menjadi serius, kemudian mengulang-ulang ucapan tersebut berkali-kali sehingga para sahabat mereka ketakutan dan mengatakan laitahu sakat. Andaikan Nabi SAW berkenan untuk menghentikan ucapannya, berhenti karena kami sudah takut dan khawatir dengan perbuatan buruk tersebut. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh beliau dalam bab durhaka kepada orang tua. Insyaallah besok kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanda munafik yang kedua, ikhwati fillah azan ya Allah wa iyyakum, adalah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik, mereka menyangka telah menipu Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan, menampakkan keimanan padahal dalam hatinya mereka menyimpan kebencian dan kedengkian kepada kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya Allah lah yang menipu mereka, membiarkan mereka seolah-olah Allah enggak tahu, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tanda-tandanya adalah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka tidak akan mau beribadah kepada Allah, dan kalaupun toh mereka beribadah kepada Allah, mereka melaksanakan sholat, qamu kusala, mereka akan melaksanakan ibadah tadi dengan malas-malasan. Nah, ini tandanya ikhwati fillah, cara ciri-ciri dari seorang munafik atau seorang mukmin yang terjangkit penyakit nifak, malas beribadah. Allah yang menyampaikan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka melaksanakannya dengan bermalas-malasan. Yuraunan nas, kenapa mereka melaksanakan tadi dengan malas-malasan? Harapannya adalah supaya dilihat manusia, oh mereka beribadah seperti kita beribadah. Sejatinya mereka malas, tidak mau beribadah. Tapi karena dilihat orang, oh saya pengen dibilang beribadah seperti kaum mukminin umumnya, akhirnya mereka beribadah. Hanya pengen ingin dilihat orang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka juga tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ghaflah, lalai. Dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Tapi sedikit. Kalau seandainya harinya sudah fokus mengejar dunia, ya dia fokus pada kerjaannya mengejar dunia. Kalau harinya mengejar hiburan dunia semata, ya dia fokus kepada hiburan semata. Tidak ada dia ingat di perjalanannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam satu tempat, kok dia diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gampang? Kalau mau ceramah di masjid aja. Mengkhususkan seolah-olah agama itu hanya ada di masjid, Allah itu hanya ada di masjid. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan semua hal kehidupan manusia. Maka ikhwati fillah azan ya Allah wa iyyakum, kita introspeksi diri apa yang ada di dalam hati kita.

0: Mutiara Nasihat.
1: Kemudian hari ini insya Allah kita akan membahas juga beberapa sunnah-sunnah Nabi SAW yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh para pengikut beliau SAW. Di antaranya adalah sunnah saat memakai pakaian baru. Saat kita punya baju baru, saat kita punya pakaian baru, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus berdoa. Berdoa minta keberkahan, berdoa minta kebaikan dari pakaian tersebut, dan berdoa agar kita dijauhkan dari keburukan pakaian tersebut. Maka dari itulah ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW memiliki pakaian baru atau memakai sorban baru atau juga memakai gamis baru atau memakai rida atau selendang baru, maka Rasulullah SAW senantiasa berdoa. Maka di antara doa Rasulullah ketika memakai pakaian baru adalah beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Engkaulah yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku. Artinya kita mengakui bahwa pakaian adalah merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Makanya ketika kita belajar di bangku sekolah kita, ada tiga kebutuhan primer kita. Yang pertama adalah sandang, yang kedua adalah pangan, yang ketiga adalah papan. Nah, ini tiga kebutuhan primer yang selama ini kita pelajari. Termasuk diantaranya adalah sandang, pakaian. Maka kita harus menyadari bahwa pakaian ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih, Allah yang beri. Maka jangan sampai pakaian itu justru membuat kita jadi sombong, jadi lupa daratan, jadi lupa diri. Jangan sampai pakaian itu membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Maka dari itulah pakaian ini harusnya bisa mengantarkan kita untuk semakin meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah perintahkan kepada kita kalau kita mau berangkat salat di masjid, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudu zinatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasan kalian kalau kalian mau berangkat ke masjid. Artinya kalau mau ke masjid, pakailah pakaian yang terbaik, bukan pakaian yang ala kadarnya. Kalau bapak ibu punya pakaian yang paling bagus, kira-kira dipakainya kapan? Pas jagong, pas resepsi, pas kondangan, gih badan? Ya, pas ke masjid pakainya kaos oblong, masya Allah. Ini kebalik. Kalau kemudian pas kondangan, pas resepsi, kita bisa pakai pakaian yang bagus, maka ke masjid minimal pakaian kita nggak kalah bagus. Maka dari itulah, harusnya pakaian itu, kita menyadari pakaian itu bagian dari nikmat.

0: Maka niatkan itu sebagai sarana untuk menunjang ibadah Bapak Ibu sekalian, misalnya. Atau yang kedua, pakaian juga berpotensi menjadi sesuatu yang mencelakakan diri kita. Yaitu disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada satu pakaian disebut dengan libasu syuhrah. Pakaian yang dengan itu seseorang berbangga diri. Dia merasa lebih baik dari orang lain dengan pakaian itu untuk menunjukkan identitasnya sebagai orang kaya misalnya, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang yang punya kedudukan, punya segalanya misalnya. Dan dia merasa bahwa dengan pakaian itu dia merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal di dalam Islam Bapak Ibu, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat tampang kalian, seberapa ganteng kalian, seberapa glowing kalian. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak pernah melihat juga kepada harta kalian, seberapa tajir kalian, seberapa sultannya kalian. Tetapi innallaha yanduru ila a'malikum wa qulubikum. Tetapi Allah hanya melihat hati-hati kalian dan melihat amal perbuatan kalian. Maka sekali lagi kembali kepada pembahasan kita, yang utama adalah saat Rasulullah SAW punya baju baru, beliau pertama kali langsung mendoakan baju itu dengan berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau, Engkaulah yang memakaikan aku dengan pakaian ini. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Ya Allah, aku meminta kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang ada pada pakaian ini. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan aku juga memohon keburukan dari pakaian ini dan keburukan yang ada pada pakaian ini. Nah, terkait dengan dua kalimat terakhir di penggalan doa ini bisa dibaca setiap kita punya sesuatu yang baru. Punya mobil baru, punya motor baru, punya HP baru, punya kacamata baru, punya peci baru, punya rumah baru, punya istri baru, gitu Pak ya. Ya, kalau punya istri doanya juga seperti ini. Jadi setelah akad nikah itu masuk kamar jangan langsung, sabar Mas, nyantai aja. Ya. Jadi pertama kali ajak sholat dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat kemudian dicium keningnya, kening istrinya, dan didoakan dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a laha. Ya Allah, aku meminta kebaikan istriku ini dan kebaikan apa yang ada pada diri istriku ini. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma suni'a laha. Dan aku juga berlindung dari keburukan istriku ini dan keburukan yang ada pada dirinya. Jadi punya apa saja, punya jam baru, sepatu baru, baju baru. Yang pertama kali kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah dan berdoa. Maka jangan sampai kita kalah sama anak kecil. Kalau anak kecil punya baju baru gimana kira-kira Bu? Anak kecil kalau punya baju baru kan katanya baju baru alhamdulillah, tidak baru tak apa-apa, kan katanya gitu ya. Ya. Nah, anak kecil saja kalau punya baju baru itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita kalah sama anak kecil, kita punya baju baru Mas, langsung foto-foto, update status, tidak bersyukur dulu, tidak berdoa dulu. Nah, ini bagian dari bentuk cara kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sunnah Nabi yang pertama yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh kita sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam.
1: Tanya jawab.
2: Berikutnya izin bertanya Ustaz, bagaimana bentuk bakti anak perempuan yang sudah menikah?

0: berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kiat suami istri bisa saling mendukung dalam berbakti kepada kedua orang tua masing-masing tanpa mengabaikan kewajiban keduanya? Masya Allah. Harusnya demikian ya jamaah rahimakumullah, karena pasangan suami istri itu tidak hanya pasangan di dunia, bahkan mereka adalah pasangan di surga. Ya, suami istri itu bukan hanya pasangan di dunia, tapi pasangan tersebut cinta dan kasih sayangnya, sakinah, mawaddah, warahmah itu semua dibawa dalam kehidupan dunia sampai masuk di dalam surga. Dan sama-sama tahu, sama-sama berilmu bahwa di antara sebab untuk masuk dalam surga, jalan yang sangat mudah adalah berbakti kepada orang tua. Maka suami dan istri hendaknya saling ya saling mendukung, saling menguatkan, saling memotivasi, saling menyupport ya, agar suami benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya, istri juga demikian, bantu apa yang mampu dari masing-masing suami dan istri. Ya, istilahnya memang harus bergandeng tangan antara suami dan istri untuk masuk di dalam surga, dan di antara pintu-pintu surga tersebut adalah berbakti kepada orang tua ya. Kalau dua-duanya sama-sama mengilmui, sama-sama memahami perkara ini, insyaallah ya, insyaallah tidak ada hak dan kewajiban yang diabaikan. Apalagi itu kewajiban yang paling besar, seorang anak berbakti kepada orang tua. Adapun seorang istri, hak yang paling besar adalah hak kepada suami. Tapi itu tidak mengabaikan juga untuk tetap menunaikan kewajiban kepada kedua orang tuanya.
1: Janin gugur usia 2 bulan menjadi syafaat untuk orang tuanya. Ada beberapa hadis menerangkan keutamaan yang didapat orang tua yang mendapat musibah ditinggal wafat anaknya sebelum usia balig. Berikut hadisnya. Pertama, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan dihasankan Al-Albani. Kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum balig kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Ketiga, masih hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang ditinggal mati tiga anaknya yang belum balig, maka anak itu akan menjadi hijab atau tameng baginya dari neraka, atau dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan Al-Mundiri serta Al-Albani. Jika kita perhatikan hadis-hadis tentang syafaat anak di atas, menyebutkan dengan kata-kata al-walad. Dalam bahasa Arab, istilah al-walad biasa digunakan untuk menyebut janin yang telah berusia 4 bulan ke atas. Karena pada usia itulah ruh ditiupkan kepadanya. Sehingga keutamaan yang dijelaskan oleh hadis di atas hanya berlaku untuk janin yang gugur setelah usia 4 bulan sampai usia anak mencapai belum balig. Usia janin yang gugur di bawah 4 bulan tidak berlaku keutamaan yang disinggung dalam hadis di atas. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya, jika seorang wanita keguguran sebelum janin ditiupkan ruh, apakah janin gugur ini dapat memberikan manfaat, yaitu syafaat untuk orang tuanya di hari kiamat? Jawaban Syekh, janin yang gugur sebelum usia 4 bulan tidak disebut walad. Disebut walad jika janin telah memasuki usia 4 bulan setelah ditiupkan ruh kepadanya, dimandikan dan disolatkan, dan janin tersebut sudah bisa disebut anak yang bisa diharapkan syafaatnya. Adapun sebelum usia itu, maka janin belum bisa disebut manusia, belum bisa disebut mayat, dan tidak dikatakan anak. Tidak juga dimandikan dan disolatkan. Meski janin gugur itu telah berwujud daging yang ada wujud jantungnya. Fatwa Nur al-Darb. Namun, meski tidak mendapat keutamaan syafaat yang disebutkan dalam hadis di atas, bagi para orang tua yang mendapat musibah ini, jangan berkecil hati. Karena ada jalan lain yang juga menghasilkan pahala sangat besar, yaitu bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, yang ketiga yang menjadi sebab kita kokoh dalam mendapatkan dan mempertahankan hidayah taufik yang memudahkan kita mengikuti dan menaati adalah doa. Subhanallah, Allah SWT menjadikan doa itu sebagai ibadah kita. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan dia termasuk yang paling disenangi Allah SWT. Bahkan setiap ibadah kita disyariatkan di dalamnya doa. Bahkan doa untuk tetap dalam hidayah itu, dapat hidayah itu di dalam amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diwajibkan, yaitu dalam salat kita di setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, berikan saya hidayah untuk tetap di jalan yang lurus. Siapa jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka, yaitu para nabi, para siddiq, syuhada, dan orang-orang saleh. Oleh sebab itu kaum muslimin, jangan anggap enteng doa. Doa itu adalah silahul mu'min, senjata orang beriman. Kalau antum sedikit berdoa, berarti sedikit bawa senjata. Padahal musuh setiap hari di sekeliling kita mengintai kita. Innahu yarakum huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Syaitan itu, kan ini musuh kita, melihat kalian, mengawasi kalian dari tempat yang kalian tidak lihat. Ini musuh tidak kelihatan. Makanya kita punya silah, punya senjata yang menjaga kita untuk tetap di jalan istiqamah, di jalan hidayah. Makanya keluar rumah bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Syaitan saling berteriak sesama mereka, kaifa bika billazi qad uqiya wa hudi. Bagaimana kau nak ganggu orang yang sudah dilindungi dan sudah diberi hidayah. Subhanallah. Doa keluar rumah membuat kita dibimbing, dipelihara, diberi hidayah. A'udzubillahi an adilla au udalla. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari sesat atau disesatkan. Wa a'udzubika an azlima au uzlama. Minta perlindungan kepadamu dari menzalimi atau dizalimi. A'udzu bika an azilla au uzalla, tergelincir atau digelincirkan. Wa a'udzu bika an ajhala au yujhala alayya, berbuat jahil atau dijahili. Nah, syaitan mengatakan kaifa bika billazi qad uqiya wa hudiya. Bagaimana kita bisa mengganggu orang yang sudah dapat hidayah dan sudah dapat perlindungan dari Allah SWT. Nah, doa itu semuanya membuat kita semakin kuat memegang hidayah. Makanya sebelum tidur kita juga berdoa. Nah, siapa yang membaca doa itu mati dalam keadaan tidur, mati dalam keadaan hidayah, mata alal Islam. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta faman mata min lailatihi mata 'alal Islam. Siapa yang mati ketika tidurnya setelah membaca doa ini, maka mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sampai mati kecuali dalam keadaan Islam, karena tidak masuk surga kecuali yang mati dalam keadaan Islam. Nasallah. Orang sekarang berdebat sekarang ni, orang mati dalam keadaan kafir masuk surga atau tidak, katanya kan nanti boleh tidak dikatakan masuk neraka atau tidak. Ya, daripada berdebat itu, pastikan antum mati dalam keadaan. Nah, biarlah orang berdebat itu, kita jangan. Yang penting saya harus mati dalam keadaan Islam. Maka banyak berdoa pada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya hidayah itu senantiasa bersama kita. Sebab mudah tidak lepas. Makanya sering-sering kita membaca doa juga pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, a'udzubika min azabi al-qabr, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, a'udzubika min fitnatil min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri, dan seterusnya. Semuanya doa akan mengokohkan kita dalam hidayah taufiq, dan itu itulah yang akan mengokohkan kita. Kemudian yang keempat, yang menjadi penguat sebab kita kokoh dalam hidayah sehingga pegangan kita tak lepas adalah as-sab'u wa ta'ah lillahi tabaraka ta'ala. Mau mendengar dan menaati. Mau mendengar dan mau taat kepada Allah dan Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wabashir ibadilladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Berilah berita gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan, yaitu perkataan Allah, perkataan Rasul. Fayattabi'una ahsana, dan mereka mengikuti perkataan yang terbaik itu, perkataan Allah dan Rasul. Apa balasannya? Ulaika alladzina hadahumullah. Merekalah orang yang Allah berikan hidayah. Oh, ternyata taat pada Allah menambah kokoh dalam hidayah. Jadi dengarkan apa kata Allah, dengarkan apa kata Rasulullah, kemudian taati. Jangan dibantah. Tapi kalau sudah ada keraguan, makanya unsur pertama iman tadi penting. Bila sudah iman bagus, kita tidak akan mau menentang. Tapi bila iman tak bagus, akan ada keraguan yang menyebabkan kita menyimpang. Karena itu kaum muslimin, dari langkah awal tadi beriman pada Allah dan Rasul. Bila Allah dan Rasul mengatakan, pasti benar. Bila Allah dan Rasul memerintahkan, pasti baik. Bila Allah dan Rasul melarang, pasti tidak baik. Jangan banyak belok kiri dan kanan, apalagi masuk ke simpang-simpang. Nanti antum jadi penyimpang, lah, atau orang yang menyimpang. Apalagi kalau jadi ustaz dan ulama, jadi namanya ulama menyimpang, ustaz menyimpang. Maka tetaplah berada di jalan yang lurus sehingga tidak ada penyimpangan. Maaf. Baik.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah, Maha Penyayang.
2: والمرسلات عرفا.
4: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
2: فالعاصفات عصفا.
4: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
2: والناشرات نشرا.
4: Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
2: فالفارقات فضلا.

0: dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faja'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
0: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil ardha kifata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwatan.
0: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La dhalilin wa la yughni minal lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tadmi bi syararin kal qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun sufr.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma'idin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawmu la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wala yu'zanu lahum fayatadirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawmul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa'in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakih mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Fabi'ayyi hadithin ba'dahu yu'minun.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman.
2: Tanya jawab.
3: Pak Ustadz, saya pernah dengar katanya kalau seorang laki-laki sudah menikah, bakti yang pertama adalah ibunya, bukan istrinya. Tapi kalau wanita yang sudah menikah, bakti pertamanya adalah untuk suaminya, lalu baru orang tuanya. Itu kenapa bisa begitu, Ustadz? Sedangkan saya, seorang istri kan setiap hari menemaninya dari urusan dapur hingga urusan, mohon maaf Ustadz, urusan kasur. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Tafadhol Ustadz.
4: Terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan masalah ini, memang di dalam syariat kita itu sudah diatur bahwasannya ketika seorang laki-laki menikah, baktinya tetap saja kepada orang tuanya, karena orang tuanya lah dia bisa menjadi seperti sekarang ini. Kemudian kenapa seorang muslimah, seorang wanita ketika sudah menikah, bakti pertamanya kepada apa? Kepada kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya. Karena ini juga merupakan ketetapan yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartu imra'atan an tasjuda li zaujiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Kalau seandainya boleh aku perintahkan manusia sujud kepada selain Allah, aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya." Karena apa? Karena besarnya hak seorang suami. Maka ketika akad terjadi, itu adalah akad pemindahan tanggung jawab. Yang tadinya seorang ayah, dia bertanggung jawab total terhadap anak perempuannya. Ketika dia jabat tangan calon mantunya, di saat itu kan masih calon ya, "Wahai Fulan bin Fulan, saya nikahkan kamu dengan Fulanah, anak saya sendiri untuk dirimu dengan mahar anu gitu. Kemudian saya terima nikahnya." Di saat itulah berpindah pertanggungjawaban dunia akhirat seorang muslimah dari ayahnya kepada suaminya. Ini adalah urutannya semacam itu. Namun bukan berarti kemudian seorang mempertentangkan, "Oh, saya harus taat kepada suami," kemudian dijadikan alasan untuk menjauh dari keluarganya. Bukan seperti itu. Semuanya bisa disatukan. Sebagai seorang mantu, laki-laki gitu ya, harus menghargai istrinya, memuliakan istrinya, memberikan hak-hak istrinya secara maksimal. Ingat bahwasanya istri telah meninggalkan zona nyaman bersama ayah dan ibunya yang tidak akan pernah menyakitinya sama sekali. Kemudian ikut kepada suami yang masya Allah maishahnya terbatas, rumahnya kecil, kendaraannya seperti itu, subhanallah, usahanya belum jelas, rela untuk meninggalkan zona nyaman bersama ayah dan ibunya. Maka wahai para suami, ingat bahwasanya istri Anda itu telah berjuang habis-habisan meninggalkan zona nyaman demi bersama Anda. Ngaboti apa nih sih jane gitu? Ngaboti apa yang ada pada Anda? Maka sekarang tunjukkan pertanggungjawaban Anda, cinta Anda wahai para suami kepada istri Anda secara maksimal. Berikan yang terbaik untuk pasangan. Jadi ketika seorang istri maksimal tunduknya kepada suami, taatnya kepada suami, sekali lagi bukan menjadi penghalang kemudian apa, meretakkan hubungan antara seorang wanita dengan apa, dengan keluarganya, dengan ayahnya, dengan ibunya, sama sekali tidak. Wahai para suami, ingat Istri Anda menjadi seperti sekarang ini adalah hasil perjuangan ayahnya dan ibunya. Hasil perjuangan ayahnya dan ibunya yang maksimal menjaganya, memberikan perlindungan, memberikan kasih sayang. Jadilah seperti istri Anda sekarang ini. Maka berjuanglah secara maksimal, bahagiakan pasangan Anda. Wallahu a'lam bishawab.
5: Jika anak kecil bersin, apakah orang tua membaca hamdalah? Kita diperintahkan untuk mendoakan orang yang bersin, yang mengucapkan hamdalah seusai bersin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, yang artinya, ada dua orang yang bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu beliau doakan, dan yang satu tidak beliau doakan. Ketika beliau ditanya alasannya, jawaban beliau, dia membaca hamdalah, sementara yang ini tidak membaca hamdalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila ada di antara kalian bersin dan memuji Allah, yaitu membaca hamdalah, maka doakan dia. Dan jika dia tidak membaca hamdalah, maka jangan doakan dia. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang dimaksud mendoakan di sini adalah mengucapkan yarhamukallah. An-Nawawi mengatakan, ini penegasan bahwa perintah mendoakan orang yang bersin berlaku jika dia membaca hamdalah, dan berisi penegasan larangan mendoakan orang yang bersin yang tidak memuji Allah. Karena itu, makruh mendoakan orang yang bersin yang tidak membaca hamdalah. Jika orang yang bersin itu membaca hamdalah namun tidak didengar orang, maka dia tidak diperintahkan mendoakannya. Imam Malik mengatakan, tidak perlu mendoakan sampai dia mendengar yang bersin membaca hamdalah. Bagaimana jika anak kecil bersin? Hukumnya sama seperti orang dewasa. Jika dia membaca hamdalah, maka orang yang mendengarnya harus mendoakan yarhamukallah. Sebaliknya, jika anak itu tidak mengucapkan hamdalah, tidak didoakan yarhamukallah. Ar-Ruhaibani dalam kitab Matalib Ulin Nuha dinyatakan, untuk anak yang bersin dan membaca hamdalah, kita doakan burika fiik, semoga kamu diberkahi, atau jabarakallah, semoga Allah menyempurnakanmu, atau yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Demikian yang dinyatakan Syekh Abdul Qadir. Beliau juga mengatakan, makruh mendoakan untuk orang bersin yang tidak membaca hamdalah, berdasarkan hadis dari Abu Musa. Sementara anak kecil atau orang yang baru masuk Islam diajari hamdalah. Demikian pula orang yang tinggal di pelosok jauh, karena kemungkinan besar mereka tidak tahu. Ketika anak kecil bersin, memahami hal ini, jika ada anak kecil yang bersin dan dia bisa diajari, maka sebaiknya dia diajak untuk membaca hamdalah. Misalnya ditanya, kalau bersin membaca apa? Setelah dia menjawab alhamdulillah, selanjutnya orang tua atau siapapun di dekatnya bisa mendoakan yarhamukallah. Sementara jika yang bersin anak kecil yang belum bisa diajari, misalnya bayi, apakah bisa diwakili orang tua atau walinya? Dalam adab syar'iyah Ibnu Muflih dinyatakan, jika dia bayi, maka yang membaca hamdalah adalah walinya atau orang yang ada di tempat, lalu didoakan seperti itu, yaitu yarhamukallah. Demikian, Allahu a'lam.
6: Mutiara doa. Sehari-hari.
7: Doa berbuka puasa ketika di tempat orang lain.
8: Aftara indakumus sa'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaikah.
7: Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempatmu. Orang-orang yang baik memakan makanan.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ramuan herbal.
3: Assalamualaikum Tabib Hebi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu saya sedang sakit paru-paru. Setiap kali tarik nafas atau duduk seperti mendidih. Saya bingung menjelaskannya. Kalau dipegang dadanya seperti bunyi mendidih, bergetar seperti itu. Saya bingung harus bagaimana, mohon penjelasannya. Silakan.
4: Maksudnya bunyi mendidih blutuk-blutuk mungkin ya.
3: Mendidih dan bergetar gitu.
4: Kemungkinan itu ada lendir di paru-parunya. Kemudian di paru-parunya coba itu
3: blutuk-blutuk benar.
4: Iya, blutuk-blutuk itu kan tadi dia ada lendir di parunya. Terus coba ditelungkupkan. Kemudian ditepuk-tepuk punggungnya. Kalau bunyinya buk-buk-buk gitu, ada kemungkinan ada udara yang masuk ke dinding apa ya bahasnya? Ke dinding rusuk ya, tapi di luar paru. Atau kalau emang dia mengaku sesak, tapi itu loh ya. Kalau nggak sesak, hanya bunyi blutuk-blutuk aja, itu lendir. Itu bisa dibawa ke rumah sakit. Nanti infokan ininya, bisa di nebulizer, bisa keluar biasanya. Atau mungkin mau mandiri di nebulizer juga boleh. Jadi pakai air air mendidih. Boleh pakai serai sama sirih direbus. Udah mendidih, taruh di lantai, kasih minyak kayu putih sedikit, ibunya suruh nunduk, kemudian dihisap atau bernafas di area itu. Untuk apa? Untuk hisap uapnya tadi, diuap itu bahasanya, dikerubut pakai sarung atau selimut boleh semampunya. Kira 5 menit kok gak kuat, buka sedikit, hidup lagi semampunya, sekuatnya. Itu semoga bisa mengurangi lendir dalam dadanya. Kemudian ditambah bikinkan teh serai. Teh serai itu membantu untuk penyusutan lendir, balgom namanya. Nah, terus diajak ibunya untuk menobati setiap kesedihannya. Orang punya balgom di paru-paru, biasanya ini tipikal orang yang suka menyimpan kesedihan, taubati. Semua itu sudah Allah takdir, dan takdir Allah itu pasti yang terbaik. Ini harus hikmah Allah itu harus dicari, harus dipetik. Dengan minimal sabar itu hal termudah yang bisa kita lakukan, sabar. Kedua, paling berpahala. Karena Allah itu menjamin setiap hamba-hambanya sabar itu pasti dengan surga kan gitu ya. Karena memang ada surga tersendiri untuk orang-orang yang ahli sabar atau ahli musibah. Jadi sabar. Kemudian diajak untuk berpikir positif untuk bisa terlepas dari kesedihannya tadi. Itu bisa dilakukan.
3: Kalau digurah bib?
4: Nggak bisa. Bahaya malah. Nggak bisa napas itu nanti kalau digurah.
3: Ada yang sampai kalau nanti
4: itu. Ya, tapi digurah di situ kan dia diberikan cairan untuk meradangkan salut selaputnya itu. Selaput lendir jadi diradangkan dengan mungkin cairan sambel. Sebenarnya bukan cairan sambel sih. Kita biasanya pakai menggunakan namanya akar sri gunggui guno.
3: Itu tabib juga.
4: Iya, saya juga menguasai, cuman saya enggak lakukan karena banyak yang pingsan. Karena memang enggak kuat.
3: Ini
4: iya, dimasuk dari hidung, teguk dari hidung, cekluk cekluk gitu.
3: Suaranya.
4: Analogi seperti itu nyatanya jadi pilek, jadi radang. Saya sendiri sekarang ini sudah meninggalkan karena teknik ini banyak yang enggak kuat. Apalagi masih baru pertama tuh, masya Allah nyiksa banget itu, batuk terus itu sampai keluar lendir sampai radang tenggorokannya itu. Jadi karena banyak yang mudarat saya tinggalin. Terus tapi ya masih menguasai, walaupun ada beberapa orang yang masih tetap pengen digurah, tapi saya kelain aja, khawatir takutnya pingsan. Kejadian terakhir itu pingsan posisi lendirnya masih banyak, masya Allah itu panik itu. Kenapa enggak? Karena semua lendirnya masuk ke paru itu sampai ke UGD. Ya untungnya beliau enggak nuntut saya, karena saya udah ngomong di awal ini enggak boleh Bu, ini enggak bisa kalau kayak gini, enggak apa-apa. Aduh, saya udah biasa gurana kok. Dan Allah pas kejadian itu pingsan, dan posisi pingsan ini mulut dan hidung penuh dengan lendir, kan bisa gagal nafas tuh. Jadi bahaya di sana gitu. Makanya saya udah tinggalin teknik itu. Tapi ya kalau untuk kayak tadi, kalau uap kan enggak, masih simpel lah, enggak perlu bahaya.
3: Sakit ada yang disedot paru
4: ya. Ya, betul. Betul, dimasukin jarum dan sampai sedot serut gitu. Ya gitu. Tanpa bisa ya. Ya, semoga aja nanti bisa diikhtiarkan, tapi lebih tepatnya konsulkan dengan dokter ahli paru yang kemungkinan ada, takutnya kalau parasit atau jamur biasanya yang mengakibatkan lendir-lendir seperti tadi. Dengan ciri lidahnya nanti putih berselaput.
3: Kalau ada parasitnya
4: atau bahasanya ke jamur ya, atau semacam ya jamur biasanya, itu nanti menebal itu di mulutnya, lidahnya
3: lembab ya,
4: lembab. Dan tadi tipikal ibunya mungkin agak suka menyimpan kesedihan, jadi itu harus dihijrahkan, harus dinasihati. Begitu lebih bagus di rukyah, boleh. Untuk Ibu Nurul tadi, semoga Allah angkat penyakit ibunya dan Allah mudahkan ikhtiar kesembuhannya. Ya, baik. Biar berkah Allah.

0: My favorite.
1: Kita lanjutkan kajian kita dari hal-hal yang berkaitan dengan doa. Yang pertama, sebenarnya doa juga merupakan salah satu obat bagi penyakit kita, baik penyakit medis ataupun non medis. Dan doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Wa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Karena memalingkan ibadah yang ibadah adalah kekhususan untuk Allah dipalingkan kepada selainnya, maka itu adalah syirik. Sarful ibadah li ghairillah fima hiya min khasaisillah bahwa syirik. Nah, dan ibadah doa ini adalah ibadah. Maka dari itu ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang disebutkan oleh muallif yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Adda wa Dawa ini, addu'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjatanya kaum mukminin dan merupakan tiangnya agama serta cahaya langit dan bumi. Ya, hadis ini disebutkan oleh para muhakkik bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat lemah karena ada perawi namanya Muhammad bin Al Hasan Al Hamdani, dia adalah perawi yang matruk, tidak diterima periwayatannya. Maka doa adalah senjata, hadisnya lemah. Ya. Kemudian doa mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah, juga lemah. Yang sahih adalah addu'a huwal ibadah. Itu yang sahih. Doa adalah ibadah. Apa kemarin definisinya ibadah apa? Ada yang masih ingat? Apa definisinya ibadah didefinisikan? Definisi ibadah banyak banget yang menyebutkan, tetapi definisi yang paling sempurna, yang paling lengkap, yang mewakili dari sekian banyak definisi adalah yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Apa kemarin makna ibadah? Gak ada door prize-nya, jadi agak dingin mesinnya. Apa makna ibadah? Itu namanya ketakwaan, takwa, itu definisi takwa. Adapun definisi ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Segala penamaan, ya, yang penamaan itu merupakan apa-apa yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan, dari perbuatan, ya, yang zahir ataupun yang batin. Itu harus dihafal, ya. Sehingga dengan itu apa? Tahu ini ibadah atau bukan ibadah di antaranya dari definisi ini. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya, doa itu ada doa yang lebih kuat daripada musibah, ada doa yang lebih lemah daripada musibah, ada satu sama lain saling menyerang dan saling menghilangkan. Kemudian sebagaimana disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi bersabda, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Ya. Artinya, ya, hadis ini juga demikian diriwayatkan dalam Al-Mustadrak, ya, diriwayatkan At-Tirmidzi dan Adz-Dzahabi, melemahkan hadis ini. Adapun Syekh Albani, ya, menghasankan dengan sahihul jami', doa itu akan bermanfaat terhadap apa yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Ya, Anda mau meminta sesuatu yang belum terjadi, misalkan apa? Minta jodoh. Ya. Nah, atau sesuatu yang sudah terjadi, misalkan ada yang sakit, sudah terlanjur sakit, minta disembuhkan. Nah, minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang belum terjadi berdoa, yang sudah terjadi juga berdoa. Nah, kemudian juga dalam kitab yang sama kata Ibnu Qayyim rahimahullah dari Thauban bahwasanya Nabi bersabda, la yuruddu al-qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil 'umri illa al-birru wa in ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuh. Ya, artinya tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, takdir banyak, ada takdir yaumian, ada takdir sanawiyan, ada takdir setiap hari, ada takdir setiap tahun. Dan takdir yang jenis macam-macam takdir ini kembalinya kepada buku takdir induk, Lauhul Mahfudz. Kalau sudah Lauhul Mahfudz sudah. Nah, yang di sini yang dimaksudkan adalah takdir yang harian ini. Nah, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebajikan. Sungguh seseorang benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Ya, makanya jangan sampai sebagaimana wasiat apa ya, hum yuriduna ad-dunya wa yat'anu alaihim asyaitan wa yat'anu alaihi asyaitan. Mereka menginginkan dunia tapi setan menikam dia. Ya. Makanya di antaranya rezeki Allah tidak diperoleh melalui perbuatan maksiat. Ya, justru melalui ketaatan kepada Allah rezeki akan ditambah. Ya. Kalau rezeki ya, rezeki kadang rezeki dijadikan apa? Jebakan bagi umat manusia. Seperti apa? Seperti yang dikenal istidraj. Idza ra'aitallah ya. Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbuhu muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Kalau Anda melihat ya Allah Subhanahu wa taala memberi dunia ya kepada seseorang yang seseorang itu ya tetap menjalankan kemaksiatannya. Tetap menjalankan kemaksiatannya. Ketahuilah bahwasanya itu adalah termasuk istidraj. Ya, dikasih rezeki sama Allah. Ya, tapi rezeki itu sebagai jebakan bagi dia. Sebagai jebakan bagi dia. Baik rezeki berupa panjang umur, tapi apa? Tapi semakin maksiat. Panjang umur, tapi tambah zina. Panjang umur, tapi ya, tambah menjadikan bisnisnya bisnis riba. Nah, wah ini apa? Termasuk jebakan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Fa sebagaimana disebutkan oleh muhaqqiq ya, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad Al-Baghawi, Ibnu Hibban dan yang selainnya ya. Alhasil hadis ini apa? Menjadi hasan bisyawahidih. Hadis yang lemah jadi hasan bisyawahidih karena banyak lafaz hadisnya, di antaranya saling menopang. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Yaitu takdir apa? Bukan takdir Lauhul Mahfudz. Dia berdoa ya. Adapun takdir yaitu buku catatan takdir yang bisa dirubah-rubah. Nah, dan kembalinya induknya ke Lauhul Mahfudz. Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Siang.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 23 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
6: Ustadz Abdullah Zain MA Hafizahullah
5: dengan pembahasan materi yang berjudul
6: Pemimpin Keluarga Ideal.
5: Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para alim, para ulama, para sepuh, bin sepuh, wabil khusus ketua takmir Masjid Al-Hidayah di Wonokarto, Wonogiri. Jamaah sekalian, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tema kita apa? Apa? Pemimpin rumah tangga ideal. Oh, pemimpin keluarga ideal. Siapa pemimpin itu? Pemimpin keluarga ideal siapa? Siapa? Suami. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nun sewu, saya langsung masuk ke materi. Kata siapa pemimpin keluarga itu adalah suami. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat apa, ayat berapa? Di dalam surat An-Nisa ayat 34. Surat apa? An-Nisa ayat bintang 34. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ar-rijalu qawwamuna alan nisa. Pria adalah pemimpin bagi wanita. Suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dah. Kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang amanah kepemimpinannya. Habis itu Rasulullah SAW ngasih contoh pemimpin itu siapa saja. Al-amiru ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Pejabat publik adalah pemimpin. dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amanah yang dibebankan kepada beliau. Terus apa kata Nabi? Warrojulu. Napa? Warrojulu. Ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pria, seorang bapak, seorang suami adalah pemimpin untuk keluarganya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab yang telah Allah berikan kepada dia. Berarti sudah setuju nggih, pemimpinnya siapa? Pemimpinnya siapa? Suami. Karena ada sebagian orang di zaman ini enggak setuju. Enggak, pemimpinnya harus bareng-bareng. Jadi ada dualisme dalam kepemimpinan rumah tangga. Ada matahari kembar. Sekarang kan zamannya emansi sapi. Enggak bisa. Masa talak hanya di tangannya suami? Gantian. Masa yang mentalak cuma suami? Gantian istrinya, "Pak, kamu tak talak." Masya Allah. Enggak. Pemimpin di dalam agama kita, pemimpin rumah tangga di dalam agama kita adalah siapa? Suami. Berarti pria atau wanita? Pria atau wanita? Sembarang pria? Sembarang pria? Tidak. Hanya pria-pria yang memenuhi kriteria yang digariskan di dalam agama kita yang berhak untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Berarti enggak boleh sembarang apa? Pria. Hanya pria-pria yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh agama kita yang berhak untuk menjadi kepala rumah tangga. Dari mana kita tahunya harus pria yang pula yang punya kriteria? Dari sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda." Ada enggak di sini pemuda? Ada enggak? Pemuda itu umurnya berapa toh? Berapa? 40. 40. Berarti saya masih pemuda ya? Alhamdulillah. Betul. Maksimal berapa? 40. Jadi yang masih di bawah 40 itu berarti masih pemuda. Kalau saya yo sudah mantan pemuda. Sudah 43. Atau masih? Masih enggak? Alhamdulillah. Berarti masih bisa nambah nggih. Ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian punya kemampuan, maka menikahlah. Berarti yang boleh menikah itu hanya yang punya kemampuan. Kemampuan apa? Hah? Fisik apa materi? Kemampuan fisik napa materi? Dua-duanya. Jangan cuma bonek. Bondo nekat. Berarti kan untuk menjadi kepala rumah tangga itu ada kriterianya. Enggak sembarang pria boleh menjadi kepala rumah tangga. Kalau sembarang pria, bubar. Rumah tangganya rusak, hancur. Contoh yang lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan kata Imam Al-Hakim, isnad hadis ini sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Wahai para orang tua, seandainya ada seorang pemuda yang melamar putrimu dan pemuda itu satu baik akhlaknya, dua baik agamanya, fazawwiju, maka terimalah. Sembarang pria? Sembarang pria? Enggak. Apa kriterianya tadi? Baik agamanya, baik akhlaknya. Enggak sembarang. Berarti seperti apa toh Ustaz? Karakter pemimpin ideal keluarga itu seperti apa? Karena waktunya terbatas, maka malam hari ini kita hanya akan membahas 3 kriteria. Berapa kriteria? 3 kriteria. Sudah siap? Sudah siap? Siap apa? Siap ngaji dan siap memenuhi karakter-karakter tersebut. 1. Karakter pertama, bertanggung jawab. Kenapa? Bertanggung jawab. Karakter yang kedua, sabar dan bijaksana. Kenapa? Sabar dan bijaksana. Karakter yang ketiga, layak dijadikan teladan. Apa yang ketiga? Layak dijadikan teladan. Siapa yang bisa ngulangi 3-3-nya? Angkat tangan. Oke, monggo. Ada hadiahnya enggak nih panitia? Apa ya hadiah? Mana tas saya? Monggo, nomor 1. Apa? Bertanggung jawab. Nomor 2? Masya Allah. Nomor 3? Masya Allah. Jenengan mau yang warnanya apa? Mau yang merah apa yang biru? Biru. Masya Allah. Zuhud. Monggo, silakan. Monggo. Monggo. Masyaallah. Nun sewu enggak pakai amplop nggih. Nggih, sami-sami. Apa yang pertama? Bertanggung jawab. Yang kedua? Sabar dan bijaksana. Yang ketiga? Layak dijadikan teladan. Kita mulai dari yang pertama. Pemimpin ideal keluarga itu karakter nomor 1, dia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam apa? 1. Mendidik keluarga. 2. Menafkahi mereka. Apa artinya tanggung jawab? 1. Mendidik keluarga. Yang kedua? Menafkahi mereka. Dari mana kita bisa menyimpulkan tanggung jawab itu? Yang dimaksud adalah 2 hal tadi dari surat An-Nisa yang tadi kita baca. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ar-rijalu qawwamuna. Qawwam. Qawwam itu artinya adalah bertanggung jawab di dalam mendidik keluarganya. Mendidik apa? Mendidik untuk mengajak kepada kebaikan dan mendidik untuk mencegah dari keburukan. Itulah tanggung jawab seorang pemimpin. Sehingga kalau sudah datang waktu sholat, tanggung jawabnya kepala rumah tangga nopo? Mengajak anaknya, mengajak istrinya untuk sholat. Itu tanggung jawabnya. Apakah kepala-kepala rumah tangga di zaman ini sudah menunaikan tanggung jawab tersebut? Sampun apa dereng? Sing sampun nggih sampun. Sing dereng nggih dereng. Bagaimana mau ngajak sholat? Lawong dianya juga ndak sholat. Ya. Bertanggung jawab untuk mendidik keluarganya, mengajarkan kebaikan dan juga mencegah dari keburukan. Ketika ada hal-hal yang buruk yang terjadi di rumah tangganya, maka kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya keburukan itu. Contoh, punya istri, keluar, tidak menutup aurat. Diingatkan atau tidak? Diingatkan. Kalau tidak diingatkan, nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berat. Lawang mobil saja ditutupi supaya enggak apa? Supaya enggak kepanasan, supaya enggak kena debu, supaya enggak kehujanan. Lawang mobilnya ditutupi, masa bojone dhewe sama putrine dhewe mboten ditutupi niku pripun? Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan masing-masing dari kita nanti akan ditanya, mas'ul, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakmu sudah umur 17 tahun kok belum sholat? Padahal Rasulullah SAW menyuruh kita untuk nyuruh anak sholat umur berapa? 7 tahun. Sudah 17 tahun belum sholat. Mana tanggung jawabnya kepala rumah tangga? Anak perempuannya sudah balik, sudah mahasiswi, keluar enggak pakai jilbab. Setiap malam Jumat, setiap malam Ahad dijemput. Diapain? Dijemput. Sama siapa? Sama suaminya? Bukan. Sebagian orang tua itu aneh. Apa anehnya? Ketika malam Jumat anak perempuannya enggak kemana-mana, gimana? Nduk, apa kamu belum laku, Nduk? Kok enggak ada yang bonceng kamu? La haula wala quwata illa billah. Aneh bin ajaib. Ketika ada seorang pria mau melamar putrine jenengan. Jenengan selektif enggak? Selektif enggak? Selektif. Padahal itu akan menjadi pasangan sah. Kenapa begitu anak kita digandeng sama laki-laki untuk dijadikan pacar? Kok kita biarkan? Enggak kita lihat bibit, bobot, bebetnya. Kenapa kita biarkan anak kita dibawa sama laki-laki yang bisa jadi na'udzubillahi min dzalik akan menodai putri kita? Begitu akan nikah resmi, begitu teliti dilakukan investigasi, dipastikan betul bahwa pria ini adalah pria yang bertanggung jawab. Begitu putri kita diambil pacar sama orang, kok dibiarkan begitu saja? Padahal bukan akan dijadikan pasangan yang sah, cuma sekedar untuk apa namanya itu, gandengan, goncengan. Mana tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga? Maka bertanggung jawab artinya adalah mendidik keluarga. Mendidik keluarga di sini maksudnya adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari nomor keburukan. Yang kedua, bertanggung jawab kepada keluarga itu artinya adalah memenuhi nopo nafkah keluarga. Dari mana kita ambil hal ini? Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi kita bacakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Napa anfaqu? Menafkahi. Apa hukumnya menafkahi keluarga? Wajib napa sunnah? Wajib napa sunnah? Istri jenengan minta HP, wajib atau tidak? Loh piye to? Katanya tadi wajib. Wajib atau tidak? Menafkahi keluarga wajib atau tidak? Kok masih juga jawabannya sama? Jawabannya tergantung. Nafkah primer atau sekunder atau tersier. Yang wajib yang mana? Primer. HP apa? Tersier. Sip. Yang primer itu yang wajib. Apa coba yang primer? Satu, sandang. Dua, papan. Tiga, pakan. Itu yang wajib. Sandang, pangan, papan. Oh, pakan. Sandang, pangan, papan. Itu yang wajib. Pakaian, makanan dan minuman. Terus apa? Tempat tinggal. Itu yang wajib. Tempat tinggal itu harus milik sendiri atau tidak? Boleh kontrak? Kok semangat banget? Boleh numpang? Di mana? Perumahan mertua indah. Tidak apa-apa. Yang penting ada tempat tinggal. Kalau memang bisa bikin rumah sendiri, yo alhamdulillah. Kalau belum mampu bikin rumah tinggal sendiri, yo ngontrak. Kalau belum mampu ngontrak, yo numpang. Tapi yo numpang nanti anaknya 10 yo kebangetan. Itu yang primer, itu kewajiban. Dan sayangnya tidak sedikit di antara kepala rumah tangga yang tidak menunaikan kewajiban itu. Bukannya dia yang bekerja, malah siapa yang suruh bekerja? Istrinya. Jadi apa? TKW. Suruh berangkat ke luar negeri. Nanti suaminya di rumah ngapain? Mancing. Apalagi? Dolanan? Dorong. Apalagi? Main game, ya, subhanallah. Kebalik. Sehingga kalau seperti tadi ada kejadian seorang wanita kemudian berani menantang suaminya untuk diceraikan, itu biasanya muncul karena yang memberi nafkah siapa? Istri. Kita para suami itu harus punya izzah. Izzah niku harga diri. Kita sebagai suami itu harus punya kehormatan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa? Kenapa kok laki-laki yang jadi pemimpin bagi kaum wanita? Salah satu sebabnya adalah bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Karena laki-laki punya kelebihan dibandingkan wanita, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena para suami itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Itu salah satu faktor kenapa kok yang jadi kepala siapa? Suami. Saya bukan lagi membahas para pria yang mungkin sedang sakit, parah, karena stroke misalnya, sehingga tidak mampu untuk bekerja. Itu bukan kita bahas. Itu ya dapat dispensasi. Tapi wong masya Allah orangnya gogoh, masih sehat walafiat. Masa setiap hari profesinya ternak teri? Napa ternak teri? Nganter anak, nganter istri. Masa cuma itu pekerjaan? Mana tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga? Nah, ini karakter yang pertama. Kita ulangi, apa karakter yang pertama? Apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu ada berapa? Dua. Yang pertama? Mendidik keluarga. Mendidik keluarga itu maknanya apa? Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Dah. Sekarang kita pindah karakter yang kedua. Apa karakter yang kedua? Sabar dan bijaksana. Kenapa Ustadz? Karena rumah tangga itu tidak mungkin lurus terus. Ada suatu saat apa? Belak belok. Tidak mungkin rumah tangga itu tidak ada gelombang anteng. Suatu saat ada apa? riak-riaknya bahkan kadang-kadang ada gelombang besar. Maka di situ dituntut keberadaan seorang kepala rumah tangga yang sabar dan bijaksana. Kenapa kok laki-laki yang dijadikan pemimpin? Kenapa kok talak itu di tangan laki-laki? Karena biasanya laki-laki itu enggak gampang baperan. Enggak gampang terbawa perasaan. Biasanya laki-laki itu berpikirnya jauh ke depan. Biasanya laki-laki itu kalau ada masalah gak cepet-cepet, dikit-dikit pasang status. Ada? Ini ikhwan apa akhwat ini? Perlu dipertanyakan apanya? Kejantanannya. Perlu dipertanyakan ke laki-lakiannya. Harus beda. Yang biasanya baperan siapa? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Masa bapak-bapak dikit-dikit baperan? Enggak. Seorang kepala rumah tangga itu harus sabar, harus bijaksana. Makanya di dalam ayat yang sama tadi, surat apa wau? An-Nisa. Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Adapun istri-istri yang kalian khawatirkan enggak akan nurut denganmu, fa'idhuhunna, nasihatilah. Kok enggak mempan? Pripun? Wahjuruhunna fil madaji'. Diamkan istrimu di atas ranjang. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wadribuhunna, pukullah istrimu. Berarti ada berapa level? Ada berapa level? Ada enggak orang yang ujuk-ujuk langsung level ketiga? Wonten apa mboten? Tiange pundi? Ngacung. Masa nasihat belum, mendiamkan belum, plak, ajaran dari mana? Yang pertama ketika ada masalah di dalam rumah tangga adalah fa'idhuhunna, dinasehati. Nasehat pun juga caranya harus baik. Bukan nasehat dengan mata yang melotot, suara yang tinggi, di tangannya megang. Masya Allah, kok parang. Ini mau jadi apa ini? Fa'idhuhunna, kasih mau'idhoh, mau'idhoh hasanah, kasih nasihat yang baik. Berapa kali kasih nasihatnya? Berapa kali? Tiga kali. Dari mana tiga kali? Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Dan caranya diragamkan. Gak bisa pakai cara A, ganti pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, ganti pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, ganti pakai cara D. Sampai Z. Wah, wakil Ustaz. Iya, sabar. Kan harus sabar. Gak cukup sekali dua kali. Jadi kan bayangkan ya. Bismillah. Nabi Nuh alaihi salam. Sinten? Nabi Nuh alaihi salam. Salah satu dari ulul azm. Yang Allah berpesan, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi. Saya tanya, Nabi Nuh niku sabar napa mboten? Sekedar jenengan punya bayangan, Nabi Nuh itu ngajak putranya sendiri untuk beriman berapa tahun? Alfa sanatin illa khamsina amah. 1000 kurang 50. Pinten? 950 tahun. Sabar apa mboten? Sabar. Maka kasih nasihat, enggak mempan nasihat lagi, enggak mempan nasihat lagi. Kok kemudian semakin menjadi-jadi, semakin ngelun, ngelun, njak. Maka level yang kedua, wahjuruhunna fil madaji. Diamkan istrimu di kasur. Berarti masih di rumah atau tidak? Masih atau tidak? Masih. Jadi jangan buru pulang sana. Kemana? Ke rumah orang tuamu. Enggak. Didiamkan itu di rumah. Yang satu menghadap ke utara, yang satu menghadap kemana? Ke selatan. Berarti kayak gini ya? Bukan kayak gini maksudnya. Mendiamkan di kasur. Mas, Mas, didiamkan. Supaya apa? Supaya dia tergugah, supaya dia tersentuh, mau memperbaiki diri. Itu level yang kedua. Level yang ketiga baru napa? Wadribuhunna. Pukullah istri. Berarti memukul istri itu alternatif terakhir. Wah, Ustaz nanti jadi KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Yo ndak toh. Kenapa ndak Ustaz? Karena memukul istri, memukul anak di dalam agama kita itu ada aturannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dorban ghaira mubarrihin." Kalau kamu memang harus memukul istrimu, memukul anakmu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Berarti gimana cara mukulnya? Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Pripun? Coba dipraktekan kepada temannya. Gimana coba? Pluk. Gitu dong. Ustaz, ramarem Ustaz. Loh. Saya tanya sama jenengan. Memukul istri atau memukul anak itu tujuannya apa tuh? Mendidik atau melampiaskan emosi? Mendidik. Niatnya mendidik, bukan melampiaskan emosi. Loh, memang kalau salah niat apa ya hasilnya berbeda? Berbeda, pasti berbeda. Kalau niatnya adalah balas dendam, niatnya adalah meluapkan apa tadi? Emosi. Yang muncul adalah perasaan dendam. Kalau niatnya mendidik, maka insya Allah akan membuat jera. Yo tapi Ustaz, mukul yang enggak menyakitkan itu enggak bikin kapok. Betul? Tergantung. Tergantung apakah istri ini, anak ini biasa dikerasi atau tidak. Kalau selama ini biasanya dilembuti, enggak pernah dikerasi, begitu dipukul walaupun hanya tek gitu, langsung dia akan tersentuh. Wong saya punya anak, alhamdulillah enggak pernah saya pukul sampai sekarang. Suatu saat agak gimana gitu ya, cuma dipegang ini, dipegang apanya? Telinga. Cuma dipegang gitu. Nangis. Padahal cuma diapain? Dipegang. Bukan ditarik gini, bukan. Dipegang aja. Nangis. Jadi bukan dipegang sambil dicuek gini. Cuma dipegang aja. Kenapa? Karena nggak pernah dikerasin. Wis kadung pripun Ustaz? Sudah selama ini bolak-balik dipukul bagaimana? Diperbaiki. Ya. Jadi karakter yang kedua harus nopo? Sabar dan bijaksana. Karakter yang terakhir, yang ketiga, kepala rumah tangga ideal adalah layak dijadikan teladan. Teladan bagaimana Ustaz? Teladan itu kalau mengajak kebaikan maka dia yang pertama kali menjalankannya. Kalau mengingatkan dan melarang dari keburukan, maka dialah yang pertama kali meninggalkannya. Itu namanya teladan. Kalau ada seorang suami, seorang bapak seperti itu karakternya, maka insya Allah keluarganya akan menghargai, keluarganya akan menghormati, keluarganya akan menaati, keluarganya akan menyegani. Kenapa ada kepala rumah tangga yang tidak dihormati, yang tidak disegani, yang tidak ditaati oleh keluarganya, oleh istri dan anak-anaknya? Karena dia jarkoni.

ayat 40. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Coba perhatikan. Rabbi ij'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salati, orang yang menegakkan salat. Salate sing apik. Wa min dzurriyyati. Kemudian siapa? Keturunanku. Berarti Nabi Ibrahim itu minta supaya siapa yang sholatnya baik? Keturunannya atau beliau? Beliau dulu, baru kemudian keturunannya. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa kalau pengen jadi seorang rumah, kepala rumah tangga yang dihargai oleh anak-anaknya, maka harus benar. Coba saya tanya sama jenengan, anaknya Nabi Ibrahim nurut nama badan? Istrinya Nabi Ibrahim nurut nama badan? Seperti istri jenengan? Seperti putranya jenengan? Enggak? Masya Allah, Masya Allah. Berarti istrinya jenengan itu hajar enggak? Hah? Dihajar? Bosan? Namanya hajar. Kenapa kok hajar manut banget ditinggal di mana? Di tengah gurun, di sebuah lembah yang tidak ada biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang enggak ada tetumbuhan, enggak ada air. Kenapa nurut banget? Nabi Ismail kenapa nurut banget ketika diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla Nabi Ibrahim untuk menyembelih beliau? Kenapa nurut banget? Karena mereka yakin betul bahwa bapaknya ini memang teladan, layak untuk ditaati, layak untuk didengar, layak untuk disegani. Pertanyaannya, anak-anak kita dan istri kita sama kita baik kayak gitu apa enggak? Kayak gitu atau enggak? Kok tadi jenengan bilang istri jenengan kayak Hajar? Apa jenengan kayak Ibrahim? Nabi Ibrahim itu bisa sampai seperti itu karena Masya Allah tabarakallah, setiap mengajarkan kebaikan beliau mengawalinya. Ada seorang ulama terkenal, ulama salaf, namanya Fudail. Sinten? Fudail. Nama lengkapnya Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau cerita, cerita ini disebutkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab beliau Hilyatul Awliya. Apa kata Fudail? Ra'a Malik ibn Dinar rajulan yusi'u salatahu. Pada suatu hari kata Fudail, Malik bin Dinar, ulama juga sama, ahli ibadah, Malik bin Dinar ngelihat ada seorang bapak-bapak salate sembarangan. Jelek lah. Kalau di zaman ini salate kilat, kilat khusus. Sholatnya ini ku 1 menit selesai, cepat banget. Maka apa kata Malik bin Dinar? Ma arhamani bi'iyalihi. Kasian banget keluarganya. Aneh ya. Beliau ngelihat bapak-bapak sholatnya enggak benar. Yang dikasihani siapa? Keluarganya. Maka ada yang tanya, ya Aba Yahya, yusi'u hadza salatahu wa tarhamu iyalahu. Yang enggak benar salatnya itu bapak-bapak itu, kok malah yang kamu kasihani siapa? Keluarganya. Apa kata beliau? Innahu kabiruhum wa minhu yata'allamun. Karena bapak inilah yang jadi kepala di rumah tangga keluarganya, dan keluarganya belajar dari bapak tersebut. Berarti kalau bapak sholatnya enggak benar, anaknya pripun? Mirip-mirip. Buah itu kalau jatuh enggak akan jauh dari pohonnya, kecuali kalau dibawa kelelawar. Tapi aslinya seperti itu. Bapak sholatnya enggak benar, ya biasanya anaknya sholatnya enggak benar. Bapaknya kerjaannya setiap hari judi, biasanya anaknya yo

mirip-mirip. Bapak maling, biasanya anaknya maling plus. Ya, ikut. Ya. Makanya kata Malik bin Dinar, kasihan banget keluarganya. Kok dipimpin sama orang yang seperti ini? Makanya Nabi Syuaib alaihissalam itu ketika mendakwahi masyarakatnya, apa kata beliau? Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Wahai kaumku, aku tuh tidak mau menyelisihi sesuatu yang aku larang kalian darinya. Jadi kalau saya melarang sesuatu, saya tidak mau melakukannya. Jenengan, anak jenengan itu suka main HP enggak? Suka enggak? Jenengan ingatkan enggak? Ingatkan. Nurut enggak? Hah? Kadang. Kadangnya itu sering atau jarang? Mungkin enggak sebabnya anak enggak nurut karena bapaknya juga sama suka main HP. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Yo gimana anak dilarang main HP wong bapak ibune yo setiap hari HP-an. Enggak cocok, enggak bisa dijadikan teladan. Maka contohlah apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihi salam. Mari kita ulangi. Karakter pemimpin ideal keluarga. Satu, tanggung jawab. Tanggung jawab dalam mendidik keluarga. Dua, menafkahi mereka. Mendidik keluarga artinya mengajak kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Karakter yang kedua, nopo? Sabar dan bijaksana. Karakter yang ketiga, layak dijadikan teladan. Ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Masih ada sisa waktu, monggo kalau ada yang pengin nanya bisa disampaikan pertanyaannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: المغفرة.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Pak Ustadz mau bertanya, apa benar barang gade itu tidak boleh dipergunakan? Sedangkan kata orang-orang, barang gade boleh digunakan karena si pemilik barang ridho kepadanya, Ustaz.
4: Terima kasih atas pertanyaannya. Apa benar barang gade itu tidak boleh dipergunakan? Barang gade, ingat, fungsinya adalah hanya sekedar untuk tauthiq, hanya sekedar untuk menguatkan bahwasannya orang tersebut ketika meminjam sesuatu, dia punya jaminan. Kalau seandainya gagal dalam pelunasan, nanti baru barang itu diuangkan gitu. Fungsinya hanya seperti itu saja. Jadi barang yang digadaikan itu adalah tetap di bawah kekuasaan orang yang meminjam, bukan di bawah kekuasaan orang yang memberikan pinjaman. Cuma sekedar untuk menguatkan akad saja, tidak lebih dari itu. Kalau seandainya sekarang barang gadai itu dimanfaatkan, maka otomatis terjerumus ke dalam riba. Setiap utang piutang, setiap pemberian utang, kemudian mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Maka itu adalah riba. Bagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang sekarang ini mengatakan, ini kan sama-sama ridho. Keridhoan dari orang tersebut adalah karena ketidaktahuan, karena kejahilan. Keridhoan sama-sama ridho ketika melanggar syariat Allah adalah tidak menjadikan pelanggaran itu adalah dibolehkan. Seperti misalnya, ketika sama-sama ridho, apakah itu tidak dikatakan sebagai zina? Laki-laki perempuan sama-sama ridho, kemudian apa? Sama-sama menerima. Apakah kemudian itu tidak dikatakan sebagai zina? Tetap dikatakan sebagai zina. Maka keridhaan tidak bisa dijadikan sebagai standar kehalalan sebuah akad tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya ketahui, barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman. Wallahu a'lam bishawab.
1: Suara imam sholat pelan sekali. Terdapat kaidah yang menyatakan, siapa yang sholatnya sah, maka sholat berjamaah dengannya juga sah. Para ulama menyebutkan bahwa keras dan pelannya bacaan imam, baik dalam takbir maupun tasmi' i'tidal, hukumnya anjuran. Bukan wajib, bukan pula rukun. Sehingga, imam yang pelan suaranya, atau bahkan sama sekali tidak terdengar makmum, sholatnya tetap sah. Demikian pula makmum, sholatnya sah. Dalil bahwa imam dianjurkan mengeraskan suaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, imam itu ditunjuk untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maka ikutlah bertakbir. Apabila dia rukuk, maka ikutlah rukuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bergerak takbir setelah imam takbir, menunjukkan bahwa makmum mendengar suara komando imam, sehingga dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan takbirnya. Ibnu Qudamah mengatakan, dianjurkan untuk mengeraskan bacaan tasmi', yaitu ucapan Sami'allahu liman hamidah, sebagaimana dianjurkan untuk mengeraskan takbir. Karena tasmi' adalah bacaan yang disyariatkan untuk dibaca ketika berpindah dari satu rukun, sehingga dianjurkan untuk dikeraskan oleh imam sebagaimana takbir. Al-Mughni. Keterangan lain disampaikan oleh Mustafa Ar-Ruhaibani. Dianjurkan untuk mengeraskan bacaan takbir agar memungkinkan bagi makmum untuk mengikuti imam dalam sholat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika imam selesai takbir, maka bertakbirlah. Demikian pula dianjurkan untuk mengeraskan tasmi', yaitu bacaan Sami Allahu liman hamidah, dan mengeraskan salam pertama agar bisa diikuti oleh makmum. Matalib ulinuha. Demikian, Allahu a'lam.
0: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yawmil qiyamah. Jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-16 di bab durhaka kepada kedua orang tua, larangan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis yang ke-16 ini ada di halaman 29. An rawat katib Al-Mughirah ibn Syu'bah qala kataba Muawiyah ila Al-Mughirah. Hadis ini diceritakan oleh sekretarisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Seorang sahabat Nabi SAW punya sekretaris namanya Rawat. Rawat ini bercerita bahwa pada suatu hari Muawiyah, salah seorang khalifah kaum muslimin, nulis surat kepada Mughirah. Sahabat nyurati sahabat yang lainnya. Mari kita simak apa isi surat sahabat ke sahabat yang lain. Apa kata Muawiyah? Uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah SAW. Wahai Mughirah, tolong kirimkan kepadaku hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi SAW. Jadi inilah surat menyurat para sahabat, ya, saling minta nasihat dari hadis Nabi SAW, dari ayat-ayat Al-Quran. Maka mendapatkan permintaan seperti itu, Al-Mughirah menyampaikan hadis Nabi SAW untuk ditulis oleh sekretarisnya. Siapa sekretarisnya tadi? Rawat, ya. Qala Warrat, ya. Maka Warrat pun bercerita, fa amla alayya wa katabtu biyadayya. Kata Warrat, maka Al-Mughirah pun mendiktekan hadis Nabi SAW, kemudian aku menulis dengan tanganku. Ya, menulis hadis Nabi SAW dengan tangan Warrat. Inilah jasa-jasa mereka, inilah yang menyebabkan hadis ini sampai ke kita sekarang. Ya, jadi karena jasa para sahabat, kemudian murid-muridnya, kemudian muridnya lagi sampai Imam Bukhari, sampai tertulis buku ini, yang ini bertahan sampai abad ini, setelah sekian abad yang lalu ditulis. Itulah jasa mereka ini sehingga hadis bisa sampai ke tangan kita. Apa isi hadis tersebut? Inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al wa idha'atil mal wa qila wa qal. Kata Al-Mughirah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang, satu, banyak bertanya atau meminta. Apa yang pertama? Banyak bertanya atau meminta. Yang kedua, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, wa an qila wa qal, banyak ngomong, menukil berita yang belum jelas. Berapa? Tiga. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kasratis su'al, banyak bertanya atau banyak meminta. Ada dua makna. Banyak bertanya maksudnya adalah bertanya tentang sesuatu yang gak ada manfaatnya, ya. Bertanya dengan tujuan untuk mempermalukan orang yang ditanya. Udah tahu ustadznya ini bukan ahli di bidang A, sengaja tanya masalah A kepada ustaz tersebut di depan umum untuk menjatuhkan kehormatan harga diri ustaz itu. Ini yang dimaksud pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Termasuk juga adalah permintaan, banyak minta kepada orang lain, mengemis, ya maksa-maksa lagi mintanya sama orang lain. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Apa maksudnya menyia-nyiakan harta? Bisa bermakna berperilaku mubazir, bisa bermakna menggunakan harta untuk sesuatu yang melanggar agama, bisa bermakna tidak menjaga harta dengan baik. Saya ulangi, menyia-nyiakan harta bisa bermakna berperilaku mubazir alias boros, ya, termasuk air, ya, punya air segelas gini atau satu botol gini cuma diminum sedikit, setelah itu ditaruh, besoknya dibuang, ini boros, dan itu dibenci oleh Nabi SAW. Ya, itu dibenci oleh Nabi SAW. Boros yang lain, masak banyak sampai akhirnya dibuang berlebihan, padahal banyak orang kelaparan. Ini termasuk dibenci oleh Nabi SAW. Ini adalah berperilaku mubazir. Yang lain maknanya adalah menggunakan harta itu di jalan yang melanggar agama, walaupun sedikit, walaupun sedikit. Contoh, beli nomor. Beli apa? Nomor. Berapa harganya? Oh, orang tahu. 1000 misalnya, 2000 tokel, 2000 rupiah. Enggak boleh mubaz, borong ewu iki. Enggak. Sekecil apapun nominal yang kita gunakan, kalau itu untuk membeli sesuatu yang melanggar agama, maka itu termasuk menyia-nyiakan harta. Kemudian yang terakhir, makna dari menyia-nyiakan harta adalah tidak menjaga harta. Jadi punya barang, naruh asal-asal. Ya, sudah dikasih oleh Allah karunia motor, dicurahkan kudanan, curahkan apa? Kepanasan, ora tau diservis, dimuni terus nanti entong oline, ya. Nanti ganti lagi motor baru, alasannya motornya udah rusak padahal gak dirawat, ya. Ini termasuk perilaku boros, termasuk menyia-nyiakan harta. Yang terakhir adalah wa'an kila waqal. Kila waqal itu adalah suka menukil sesuatu yang belum jelas. Di zaman ini medsos itu tempatnya. Ya, baru ada kiriman WA, belum jelas ini enggak atau tidak, langsung apa? Share. Ya, kerjaannya setiap hari share. Ya, enggak boleh. Karena belum tentu yang kita share itu benar. Maka pastikan dulu. Pernah saya sampaikan, saring sebelum apa? Sharing. Apa? Saring sebelum sharing. Mudah-mudahan bermanfaat loh. Kok gak ada durhaka orang tua? Ya, itu memang gak disebutkan sama beliau. Masih ada kelanjutan hadisnya, gak ada. Dan gak disebutkan durhaka kepada orang tua, padahal babnya bab tentang durhaka kepada orang tua. Memang beliau gak sampaikan di sini. Beliau akan sampaikan di hadis, di hadis nomor 297 dan hadis nomor 460. Berarti masih setahun lagi. Insyaallah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika kita menyampaikan itu sebagai bagian dari amanah dakwah. Maka kalau hanya sekedar marah, hanya sekedar apa respon sesaat, itu tidak masalah. Insya Allah suatu saat dia bisa menerima. Boleh jadi saat ini belum bisa, tapi di saat yang lain akan menerima. Saya sendiri punya pengalaman di beberapa kasus ketika saya menyampaikan itu marah-marah. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian ketemu, loh kok sudah berubah. Ternyata bisa menerima itu setelah proses panjang. Jadi pas awalnya memang masih berat, tapi setelah proses panjang ternyata bisa menerima. Jadi tidak perlu khawatir kalau kemudian apa yang kita sampaikan tidak diterima. Bahkan kita sendiri pun butuh dikoreksi, butuh diluruskan. Maka kalau kita diluruskan, kita dikoreksi, itu manusiawi. Kadang-kadang kita merasa kok begini. Tetapi setelah kita merenung, oh ternyata yang koreksi tadi benar, saya yang salah. Jadi butuh proses, butuh waktu. Butuh proses, butuh waktu. Baik. Dan tidak masalah ketika respon awal itu berat, karena nanti ada saatnya akan merenung setelah mendapatkan nasihat. Saya pernah ceritakan ada salah seorang, dia menjadi pegawai di lembaga ribawi. Tahu ya lembaga ribawi ya. Dia bekerja di situ sudah lebih dari 15 tahun, hampir 20 tahun. Setiap ngundang penceramah, tidak ada satupun penceramah yang menyampaikan hukum riba. Sampai satu saat ada pemuda yang menyampaikan hukum riba di lembaga keuangan ribawi. Marah ini orang, dimarah-marahinya. Dari dulu tidak pernah ada yang ngomong pak gitu, kamu masih muda lancang, dimarahin. Begitu pemuda ini diusir kemudian pulang, ternyata apa? Setelah 3 bulan kemudian dia menyesal. Kenapa menyesal? Setelah dia googling, oh riba itu memang benar, yang disampaikan pemuda tadi benar. Berarti selama ini, selama 20 tahun ngundang ustaz itu tidak ada yang jujur ustaznya, karena tidak pernah menyampaikan masalah riba di lembaga keuangan ribawi. Dia mau ngucapin terima kasih, tapi sudah terlanjur jengkel, nomornya sudah dibuang, orangnya sudah di, sudah di, tidak boleh ngisi lagi, tidak bisa ketemu, mana orang. Padahal dia mau ngucapin terima kasih karena sudah dikasih tahu. Jadi memang awalnya begitu tahu ya berontak, itu lumrah, manusiawi, normal. Tapi setelah merenung, oh ternyata dia benar, saya keliru, itu normal. Wallahu a'lam bishawab.

Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal," bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Bagian kedua, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Bagian yang ketiga, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Baik, ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang buah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Faedah yang bisa kita peroleh dari hadis ini adalah bahwa wujubus sukut illa fil khair, wajibnya diam kecuali dalam kebaikan. Hadza zahirul hadis, dan inilah zahir hadis, bahwasanya wajibnya diam kecuali dalam kebaikan. Maka ketika kita membicarakan tentang kondisi manusia, anna dzalika laisa biwajibin, maka itu tidak wajib. Jadi berbicara tentang selebriti, hiruk pikuk politik, tentang kondisi tetangganya, keluarganya, maka itu tidak wajib. Yang wajib adalah kalau di situ mengandung kebaikan. Maka perkataan manusia itu secara garis besar terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah khairun, yang kedua adalah syarrun, yang ketiga adalah lagwun. Inilah perkataan manusia. Yang pertama adalah fal khair, perkataan yang baik. Huwal matlub, inilah yang diminta oleh syariat agar kita mengucapkannya. Nah, ini perkataan yang baik. Yang kedua adalah wasyar. Syar itu adalah buruk, dan ini hukumnya tidak boleh. Ayaqulal insan qawlan syarron, ketika manusia membicarakan suatu keburukan, sama saja fi nafsihi, yang itu buruk untuk dirinya atau untuk orang lain. Bagian yang ketiga itu adalah al-laghu, ma laisa fi khair wala syar, yang ketika kita membicarakan itu sia-sia, tidak mengandung kebaikan dan tidak pula keburukan. Dan ini hukumnya tidak haram membicarakan sesuatu yang al-laghu atau sia-sia, itu hukumnya tidak haram. Walakin al-afdal, tetapi yang utama itu adalah ayaskut, untuk diam. Sehingga di dalam kitab ini disebutkan apa yang kita ucapkan terbagi menjadi tiga. Pertama adalah kebaikan, yang kedua adalah keburukan, yang ketiga adalah sia-sia. Kalau kebaikan, maka ini yang diminta dan dianjurkan syariat. Kalau keburukan,
maka ini yang diminta oleh syariat untuk ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah yang sia-sia. Untuk yang sia-sia itu tidak berdosa, tetapi yang utama adalah ditinggalkan. Maka idza kana al-kalam min fiddah, andaikan perkataan itu terbuat dari perak, fasukut min zahab, maka diam itu emas. Jadi andaikan berbicara itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Jadi di sini disebutkan idza kana al-kalamu min fiddah, apabila berkata-kata itu adalah perak, maka fasukut, diam itu min zahab, emas. Berarti lebih mahal perak apa emas? Lebih mahal emas, lebih berharga diam dibandingkan berkata-kata. Dan berapa banyak suatu kata yang kemudian menjadi musibah. Berapa banyak kata-kata yang kemudian berbuah dosa. Berapa banyak kata-kata yang membahayakan dirinya. Maka hendaknya pilihan kita ketika ada dua pilihan, antara diam atau berkata, maka pilihlah diam. Li'anna dhalika, karena yang demikian ini lebih selamat. Faedah yang kedua, al-hassu ala hifdzil lisan, dorongan untuk menjaga lisan. Jadi faedah yang kedua, dorongan untuk menjaga lisan. Falyaqul khairan au liyasmut, berkata baik atau diam. Ini adalah ucapan Nabi SAW, indikator beriman kepada Allah dan hari akhir, itu buahnya adalah berkata baik atau diam. Karena setiap perkataan kita kelak akan dipertanggungjawabkan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.

0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benerang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا.
0: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong, dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
1: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi Fata Morgana.
1: إِنَّ

Sungguh, neraka Jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'un wifaqan,
0: sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.

Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.

Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Tanya jawab.
2: Bismillah, izin bertanya, batasan mencari dunia itu seperti apa?
3: Mohon maaf, batasan?
2: Batasan mencari dunia itu seperti apa? Lalu bolehkah kita punya target atau misal di tahun-tahun sekian harus sudah punya rumah, menyekolahkan anak, dan lain-lain, Ustaz?
3: Baik. Baik, ada sebuah pertanyaan yang cukup mendasar dan ini menjadi pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh banyak para pemirsa yang lainnya. Bolehkah kita punya target dalam kehidupan kita? Maka jawabannya adalah boleh. Ya, boleh. Target misalnya kita ingin punya rumah sendiri. Target misalnya kita ingin punya mobil sendiri. Target misalnya kita ingin berangkat umrah, berangkat haji. Target misalnya kita ingin menghajikan orang tua, silahkan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah libatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap target-target kita. Kita itu bukan siapa-siapa kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita itu bukan apa-apa jikalau Allah yang memberikan sesuatunya kepada kita. Libatkan Allah SWT dalam setiap target kita, dalam setiap keinginan kita, dalam setiap mimpi-mimpi kita. Akan tetapi saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kemudian target itu yang menjadi satu-satunya acuan dalam kehidupan kita. Terkadang kita dapatkan di tengah masyarakat kita, ada orang yang stres, ada orang yang bingung, ada orang yang merasa ambiar, ada orang yang merasa hancur karena targetnya gak ada yang terpenuhi. Maka yang namanya penentuan target, selain harus melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala, juga harus disadari dan dikawal dengan keyakinan bahwa segala apa yang ada dalam kehidupan ini itu tidak bisa lepas dari takdir yang telah Allah SWT tetapkan. Ya, jadi saat kita gak bisa mencapai target yang kita telah tetapkan, maka ini waktunya bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ridho, ya Allah, aku punya target punya rumah tahun ini, tapi sampai bulan ini saya belum juga ada tanda-tanda punya rumah, ya Allah. Ya Allah, jikalau engkau belum memberikan rumah kepadaku, aku ridho, ya Allah. Mungkin ini yang terbaik untuk kami, ya Allah. Saat kita ridho, mungkin dari situ Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar atas masalah kita. Ya, banyak sekali pertolongan yang Allah turunkan kepada kita, bantuan yang Allah curahkan kepada kita di detik-detik terakhir dalam kehidupan kita. Saat kita sudah merasa mendapatkan keputusasaan, saat kita sudah merasa mentok, lurus mentok, kanan mentok, kiri mentok, belakang mentok, maju mundur kena, kanan kiri kena, sudah mentok. Kita sudah merasa putus asa, kita sudah merasa capek, kemudian kita, ya Allah, saya memang punya rencana, ya Allah. Tapi semua rencanaku tentu harus berjalan di atas ridho-Mu, ya Allah. Dan di atas takdir-Mu, ya Allah. Maka di saat kita merasa ridho, terkadang pertolongan itu datang. Sebagaimana Allah menyebutkan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan jalan keluar atas setiap masalahnya. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Min hasla yahtasib, dan Allah berikan jalan keluar dari arah yang enggak pernah dia duga sama sekali. Coba saudaraku, pernahkah kita menyadari saat Nabi Musa alaihi salatu wasalam terdesak di sebuah pinggiran dari sebuah lautan, Nabi Musa alaihissalatu wasallam tidak pernah menyangka bahwa lautan itu akan terbelah. Nabi Musa enggak akan pernah mengira bahwa lautan itu akan terbelah di hadapan matanya. Tapi Nabi Musa senantiasa yakin bahwa pertolongan Allah senantiasa ada. Ya, Nabi Musa tidak pernah merasa yakin, enggak pernah mengira bahwa lautan itu bisa terbelah. Tapi Nabi Musa senantiasa yakin pertolongan Allah pasti ada. Yang terjadi adalah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongannya dengan cara terbelahnya lautan di hadapan mata Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, punya target itu boleh, tapi libatkan Allah SWT dalam setiap target-target kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan setiap langkah kita dan menunjuki jalan kita kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an.
4: Hukum menjual mushaf Al-Quran. Terdapat banyak dalil yang melarang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit.

Dan ayat yang semakna dengan ini ada banyak dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan thamanan qalila atau harga yang sedikit atau harga yang murah adalah dunia seisinya. Abdullah bin Mubarak mengatakan dari Harun bin Yazid bahwa Hasan al-Basri pernah ditanya tentang makna firman Allah thamanan qalila atau harga yang sedikit. Lalu beliau mengatakan, "As-saman al-qalil atau harga murah adalah dunia berikut semua isinya." Tafsir Ibnu Katsir. Sementara makna jangan kalian menjual adalah jangan menukar atau i'tiyad. Sehingga makna ayat, janganlah kalian menukar ayat Allah untuk mendapatkan bagian dari kehidupan dunia. Para ahli tafsir mengatakan, ayat ini bercerita tentang pelanggaran yang dilakukan orang Yahudi. Mereka menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui, agar pengikutnya tetap loyal dan tidak diasingkan dari masyarakat mereka. Mereka mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Tapi mereka tidak mau menyampaikan ini agar tetap bisa ditokohkan di tengah Yahudi. Dengan ini, mereka bisa mendapatkan penghasilan. Tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, ayat ini tidak ada kaitannya dengan jual beli mushaf Al-Qur'an. Tidak ada orang yang menjual Al-Qur'an dengan harga dunia seisinya. Sehingga tidak relevan jika ayat di atas dimaknai larangan menjual mushaf Al-Qur'an. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, yang benar boleh menjual mushaf Al-Qur'an berdasarkan hukum asal yaitu halal. Dan aktivitas kaum muslimin melakukan jual beli mushaf hingga hari ini. Jika kita mengharamkan jual beli mushaf, tentu ini akan menghalangi orang untuk mengambil manfaat dari mushaf Al-Qur'an. Karena banyak orang tidak mau memberikan Al-Qur'an kepada orang lain secara gratis. Al-Mumti' Syarah Zadul Mustaqni. Demikian, Allahu A'lam.

0: ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਸੇ ਹੈ।
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد جماعة مسجد منار العلمي dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan masuki kaidah yang ke berapa? Yang ke-40. Kaidah yang akan kita pelajari hari ini adalah sebuah kaidah yang disepakati dalam seluruh agama. Semua agama menyepakati kaidah ini. Kaidah tersebut oleh Allah Azza wa Jalla disampaikan dalam surat An-Nahl ayat 90. Surat apa? An-Nahl ayat 90. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, Inna Allaha ya'muru bil'adli. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersikap adil. Apa? Bersikap adil. Jadi keadilan adalah sesuatu yang dianggap positif dalam seluruh agama, dalam seluruh kepercayaan, dalam seluruh ideologi. Tidak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan, yang tidak menganjurkan keadilan. Semuanya menganjurkan keadilan. Kebalikannya keadilan apa? Kedzaliman. Ya, sebagaimana agama kita mengajarkan untuk bersikap adil, agama kita juga mewanti-wanti kita agar tidak berbuat zalim. Ya. Hanya saja untuk menimbang, ya, untuk menimbang suatu perbuatan apakah ini adil atau zalim, itu kembalinya adalah kepada Al-Quran.

0: hadis Nabi SAW. Karena ada sebagian orang mengatakan, lu masa lanang oli loro, wadon oli siji, apa itu? Waris, ya. Masa laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu bagian, itu enggak adil, zalim itu. Menurut dia zalim. Menurut kita? Menurut kita adil lah. Sing bener sing di mereka apa kita? Mentang-mentang kita gitu bener terus. Berarti kan terjadi perbedaan kan? Terjadi perbedaan dalam menilai sesuatu. Ini adil apa zalim? Nah, untuk tahu dari dua pendapat ini yang benar itu yang mana? Menurut dia itu zalim, menurut kita itu adil. Sing benar sing endi? Yang benar yang siapa? Kita kembalikan aja kepada Al-Qur'an. Kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lidzakari mithlu hadzil unsayain." Dalam pembagian waris laki-laki, lidzakari untuk pria, mithlu hadzil unsayain. Jatahnya sama dengan dua orang wanita. Berarti memang jatahnya laki-laki dua kali lipat jatah perempuan. Berarti yang benar siapa? Kita. Kenapa? Karena sesuai dengan Al-Qur'an. Karena sesuai dengan Al-Qur'an, maka apa yang kita yakini itu benar. Tapi kalau yang kita yakini enggak sesuai dengan Al-Qur'an, maka kita salah. Ya. Jadi untuk menentukan ini adil atau zalim, barometernya, timbangannya itu apa? Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah tidak mungkin tidak adil. Kalau manusia mungkin tidak adil. Kalau Allah tidak mungkin tidak adil, pasti adil. Nah, Al-Qur'an kan perkataan siapa? Perkataan Allah Subhanahu wa taala yang pasti adil. Ya, yang pasti adil. Baik. Keadilan itu memiliki efek positif yang dahsyat, ya. Sampai bisa menyebabkan non-muslim masuk ke Islam. Dengan apa? Dengan keadilan. Ada sebuah cerita menarik dialami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa Ali? Khalifah yang keempat. Ali bin Abi Thalib pada suatu hari melihat ada orang Nasrani. Kok pakai baju besi dia? Ada orang Nasrani pakai baju besi punyaan Ali. Orang Nasrani itu tinggalnya di wilayahnya Ali. Ali sebagai pemimpin sebenarnya bisa aja langsung apa? Langsung ngambil baju besi itu. Dia punya kekuasaan kok. Bisa aja Ali melawan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Diajak orang Nasrani itu untuk pergi ke pengadilan. Ayo kita datang ke pengadilan supaya hakim yang mengadili. Padahal hakim itu atasannya Ali atau bawahannya Ali? Ya bawahannya Ali, wong Ali itu adalah pemimpinnya kok. Hakim itu namanya Syuraih. Siapa namanya? Syuraih. Ini terkenal sekali, ya. Terkenal sekali dalam buku-buku sejarah, Al-Qadhi Syuraih. Hakim namanya siapa? Syuraih. Singkat cerita, orang Nasrani itu mau dibawa ke pengadilan. Walaupun orang Nasrani ini tahu bahwa hakimnya itu bawahannya siapa? Ali. Singkat cerita, suruh duduklah antara yang berperkara, yaitu Ali dan Nasrani tersebut. Kemudian ditanya, silakan Amirul Mukminin, kata siapa? Kata siapa? Kata hakimnya, silahkan Amirul Mukminin. sampaikan apa yang ingin engkau sampaikan. Kata beliau, hadza dir'u dir'i, baju besi itu yang lagi dipakai sama siapa? Si Nasrani, itu baju besiku. Lam abi wa lam ahab, aku tidak pernah merasa menjual baju besi ini, dan aku juga tidak pernah merasa memberikan baju besi ini kepada orang lain. Jadi intinya kok bisa nong tinggu nong wong Nasrani gitu loh. Aku gak pernah jual, gak pernah kasih kepada siapa-siapa. Sudah, itu kan dakwaannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Setelah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dipersilakan untuk bicara, gantian siapa? Si Nasrani suruh bicara. Mataqul fima yaqulu Amirul Mukminin, wahai Nasrani, apa jawabanmu atas apa yang diucapkan oleh Amirul Mukminin? Maka orang Nasrani itu mengatakan, maddir'u illa dir'i, baju besi ini milikku, baju besi ini milikku, dan aku tidak mengatakan Amirul Mukminin bohong. Priwen jajan. Kan repot kan ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini baju besiku, aku enggak pernah merasa menjual, juga enggak pernah merasa ngasih orang. Orang Nasrani mengatakan, enggak, ini milik saya. Dan aku juga tidak mengatakan Amirul Mukminin bohong. Kan bingung kan? Itulah susahnya jadi hakim. Ya, akhirnya Syureh ini kan sudah hakim senior, sudah pengalaman. Maka apa kata Syureh kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Hal min bayyinah, wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu punya bukti? Bukti apa? Hah? Bukti bahwa baju besi ini milik kamu. Buktinya mana? Ada namanya kah? Ada saksinya kah? Maka Ali bin Abi Thalib tersenyum. Beliau mengatakan, ya, ashabah Syureh, ya, memang hakim Syureh ini yang benar. Mali bayyinah, saya enggak punya bukti. Kadang-kadang kan ada orang punya barang tapi enggak punya bukti. Sekarang coba baju antum ini, kalau ada orang yang mengklaim, antum apa buktinya baju? Apa masih ada nyimpen ininya, apa namanya, struknya? Apa ada namanya? Tidak ada namanya. Enggak punya bukti. Maka apa yang dilakukan oleh Hakim Syureh? Beliau memutuskan baju besi ini punya Nasrani. Karena Ali bin Abi Thalib enggak bisa mendatangkan bukti bahwa itu milik beliau. Sedangkan baju ini ada di tubuhnya orang Nasrani, lagi dipakai sama orang Nasrani, sehingga itu milik dia. Selesai. Bayangkan presiden kalah sama rakyat, rakyatnya beda agama pula, hakimnya muslim, presidennya muslim, lawannya rakyat Nasrani pula, tapi keadilan Islam luar biasa. Akhirnya orang Nasrani itu pergi sambil pakai apa? Baju besinya. Baru beberapa langkah kembali lagi. Siapa yang kembali? Orang Nasrani tersebut. Amma ana fa ashhadu anna hadhihi ahkamul anbiya. Aku bersaksi bahwa keputusan yang seperti ini itulah seperti keputusannya para nabi ketika mereka mengadili. Bagaimana mungkin ini tidak merupakan sebuah keadilan? Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi, mau diadili oleh bawahannya. Bukan hanya itu, bukan hanya mau diadili oleh bawahannya dan dikalahkan oleh bawahannya. Dikalahkan atau dimenangkan? Dikalahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa? Orang Nasrani itu langsung masuk Islam. Oke, sudah. Ya terus ceritanya gimana? Kok bisa baju besi itu sampai di tangannya orang Nasrani tersebut? Nah, ini ceritanya gimana? Kata beliau, kata orang Nasrani itu, udah masuk Islam ya? Kata mu'alaf itu. Kata mu'alaf itu, jadi ceritanya dulu ketika Ali bin Abi Thalib akan berangkat perang di sebuah wilayah. Di sini disebutkan itu perang Siffin. Baju ini enggak dipakai sama Ali. Cuman ditaruh di tunggangannya. Mungkin karena lari yang kencang, lari tunggangannya kencang, bajunya apa? Jatuh. Terus saya pungut. Terus saya pakai, kata siapa? Kata Nasrani tersebut. Berarti Ali bohong atau tidak? Bohong atau tidak? Tidak. Ya. Memang Ali enggak pernah jual, cuman beliau pernah pergi kemana terus jatuh, diambil sama orang Nasrani tersebut. Sudah. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, kalau memang betul-betul kamu sudah masuk Islam, maka baju besi ini saya hadiahkan untukmu. Happy ending. Ya, happy ending. Inilah keadilan Islam. Dan coba perhatikan, kita bukan hanya kagum dengan syurehnya, dan tentu kita kagum juga dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi coba perhatikan, kenapa syureh berani mengalahkan pemimpinnya? Kenapa kira-kira? Karena ada jaminan dari pemimpinnya, andaikan engkau memutuskan secara adil, jabatanmu, kedudukanmu akan tetap terjaga. Ini yang susah nyari di zaman kita. Kadang-kadang di zaman kita ini ada hakim pengin berbuat adil, tapi nanti kalau berbuat adil dimutasi. Mungkin ada tidak? Mungkin, dan itu kejadian. Penegak hukum di zaman kita ini, mereka sebenarnya tahu banyak kezaliman. Mereka pengin berbuat adil. Tapi karena yang di atas mereka seakan-akan memberikan ancaman macam-macam sama buzzer saya, macam-macam sama buzzer saya, sikat, dimutasi, diturunkan, dicari-cari kesalahannya. Syureh hidup di zaman di mana pemimpinnya sangat menjunjung keadilan. Walaupun si pemimpin dikalahkan, syureh tetap menjadi hakim. Inilah keadilan. Dan perlu dipahami bahwa perintah untuk berbuat adil itu bukan hanya tertuju kepada hakim. Jadi ketika kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli, Allah memerintahkan keadilan, jangan kemudian jangan katakan wanyong itu hakim iki. Adil ini berlaku dalam seluruh keadaan. Suami harus adil enggak? Harus. Kepada siapa? Kepada siapa? Istri. Istri-istrinya. Ya, istri sih kepriwe, istri siji kok. Harus adil kepada istri-istrinya. Kalau istri satu berarti enggak adil, Ustaz. Ya tetap adil. Nanti kita bahas. Sekarang kita bahas yang dua dulu. Ya. Harus adil kepada istri-istrinya. Adil apa, Ustaz? Adil dalam membagi nafkah, adil dalam membagi jatah menginap, adil dalam mengajak bepergian, Jangan sampai yang diajak bepergian Mahmud terus. Ngerti apa lagi Mahmud? Mahmud, mamah muda. Aja sing dicek sing enom terus. Sing tua nang dapur bae. Ya. Gak adil. Ya. Nginep juga demikian. Jangan sampai di tempatnya yang muda nginepnya seminggu, di tempatnya yang tua ya, setengah hari. Ya, boro-boro sehari, setengah hari. Yang muda dikasih baju yang bagus-bagus, yang tua lungsuran terus boleh nang sabar. Jangan seperti itu. Ya. Karena kezaliman itu akan menyebabkan kerusakan di dunia sebelum di akhirat. Ya. Rata-rata orang-orang yang berpoligami dan tidak adil itu nanti akan terjadi cekcok, pertengkaran, bukan hanya antara para istri, juga antara para anak-anak. Ya. Akhirnya timbullah image negatif tentang poligami. Jadi yang bermasalah bukan poligaminya, yang bermasalah apa yang bermasalah? Orangnya. Yang bermasalah bukan syariat poligaminya, yang bermasalah adalah orangnya yang tidak menjalankan syariat poligami dengan baik. Jadi aku aja kur pengen enaknya tok. Pengennya enaknya aja, enggak mau sikap adil, enggak bisa. Ya. Nah, itu adil antara para istri. Nah, kalau istrinya satu, Ustaz, harus adil. Harus adil. Apa contohnya, Ustaz? Contohnya adil dalam memberikan nafkah. Adil dalam memberikan nafkah. Loh, satu orang. Iya, satu orang juga disuruh adil. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 29. Surat apa? Al-Isra ayat 29 Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basta." Jadi ini ayat memberikan aturan, salah satunya dalam masalah memberi nafkah. Jadi kalau kalian memberi nafkah itu jangan terlalu pelit. Jangan terlalu pelit, tapi juga jangan berlebihan. Jangan terlalu pelit itu ya, kalau memang gajimu banyak, ya jadi kasihnya cuma, misalnya ya, misal ada orang punya gaji 10 juta, bojone kur 3 wek, diberi berapa? 1.000. Ah, itu kan enggak terlalu pelit itu. Ya. Atau sebaliknya, jangan berlebihan. Duit 10 juta semuanya dikasihkan kepada siapa? Istrinya. Jadi suaminya nih Arab jajan datakan, "Bu, jaluk duit." Kan enak banget kan. Ya. Ya, kira-kiralah. Ya. Kira-kira seberapa? Ditimbang. Menimbangnya itu antara lain dengan dilihat kebutuhan. Kebutuhan istri yang punya anak satu dengan kebutuhan istri yang sudah punya anak berapa? 5. Misal. Ini kita sudah selesai ngomongin poligami ya. Kita sekarang ngomongin yang istrinya satu. Ketika istri kita baru punya anak satu dengan istri kita sudah punya anak 5. Apa nafkah yang kita berikan sama? Sama atau tidak? Beda lah. Karena dulu ketika anaknya satu, dia harus masak untuk berapa? Satu anak dan juga keluarga suami istrinya. Nah sekarang anaknya sudah 5, masa sama? Ya tidak mungkin. Jadi memberikan nafkah yang adil disesuaikan dengan kebutuhan. Terus yang kedua, disesuaikan dengan kultur. Kultur keluarga si istri. Kultur keluarga istri. Istri ini saat masih sama orang tuanya, termasuk yang berada atau yang biasa. Kalau misalnya dia termasuk yang berada, kaya, biasa hidup enak, maka kita sebagai seorang suami berusaha semampunya untuk memberikan yang kira-kira mirip orang kutu pada, yang kira-kira mirip. Susah loh nyari calon kaya, repot. Antum kalau cuma penghasilannya biasa-biasa aja, mendingan cari yang biasa-biasa aja. Tapi ya cantik. Dan soleha. Soleha kok nomor dua. Ya. Jadi itu adil. Ya. Ketika kultur istri itu adalah keluarga kaya, maka seorang suami di antara bentuk keadilannya adalah memberikan nafkah sesuai dengan kulturnya. Sebaliknya kalau kulturnya biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja. Tapi ini tentu kembali kepada kemampuan. Itu kalau mampu, kalau enggak mampu ya sesuai dengan kemampuan. Baik. Ini adil dalam keluarga. Kalau keluar dari rumah tentu masih banyak perintah adil. Misalnya adil dalam memberikan penilaian. Adil dalam memberikan penilaian. Penilaian gimana Ustaz? Gini. Kita itu hidup di zaman begitu banyak orang yang mudah sekali untuk ngecap. Ngecap. Memberikan apa? Stempel. Oh ini ahlu sunnah. Oh ini bukan ahlu sunnah. Oh ini ahlu bid'ah. Ini stempel ini harus di atas keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Dalam surat Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada seseorang membuat kalian jadi tidak bisa adil. Bersikap adillah. Ada sebagian orang kalau sudah terlanjur gak suka ya, itu memberikan vonis-vonis yang berlebihan. Wah ini ustadz paling berbahaya. Astagfirullah. Paling berbahaya sih kepriwe. Lebih berbahaya dari orang munafik gitu. Hati-hati mengeluarkan hukum itu. Setiap ucapan, setiap hukum, setiap vonis yang kita keluarkan, apalagi kita sebarkan di medsos, di internet, disebarkan di radio, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai nanti kita akan berhadapan di hari kiamat dengan orang-orang yang kita zalimi dengan ucapan-ucapan kita. Dan masih banyak tentunya penerapan perilaku adil di dalam kehidupan kita. Mungkin itu ya beberapa hal yang bisa memberikan gambaran kepada kita betapa Islam itu sangat menjunjung keadilan dalam segala kondisi, dalam segala tempat, dalam segala waktu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Tebusan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sejauh mana batasan kita menyimpan harta untuk pendidikan dan masa depan anak-anak Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron.
4: Sejauh mana kita boleh menyimpan harta untuk pendidikan dan masa depan anak? Kalau batasan kuantitas tidak ada. Karena kalau bicara kuantitas berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Cuman bagian prinsip yang perlu kita ajarkan kepada anak kita, terutama yang laki-laki ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan penekanan, harta terbaik itu apa, Pak? Harta dari hasil usaha sendiri. Harta dari hasil usaha sendiri. Ketika beliau ditanya ayyul kasbi athyab? Pendapatan apakah yang paling baik? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Harta yang diusahakan oleh seseorang dari jerih payahnya dan keuntungan dari transaksi yang mabrur. Sehingga beliau tidak memilihkan hibah atau hadiah atau warisan, maka kita diberi pelajaran warisan bukan harta yang terhormat, agar orang tidak terlalu mengandalkan bagian ini, terutama untuk anak laki-laki, sehingga dia lebih terbuka pikirannya. Jadi kaya, kalaupun dia ingin jadi kaya ya, jadi kaya karena hasil perjuangan pribadi ya, lebih membanggakan daripada kaya karena turunan orang tua. Nah, dengan cara demikian dia akan berpikir ketika dia mengusahakan untuk biaya hidup dia di masa mendatang, dia akan berpikir untuk kerja, bukan mengandalkan penghasilan orang tua. Ini kalau kita bicara dari sisi pendidikan, edukasi untuk anak. Boleh enggak orang tua, Pak, menyediakan dana untuk anaknya, dana pendidikan anaknya? Silahkan. Sebagaimana dia boleh meninggalkan warisan untuk anaknya. Karena bagian dari fasilitas nafkah yang diberikan orang tua kepada anak adalah pendidikan. Cuman pendidikan itu tidak identik berkualitas sama dengan mahal, ya enggak, Pak? Apakah yang berkualitas pasti mahal, Pak? Yang gratis tapi mahal banyak enggak, Pak? Hah? Oke, yang gratis tapi mahal. Yang gratis tapi berkualitas ada enggak? Ada. Sehingga jangan terlalu jauh misalnya. Saya pengen anak saya harus ke luar negeri, harus bisa kuliah di sini. Lalu Anda sediakan biaya yang mahal untuk ngejar biar dia bisa nanti kuliah di luar negeri. Kalau kayak gini ya perhitungan. Kalau sekiranya Anda tidak terlalu mampu untuk mengejar itu, jangan sampai ke arah sana. Sehingga arahkan pendidikan yang kira-kira cukup bagi dia sebagai modal hidup dan tidak terlalu berlebihan. Wallahu a'lam.
5: Kapan sebuah tempat terhitung masjid? Kata masjid diambil dari kata sajadah yang artinya bersujud. Secara makna, masjid diartikan sebagai tempat untuk sujud. Kemudian makna ini meluas sehingga kata masjid digunakan untuk menyebut tempat yang berupa bangunan yang digunakan untuk sholat. Az-Zarkashi mengatakan, mengingat sujud adalah gerakan sholat yang paling mulia, karena kedekatan hamba kepada Rabb-nya ketika sujud, maka tempat yang digunakan untuk sujud diturunkan dari kata ini. Orang menyebutnya masjid dan mereka tidak mengatakan marka atau tempat ruku. I'lam as-sajid bi ahkam masajid. Allah membolehkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat dimanapun di muka bumi ini. Karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid untukku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah menjadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan alat tayamum untukku. Siapapun di antara umatku yang menjumpai waktu sholat, hendaknya dia sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara masjid secara istilah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk sholat selamanya. Mu'jam Lughah Al-Fuqaha. Karena itulah, untuk bisa disebut masjid, sesuai pengertian istilah, tempat itu harus menjadi milik umum. Ada izin umum dari masyarakat untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat. Baik ditegaskan bahwa itu wakaf atau tidak ditegaskan. Demikian pendapat jumhur ulama. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Ibnu Qudamah mengatakan, wakaf bisa dilakukan dengan ucapan maupun perbuatan yang mengindikasikan bahwa itu wakaf. Seperti dibangun masjid dan mengizinkan masyarakat untuk sholat di sana. Al-Kafi fi Fiqh Ibnu Hanbal. Karena itu, musola kantor yang hanya sementara digunakan untuk sholat tidak bisa disebut masjid. Sehingga tidak berlaku hukum masjid, tidak ada tahiyatul masjid atau aturan masjid lainnya. Dalam fatwa Lajnah Daimah ada pertanyaan, apakah tahiyatul masjid disyariatkan untuk musola atau tempat sholat di kantor? Jawaban Lajnah, masjid adalah tempat khusus untuk sholat wajib secara terus-menerus dan telah diwakafkan untuk itu. Sementara musola yang digunakan untuk sholat sesekali seperti sholat Aid atau sholat jenazah atau sholat lainnya dan tidak diwakafkan untuk sholat lima waktu, maka tidak dianjurkan untuk tahiyatul masjid ketika memasuki musola. Fatwa Lajnah Daimah. Boleh sholat di musola. Tempat yang dijadikan sebagai tempat sholat dalam kurun waktu lama meskipun sementara, seperti musola kantor, boleh dijadikan sebagai tempat sholat jamaah. Ibnu Qudamah mengatakan, boleh menyewa rumah untuk dijadikan masjid, dan digunakan untuk sholat. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.
6: Mutiara Nasihat.
7: Ul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang ada di depan antum terjemahan atau bahasa Arab? Hah? Bahasa Arab. Enggak ada yang terjemah. Belum ada terjemahnya. Belum ada ya. Baik. Beliau menyebutkan di sini 20 poin. Ya, 20 poin yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bersabar menghadapi ujian dari manusia. Beliau mengatakan wa yu'inul 'abda 'ala hadha as-sabri 'iddatu asya'. Dan membantu seorang hamba untuk bersabar, yaitu bersabar di dalam menghadapi fitnah dari manusia, 'iddatu asya', beberapa perkara. Ya. Ahaduha, yang pertama kata beliau, ayyashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim fama syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun fala yataharraku fil 'alam al-'uluwi was-sufli dharratun illa bi'idhnihi wa masyiatihi fal'ibadu alatun fandur ila alladhi sallatahum alaik wala tandur ila fi'lihim bika tastarih minal hammi wal gham. Beliau mengatakan yang pertama, di antara hal yang membantu di dalam mewujudkan kesabaran dalam menghadapi fitnah manusia adalah seseorang menyaksikan bahwa Allah dialah yang menciptakan seluruh perilaku hamba-hambanya. Ya, di antara hal yang membantu kita bersabar, kita harus menyadari, merenungi bahwasannya yang menciptakan perilaku hamba siapa? Allah. Yang menciptakan perilaku kita demikian pula menciptakan perilaku dan amalan orang-orang yang mengganggu kita. Ya, orang yang mengumpat, orang yang mencela kita. Yang menciptakan adalah Allah. Maka ini harus kita sadari. Tidaklah dia berucap kecuali itu dengan kehendak dan juga dengan ciptaan Allah. Tidaklah dia menampar kita misalnya atau melakukan gangguan kepada kita kecuali kita sadari bahwasanya itu adalah dikehendaki dan diciptakan oleh Allah. Beliau mengatakan harakatihim wa sakanatihim, gerakan mereka, ucapan mereka, gerakan tangan mereka, gerakan kaki mereka, tidaklah mereka menggerakkan kecuali itu dengan izin Allah. Wa sakanatihim, demikian pula diamnya mereka. Wa iradatihim, dan juga kehendak mereka. Kehendak mereka untuk menyakiti kita, mengganggu kita, maka ini juga dengan kehendak Allah dan juga dengan keinginan Allah. Karena Allah SWT mengatakan wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Kehendak kita ya adalah di bawah kehendak Allah. Ya. Fama syaa Allahu kan. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Ya. Beliau ingin mengajak kita pada poin yang pertama ini supaya kita menyadari bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengganggu kita itu tidak terlepas dari takdir Allah. dengan kehendak Allah. Allah lah yang mengendaki mereka untuk bergerak, ya, berkehendak. Fala yataharraku fil alam al-ulwi was-sufli dzarratun illa bi'iznihi wa masyiatihi. Maka tidak bergerak di alam ini, baik alam yang ada di atas maupun di bawah, sesuatu apapun kecuali dengan izin Allah dan juga dengan kehendaknya. Maka para hamba itu hanyalah alat. Mereka hanyalah alat. Oleh karena itu kata beliau, hendaklah engkau melihat kepada zat yang telah menjadikan mereka menguasai dirimu, dan janganlah engkau melihat kepada perilaku mereka. Niscaya engkau akan beristirahat, engkau akan merasa enak dari, akan lepas dari kegelisahan dan kegundahan. Ya, ini poin pertama, poin yang sangat penting. Ya, kita menyadari bahwasanya mereka tidak melakukan itu kecuali setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu dengan kehendak Allah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menyadari bahwasanya ini adalah dengan kehendak Allah dan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadikan kita bersabar. Ya, menjadikan kita bersabar karena ini berasal dari Allah. Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atsani kata beliau, mimma yu'inul 'abda 'ala hadzal sabr. Di antara perkara yang membantu seorang hamba di dalam bersabar menghadapi ujian dari manusia, ayyashhadu dzunubahu, hendaklah dia menyadari tentang dosa-dosa dia. Wa anna Allaha innama sallatuhum 'alaihi bi dzambihi, hendaklah dia menyadari bahwasanya Allah menjadikan mereka menguasai kita, menjadikan mereka mengganggu kita, sebabnya adalah karena dosa kita sendiri. Ya, di antara hal yang menjadikan kita bersabar dan lebih bersabar menghadapi gangguan manusia, menyadari bahwasanya gangguan mereka sebabnya adalah karena dosa kita sendiri. Karena dosa kita kepada Allah, kemaksiatan yang kita lakukan, akhirnya Allah menjadikan mereka mengganggu kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Sebagaimana firman Allah, yang artinya, dan musibah apa saja yang menimpa kalian, dan musibah diantaranya adalah musibah dari manusia, gangguan dari manusia, celaan dari manusia. Fabima kasabat aydikum, maka disebabkan oleh apa yang kalian lakukan, yaitu disebabkan oleh dosa kalian sendiri. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Ya, banyak di antara dosa-dosa kita yang dimaafkan oleh Allah. Seandainya setiap dosa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, niscaya tidak ada di antara kita yang tersisa. Tapi banyak di antara dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syahidnya di sini, ya, bahwasanya seseorang ketika dia mendapatkan celaan dari manusia, gangguan dari manusia, maka adalah dia menyadari bahwasanya ini disebabkan oleh dosanya sendiri. Ya. Fa idza syahidal 'abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruh fa sababuhu dzunubuhu ishtaghala bittawbati wal istighfar minal dhunub allati sallatuhum alayh bisababiha an dhammihim walawmihim wal waqi'ati fihim. Boleh mengatakan, maka apabila seorang hamba merasakan, menyadari bahwa seluruh apa yang menimpa dia sebabnya adalah karena dosanya, maka dia menyibukkan diri dengan bertobat dan beristighfar. Ya, maka dia menyibukkan diri dengan bertobat dan beristighfar dari dosa yang dengan sebabnya dia dicela oleh orang lain, menyibukkan diri dengan taubat dan beristighfar sehingga dia tidak tersibukkan dengan kembali mencela mereka, ya, atau melawan celaan mereka dengan celaan yang serupa, ya. Jadi seseorang ketika dia menyadari hal ini, poin yang kedua ini, bahwasanya apa yang menimpa dia berupa celaan manusia adalah karena dosanya, maka justru dia menyibukkan diri dengan apa? Dengan taubat dan juga istighfar, ya, bukan justru menyibukkan dirinya dengan membalas, ya, celaan tadi dengan celaan, umpatan dengan umpatan. Justru dengan adanya celaan ini menjadikan dia apa? Kembali kepada Allah dengan memperbanyak taubat dan juga istighfar kepada Allah. Wa idza ra'aital 'abda yaqa'u fin-nas idza adawhu wa la yarji'u ila nafsihi bil-lawmi wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyah. Kemudian beliau mengatakan, apabila engkau melihat seorang hamba justru mencela manusia ketika dicela, apabila engkau melihat seseorang sibuk dengan mencela manusia ketika dicela oleh manusia dan dia tidak kembali kepada dirinya dengan istighfar dan bertaubat, maka ketahuilah bahwasanya musibah dia adalah musibah yang hakiki. Ya, beliau ingin mengingatkan kita, justru seseorang apabila dia dicela oleh manusia kemudian dia sibuk membalas celaan tersebut dan tidak kembali kepada Allah bertobat dan juga beristighfar kepada Allah atas dosa-dosanya, maka justru ini adalah musibah yang sebenarnya. Ya, musibah yang sebenarnya apabila seseorang dicela kemudian dia ganti mencela dan tidak bersabar. Wa idza taba wastaghfara wa qala hadza bidunubi sarat fi haqqihi ni'mah. Apabila dia bertobat dan beristighfar dan mengatakan ini semua adalah karena dosaku, celaan manusia ini semua adalah karena dosaku, maka justru ini menjadi nikmat bagi dirinya. Ya, karena seseorang beristighfar dan bertobat kepada Allah nikmat. Ya, tapi kalau justru membalas celaan manusia dengan celaan, maka ini adalah musibah. Ya. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kalimatan min jawahiril kalam. Berkata Ali bin Abi Talib dengan sebuah ucapan, dan ucapan ini adalah termasuk mutiara ucapan. Beliau mengatakan, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna 'abdun illa dhanbah. Seorang hamba tidak mengharap kecuali Rabb-nya, dan seorang hamba tidak takut kecuali dari dosanya. Seorang hamba tidak mengharap kecuali Allah dan dia tidak takut kecuali dari dosanya. Oleh karena itu, apabila mendapatkan ujian dari manusia dan celaan dari mereka, maka segera dia ingat bahwasanya ini adalah sebab dosa-dosanya. Waruhiya anhu wa an ghairihi ma nazala bala'un illa bidhanbin wa la rufi'a illa bitaubah. Diriwayatkan dari beliau, yaitu dari Ali bin Abi Thalib dan selain beliau, bahwasanya beliau mengatakan tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa. Tidaklah turun sebuah bala, sebuah musibah kecuali karena dosa. Dan ujian dari manusia adalah termasuk musibah. Wala rufi'a illa bitaubah, dan tidak diangkat musibah tersebut kecuali dengan bertaubat. Ya, justru dengan bertaubat tadi, dengan istighfar tadi, maka akan diangkat musibah tersebut dari diri kita. Ya, jadi kalau kita ingin menghentikan celaan manusia dan gangguan manusia, maka kita harus kembali kepada Allah dan bertobat, beristighfar dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini termasuk hal yang akan membantu seseorang bersabar di dalam menghadapi celaan manusia.
1: Radio
6: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara doa, sehari-hari.
8: Ucapan orang yang berpuasa ketika dicaci maki. Inni shaimun, inni shaimun. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan Fathul Bari nomor 4/103 dan Muslim nomor 2/806.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifatu tatba'uha ar-radifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma idzin wajifatun absaruha khashi'ah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a inna lamarjuduna fil hafirati a idza kunna 'idhaman nakhirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa'innama hiya zajratun wahidatun fa'idahum bissahirah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.
1: Idhhab

Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.

0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
1: Wal-ardha.

Dan setelah itu, bumi dia hamparkan, darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa'.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Jawab. Bedain ujian sama azab atau kita lagi dimusuhin atau lagi ditegur gitu saat. Kan kayaknya kalau ujian tuh positif banget nih, kita mau naik kelas. Tapi kalau kita emang habis berbuat,
7: iya,
6: pokoknya lagi kotor deh, kita lagi ngasih salah. Nah, itu bedainnya gimana saat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, bedanya ujian dengan azab mungkin kalau bahasa kita kali ya. Akhi filah, ujian diidentikan dengan lambang cintanya Allah kepada hambanya karena kebaikan yang dia lakukan. Adapun azab ini identik dengan murka Allah dalam rangka sebuah kebaikan. Karena tidak ada keburukan dalam setiap tindakan yang Allah lakukan. Ya, terkadang Allah uji orang beriman. Kayak Allah uji Nabi Adam dengan anak-anaknya. Bukan Adam orang tua yang tidak baik, punya anak yang tidak baik, bukan. Karena Allah uji Adam dengan anaknya. Bukan Allah azab Nabi Nuh dengan si Kan'an yang kurang ajar sama ayahnya, yang mendakwahkan dia 900 tahun, enggak main-main dakwah seorang ayah kepada anaknya. Ya, tapi memang Allah uji. Itu maksudnya begitu. Artinya orang baik mendapatkan ke ujian yang berat. Ya, itu ujian. Tapi ada juga memang Allah turunkan azab. Karena memang dari awal nikah sudah gak baik. Ya, cara hubungannya pun gak baik. Mendidiknya pun gak baik. Kemudian anaknya gak baik. Ya itu yang namanya azab. Pun dalam rangka kembali. Karena ulama mengatakan tobatnya orang tua hidayah buat anak-anaknya. Tobatnya orang tua hidayah buat anak-anaknya. Tentang Nabi Khidir tuh dalilnya. Ketika beliau baguskan tembok yang runtuh. Sementara orang kampung tersebut berbuat zalim kepada dia. Nabi Musa komplain, orang kampung ini orang yang merugikan kamu. Kenapa kamu baguskan lagi dinding yang runtuh? Dia bilang di bawahnya ini ada kanzun lahumah. Ada harta anak yatim. Fakana abuhum as-salih. Dan orang tuanya orang soleh. Kesolehan orang tua penjagaan buat anak-anaknya. Maka ulama menyimpulkan, kalau memang kita orang tua punya masa lalu yang buruk, diuji dengan anak yang diazab dengan anak yang gak baik karena keburukan yang pernah kita lakukan. Saya sekarang sudah ngaji, Ustaz, cuma anak saya sudah terlanjur besar, saya gagal mendidik. Gak ada kata terlambat. Walaupun mungkin ini aspal berujung, tapi akan ada jalanan berikutnya. Ya, tugas kamu bukan cuma hijrah, bertobat setelah hijrah. Ini banyak orang yang hijrah tapi gak bertobat. Cuma hijrah doang, tapi gak bertobat. Bertobat, perintahnya tubu ilallah. Tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Ya. Perintah ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan. Kalau kebaikan kau hayalkan yang akan datang, sekarang kau beristighfar, sekarang kau bertobat. Ini banyak orang cuma hijrah nuntut masa depan cerah tapi enggak pernah tobat. Waduh. Makanya kalau kamu memang diazab karena masa lalumu, tugasmu bertobat. Tobatnya orang tua jadi hidayah buat anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Naam.
8: Masyaallah. Terima kasih ya, Mas Abi.
9: Masyaallah.
10: Kapan waktu sholat istisqa? Istisqa adalah meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Karena pada umumnya, kata kerja bahasa Arab yang didahului huruf alif, sin, dan ta memiliki arti permintaan. Sehingga istisqa sendiri memiliki makna meminta hujan. Para ulama mendefinisikan istisqa adalah meminta hujan kepada Allah ketika terjadi kekeringan dengan aturan dan tata cara tertentu. Fathul Bari. Istisqa ada dua macamnya. Pertama, doa meminta hujan. Di antara contoh doa meminta hujan adalah berikut. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Atau membaca doa ini. Allahumma sqina ghaisan mughitha, mari'an mari'a, nafi'an ghairu dharrin, ajilan ghairu ajilin. Yang artinya, ya Allah, berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, bermanfaat dan tidak membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya, tidak ditunda-tunda. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, salat istisqa, yaitu berdoa meminta hujan yang disertai salat dengan tata cara tertentu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abad bin Tamim bahwa pamannya Abdullah bin Zaid mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju lapangan untuk salat istisqa. Beliau menghadap kiblat, salat 2 rakaat dan membalik kain atasan pakaian beliau di balik bagian kanan diletakkan di sebelah kiri. Hadis riwayat Bukhari. Waktu pelaksanaan istisqa. Untuk istisqa yang wujudnya doa bisa dilakukan kapanpun, terutama di waktu-waktu mustajab. Dalam ensiklopedia fikih, jika istisqa meminta hujan hanya dengan berdoa, maka ulama sepakat boleh dilakukan kapanpun. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Adapun istisqa yang jenis kedua, yaitu berupa sholat disertai doa istisqa, para ulama berbeda pendapat tentang waktunya. Ada yang berpendapat sholat istisqa dilaksanakan pada 1. Waktu pagi seperti waktunya sholat hari raya Id. 2. Waktu pagi seperti waktunya sholat hari raya Id sampai tiba waktu asar. 3. Tidak ada batasan waktu tertentu, boleh pagi, siang, ataupun malam, asal tidak di waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Tampaknya, pendapat ketiga inilah yang paling kuat. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, Al-Majmu' dan Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Adapun waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat ada 3. 1. Setelah subuh sampai matahari terbit setinggi tombak, kurang lebih 1 meter di atas ufuk. 2. Siang hari saat matahari tepat di atas kepala sampai matahari condong ke barat atau zawal. 3. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Dalam ensiklopedia fikih dijelaskan, jika meminta hujan berupa sholat istisqa dan doa, maka seluruh ulama sepakat terlarang jika dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Waktu afdol melaksanakan sholat istisqa. Setelah para ulama sepakat bahwa sholat istisqa tidak boleh dilakukan di waktu yang makruh, kemudian mayoritas ulama memilih sholat istisqa boleh dilaksanakan kapanpun selain waktu yang makruh. Mereka kemudian berbeda pendapat tentang waktu yang paling afdol. Dijelaskan dalam ensiklopedia fikih, perbedaan pendapat di mayoritas ulama pada pembahasan waktu yang paling afdol, maka selain madhab Maliki, yaitu madhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, menyatakan bahwa waktu sholat istisqa yang paling afdol adalah mulai sejak waktu duha sampai matahari condong ke barat atau zawal. maka sebaiknya tidak melaksanakan di waktu sebelum ini atau sesudahnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.
9: Ramuan herbal.
11: Maaf, izin bertanya. Jika penis ketika ereksi sakit, kira-kira itu kenapa ya? Kadang hilang, kadang muncul.
12: Baik, masalah ini adalah titik tadi, dubur dan kubul. Itu masalah, itu kemungkinan besar pernah jatuh berdiri. Jadi ada titik dekat kelenjar prostatnya itu bermasalah. Entah itu cedera, entah itu keluar atau reposisi, geser, atau memang ada bahasanya penebalan di sana. Ya. Efeknya tadi ejakulasi kadang sakit kadang hilang. Ini masalah yang sering kita hadapi, tapi insya Allah ini gak gampang. Nanti di treatment sekali udah beres. Jadi memang perlu penerimaan. Kalau mau di treatment sendiri boleh. Jadi tapi tetap minta orang lain kayaknya. Jadi terlentang, kaki diangkat, saat ditekuk. Nah, titik antara anus dan penis itu testis, di tengah-tengahnya ya? Testisnya itu di tengah ditekan pakai jempol sampai masuk, sampai terasa sakit luar biasa, petek terus kira-kira mungkin ya 30 detik lah, ulangi sampai 3 kali, insya Allah hilang nanti itu. Jadi hanya masalah struktural itu insya Allah, bukan sebuah masalah organ atau yang bermasalah berat, enggak
11: ya.
12: Itu hanya masalah struktural. Demikian
11: ya. Baik, amin, jazakallah khair. Mungkin bisa langsung disambung dengan penutup kesimpulannya, Bib.
12: Kesimpulannya, kita bukan ahli zina, tapi bukan berarti kita minim tentang pengetahuan itu. Dan banyak kok dari kita yang sebenarnya masalah di diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menyikapi pasangan kita, bagaimana cara kita menyikapi orang di sekitar kita, itu berpengaruh pada hubungan satu dengan yang lainnya. Semoga Allah jaga hati kita agar senantiasa ingat kepada Allah, dan kemudian amanah dalam menjaga yang Allah titipkan kepada kita, itu pasangan kita, itu keluarga kita, yang harus kita nafkahi secara batin dan nafkah-nafkah lainnya. Dan intinya jangan kemudian terus merasa nyuwun sewu, merasa rendah diri. Karena memang lelaki itu dipandang bukan hanya masalah kejantanannya saja, tapi juga masalah sikap, perilaku, dan tindak tanduknya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, barakallahu fiik.
13: Mutiara Tilawah.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
15: بسم الله الرحمن الرحيم

لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini bab tersebut berjudul Laknat Allah bagi anak yang melaknat orang tuanya. Apa judulnya? Laknat Allah bagi anak yang melaknat kedua orang tuanya. Apa maksudnya laknat Allah dan apa maksudnya anak melaknat? Ya. Kalau kalimat laknat Allah, maka artinya adalah Allah menjauhkan seseorang dari rahmatnya. Jadi kalau kita mendengar sebuah hadis, ya, atau ayat Al-Quran yang di situ menyebutkan Allah melaknat seseorang, Allah melaknat suatu kaum, maka maknanya adalah Allah menjauhkan orang tersebut, mengusir orang tersebut dari rahmatnya. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Alias orang tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, kasih sayang dari Allah itu bisa bersifat materi, bisa bersifat non materi. Jadi rahmat Allah itu ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non-materi. Ada orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya yang bersifat materi. Dan ada orang yang dijauhkan dari rahmat Allah yang bersifat non-materi. Lebih ringan mana? Gak dapat rahmat Allah yang sifatnya materi atau non-materi? Nah, dua-duanya berat ya. Yang materi contohnya apa? Harta, itu materi. Kesehatan, itu materi. Non materi adalah ketenangan, hidayah, ya. Ada sebagian orang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, artinya gak dapat rahmat berupa materi. Usahanya gagal terus. Usaha ini gagal. Ada orang yang gak dikasih rahmat Allah yang bersifat materi, sakit terus. Berobat ini gak sembuh, gak sembuh terus. Ini rahmat yang sifatnya apa? Materi. Ada rahmat yang sifatnya non materi. Apa tadi contohnya? Ketenangan hati. Ada orang dikasih sama Allah rahmat materi, kaya raya, tapi gak tenang hatinya. Hatinya gak tenang, gelisah terus, gak nyaman, ya. Susah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Malas untuk ngaji. Malas untuk baca Quran. Ini berarti dia gak dapat rahmat Allah yang sifatnya non-materi. Siapa orang yang akan mendapatkan laknat Allah, yang materi maupun yang non-materi? Yaitu orang yang melaknat orang tuanya. Anak yang melaknat orang tuanya. Seperti apa anak yang melaknat orang tuanya? Mari kita dengarkan hadis nomor 17 yang ada di halaman 17. Yang ada di halaman 30. An Abi Tufail qal su'ila Aliun hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa kafa. Dari At-Tufail, dari Abu At-Tufail, beliau menyampaikan bahwa suatu hari Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Khalifah yang keempat, ya, sekaligus adalah menantu dari Rasulullah SAW dan juga termasuk keluarga Nabi, Ahlul Bait. Ya, sudah Ahlul Bait, ya, karena anak dari Abu Thalib, dan Abu Thalib adalah pamannya Rasul SAW. Berarti Ali sendiri sudah Ahlul Bait. Nikah sama putri Nabi SAW, berarti kan luar biasa, ya, betul-betul punya kedekatan hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apakah Rasul SAW pernah memberikan wasiat khusus, entah itu isinya Al-Quran atau hadis Nabi SAW, kepada kalian wahai Ahlul Bait. Ahlul Bait tadi apa maksudnya? Keluarga Nabi SAW. Yang wasiat tersebut oleh Nabi enggak diberikan kepada selain kalian. Jadi apakah kalian pernah mendapatkan hadis khusus, ayat khusus yang itu enggak diberikan kepada selain kalian? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma khassana Rasulullah SAW bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Nabi SAW tidak pernah memberikan wasiat khusus bagi Ahlul Bait yang itu tidak diberikan kepada orang lain. Artinya Nabi enggak pernah melakukan itu. Apa yang disampaikan kepada kami Ahlul Bait seperti apa yang disampaikan kepada siapa? Kaum muslimin secara umum. Ya. Hadis yang disampaikan kepada kami keluarga Nabi sama seperti hadis yang beliau sampaikan kepada masyarakat umum. Ayat yang disampaikan kepada kami Ahlul Bait sama seperti ayat yang disampaikan kepada masyarakat secara umum. Berarti ini mematahkan dustanya orang Syiah yang mengatakan bahwa Ahlul Bait itu punya hadis khusus yang berbeda dengan hadis yang dimiliki oleh umumnya masyarakat. Ya, terpatahkan dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Illa ma fi qirabi sayfi. Kecuali wasiat yang aku tulis dan aku simpan di wadah pedangku. Nah, itu ada wasiat khusus. Itu ada wasiat khusus. Nanti kita akan jelaskan isinya apa. Ya, isinya apa. Kata Ali bin Abi Thalib, ada pernah Nabi SAW kasih wasiat kepada kami. Saya tulis di sebuah lembaran, kemudian saya simpen di mana? Wadah pedangku. Ya, berarti gak sembarang orang bisa buka. Karena disimpan di mana? Di wadah pedang. Ya. Thumma akhraja sahifatan. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan lembaran tersebut. Fa idza fiha maktubun, ternyata di situ tertulis kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan sekarang. Sebelum kita sampaikan apa kalimat itu, adanya lembaran yang di situ tertulis hadis Nabi SAW itu menunjukkan bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mulai ditulis di zaman beliau masih hidup. Apa? Hadis Nabi SAW sudah mulai diapakan?

yang ingin membuat kita umat Islam ragu dengan hadis Nabi SAW. Padahal realitanya enggak demikian. Sejak Nabi SAW hidup sudah pada nulis para sahabat hadis-hadisnya. Salah satunya adalah apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Baik, apa isinya? Mari kita dengar. Apakah isinya berbeda? Apakah hadisnya berbeda dengan hadis yang kita ketahui yang diberikan oleh Nabi kepada masyarakat umum? Ternyata tidak berbeda. Apa isinya? Satu, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Isi dari lembaran itu adalah satu, Rasul SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Satu, Allah melaknat siapa? Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kenapa dilaknat sama Allah? Karena orang tersebut melakukan perbuatan syirik. Ya, menyembelih untuk selain Allah, berkurban untuk selain Allah. Harusnya berkurban itu untuk siapa? Untuk Allah. Untuk selain Allah contohnya apa? Cilacap. Apa itu? Sedekah laut. Ya. Menyembelih sapi untuk siapa? Niroro gitu. Ya. Nini apa nyi? Ustua lah. Ya. Itu kan untuk selain Allah. Harusnya untuk siapa? Untuk Allah. Satu, yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang apa tadi? Menyembelih untuk selain Allah. Kalau untuk yang nunggoni wit wuringin sama enggak? Sama. Karena itu selain Allah. Ya. Yang bau rokso anu Gunung Kawi sama aja. Enggak boleh. Itu termasuk kesyirikan. Makanya dilaknat oleh Allah. Yang kedua, la'anallahu man saraqa manaral ard. Yang kedua yang ada dalam lembaran itu adalah Rasul SAW bersabda, Allah melaknat orang yang mencuri tanda tanah. Patok diapain? Dicuri. Ya. Kalau dicuri terus jadi apa? Ya bersengketa lah antara satu orang dan orang yang lain. Kemarin ada tandanya, sekarang kemana tandanya? Enggak usah, enggak nyuri, coba geser aja. Gimana? Kalau cuma geser gimana? Hah? Sama, enggak boleh. Karena dalam riwayat Muslim disebutkan ghayyara manaral ard, mengubah. Jadi ada yang mencuri, ada yang mengubah. Mengubah itu maksudnya geser. Ya. Karo maculi gawe galengan karo apa? Geser patok. Mau ngukur semene tokuk. Gesernya kan cuma segini. Enggak apa-apa. Papa apa enggak apa-apa? Ya apa-apa lah. Walaupun cuma segini tetap enggak apa-apa. Karena segini itu sampai 7 lapis bumi. Makanya nanti orang yang suka menyerobot harta atau tanah orang lain, nanti di hari kiamat disuruh gotong di pundaknya sini tanah segini tapi tebelnya itu 7 lapis bumi. Gimana? Nyambruk lah, enggak kuat. Ya. Oke, anu enggak mindah patok, enggak nyuri patok, cuman memanipulasi surat tanah sehingga tanah orang lain jadi milik sendiri. Gimana? Lebih parah mana? Karena bukan hanya ngambil sebagian tanah orang lain, tapi semuanya. Ini masuk ke dalam laknat Allah Azza wa Jalla. Sudah berapa ini? Dua. Taib. Yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayh. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Allah melaknat anak yang melaknat orang tuanya. Melaknat orang tua itu seperti apa? Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Yang secara langsung contohnya adalah ketika ada anak mencaci maki orang tuanya. Nah, ini makna laknat. Kalau manusia yang mengucapkan, maknanya adalah mencaci maki. Anak mencaci maki orang tuanya, menjelek-jelekkan orang tuanya, mendoakan keburukan untuk orang tuanya, langsung ngomong seperti itu. Wah, ini serem ini.

akan dilaknat oleh Allah, materi maupun non materi. Orang anak yang seperti ini usahanya akan susah terus. Kalaupun suatu saat gampang, maka tidak akan berkah, karena dia diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini anak yang melaknat langsung. Ada yang tidak langsung. Melaknat tidak langsung itu bagaimana? Anak bertengkar sama orang lain. Bertengkar sama orang lain. Kemudian anak ini, si A ini, jengkel akhirnya mencaci maki orang tuanya lawan tengkarnya tadi itu. Ya si A sama si B ya, si A sama si B tengkar. Nah, si A ini enggak tahan akhirnya karena jengkel dia mencaci maki orang tuanya si B. Nah, si B kan enggak terima. Apa yang dilakukan si B? Balas mencaci maki orang tuanya si A. Berarti si A ini telah melaknat orang tuanya. Kenapa? Karena gara-gara dia ada orang lain melaknat orang tuanya. Dan ini pun juga mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan hanya orang yang melaknat secara langsung, tapi juga orang yang melaknat orang tuanya secara tidak langsung, dia jadi pemicu dilaknat dan dicaci makinya orang tua dia gara-gara dia mencaci maki orang tua orang lain. Ini masuk juga. Dan yang terakhir, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang mendukung, melindungi, membela orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Siapa itu orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Penjahat, ya, pencoleng, perampok, termasuk juga orang-orang yang mengedarkan bid'ah. Bukan mengedarkan narkoba. Termasuk juga mengedarkan narkoba juga, termasuk membuat kerusakan di muka bumi. Dua-duanya ini tidak boleh dilindungi, tidak boleh didukung, karena siapa yang mendukung perbuatan jahat tersebut, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa kita mengerti, kemudian kita hindari hal-hal buruk tadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kemudian yang berikutnya dalam ruqyah ada yang muntah paku, kemudian muntah jarum misalnya. Memang di antara mukjizat kenabian itu adalah mengajarkan kepada kita ruqyah, dan pernah terjadi di Bantul yang ditangani di rumah sakit Nur Hidayah oleh dokter Sagiran waktu itu. Nah, di situ betul-betul ada paku kemudian jarum yang ada di tubuh pasien itu, sehingga harus dibedah. Jumlah paku dan jarumnya sangat banyak, 100 sekian atau berapa, saya tidak begitu hafal jumlah pakunya karena tidak tahu berapa jumlah pakunya. Dan oleh peruqyah, bukan saya ya, itu dibacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian muntah paku, muntah jarum. Kemudian juga ada salah seorang peruqyah lagi di Kalasan waktu itu, ketika membacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian muntah jarum. Jadi muntah jarum. Jadi memang hal ini bisa terjadi. Karena di antara bentuk sihir itu ada yang namanya sihir hakiki, yang bisa mengirimkan barang-barang tersebut ke tubuh kurban atau ke tubuh pasien tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari jenis sihir yang semacam itu. Karena memang di antara bangsa jin itu ada yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Ifrit itu pada saat dialog kepada Nabi Sulaiman, dia mengatakan, "Aku akan mendatangkan kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Mendatangkan apa? Singgasana Ratu Balqis. Nah, itu betul-betul memang memiliki kekuatan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada akhirnya yang memindahkan bukan jin, tapi yang memindahkan adalah malaikat. Dipindahkan sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Jadi malaikatnya lebih cepat daripada jin ifritnya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Timbul pertanyaan. Ada banyak hadis bahwa dua kalimat syahadat menjadi penyebab masuknya orang ke dalam surga. Tapi di sisi lain ada banyak ayat ataupun hadis yang berisi ancaman neraka atau ancaman haram masuk surga bagi orang yang melakukan dosa-dosa tertentu. Bagaimana kalau kedua amalan ini dilakukan oleh seseorang? Katakanlah kita semuanya pasti melakukan dua jenis amalan ini. Di satu sisi kita melakukan amalan-amalan yang dijamin masuk surga, seperti dua kalimat syahadat, seperti sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sallal bardain dakhalal jannah. Siapa orang yang melakukan dua macam sholat, dia akan masuk surga. Nah, di sini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dua sholat bardain itu sholat subuh dan sholat asar. Siapa orang yang melakukan dua sholat ini, dia akan masuk surga. Jaminan. Kita semua bukan hanya dua sholat, lima sholat. Bukan hanya lima sholat, yang sunnahnya juga kita lakukan. Dan banyak amalan soleh lain yang kita lakukan dengan jaminan surga. Banyak tuh. Tapi di sisi lain kita juga banyak melakukan amalan yang diancam dapat neraka. Semua dosa diancam neraka. Ghibah. Di antara kita ada yang suka ghibah? Pasti kita terjerumus, mungkin tiap hari. Sekarang ghibah tidak hanya dengan mulut, tapi dengan jempol, ya enggak? Melalui HP, komputer, tablet, kapsul, dan lain-lain. Terancam dengan neraka, dusta, mencela sesama, dan lain-lain. Jadi nyaris hampir setiap muslim melakukan amal soleh yang dijanjikan surga, tapi di lain waktu melakukan amalan yang diancam dengan neraka. Jadi kita teh nanti ke surga atau ke neraka, orang seperti ini teh, gitu ya. Apakah ini tanakud, kontradiktif, bertolak belakang? Diterangkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menerangkan anna adhara al-aqwal fi dhalik anna al-murada min al-ahadith ad-dalati ala anna syahadatain tudkhilu sahibahuma al-jannah wa anna man shallal bardain dakhala al-jannah wa nahwa dhalik anna hadhihi al-a'mal sababun lidukhulil jannah wa muqtadin lidhalik wa kadha ahadithul wa'id allati madmunuhum madmunuha anna man fa'ala kadha min al-af'al dakhala an-nar aw lam yadkhulil jannah فَالْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ مُقْتَدٍ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ لِدُخُولِ النَّارِ. Kata Imam Ibnu Rajab bahwa yang dimaksud dengan hadis-hadis yang menerangkan bahwa dua kalimat syahadat bisa memasukkan orang yang mengucapkannya ke dalam surga, juga hadis siapa yang melakukan dua sholat bard, yaitu sholat subuh dan sholat asar, dia akan masuk surga. Dan Banyak lagi hadis lain tentang amalan tertentu. Maksudnya adalah semua amalan tadi menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam surga. Penyebab saja. Demikian juga hadis-hadis ancaman. Siapa yang melakukan dosa ini, dia akan masuk neraka atau tidak akan masuk surga. Maksudnya amalan-amalan tadi bisa menjadi penyebab pelakunya masuk ke dalam neraka. Baik janji surga ataupun ancaman neraka itu baru sekedar janji dan ancaman. Apakah pasti akan masuk ke dalam surga atau pasti masuk ke dalam neraka bagi para pelaku maksiat? Tidak pasti. Karena apa? Karena dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, la ya'malu amalahu illa biijtima'i syurutihi wa intifa'i mawani'i. Tidaklah seseorang mengamalkan satu amal soleh yang dijanjikan dengan surga kecuali mengandung dua hal. Kalau dua hal ini terpenuhi, ya dia dijamin masuk surga. Apa dua hal ini? Pertama, ijtima'i syurut, terkumpulnya syarat-syarat amalan itu masuk ke dalam surga. Syarat sebuah amalan diterima dan mendapatkan pahala atau surga, ikhlas, mutaba'ah. Mutaba'ah itu cara pelaksana mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya itu dua? Syarat sahnya amal, ya itu dua. Tapi ada syarat lain, disebut syarat sempurnanya amalan. Yaitu dua lagi dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, yaitu al-akhdhu bil-quwwah, melaksanakan dengan semaksimal kesungguh-sungguhan yang bisa dia lakukan, tidak asal-asalan, tidaklah kadarnya. Dan yang kedua, al-musara'ah, bersegera, tidak ditunda-tunda, tidak dilambat-lambat. Nah, empat ini ya. Dan contohnya untuk sholat, kesungguh-sungguhan ini aplikasinya banyak. Kalau sholatnya sungguh-sungguh, pasti dia berjamaah di masjid. Kalau sholatnya sungguh-sungguh, pasti dia khusyuk, tidak akan melamun. Ya. Kalau sholatnya sungguh-sungguh, pasti semua konsentrasinya fokus menghayati bacaan. Al-musara'ah pasti di awal waktu berjamaah di masjid. Nah, kalau semua itu terpenuhi, berarti syarat bahwa orang itu akan masuk surga dengan amalan tadi sudah terpenuhi. Ini poin yang pertama, ijtima'u syurut. Tapi kalau tidak termenuhi syaratnya, sholat tapi asal-asalan, sholat tapi riya, sholat tapi tidak berjamaah di masjid di awal waktu dengan imam tanpa uzur, sholat tapi melamun, syarat-syarat diterimanya sholat ini enggak ada, terkena dengan ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Bukan surga yang dijanjikan, tapi neraka. Wail lil musallin. Ini yang pertama. Yang kedua, intifaul mawani', artinya tidak adanya pencegah, penghalang. Jadi kalau seseorang melakukan ibadah, ketaatan, amal soleh yang dijanjikan dengan surga, lihat syaratnya terpenuhi enggak. Kalau terpenuhi, lihat ada enggak penghalang dia dari surga. Kalau ada penghalang dari surga, terhalang. Apa saja penghalang dari surga? Itu dosa dan maksiatnya tadi. Sampai dikatakan siapa yang melakukan perbuatan ini haram surga atasnya, kan gitu ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil atom. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannah an-numam. Tidak akan masuk surga para pengadu domba. Itu penghalang. Kalau itu dilakukan, terhalang. Dan ini penjelasan banyak ulama, di antara ucapan Al-Hasan, ucapan Wahab bin Al-Munabbih dan yang lain-lainnya. Sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu dalil-dalilnya juga bahwa la ilaha illallah memiliki syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? 7 yang sudah kita terangkan. Tidak sah syahadat la ilaha illallah seseorang kecuali memenuhi 7 syarat tadi. La ilaha illallah baru manfaat bagi orang yang mengucapkannya kalau 7-7-nya terpenuhi. 7 ini tidak diterangkan semuanya dalam 1-2 hadis, tidak. Kadang di satu hadis hanya menerangkan 1 syarat, ilmu saja. Di hadis lain diterangkan syarat lain, yakin saja. Di hadis lain diterangkan 2 syarat lain, qabul dan inqiyad, dan banyak lagi. Semuanya dalil tadi diramu oleh para ulama, digabung. Akhirnya lahir 7 syarat la ilaha illallah seperti yang sudah kita terangkan tadi.
1: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَوْمَتْ شَهْرَهَا وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيْ أَبْوَابٍ شِئْتِ. Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai. Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-A'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, La a'udhuku ghamdan hatta tardha. Aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idha ro'aha sarrathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya, maka menyenangkannya. Kalau diperintah, maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahanam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga. Dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana, jalan yang mana, jalan yang mana.
2: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 23 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, Sobat Qur'ani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Rumah Tangga Bahagia. Baiklah Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Berapa banyak cita-cita yang tidak pernah kita impikan, tapi ternyata itu terjadi. Berapa banyak keinginan yang kita berharap terjadi, tapi malahan itu gak terjadi. Tapi ketahuilah, yang pantas dipuja dan dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesuksesan yang kita raih karena Allah mengizinkan. Semua kenyamanan yang dapat kita rasakan sekarang karena Allah mengizinkan. Dan ketika Allah hendak cabut nikmat itu, Allah hanya mengatakan kun, maka semuanya akan pergi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam Engkau curahkan terhadap hamba kekasihmu baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita gak bakalan masuk surga kalau kita gak berjalan di belakang Rasulullah SAW. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Hari ini anak berbahagia sekali bisa sampai ke kediaman Bapak Menteri, Masya Allah. Yang ana juga gak pernah mimpi bisa sampai sini, ya. Tapi itu takdir Allah. Makanya takdir Allah itu indah. Pernah dulu ada yang menyatakan takdir itu kejam. Tahun berapa itu? Nah, iya, ada lirik lagu yang dinyanyikan oleh seseorang, kemudian lirik itu harus ditarik, MUI turun tangan. Karena itu sebagai bentuk prasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. yang menunjukkan bahwa semua yang ada dalam kitab itu adalah berdasarkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Sampai dalam sakit pun ada kasih sayang Allah. Sampai dalam gempa yang terjadi ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi kadangkala kita itu merasa sudah baik, merasa tidak pantas mendapatkan musibah tersebut. Siapa yang masih ingat dengan doanya Nabi Ayub? Naam. Ana yakin bapak-bapak enggak hafal. Tapi mama insyaallah hafal ya. Karena mereka lebih sering terzalimi. Oh, enggak kebalik. Oh, masyaallah. Ada yang mungkin kebalik di rumahnya gitu. Apa doanya Nabi Ayub? Bapak-bapak dulu yang tanya. Ada hadiahnya nih insyaallah. Masya Allah, nyontek gitu loh bang. Nyontek abang tuh. Allahu Akbar. Nah, Nabi Ayub itu pernah hidup senang. Berapa tahun? 70 tahun. Terus Allah ambil semua yang beliau miliki. Semua harta itu habis. Nol. Istrinya yang bantu kerja. Istrinya Nabi Ayub itu kerja di tempat roti. Dari situ beliau makan. Beliau punya anak-anak yang Masya Allah ya. Anak-anak itu anak-anak yang soleh-soleh. Semua yang Allah cabut nyawanya. Meninggal dunia. Allah kasih penyakit lagi di dirinya. Yang menyebabkan orang itu gak suka sama beliau. Kurang apa jemaah musibah itu jemaah. Musibah di harta, musibah di keluarga, musibah di fisiknya, musibah di kedudukan beliau di hadapan masyarakat. Istrinya berulang kali minta, bang, ayolah, kau berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Ini kita lihat rumah tangga yang bahagia ya. Nabi Ayub tanya sama istrinya, berapa lama kita hidup senang? 70 tahun kata dia. Dan kita susah berapa tahun? 18 tahun. Baru 18 tahun. Kalau susahnya sama dengan senangnya, baru aku akan berdoa minta sama Allah. Bayangin jemaah. Orang ketika memandang kepada nikmat yang Allah berikan dan tidak memandang kepada musibah, nih orang akan bahagia. Tapi kebanyakan kita statusnya selalu bencana. Kalau senang dia gak kabarkan kepada orang lain. Dapat fulus tuh gak ada cerita. Lagi susah. Se-Indonesia tahu dia lagi susah. Bikin status dia itu. Kalau lagi dapat fulus gak ada cerita. Dapat rezeki alhamdulillah gak ada. Takut pada ngutang, pada takut minta dia. Kebanyakan kita seperti itu. Ini Nabi Ayub memandang kepada nikmat. Dia mengatakan berapa tahun kita senang. 70 tahun kata dia. Ya, aku akan berdoa kalau sudah 70 tahun aku susah. Tapi kenapa kemudian Nabi Ayub berdoa? Siapa yang tahu? Kenapa sebelum 70 tahun Nabi Ayub sudah berdoa? Karena ada omongan Nabi Ayub dikasih cobaan seperti itu karena dosa. Ini sudah bermasalah dengan kenabian beliau. Padahal orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Jadi kita kalau kepingin tahu seperti apa diri kita. Nah, kayaknya mic-nya aman. Nah. Waktu Pak Menteri pegang aman tadi gitu. Kok pegang aneh jadi masalah gitu. Sinyal. Oh tadi isinya. Karena ada tuduhan Nabi Ayub dikasih cobaan ini karena perbuatan dosa. Padahal orang yang paling berat cobaannya itu orang yang paling kuat imannya. Jadi kita tuh kalau imannya gak kuat ya kasih cobaan, sakit kepala, sakit apa. Tapi ketika imannya semakin kuat, Allah kuatkan cobaan. Akhirnya Nabi Ayub berdoa. Doanya Nabi Ayub setelah 18 tahun, beliau mengatakan ya, Allah ceritakan, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurr. Nabi Ayub ketika memohon kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, aku ini tersentuh dengan satu mara bahaya, satu petaka, satu bala. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Ini yang selalu harus ada pada diri kita kalau ingin bahagia. Wa anta arhamur rahimin. Jadi kita kalau kena musibah itu panggil nama Allah. Ya arhamar rahimin. Kita tetap yakin engkau yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Allah tuh lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita, daripada orang tua kita, daripada anak-anak kita. Jadi jangan pernah ketika terkena musibah kita langsung berburuk sangka sama Allah, merasa enggak pantas aku dapat musibah ini. Kok siapa gitu aja. Ahibati fillah, sebelum lanjut bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia, ana kepengin tanya, siapa yang bikin tema ini? Nah. Iya. Ana takut belum bahagia gitu jadi ya. Emak-emak di belakang udah pada bahagia? Kok kayaknya gak ikhlas jawabnya gitu kan. Nah, bapak-bapak bahagia? Oh Masya Allah. Kayaknya lebih kompak bapak-bapaknya gitu kan. Nah, jadi di sini emak-emak itu susah bahagia. Mama denger ini. Kenapa kajian? Ana kasih tahu kajian ini khusus mama seharusnya. Tapi ternyata mereka itu kurang bahagia karena suaminya tidak membahagiakan mereka. Jadi mereka berbahagia kayaknya suami ini jadi pemilik peran terpenting untuk membahagiakan istri. Tidak. Ada seorang suami yang pernah marah sama istrinya. Sakit hati ya, kadangkala ya rumah tangga terjadi konflik. Kemudian suami marah, dia mengatakan, aku akan cabut kebahagiaan dari dirimu. Apa kata istrinya? Gak bisa bang, engkau gak bisa mencabut kebahagiaan dari diriku. Kalau kebahagiaan itu di tas, engkau tidak akan kasih aku tas. Kalau kebahagiaan itu di pakaian, engkau berhenti ngasih aku pakaian. Kalau kebahagiaan itu di harta, engkau gak akan lagi ngasih nafkah sama aku. Tapi kebahagiaan itu ada di tempat yang engkau gak memilikinya bang. Kata suami, di mana? Di hatiku bang. Engkau bisa ambil semua yang kau berikan kepada aku, tapi engkau gak bisa mencabut kebahagiaan dari diriku. Ini yang harus difahamkan oleh kita bersama jemaah. Jadi tukang sampah itu punya kesempatan bahagia seperti presiden punya kesempatan bahagia. Sama kesempatan untuk bahagianya. Karena wadah kebahagiaan itu bukan di pakaian dan bukan di jabatan, tapi di hati. Dan ini salah satu bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla, bahwa seluruh makhluk di muka bumi ini punya hak yang sama untuk bahagia. Tapi dalam harta Allah gak samakan. Gak samakan. Ada orang yang miskin. Dalam fisik ada orang yang Allah bikin lahir cacat dia. Ada. Tapi Allah tidak letakkan di situ kebahagiaan gitu loh. Makanya kalau bicara para wanita, emak-emak. Emak-emak itu lebih mudah bersabar apa bersyukur? Bersabar kan? Dia sabar dapat suami kabar maksudnya. Tapi bersyukur sulit gitu loh. Sulit, betul, itu sahih itu. Gimana? Banyak masuk neraka bang, Masya Allah. Nah, aneh dapat banyak bocoran dari Bang Andri sekarang. Betul, betul, iya. Jadi kebanyakan wanita itu masuk neraka bukan karena gak bersabar. Wanita itu bersabar banget ya. Anak ketika mendapatkan satu potongan video tentang bagaimana seorang wanita ini mengeluh suaminya kayak gini, kayak gitu, tapi dia bersabar. Lalu komentar di situ hampir semua mengatakan, bukan hanya suaminya mbak, suami aku juga kayak gitu. Ya udah sabar gitu. Jadi Ternyata memang untuk sabar itu mudah bagi wanita. Dia bersabar demi mempertahankan rumah tangganya, demi mempertahankan anak-anaknya. Sudahlah sabar. Tapi syukur sulit. Padahal emangnya sebesar itu musibah dari suamimu sehingga engkau harus bersabar. Enggak ada kebaikan suami. Ada seorang wanita yang curhat sama anak, "Ustaz, suami anak itu kayak gini, kayak gini, kayak gini." Terakhir anak tanya, "Ibu, suami ibu gak punya kebaikan?" "Lu ada, Ustaz. Coba sebutkan kebaikan." Ketika dia sebutkan kebaikannya, mulai emosi dia turun. Suamimu punya kebaikan. Cuma ketika dalam rumah tangga memandang kepada kekurangan, selesai. Siapa yang gak punya kekurangan? Ketika seorang istri datang kepada suaminya, bawa kertas dia. "Bang, kita udah lama berumah tangga. Kayaknya kita perlu introspeksi. Ini aku kasih kertas, abang tulis kekurangan-kekuranganku. Dan aku akan tulis kekurangan-kekurangan abang." Ini sudah. Akhirnya sang istri masuk ke dapur, dia tulis ya. Satu lembar full, kalau dua lembar mungkin full tuh. Kekurangan suaminya, "Aku gak suka kayak gini, gak suka gini." Terus yang dia tulis, dia gak suka semuanya. Terus seperti itu. Akhirnya, tibalah saatnya berbagi kertas. Diberikan kertas kepada suami, suami memberikan kertas dia kepada istrinya. Si istri lari untuk membaca apa sih kekurangan dia menurut suaminya. Sang suami baca, "Ya Allah, banyak ternyata kekuranganku," kata dia. Istri balik, dia mengatakan, "Bang, kok kertasmu kosong, Bang?" Kata dia, "Dek, aku menerimamu apa adanya," kata dia. Jemaah, ini kenapa bapak-bapak tadi kompak bahagia? Itu sudah kayak gitu, sudah perempuan gitu loh.
6: Bersyukur,
5: bersyukur bapak-bapak, bukan bersabar ya. Jadi subhanallah ya, ahibati fillah, kunci kebahagiaan itu tiga. Catat dan amalkan. Yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, bersabar ketika dapat musibah. Yang ketiga, istighfar ketika berbuat dosa. Udah. Ketika kita punya tiga hal ini, hidup itu tidak selalu di atas kita. Kita gak selalu manis. Hari ini kita ketawa, boleh jadi nanti sore ada kabar duka yang membuat kita menangis. Besok kita lupa dengan duka itu, kita ketawa lagi dapat nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, bersyukur. Hanya saja bersyukur itu berat. Ketika iblis dikeluarkan dari surga bersama Adam alaihissalam, iblis itu meminta kepada Allah, ya, bayangkan ya, iblis berdoa, Allah kabulkan doanya. Iblis berdoa dengan ikhlas, Allah kabulkan. Allah itu maha baik, ya. Masa kita berdoa gak dikabulin sama Allah? Permintaan iblis, "Amdirni ila yaum yub'atsun," tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Maka iblis itu gak mati. Bayangkan ya, iblis itu yang godain Nabi Adam, kemudian dia yang godai istrinya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Nuh, kemudian godai kaumnya Nabi Hud, godain kaumnya Nabi Soleh, godain kaumnya Nabi Muhammad. Sampai hari ini iblis itu ada. Dia punya berbagai macam cara untuk menyesatkan manusia. Tapi ada satu yang iblis akan kejar. Iblis mengatakan, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Allah, engkau akan dapati kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Dan ternyata Allah mengatakan, "Wa qalilun min ibadiyash syakur," sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Orang itu kalau dikasih harta satu koper emas, dia kepingin berapa? Dua. Dikasih dua, dia kepingin tiga. Dikasih satu rumah ini emas, dia kepingin rumah sebelah jadi milik dia. Dikasih lagi rumah itu, dia pingin rumah sebelah. Kata Nabi SAW, gak ada yang bisa membuat dia puas kecuali tanah. Ketika dia masuk ke tanah, dia tinggal rumah yang dia bangun, harta yang dia kumpul, dia tinggal semuanya. Tapi tadi syukur sulit sekali. Makanya ada perbedaan antara Qarun dan Nabi Sulaiman. Kita tahu Qarun ini Allah berikan kekayaan kepada dia yang mungkin gak akan pernah ada lagi orang kaya seperti Qarun. Bagaimana dengan Elon Musk ya, dengan mereka yang dikatakan duitnya berapa triliun ya. Duitnya mereka cuma angka aja. Korun ini nyata duitnya. Nyata dia gudang-gudangnya itu kuncinya dipikul. Kuncinya bukan hartanya. Kuncinya dipikul. Emas dia ada uangnya gitu loh. Bukan ada di bank ini enggak. Ada duit dia seperti itu. Maka ketika Allah benamkan Qarun itu bersama semua hartanya. Sampai hari ini kalau orang nemu harta terpendam, apa kata mereka? Harta Qarun. Iya, Qarun itu dari sana. Dia mengatakan harta Qarun. Karena semua rumah dan harta Qarun dipendam. Qarun ketika disuruh berbuat baik, dan ini penting buat kita ya. Kita itu kadang-kadang disuruh berbuat baik, merasa harta itu milik kita. Enggak loh. Kita itu gak punya apa-apa aja. Maka ketika kita dengar ada musibah, kita ngatakan apa? Inna lillah. Sesungguhnya kami milik Allah. Jangan rumah ini, nyawaku milik Allah Azza wa Jal. Tubuhku, berapa banyak orang yang keluar dari rumahnya dengan tubuh yang lengkap, pulang diamputasi kakinya. Kita lihat kejadian-kejadian seperti itu. Orang keluar dari rumahnya bisa melihat, pulang diambil matanya sama Allah SWT. Sebagai pertanda kita gak punya, sampai diri kita gak punya. Allah menyuruh Qarun untuk berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang pertama Allah pesan sama Qarun, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu kekal dan abadi. Kalau dunia, engkau mau sukses berapa tahun lah. Kita melihat presiden-presiden kita. Dari pertama, kemana pergi? Meninggal dunia. Oke, Pak Harto pernah 32 tahun ya menjabat. Kemana beliau? Nggak ada. Apa yang beliau bawa ketika mati? Nggak ada. Selesai, anak-anaknya menikmati. Anak-anaknya meninggal dunia nanti terus akan digantikan dengan orang lain. Maka Allah berpesan kepada Qarun, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu, ambisimu akhirat. Engkau mau punya rumah di dunia enggak apa-apa, tapi engkau punya rumah di akhirat, jangan lupa. Engkau siapkan rumahmu di sana. Engkau pengin punya kebun yang indah, engkau juga punya kebun di sana ya. Subhanallah, ini pesan Allah kepada Qarun. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi engkau jangan lupa, engkau masih hidup di dunia. Engkau butuh ongkos, butuh biaya. Artinya ketika orang bersedekah, jangan semuanya disedekahin. Engkau gimana? Engkau punya anak, engkau punya keluarga. Tapi jangan lupa untuk cari akhirat. Ana ingat ada seorang di Solo, ana dapat cerita. Ini keluarga yang bahagia, Masya Allah. Seorang ayah itu setiap dia mengeluarkan uang buat keluarganya, dia keluarkan nominal yang sama untuk disedekahkan. Uang belanja 2. Belanja di rumahnya anggap 5 juta, 5 juta dia kirim ke pesantren. Dia kirim ke anak yatim piatu. Beli baju dia 2. Selalu dia pakai sendiri, dia 1 dia sedekahkan. Sampai suatu hari dia beli mobil. 2 dia beli mobil. Anaknya protes, "Abah, kalau baju 2 oke lah, gak terlalu mahal ya. Belanja 2 oke, mobil anak-anaknya dikasih lah." Apa kata ayahnya? "Nak, ayah ini bukan hanya ingin naik mobil di dunia, nak. Ayah ingin ketika di padang mahsyar itu, ayah naik mobil juga, nak," kata dia. Kita kadang-kadang gak paham, cuman. Kita berpikir harta kita itu yang kita simpen. Enggak, itu akan dinikmati oleh orang lain. Maka Allah berpesan kepada Qarun itu. Lalu Allah katakan kepada Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik engkau kepada hamba-hambaku, kepada makhluk-makhlukku, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya kita berada dalam posisi yang nikmat itu karena Allah kasih. Oh, ini karena usaha, karena perjuangan. Gak ada. Kita bisa melihat kalau usaha, berapa banyak orang yang usahanya lebih berat dari kita, Allah gak kasih. Bicara rizki sekarang, berapa banyak orang-orang yang berkeringat dari jam 7 dia di bawah mentari sampai jam 4 sore, dia cuma dapat 150 ribu. Sebagian kita tidur-tiduran, jutaan dia dapatkan. Engkau berpikir karena usahamu? Maka Allah katakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wala tabghil fasada fil ardi. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak suka dengan orang yang membuat kerusakan. Di antara bentuk kerusakan itu adalah dosa. Apa kata Qarun ketika dikasih nasihat? Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa sukses seperti ini, aku bisa mendapatkan kedudukan seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Dia mengatakan aku, saya, ana. Enggak ada Allah dalam lisan dia. Aku. Apa yang terjadi? Allah benamkan dia bersama rumahnya semua. Tinggal cerita, Qarun. Maka hindari kata-kata aku. Semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis dipindah ya dari Yaman, dari Saba Yaman itu ke Masjidil Aqsa. Dalam hitungan kejapan mata, Nabi Sulaiman belum menutup matanya, singgasana itu udah ada. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Beliau mengatakan, ini karunia dari Tuhanku. Ini karunia dari Tuhanku. Tidak ada kata aku. Oh, ini karena kedudukanku di sisi Allah. Enggak. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Aku bersyukur atau aku kufur. Poinnya di situ. Maka usahakan kita bersyukur ya. Hindarin kata-kata ana ketika kita hendak melakukan sesuatu, momen kita punya rencana sama keluarga, sama istri atau sama masyarakat, katakan insyaallah kalau Allah berkehendak. Ingat pesawat Lion yang berangkat pagi hari dari Jakarta menuju ke Pangkal Pinang. Ya. Pesawat baru itu jemaah. Iya, Boeing 737. Nah, kita bayangin ya, semua yang naik pesawat itu punya rencana. Semua yang naik pesawat itu sudah booking hotel. Semua yang naik pesawat itu sudah ditunggu sama keluarganya. Dan ternyata pesawat itu enggak pernah landing, jemaah. Selama-lamanya. Supaya kita tahu kita ini hamba Allah Azza wa Jal. Kalau engkau ingin bahagia tadi, syukuri nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, bersabar. Dalam rumah tangga, ya bapak-bapak, mungkin istrinya insya Allah tidak separah istrinya Nabi Nuh. Ya. Istrinya tidak separah istrinya Nabi Lut. Nah, yang suami, ya ini bapak-bapak, yang istri, mak-mak, jangan lupa insya Allah istrimu tidak sejahat Fir'aun. Nah, kita tahu ya, istrinya Nabi Nuh di neraka, istrinya Nabi Lut di neraka, istrinya Fir'aun di surga. Antum bisa bayangin, kita itu akan dihisap masing-masing. Engkau jangan berpikir kalau engkau punya suami baik, engkau pasti masuk surga. Kata siapa? Tadi ketika seorang wanita, Ustaz, anak punya suami, Ustaz, enggak mau diajak belajar, sholatnya telat-telat, bolong-bolong, ini itu. Engkau akan dihisap sendiri nantinya. Jadilah seperti istrinya Fir'aun, yang sabar menghadapi Fir'aun. Insya Allah tadi suami-suaminya enggak seperti Fir'aun lah jamaahnya. Iya, ada sedikit lah, mungkin mirip gitu ya. Enggak, tapi enggak sejahat Fir'aun. Jadi bersabarlah. Dan ya, di antara bentuk syukur dan sabar ya, ada suami istri yang mengatakan, Ustaz, suami anak enggak baik, apakah anak tetap harus taat dan patuh kepada dia? Tetap. Melayani suami tetap. Bukan karena suami engkau melayani suamimu. Jadi kalau kita berbuat baik karena berharap budi baik orang lain, yang ada kita sakit hati. Pastikan itu. Kita akan sakit hati. Orang manusia ini sama Allah enggak bersyukur, apalagi sama engkau. Apa sih engkau berikan kepada dia? Allah memberikan segala fasilitas sama dia, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia enggak bersyukur sama Allah. Engkau kasih apa? Maka janganlah berharap kebaikan suami. Ketika mama istri tadi, Ustaz, anak punya suami kurang taat sama Allah. Ya udah, engkau berbuat baik kepada suami karena Allah. Karena berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena aku ingin masuk surga. Ada seorang wanita umur 60 tahun. Dia telpon ana, dia mengatakan, Ustaz, suami ana udah meninggal, Ustaz. Dia mengatakan, suami ana, dia kurang baik, Ustaz. Ana dengar bahwasanya wanita itu akan bersama suami dia yang terakhir di surga. Sedangkan ana sudah umur 60 tahun, enggak ada yang mau nikahi ana, Ustaz. Tapi ana enggak kepingin ketemu suami ana lagi, Ustaz. Bayangin. Dia enggak ingin nanti di surga ketemu, aduh suamiku lagi, astagfirullah, na'udzubillah, ketemu orang lagi. Loh, Bapak-bapak pikir istri bapak-bapak itu cinta sama bapak? Belum tentu. Dia mungkin nungguin sabar, dia nungguin ya Allah kapan mati ini, bismillah. Ketika mati alhamdulillah, bukan innalillah, cuma ada yang kayak gitu ibu-ibu? Waduh, takut dia ibu. Nah, artinya itu ada. Maka di sini ketika engkau berbuat baik kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika suamimu baik masuk surga, nanti di surga enggak seperti suamimu di dunia gitu ya. Yang suka maki, yang suka emosi, enggak. Karena kalau sudah masuk surga semuanya akan baik gitu loh. Dan kesabaran wanita itu kalau ingin masuk surga juga sabar untuk punya anak. Banyak wanita yang malas punya anak. Padahal kata Nabi SAW, wanita-wanita penghuni surga itu, ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau enggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon bidadari surga? Dia masih hidup di dunia, tapi insya Allah dia masuk surga. Kata sahabat, tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kullu waludin wadud. Dia adalah wanita yang suka melahirkan dan penyayang. Karena kalau bicara suka melahirkan enggak penyayang, bahasa bahaya dengan pendidikan anaknya. Ada yang bikin anak, anaknya enggak diurusin. Tapi kalau emaknya ini wadud, penyayang, masya Allah. Berapa banyak emak-emak yang kalau ditanya sama suaminya, mana anak-anak? Wallahu a'lam, enggak tahu. Gimana nanti emaknya enggak tahu sama anaknya ini? Bapak datang kan kepingin ketemu saya. Ih, enggak tahu, wallahu a'lam. Baru dicari, mana anak-anak? Allah, satu di got, satu di mana? Ada mama yang sibuk main handphone wala apa, anak-anaknya enggak diurusin. Di sinilah wanita penghuni surga itu yang bakal bahagia, pencinta dia. Dia ketika suaminya ngatakan, "Yuk punya anak lagi, Bang. Berapa engkau mau?" Bismillah, asalkan Allah kasih. Itu insya Allah penghuni surga. Bapak Menteri berapa anaknya? Masya Allah, harus berjuang kayaknya. Ada seorang ustaz, ana sering ceritakan ini, di Bondowoso, Jawa Timur sana. Ustaz ini pengeluarannya jelas, pemasukannya gak jelas. Pengeluarannya jelas dia. Dia punya anak 28 dari satu istri. Dari satu istri. Ayo, oh istrinya banyak, enggak. Bapak-bapak jangan mikir, oh kalau gitu istrinya banyak, enggak, satu istri. Satu istri. Mudah insya Allah itu jadi penghuni surga. Dia capek hamil, dia capek melahirkan, dia mempertaruhkan nyawanya. Semua dihitung jemaah. Oke, suami enggak ngitung, tapi malaikat Allah menghitung. Dia menyusuin, dihitung lagi capeknya dia. Makanya wanita yang seperti ini insya Allah penghuni surga. Tapi ada yang ketiga sifatnya, al-a'ud. Perempuan ini kalau menyakiti suaminya atau dia disakiti sama suaminya, dua hal ya, disakiti atau menyakiti, perempuan ini akan datang kepada suaminya. Dia pegang tangan suaminya mengatakan, la adzuku bighumdin hatta tardha. Aku enggak akan memejamkan mata sampai engkau ridha sama aku. Siapa yang istrinya kayak gitu, jemaah? Bapak-bapak? Kok semuanya gedek kepala enggak ada gitu kan? Masa enggak ada bapak-bapak? Nah, ahibati fillah. Ini bicara iman ya, bicara iman tadi. Sebenarnya ketika wanita melakukan itu, dia berharap surga Allah. Makanya seorang laki-laki yang minta maaf ketika dia melakukan kesalahan, itu laki-laki yang jujur. Seorang laki-laki yang minta maaf padahal belum tentu dia salah, itu gentleman dia. Seorang laki-laki yang minta maaf padahal dia enggak salah, itu namanya suami. Betul bapak-bapak? Itu suami yang benar gitu loh. Suami yang benar tuh kayak gitu. Artinya dia kepingin bahagia. Kenapa dia harus ribut sama istrinya?

0: Sampai ketika seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, apa hak seorang istri? Kata Nabi SAW, antut'imaha idza ta'imta. Kau kasih makan dia kalau engkau punya makanan. Wa antaksuaha idza iktasait. Kalau engkau punya pakaian, kau belikan pakaian buat istri. Yang ketika Nabi berpesan SAW, wala tadribil wajha. Jangan pernah mukul wajah wanita. Wala tuqabbih. Jangan pernah menjelek-jelekan istrimu. Nggak boleh bapak-bapak. Kalau ingin bahagia, istri kita punya kekurangan, tapi lihatlah kepada kelebihannya. Jangan melihat kepada kekurangannya. Jangan pernah jelekan engkau kayak gini, kayak gitulah. Nggak ada wanita yang lebih baik daripada istri kita. Dia mendampingi kita sejak kita nol, sejak kita nggak punya apa-apa ya. Kadangkala kita kalau sudah punya jadi macam-macam ya. Betul ibu-ibu? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Naam. Taib, yang terakhir tadi kita bicara bersyukur kalau dapat nikmat, ingat jangan pernah mengingat diri kita kalau dapat nikmat itu dari Allah, bersabar. Dan kalau kita bersabar, jadi tingkatan orang kena musibah itu ada 4. Yang pertama namanya jaza, yang kedua namanya sabar, yang ketiga namanya ridho, yang keempat namanya syukur. Bayangin ya, musibah itu ternyata mengantarkan ke syukur. Tingkatan yang gak boleh itu jaza. Jaza itu orang yang tidak menerima takdir Allah. Dia yang ketika dapat musibah, kemudian dia mengatakan, andai kata, gak bisa. Andai kata itu tidak bisa menghidupkan yang mati. Andai kata itu tidak bisa membuat kecelakaan itu tidak terjadi. Gak bisa. Makanya ada seorang di Jember ya, ketika dia pulang kerja, dia lihat anaknya ngambang. Dia punya sarang walet, burung sarang walet ya. Biasanya ada kolamnya. Anaknya itu ngambang sudah meninggal dunia, terapung di sana. Dia gendong anaknya, dia ciumi anaknya. Lalu dia menyesal, ya Allah, andai kata aku enggak punya sarang burung ini, andai kata aku enggak punya kolam ini. Ucapan andai kata itu apakah akan mengembalikan kehidupan anaknya? Enggak akan gitu loh. Ada orang yang kemudian merobek-robek bajunya, lempar-lempar piring. Siapa yang pernah lempar piring? Bapak-bapak, ada yang istrinya pernah lempar piring? Ada. Alhamdulillah, enggak ada jemaah. Iya, artinya dia enggak nerima dengan apa yang terjadi. Ini namanya jaza, dan itu haram, enggak boleh. Secara akal sehat, enggak berguna engkau melakukan itu. Yang kedua, sabar. Kok jadi mati jemaah? Hah? Ada yang sabotase di belakang.
1: Masya Allah. Gara-gara itu, syukur.
0: Nah, yang kedua itu sabar. Sabar itu artinya nahan diri. Nahan diri dari mengucapkan atau melakukan perbuatan yang secara akal sehat gak diterima dan secara agama gak diterima. Omongin tadi, ada seorang wanita, nangis boleh. Jangan wanita ya, bapak-bapak juga. Nangis itu boleh atas musibah ya. Tapi ketika teriak-teriak ya, kemudian dia lempar sesuatu, gak ada gunanya. Allah katakan wabashiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ingat, sabar itu bukan dengan berjalannya waktu. Sabar itu ketika hempasan pertama, ketika engkau dengar berita musibah, apa yang kau lakukan ketika itu? Apabila engkau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini bukan hanya kematian jemaah. Inna lillahi ini bukan hanya kematian, musibah apapun. Ketika katakan inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah azza wajalla. Itu sabar. Tingkatan yang selanjutnya namanya ridho. Kalau sabar itu masih nahan ya, kepingin teriak tapi dia tahan, kepingin lempar sesuatu dia tahan. Pahit sabar itu. Naik tingkatan selanjutnya namanya ridho. Dia mengatakan insya Allah ada hikmahnya, Allah itu maha baik. Udah mulai dia ridho. Yang keempat syukur. Dia bersyukur dengan musibah. Bayangin, dia mengatakan kena alhamdulillah musibahnya enggak lebih besar dari ini. Contoh ya, orang ketika kecelakaan kakinya patah, bagaimana dia bersyukur? Alhamdulillah cuma satu ya Allah. Allah bisa bikin dua-duanya. Allah kasih satu, alhamdulillah. Jadi orang itu masih bersyukur karena melihat, loh ternyata nikmat Allah itu banyak sebenarnya yang membuat kita bersyukur. Maka berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Yang ketiga, istighfar kalau berbuat dosa. Bab istighfar

0: istighfar ini, siapa yang enggak berbuat dosa? Jamaah, Abu Bakar Siddiq itu dijamin masuk surga. Abu Bakar itu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarin aku doa yang aku baca ketika salat." Apa doanya? Bapak-bapak. Kalau ibu-ibu insyaallah tahu doa. Ibu-ibu apa doanya? Doanya Abu Bakar yang dikasih Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca waktu salat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini Abu Bakar dijamin masuk surga. Dikasih doa, Abu Bakar katakan dalam sholatmu, "Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku dengan kezoliman yang banyak. Sesungguhnya aku banyak berbuat dosa, ya Allah." Pengakuan kepada Allah. "Wala yaghfiru dzunuba illa anta." Dan enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. "Faghfirli." Ampuni aku, ya Allah. "Maghfiratan min indik." Ampunan dari sisimu. "Warhamni." Kasihi aku, ya Allah. "Innaka antal ghafur rahim." Kalau Abu Bakar disuruh minta ampun sama Allah, apalagi orang-orang kayak kita. Maka nasihat anak, kalau ingin bahagia, tiap hari istighfar 100 kali paling enggak. Nabi SAW habis salat duha itu beliau baca "Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim" 100 kali. Kita banyak dosa, jemaah. Dan yang menyebabkan orang tidak bahagia itu gara-gara ada dosa di hatinya. Karena dosa ini akan jadi noktah hitam di hati. Kita tahu ya, ada orang yang ada apa di jantungnya, kadang-kadang harus pasang ring karena ada. Kenapa orang pasang ring? Ada penyumbatan yang menyebabkan kadang-kadang kita nggak bahagia karena banyak penyumbatan di jantung kita, jemaah. Yang caranya dengan banyak istighfar. Antum duduklah, tiap hari duduk. Ya, istri ngomong, "Tunggu dulu lah, aku mau istighfar dulu." Hitung 100 kali. Hitung pakai tangan lebih utama. Mau pakai tasbih, ya gak apa-apa kalau di rumah mau pakai tasbih. Tapi yang lebih baik pakai tangan, dihitung 100 kali. Istri manggil, "Afwan, belum selesai." "Bang, kenapa? Habis berbuat dosa kau, Bang." "Ya memang aku banyak dosanya gitu loh." Jadi kadang-kadang istri kalau lihat suami di pojokan istighfar, "Habis berbuat dosa apa, Bang?" "Loh, tiap hari aku banyak dosanya." Jadi ini rutinitas. Jadi bukan bicara nunggu berbuat dosa. Kita berbuat dosa. Makanya juga penting buat kita semua, nasihat anak, untuk belajar mana yang dosa dan mana yang bukan dosa. Gimana kita akan istighfar kalau kita merasa fan-fan aja, ya? "Nggak ada sih, Ustaz. Alhamdulillah orang baik kan, Ustaz." Maka belajar mana yang dosa dan mana yang bukan dosa. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat anda sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo, tafadhol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya, bermanfaat sekali. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz keluarga.
0: Allahumma amin.
1: Bapak-bapak dan ibu yang ada di sini semua.
0: Allahumma amin.
1: Izin bertanya Ustaz mengenai bersyukur kenikmatan yang diberikan kepada kita serta berujung pada sedekah. Mana yang didahulukan ketika kita mendapat rezeki, tapi rezeki itu sebenarnya tujuannya adalah dikumpulkan untuk berhaji. Nah, ketika uangnya belum cukup, lalu di mana kita juga ketika kita mendapat rezeki itu kan kita juga harus berbagi dulu ya Ustaz sebelum kita mengambil rezeki tersebut. Besarannya itu katanya kan ada yang bilang 2,5%, tapi kata orang soleh bilang lebih baik bisa 10%, 20% itu bagus kalau kita ngomong persentase ya Ustaz. Bagaimana, apa yang diupayakan dulu? Apakah kita membaginya itu jadi ada kayak rasa takut, oh, karena kan uang haji itu mahal ya Ustaz ya. Jadi kita mendahulukan yang mengumpulkannya dulu, atau membesarkan yang kita bagi kepada orang lain. Itu pertanyaan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara rizki dan sedekah ya, ada satu perhitungan hari akhir ya. Kita ini perlu tahu kira-kira nanti di akhirat kita ini seperti apa dihitung sama Allah SWT. Perhitungan sedekah pada hari akhir itu persentase ya, bukan jumlah nominal. Persentase. Nabi SAW pernah mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Uang satu dirham itu anggap 100 ribu bisa mengalahkan uang 100 juta. Mi'ata dinar itu bukan 100 juta, 425 juta. Uang 100 ribu bisa mengalahkan 425 juta. Sahabat heran, gimana ya Rasulullah? Ini orang hanya punya uang 200 ribu, hanya punya uang 2 dirham. Dia sudah keren 1 dirham. Berapa persen ya sedekahkan? 50%. Sedangkan orang yang sedekah 425 juta, dia cuma ngambil dikit dari gudang emas dia. Dikit-dikit, mungkin 0,0%, 0,01%. Jadi supaya kita tahu, ketika kita kaya, kemudian kita banyak sedekah, yang dihitung persentase, antum sedekah 100 juta, seakan-akan banyak kan? Uang antum 10M. 100 juta berapa cuma? 1%. Tuh orang yang sedekah mungkin sedekah 100 ribu, lebih besar daripada antum. Nanti di hari kiamat seperti itu perhitungan. Makanya jangan pernah berpikir orang miskin itu, oh orang itu Masya Allah sedekahnya 100 juta ya. Anak cuma bisa 100 ribu, boleh jadi 100 ribu mengalahkan 100 juta. Jadi jangan takut ketika hidup miskin, antum bisa sedekah tadi, bicara sedekah, gak perlu nunggu jadi orang kaya. Dan insya Allah ketika miskin ya, kita lebih mudah sedekah. Orang itu kalau punya uang 200 ribu, sedekah 100 ribu itu mudah. Tapi punya uang 1M, sedekah 500 juta. Sholat istikharah 2 hari. Sholat lagi ya. Padahal sama, nilainya sama persis. Betul banget. Sama 50% nilainya. Tapi dia berat gitu loh. Makanya usahakan ketika belum punya, itu mulai sedekah. Mulai berusaha. Kalau tadi umpamanya gimana? Ketika kita mau berangkat haji, ingat haji itu kewajiban bagi yang mampu. Allah itu tidak pernah memberatkan hambanya. Ketika tidak mampu berangkat haji, gak usah memaksakan diri. Tapi boleh kan Ustaz ingin berangkat haji? Boleh, ada orang kan gak mampu, aku mau nabung lah kepingin berangkat haji. Padahal dia gak mampu, dalam hitungan itu dia gak mampu. Biaya itu dia gak mampu. Gak apa-apa. Sekarang gimana cara nabungnya? Bebas-bebas aja sebenarnya. Ketika kita menabung tapi kita tetap sedekah. Kan ada orang yang mengatakan, sudah anak kayaknya sulit sedekah sekarang Ustaz, soalnya duitnya aku pakai nabung. Bismillah. Sebagian engkau tabungkan, sebagian engkau sedekahkan. Berapa persen jumlahnya terserah keberanianmu dan keimananmu. Ini bicara iman. Yang wajib 2,5% itu zakat. Dan zakat itu wajibnya setahun sekali. Haul ya, sampai nisabnya zakat itu kira-kira 83 atau 85 gram emas murni, itu nisabnya. Dan tolong dihitung ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya uang itu, jangan mengeluarkan sekedar, oh insya Allah sudah, enggak harus dihitung. Karena ketika ada 1 juta umumnya zakat yang kita tidak keluarkan, itu bukan hak kita, jadi haram buat kita. Kalau punya uang 1M zakatnya 25 juta. Ada seorang syekh ya, dia mengatakan banyak orang konsultasi zakat sama, tapi duitnya cuma ya 5M, 10M katanya. Yang duitnya triliunan gak pernah konsultasi zakat. Iya cuman. Manusia itu ternyata semakin kaya semakin bakhil, semakin takut godaannya harta ya. Saya semakin takut, padahal tetap 2,5% loh. Dulu kalau dia punya uang 1M, 25 juta dia keluarin. Motor satu dia keluarin tuh. Ketika dia punya 1 triliun, berapa M dia keluarkan? 25 miliar. Itu dia mikir, ya Allah banyak banget. Enggak, sama 2,5% gitu. Maka tadi itu zakat. Jadi ketika ibu uang tabungannya nanti sampai ke nisab, sampai ke nisab, oh sampai 100 juta umpamanya, oh udah ada zakatnya nih, keluarkanlah 2,5 juta. Oh berarti tabungannya berkurang? Enggak, zakat itu tidak mengurangin tabungan, zakat itu menambahkan berkah di tabungan tersebut. Jadi sebenarnya kalau bicara berapa persen bebas ya, memang yang wajib itu 2,5%. Ada dulu ulama kaya di Mesir ya, kalau nggak salah Abu Zur'ah namanya, dia nggak pernah wajib zakat. Orang kaya yang nggak wajib zakat, bayangin nih, gimana orang kaya tapi nggak wajib zakat? Karena setiap tahun dia hitung duitnya, duitnya itu di bawah nisab, di bawah 85 gram emas. Dia dapat rezeki, dia bagikan. Jadi tapi akhir tahun tetap dia hitung. Berarti yang dia bagikan itu bukan zakat, itu sedekah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Insyaallah. Jadi ingat, haji ini bagi yang mampu. Kemudian ketika kita mau berbagi, yang paling berhak mendapatkan sedekah kita adalah kerabat kita. Kerabat kita. Jangan kita ngasih orang jauh, ternyata kita punya keponakan susah hidupnya. Kita punya bibi, kita punya paman susah hidupnya. Dan biasanya berbuat baik kepada orang lain itu ada yang cerita. Tapi kalau kepada kerabat itu diem dia, enggak cerita, malu dia. Dan insyaallah itu akan lebih ikhlas, insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan selanjutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga yang juga seluruh peserta bagian di kendari hari ini. Ustaz, mau bertanya mengenai tadi yang cerita Nabi Ayub. Kan Nabi Ayub dikasih ujian, gak bisa bekerja, akhirnya istrinya yang bekerja ya Ustaz. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan kita sekarang nih ada terjadi seperti itu, suaminya misalkan dibandingkan istrinya, ternyata istrinya diberikan kelebihan rezeki, kemudian beliau yang banyak memenuhi kebutuhan keluarga. Nah itu hitungannya, keuntungannya buat istrinya gimana ya Ustaz? Ustaz, pahalanya atau gimana? Nah, karena banyak yang suka curhat atau nanya mengenai hal yang seperti itu Ustaz.
0: Masya Allah. Iya jemaah, Allah itu membagi rizki sesuai kehendak Allah ya. Makanya ada yang seperti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau menikah dengan Khadijah yang kaya siapa? Khadijah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pekerjanya Khadijah. Seperti itu. Tapi istri yang soleha itu yang tidak mengungkit pemberian dia kepada istrinya, kepada suaminya. Asalkan suaminya baik ya. Ini bicara tentang nafkah. Suami punya kewajiban memberikan nafkah. Nafkah itu apa? Sandang, pangan, papan. Kalau perawatan masuk nafkah enggak ya, Ibu? Sekarang masuk, Bang, eh? Masuk apa? Masuk sandang. Perawatan ini masuk sandang gitu. Oke, mas-masan masuk, Bang? Tergantung fulusnya sebenarnya, Mai. Tergantung fulus. Tapi yang penting itu sandang, pangan, papan. Itu yang harus diberikan oleh suami. Rumah enggak harus milik. Enggak harus milik. Boleh ngontrak sampai mati enggak apa-apa. Artinya orang jangan berpikir suami ana enggak belikan rumah buat ana, Ustaz. Iya, tapi selama hidup engkau dikasih tempat tinggal. Walaupun tempat tinggal bukan milik dia. Karena sekali lagi enggak semua orang dikasih rezeki yang sama sama Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam rumah tangga itu istri yang mengeluarkan nafkah, artinya listrik istri yang bayar umpamanya, kontrak rumah istri yang bayar, mobil istri yang beli, maka ada beberapa pilihan buat istri. Yang pertama, dia memasukkan itu kepada utang suami. Jadi dihitung semua, kan itu kewajiban suami, kewajiban suami, nyekolahkan anak semua kewajiban suami. Dia hitung, boleh jadi suami sekarang masih miskin kan, boleh jadi nanti dia kaya ketika dia punya duit ditagih, boleh. Bang, itu 2 tahun bang kemarin loh, ini boleh loh jamaah, boleh. Ini karena bicara kewajiban, katakan bang itu 2 tahun ada 2M kira-kira bang harus bayar. Bismillah, utang suami. Ini yang pertama. Yang kedua, istri tidak melayani suami. Ini yang kedua. Jadi istri udah, engkau gak ngasih nafkah, aku gak akan melayani engkau, aku harus kerja gitu loh. Gak apa-apa, Jadi yang pertama tadi, istri tetap melayani suami walaupun suami gak ngasih nafkah. Yang kedua, istri gak melayani suami. Artinya bang, enggak, aku gimana, aku harus kerja. Sehingga suami gak punya kewajiban ngasih nafkah karena istri tidak melayani suami pada waktu itu. Yang ketiga, istri mengikhlaskan buat suami. Jadi bang, semua itu nanti aku tagih di akhirat. Ya, ini bukan mengikhlaskan ini ya, mak. Enggak. Jadi bukan. Jadi kalau ikhlas itu artinya dia tidak nagih di akhirat. Dia mengatakan, bang, yang semua aku berikan itu aku sedekah. Karena pernah ada seorang wanita di masa Nabi SAW. Wanita ini hadir di kajian Nabi Muhammad SAW. Nabi nyuruh mereka sedekah. Akhirnya perempuan ini namanya Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini miskin ya, dia kerja serabutan. Kadang-kadang ada yang dia bawa, ada yang enggak, kadang-kadang enggak dapat apa-apa. Akhirnya istrinya ngomong, aku kayaknya enggak bisa bantuin engkau untuk nafkah keluarga, kata dia. Loh kenapa, kata suaminya? Aku kepingin sodako, kata dia. Nabi nyuruh kita sodako, perempuan suruh sodako, kata dia. Apa kata suaminya? Enggak apa-apa, Allah tidak akan melantarkan kita gitu. Tapi kau tanya dulu sama Nabi SAW. Ini pentingnya bertanya cuman. Akhirnya Zainab ini berangkat ke rumah Nabi SAW, bertemu sama Bilal. Ternyata di depan rumah Nabi SAW ada perempuan lain dari kalangan Ansor, namanya juga Zainab. Sama-sama mau bertanya tentang masalah itu. Akhirnya Zainab ini ngomong sama Bilal, Bilal tanyakan sama Nabi SAW, tapi jangan ngomong aku yang tanya ya. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud ini sudah kayak keluarga sama Nabi SAW gitu loh. Dia karena kan mau ngadukin suaminya gitu kan, kasih tahu. Akhirnya Bilal ngomong, ya Rasulullah ada perempuan tuh di luar tuh, tanya masalah ini. Siapa, kata Nabi SAW? Zainab. Ayyuz Zainab. Zainab yang mana? Zainab bininya Ibnu Mas'ud. Oh, kata Nabi SAW, sampaikan kepada dia, yang dia berikan kepada suaminya itu sedekah. Jadi nilainya sedekah. Makanya kalau sedekah, jangan sedekah ke tempat yang jauh, sedangkan suaminya sendiri gak mampu. Tapi ada suami-suami yang kurang ajar, istrinya sedekah, kawin lagi dia sama duitnya istrinya. Na'udzubillah. Ada bang, nanti anak kasih tahu abang orangnya. Nah, ada yang gak bersyukur. Jadi suami ini harus tahu diri gitu loh. Engkau itu dibantu sama istri. Engkau ketika tidak bisa memberikan nafkah berupa harta, berikan perhatian yang lebih, berikan cinta yang lebih kepada istrimu. Jadi seperti itu. Jadi bernilai sedekah yang akan Allah ganti, Allah akan lipat gandakan dan akan menyelamatkan dari api neraka kalau bicara sedekah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Ah, di sini ada bapak-bapak, mic-nya bisa nih.
2: Ya, langsung aja Ustaz, pertanyaan Anda kaitan dengan tadi syukur dan juga ikhlas. Bagaimana dua hal ini, bagaimana soal bedanya kayak gimana lalu dalam kehidupan seperti apa Ustaz?
0: Iya. Syukur dan ikhlas. Ikhlas bahasa Indonesia, ikhlas bahasa Arab? Karena bahasa Indonesia ini ikhlas itu apa artinya ya? Saya ikhlas menerima musibah ini. Enggak, ikhlas itu artinya berbuat hanya untuk Allah. Tidak berharap pujian, tidak berharap sanjungan, tidak berharap urusan dunia. Ada orang sedekah berharap dikasih ganti sama Allah SWT. Berarti dia masih berharap urusan dunia itu. Ada orang bersedekah, enggak, aku kepengin diselamatkan dari api neraka ya Allah. Ini bicara ikhlas, jadi dia berbuat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya bedanya sama syukur jelas. Jadi syukur ini berkait, memang tadi ada orang mengatakan ikhlas itu ketika dapat musibah, saya ikhlas menerima musibah ini. Padahal seharusnya dia ridho. Bahasanya itu lebih kepada saya ridho. Kalau dia naik ya dari sabar, atau dia saya ridho, atau saya bersyukur atas musibah ini. Kalau bicara syukur, tentunya ya tadi syukur ini dengan lisan, dengan hati, dan dengan raga. Syukur itu dengan hati, yaitu meyakini bahwa nikmat yang dia dapatkan bukan karena usaha dia. Ini harus ada di diri kita. Pengakuan kepada Allah, ini engkau yang ngasih ya Allah, dalam hati.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau kita pada orang pengusaha, bekerja pada orang atau pengusaha yang didapatkan, yang modalnya dapatkan dari pinjaman ribanya. Bila Anda bekerja di perusahaan yang modalnya dari riba, ya memang itu perusahaan. Kalau Anda inginkan bekerja di perusahaan yang modalnya tanpa pinjaman riba, jangan bekerja di PLN, jangan bekerja di Telkom, jangan bekerja di perusahaan multinasional. Lu kerja di mana, Ustaz? Kerja teman punya usaha jual warung, Anda kerja di dia. Tapi kalau kerjanya perusahaan besar, multinasional, nasional, walaupun mereka dalam akte pendiriannya ada klausul pasal biasanya menyatakan bahwa perusahaan bisa menambah dana dengan cara pinjaman ke bank konvensional. Ini klausul riba ini. Kalau Anda beli sahamnya enggak boleh, karena Anda berarti menyetujui saham riba. Tapi kalau bekerja dengan dia, kalau Anda yang disuruh untuk mengatur bagian keuangan dan mengatur pinjaman ribanya, mengajukan dan segala macam, Anda termasuk di sini sebagai penulis akad riba dan saksi riba, ini pekerjaan Anda haram. Kalau Anda bekerja di bagian yang lain, jasa Anda halal, tidak ada hubungan dengan riba tadi, tapi modalnya dengan riba, ya tidak ada masalah. Kok gak masalah, Ustaz, uang riba? Ya sekarang ini kalau Anda ingin semua uangnya tidak ada riba, jangan hidup di Indonesia. Bukankah negara Anda APBN-nya juga pinjam uang dengan cara riba? Hah? Dengan World Bank, dengan IMF, gimana? Jangan perusahaan negara Anda, jangan pakai jalanan itu, jangan pakai fasilitas umum, bisa hidup? Oh, kita pindah, Ustaz. Sudah, pindah kemana kita? Pindah ke Arab Saudi, tidak jauh bedanya ya, akhi. Tidak jauh bedanya untuk beberapa hal, karena peraturan ini peraturan dunia yang mengikat riba. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza zahara zina war riba, faqad ahallu bi azabi minallah. Baik. Walhasil yang saya sampaikan tadi jelas, Anda bukan di bagian ribanya, Anda berikan jasa yang halal, halal uang Anda. Halal bagaimana, Ustaz? Karena akad pinjamannya halal. Yang haramnya adalah ribanya. Seperti yang saya jelaskan tadi, Anda beli rumah ke developer A, kurang uang, pinjam uang bank konvensional dengan akad riba atau bukan? Akad riba. Lalu beli rumah, bayarkan kemari, ya. Apakah halal rumah ini bagi Anda? Halal, karena pinjaman Anda halal, ya. Yang haram akad Anda dengan bank konvensional yang Anda pertama ribanya. Hentikan ribanya, selesai sudah. Maka ketika rumah ini sudah lunas, halal bagi Anda. Anda sudah tidak ada akad riba lagi di bank konven tadi. Jelas ini? Jelas. Ini yang dikeluarkan fatwa oleh OKI tentang penggunaan kartu kredit juga. Bahwasanya kartu kredit diterbitkan dengan cara yang haram tadi, uangnya adalah uang yang halal. Ini mazhab mayoritas para ulama kecuali mazhab Syafi'iyah, bahwa pinjamannya sah, dengan demikian uangnya sah, yang haram adalah pertambahan ribanya. Paham ini? Maka boleh digunakan untuk semua kebutuhan pokok dari si peminjam.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan sebuah nasihat. Semoga ini bermanfaat bagi saya, bagi Anda, dan kita semuanya. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah fisiknya, lalu mereka tumbuh hingga fisiknya semakin kuat dan semakin sempurna. Kemudian Allah kembalikan menjadi lemah, semakin lemah dan terus melemah hingga tiba waktu kematiannya. Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah dialah zat yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan

dunia ini dengan maksimal. Semua terasa maksimal. Warna terlihat indah dengan maksimal. Suara terlihat jelas dengan maksimal. Kita mengkonsumsi apapun terasa sesuai dengan rasanya secara maksimal. Namun ini tidak berlangsung selamanya. Kesempurnaan itu waktunya terbatas. Kekuatan kita berangsur-angsur melemah. Kemampuan indera kita berangsur-angsur menurun. Gigi yang saat ini bisa mengunyah makanan dengan baik akan tiba masanya mulai banyak yang sakit, berlubang, bahkan copot. Kita tidak bisa lagi mengunyah dengan nikmat. Indera pengecapan yang saat ini bisa merasakan aneka makanan dengan baik, asin terasa asin, gurih terasa gurih, manis terasa manis, akan tiba masanya semua menjadi terasa pahit. Selera makan menjadi hilang, selera makan berkurang. Fisik yang kini masih sehat dan kuat bisa diajak jalan-jalan, bersepeda jauh, bisa berenang, akan tiba masanya semakin menurun, sehingga kita hanya bisa berada di rumah. Artinya kemampuan kita untuk menikmati dunia sifatnya sangat terbatas. Meskipun kita masih hidup, meskipun fasilitas itu ada di sekitar kita, namun bagi seorang mukmin, kemampuan mereka dalam merasakan kenikmatan itu tidak hanya terbatas pada kemampuan fisik dan indranya, karena mereka memiliki sumber kenikmatan yang lebih abadi. Itulah kenikmatan batin, kenikmatan yang dirasakan karena pengaruh iman, kenikmatan karena kedekatan mereka dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan ketika mereka melaksanakan ketaatan kepada Zat yang Maha Kuasa, kenikmatan karena kita bisa merasa dekat dengan kalam-kalam yang Dia firmankan, yaitu Al-Quran. Itulah kenikmatan di saat kita tenggelam dalam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya. Dan itu kenikmatan yang jauh lebih abadi dibandingkan kenikmatan fisik. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengutip perkataan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha la yadkhul jannatul akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah memasukinya, maka dia tidak akan pernah masuk ke surga akhirat. Dan surga dunia yang beliau maksudkan adalah indahnya iman, nikmatnya ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: My favorite.
1: Ayuh al-ihwah wal-ahwat, kaum muslimin wal-muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, walau hujan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita menghadiri taman dari taman-taman surga dunia. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita menghadiri taman surga dunia, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memudahkan langkah kita menuju surga yang sesungguhnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.

Menuntut ilmu adalah jalan pintas yang mengantarkan kita menuju surga. Karena dengan ilmu kita menjadi tahu mana tauhid dan mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal dan mana haram. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana rute menuju surga dan mana rute menuju neraka. Dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu terutama pada zaman kita sekarang sangat-sangat ditekankan. Karena banyaknya kesyirikan, banyaknya kebid'ahan, banyaknya ya para penyeru kepada neraka jahannam yang menyebarkan syubhat, kerancuan-kerancuan. Jika kita tidak membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan tersesat jalan. Kita akan kebingungan, tidak mengetahui arah jalan yang benar. Maka hendaknya seorang Muslim dan Muslimah bersemangat untuk ngaji ilmu agama. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu menyerah. Hadis ini menyebutkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tiga kunci kesuksesan. Kalau kita ingin sukses, termasuk sukses menuntut ilmu, hendaknya memperhatikan hadis yang mulia ini. Kuncinya ada tiga. Yang pertama adalah semangat. Kita harus bersemangat. Ya, surga tidak diraih dengan malas-malasan. Surga tidak diraih hanya dengan rebahan. Surga tidak diraih hanya dengan khayalan dan angan-angan. Tapi surga diraih dengan perjuangan, pengorbanan, usaha. Ya. Yang kedua, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengandalkan kepada kehebatan diri kita. Jangan mengandalkan kepada kejeniusan kita, tetapi hendaknya bagi kita untuk ya bergantung kepada Allah, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa sebagaimana kata Syekhul Islam, ad-du'a miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Salah satu waktu mustajab saat turun hujan. Nah, ini lagi turun hujan, ini ya waktu yang mustajab. Sintani la turaddan. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Indan nida wa tahtal matar. Ketika azan dan ketika turun hujan. Maka perbanyak doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Yang ketiga, kunci kesuksesan yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi adalah wala ta'jaz. Jangan menyerah. Ya, jangan berguguran di tengah jalan. Sebagian orang semangat menuntut ilmu hanya di awal perjalanan. Ketika dia awal mendapatkan sinar hidayah, cahaya, sunnah, semangat. Setiap kali ada kajian dia datangi, walaupun berkilo-kilometer, ya. Tetapi dengan semakin ya berjalannya waktu, banyak ujian, cobaan, ya godaan-godaan dunia, sehingga menjadikannya dia berguguran di tengah jalan. Maka kita harus istiqamah, harus sabar. Sampai ya titik garis finish kehidupan kita, yaitu ya
kematian. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Dan ibadah finishnya adalah kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum.

Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.

0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkiratun faman syaa'a dzakarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.

0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarahu thumma amatahu faaqbarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan, kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa'a ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababnal ma'a sabba.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma syaqaqnal arda syaqqan fa'anbatna fiha habba.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: Wa'inaban wa qadba.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran.
1: Wa zaitunan wa nakhla.
0: Dan zaitun dan pohon kurma.
1: Wa hadaiqa ghulban wa fakihatan wa abba.
0: Dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis sakhah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yawma yafirrul mar'u min akhih.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banih.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idzin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabaratun tadhhaquha qatarah.
0: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Soal jawab.
3: Ada banyak hal yang mungkin kita tidak ketahui ketika kita mengenal masalah hadis. Ustadz bisa kasih saran ya, kitab apa yang selayaknya untuk kita pelajari secara bertahap dari dasar, agar nanti kita bisa semakin dekat dengan hadis, tidak gagap kalau diajak bicara istilah sanad, tidak gagap ketika diajak bicara masalah matan dan beberapa penilaian-penilaian begitu.
4: Iya. Ini disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimi hafizahullah ta'ala. Beliau katakan, di antara metode orang yang pengen belajar sukses, adalah mengikuti tata cara belajarnya ulama. Jadi harus suluku tariqil jaddah, harus menelusuri jalan yang dulu pernah dipakai oleh para ulama. Kalau kita pengen cari jalan pintas, kita nanti akan dapat apa namanya hasil yang pintas-pintas juga gitu. Nah, maka kita perlu sabar dalam belajar. Kemudian para ulama memberikan saran untuk mempelajari hadis dimulai dari yang ringan, yang ringkas biar tidak kapok. Ya. Jadi mereka sering memberikan saran pelajari hadis Arba'in An-Nawawi. Setelah itu baru hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum tapi sahih semua seperti Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ini disusun oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang meninggal tahun 600 Hijriah, dan itu sedikit hadisnya tapi semuanya sahih. Itu tidak membuat kita bingung ini dhaif, hasan atau sahih. Semua sahih. Nah, baru setelah itu Bulughul Maram. Ini dalam memahami agama melalui pelajaran hadis. Adapun kita ingin mengetahui kaidah-kaidah itu, ya bisa sambil lalu. Kalau kita mengadakan pengajian khusus nanti membosankan. Itu pelajaran mustalah namanya. Mustalahul hadis itu bosan. Ya, tapi paling gampang orang belajar mustalah hadis tujuannya apa? Satu, ingin mengetahui hadis sahih dan dhaif. Itu saja tujuannya. Tapi sekarang hadis dhaif itu apa? Pengertian yang disebut oleh para ulama, hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak sahih. Udah, selesai. Gampang kan? Nanti kalau sudah mulai kemana-mana, nah itu baru, itu sudah jelimet. Ya, karena penyebab yang menyebutkan hadis itu tidak sahih banyak. Nah, syaratnya hadis sahih ada berapa? Ada lima, ya kan? Nah, kalau seandainya yang lima ini bermasalah, maka ini semua akan menjadi penyebab hadis itu menjadi dhaif. Nah, tapi kalau antum pelajari seperti ini khusus pada pelajaran mustalah, mungkin antum bosan. Tapi bisa dicarikan celah-celahnya. Contoh misalkan hadis sahih itu apa? Hadis sahih itu yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya agamanya, kuat hafalannya, bersambung seperti itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada cacat dan tidak ada perselisihan dengan hadis yang lebih sahih. Sudah, itu namanya hadis sahih. Gitu. Dah, besok diulang lagi, besok diulang lagi. Sudah sampai hafal, nanti tambahan pengertian yang lain lagi. Ada hadis mursal, mursal itu yang apa namanya putus di mananya. Nanti ada hadis munqati, ada hadis mu'dal, itu nanti yang putus mananya, itu bisa digambar-gambar juga itu. Itu enak itu kalau belajar kayak itu digambar-gambar, itu seneng kan gambar-gambar. Dan kalau kita ngantuk itu pas guru berdiri mau nulis di papan tulis itu kita hilang ngantuknya. Ya. Nah, jadi dipelajari sedikit-sedikit, mungkin disesalkan pada pelajaran hadis yang sedang kita pelajari, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan memberikanlah wasan itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wallahu a'lam bissawab.
3: Jazakallahu khairan.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Kerja di hotel yang menjual khamer. Termasuk sumber penghasilan yang haram adalah ketika seseorang dibayar karena menyediakan fasilitas maksiat bagi konsumennya. Termasuk menyediakan khamer dan kamar hotel untuk maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kalian bantu-membantu dalam dosa dan tindakan melampaui batas. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Mereka yang menyediakan khamer turut dilaknat karena dia membantu orang lain minum khamer. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 orang karena khamer, yang memeras anggur, yang minta diberaskan anggur, yang minum, yang membawa, yang minta dibawakan, yang menuangkan, yang menjual, yang makan hasil penjualan khamer, yang beli, dan yang minta dibelikan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Idealnya, seorang muslim menghindari tempat kerja semacam ini, agar dia lebih bebas dari semua bentuk pelanggaran syariat, atau turut membantu orang lain melakukan pelanggaran syariat. Bagaimana dengan penghasilannya? Hukum itu mengikuti apa yang dominan. Dalam satu kaidah dinyatakan, hukum itu mengikuti yang dominan. Kita tidak sebut penghasilan hotel ini haram, karena tidak semua sumber penghasilan hotel ini bermasalah. Hanya saja, hartanya bercampur antara yang halal dan haram, termasuk posisi karyawan. Ketika hasil yang haram ini disingkirkan, maka sisanya bisa dimanfaatkan. Terdapat kaidah yang menyatakan, orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram, maka dia keluarkan bagian yang haram dan sisanya menjadi halal baginya. Jamharah Al-Qua'id Al-Fiqhiyah Lil-Mu'amalah Maliyah. Dalam Majmu' Al-Fatawa, Syekhul Islam mengatakan, harta haram karena cara mendapatkannya, seperti harta haram yang diambil dari merampas atau melalui akad yang batal, jika ini bercampur dengan halal, maka yang haram tidak membuat yang halal ikut haram. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan contohnya, jika ada orang mengambil harta orang lain, kemudian dia campur dengan harta milik pribadinya, tidak membuat semuanya jadi haram. Bahkan, jika yang halal dan yang haram berimbang, dan memungkinkan untuk diperhitungkan, maka dia bisa mengambil bagian yang halal. Majmu' al-Fatawa. Bagaimana jika uang itu bercampur? Wujud uangnya halal, meskipun ada sebagian yang diperoleh dari hasil yang haram. Karena itu, acuan yang digunakan adalah nilai dan bukan benda uangnya. Sehingga tidak masalah uangnya bercampur selama dia tahu nilainya. Ibnul Qayyim mengatakan, taubatnya orang yang hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, sementara tidak memungkinkan baginya untuk membedakannya, maka dia harus bersedekah senilai yang haram, kemudian sisa hartanya menjadi halal. Madarij As-Salikin. Mengacu pada penjelasan di atas, penghasilan haram yang ada di pihak Anda dan diketahui nilainya 11% harus dikeluarkan sebagai bentuk takhallus minal haram atau membebaskan diri dari yang haram. Bisa diserahkan untuk kepentingan fasilitas umum atau diberikan ke fakir miskin. Selanjutnya, sisa gaji Anda adalah halal. Namun ini sama sekali bukan memotivasi Anda untuk bertahan di dunia kerja yang semacam ini. Kami lebih menekankan untuk mencari penghasilan lain di tempat yang mungkin gajinya lebih sedikit, tapi lebih terbebas dari setiap pelanggaran syariat. Demikian, Allahu A'lam.
5: Ramuan herbal.
7: Sebelum saya haid, saya merasa perut kembung, begah, naik turun, kemudian bunyi gerd, tanda petik itu, Bib.
8: Ya.
7: Lalu susah BAB, sekali BAB, tapi dalam kondisi cair. Diagnosa sementara adalah asam lambung. Setelah selesai haid, saya merasa ada benjolan di perut sebelah kiri atas dan merasa perut saya sedikit membesar dari biasanya. Sudah diberi obat Buscopan Plus selama 2 hari tapi tidak ada hasil. Mohon solusi.
8: Baik. Memang itu bisa diartikan ke asam lambung. Tapi saya lebih khawatir ke infeksi bakteri ya. Karena ada diare tadi, kemudian ada kembung.
7: Kembung ya.
8: Boleh dicoba dengan susu fermentasi ya. Susu fermentasi silakanlah mau apalah atau yogurt boleh. Jadi di situ ada semacam kontaminasi bakteri atau mungkin tadi tidak sebutnya ada demam itu ya?
7: Enggak ada ya. Sesak nafas.
8: Ada sesak nafasnya. Kalau itu dari begahnya, sesak nafasnya dari begahnya. Kalau saya lebih khawatir. Sebenarnya kalau bisa internet itu juara sih enak ya. Jadi dia sering minum obat apa gitu atau sering minum obat enggak? Karena khawatir kalau sering minum obat, minum suplemen.
7: Ini tadi Buscopan Plus
8: itu obatnya.
7: Oh, obatnya. Oh,
8: itu. Jadi kalau dia sebelumnya memang sering minum obat, sering minum suplemen, saya khawatir bakteri-bakteri dalam usus besarnya banyak yang mati. Akhirnya proses pembusukan di usus besar enggak bagus. Tapi ada kembung di situ, itu menunjukkan ada aktivitas bakteri. Cuma kalau bisa diasumsikan ke asam lambung bisa, boleh. Memang bisa ke arah sana. Karena asam lambung itu bisa efek begah-begah kayak gitu, kentut-kentut ataupun mengembung perutnya atau kembung ya. Tapi dari sekilas diagnosa ini, saran saya coba tadi minuman fermentasi susu fermentasi atau mungkin yogurt. Yang kedua bisa bikin wedang tape ya. Jadi wedang tape coba di konsumsi wedang tape gimana nanti hasilnya, karena di situ intinya ada macet di area usus besar yang biasanya disertai dengan pusing di area alis atau di area jidat. Ini ada kelebihan tekanan di area usus besar. Karena tadi sempat enggak apa? Sempat hanya di area saja sekali itu tadi ya.
7: Iya, tulisannya. Ya, BAB cair gitu.
8: BAB cair. Itu BAB cair itu ada masalah dulu di situ, kemudian dia berhenti, stop. Ya, ada stagnasi.
7: Stagnasi.
8: Nah, jadi saran saya itu susu fermentasi atau boleh beli-beli produk probiotik. Nah, beli-beli produk probiotik konsumsi. Misalnya contoh seperti cuka buah itu bisa campur dengan madu dengan air hangat ataupun ditambahin yang lain, misalnya katakanlah madu, madu super, madu murni, madu biasa, monggo silakan. Itu bisa untuk ikhtiar, coba diikhtiarkan, hentikan obat-obatannya. Saya khawatir ada namanya pemekatan hormon, di mana tadi minum obat jangka waktu atau sering minum obat di masa yang lalu, kemudian ada hormon-hormon yang tertahan, akhirnya jadi proses metabolisme dalam tubuh menurun sehingga terjadi gejala seperti itu. Kalau sekilas memang areanya di usus sama di lambung. Diasumsikan asam lambung bisa. Ya ikhtiarkan dengan obat-obatan asam lambung. Tapi kalau saya lebih nyaranin ke cuka buah tadi, madu sama air hangat tadi.
7: Berarti yang bengkak itu lambungnya apa ususnya? Sebelah itu, kiri atas.
8: Itu enggak apa-apa itu. Itu hanya angin biasanya. Sama jangan terlalu dirasa-rasa. Itu kalau lebih ke kembungnya kalau saya berarti. Kalau benjolan itu enggak apa-apa. Yang penting enggak ada sampai demam. Kalau sampai demam ada kekhawatiran usus buntu, tapi kalau enggak ya enggak insyaallah. Yang usus buntu di perut kiri kanan bawah malah di atas. Kalau di kanan atas itu usus besar itu menggembung itu. Kembung dia itu.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
9: Doa malam Lailatul Qadar.
10: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
9: Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ahmad nomor 25384, At-Tirmidzi nomor 3513, Ibnu Majah nomor 3850, dan Al-Baihaqi nomor 3426.
2: Mutiara Nasihat.
11: Jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, pembahasan kita tentang fikih seputar masjid. Saya awali dengan pembahasan adab untuk pergi ke masjid, dan saya akan bahas secara cepat ya. Sebelum kita pergi ke masjid, kita disunahkan untuk berwudu. Jadi berwudu itu lebih afdalnya bukan di masjid jemaah, lebih afdalnya di rumah. Makanya sebelum pergi ke masjid, berwudulah di rumah. Itu yang disebutkan di dalam banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kita mendapatkan pahala yang lebih besar, dan dengan ini juga kita meringankan masjid dalam pengadaan air. Karena kalau semua orang itu wudunya di masjid, antum bisa bayangkan betapa beratnya masjid untuk menyediakan air untuk orang-orang yang datang ke masjid. Dengan wudu di rumah, kita menerapkan sunnah. Yang kedua, kita meringankan masjid kita dalam pengadaan airnya. Kemudian yang kedua, hilangkan bau yang tidak enak. Ya, sebelum ke masjid, ya pakai pakaian yang bersih. Kalau kita tadi misalnya makan bawang, ya, maka kita harus bersihkan mulut kita. Kita berusaha untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Ya. Jangan sampai masjid menjadi rumah yang mengganggu dari sisi baunya. Karena kita sholat itu membutuhkan kekhusyuan. Dan orang kalau terganggu dengan bau, maka sholatnya akan terganggu kekhusyuannya. Ya. Maka jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, perhatikan dalam masalah ini. Kebersihan badan kita, kebersihan baju kita, ya, begitu pula dengan bau kita, agar kita tidak mendzalimi orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang makan bawang untuk mendekati masjid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil perhiasan ketika masuk ke masjid. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan yang dimaksud dengan perhiasan di situ adalah pakaian. Pakaian yang indah. Ketika kita pergi ke masjid, pakailah pakaian yang indah, bukan pakaian yang lusuh. Kalau misalnya ada seseorang yang pekerjaannya kotor, ya, maka hendaknya dia punya pakaian khusus untuk ke masjid. Ketika ke masjid, pakai pakaian itu. Ketika bekerja, pakai pakaian yang lusuh tadi. Itu lebih afdal, karena dengan seperti itu dia akan menjadikan masjid tampak indah dan tidak mengganggu orang lain. Ana secara pribadi, jemaah, kalau misalnya sholat di samping ana orang yang tadinya ngerokok, akan batalkan sholat. Karena tidak khusyuk. Baunya minta ampun. Ya, orang yang tidak ngerokok, mencium bau orang yang ngerokok, itu sangat mengganggu. Ya. Ana biasanya batalkan, ana pilih soft black, yang jauh dari bau tersebut. Dan itu tidak ada masalah. Kita membatalkan sholat karena ada uzur. Karena ada uzur. Atau tidak batalkan, langsung mundur ke belakang. Bisa juga. Daripada sholat hilang khusyuknya, lebih baik kita cari tempat lain, tapi tetap menjaga kekhusyuan kita. Baik. Yang berikutnya, yang ketiga, di antara adab pergi ke masjid, memakai pakaian yang bagus. Ini yang Allah perintahkan. Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid, maksudnya pakaian-pakaian yang indah. Kemudian berdoa dengan doa keluar rumah dan doa pergi masjid. Doa keluar rumah, ya, kita semuanya hafal, ya. Bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Doa ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa 'azzim li nura. Ya, intinya ada doa untuk pergi ke masjid, ya, silahkan dihafalkan. Dan hafalan ini kalau kita tidak biasakan, lama-lama akan hilang. Tapi kalau setiap hari kita praktekkan, ya, hafalan tersebut akan sangat kuat. Intinya di situ kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala cahaya. Kita meminta cahaya untuk hati kita, kita meminta cahaya untuk pandangan kita, kita meminta cahaya untuk pendengaran kita. Kita minta cahaya di samping kanan kita, di samping kiri kita, di atas, dari atas kita, dari bawah kita, dari depan kita, dari belakang kita. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengagungkan cahaya itu. Taib, jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, yang kelima, tidak mentasybik jari-jari dari kedua tangan saat pergi ke masjid hingga salat. Tasybik itu seperti ini, jemaah. Apa bahasa Indonesianya? Menyilangkan jari jemari. Ya, intinya seperti ini, ya, bentuknya, ya. Ini dilarang. Ketika kita pergi ke masjid, ketika kita menunggu sholat, dilarang seperti ini. Selesai sholat, tidak ada masalah. Tapi ketika kita pergi ke masjid, ketika kita menunggu sholat, tidak boleh mentasybik jari ini. Ya. Ya, ada larangan itu. Ya, para ulama mengatakan ini larangan yang memakruhkan. Ya. Tapi walaupun makruh, ya, kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala tidak? Dapat pahala, maka semangatlah untuk meninggalkannya. Kemudian di antara adab pergi ke masjid adalah berjalan dengan tenang. Jangan kita misalnya tahu ya, waktunya sudah mepet, akhirnya kita ngebut pakai sepeda motor atau ngebut pakai sepeda, atau kalau jalan sampai lari atau jalan tergesa-gesa, jalan dengan tenang. Kalau misalnya, Ustaz, kalau jalan dengan tenang, nanti kita kehilangan atau ketinggalan jamaah, imam sudah salam, Ustaz. Apa jawabannya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, kita sholat setelah itu. Kita sholat setelah itu. Dan solusinya untuk ke depan,

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz ingin bertanya, apakah tetap dapat pahala kalau kita sholat sunnah rawatib baru satu rakaat sudah iqamah, lalu kita batalkan?
3: Iya. Agil dari Bogor. Kalau kita pas sholat sunat, sunat rawatib umpoy qobla, baru satu rakaat sudah qomat. Siapa yang salah? Yang qomat atau kita? Kita mungkin telat itu. Jadi waktu sudah azan harusnya sudah di masjid. Ini azan masih di rumah. Ngopi dulu. Terus ke WC dulu. Pas ke masjid, pas sholat sunat, baru sarokat sudah qomat. Dan wewenang qomat di tangan imam. Jadi kalau imam sudah datang, udah nyuruh qomat. Maka siapapun yang sedang sholat sunat wajib dibatalkan. Berdasarkan hadis, idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah. Apabila sudah diqomatkan, maka tidak boleh ada sholat sunat lain kecuali sholat fardu. Maka yang masih sedang sholat sunat batalkan. Karena itu hukumnya sunat, sedangkan mengikuti imam dari awal hukumnya wajib. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, siapa yang melanjutkan sholatnya, maka tak ada pahala baginya dan baginya dosa, karena sudah melanggar apa yang diinstruksikan oleh Nabi SAW. Idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah. Apabila sudah diqomatkan sholat, maka tidak boleh ada sholat lain kecuali sholat fardu. Terus kita dapat pahala? Dapat. Dapat pahala. Karena apa? Karena bukan sekedar niat, tapi sudah berbuat. Kita niat mau sholat rawatib dan sudah dilakukan, Allahu Akbar gitu. Tapi baru takbir sudah qomat umpah. Sudah dilakukan, maka pahalanya tetap dapat utuh. Ya, tapi

0: untuk di sholat yang akan datang jangan telat lagi. Wallahu a'lam.
1: Ketika lupa jumlah nominal utang. Sebelumnya, kita akan mempelajari bagaimana cara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukti itu menjadi tanggung jawab penuntut atau mudda'i, dan sumpah menjadi pembela bagi yang dituntut atau mudda'a alaih. Hadis riwayat Tirmidzi, Dharqutni, dan disahihkan Al-Albani. Pelajaran dari hadis, dalam sebuah sengketa, di sana ada dua pihak. Pertama, pihak yang menuntut. Dialah yang mengajukan klaim. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan mudda'i. Kedua, pihak yang dituntut. Dia yang diminta untuk memenuhi klaim. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan mudda'a alaih. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing berbeda. Pertama, untuk pihak penuntut atau mudda'i, dia diminta mendatangkan bukti atau saksi. Kedua, untuk pihak yang dituntut atau mudda'a alaih, ada dua kemungkinan posisi. Satu, jika mudda'i bisa mendatangkan bukti yang bisa diterima, maka dia bertanggung jawab memenuhi tuntutannya. Dua, sebaliknya, jika mudda'i tidak bisa mendatangkan bukti yang dapat diterima, maka mudda'a alaih diminta untuk bersumpah dalam rangka membebaskan dirinya dari tuntutan. Jika dia bersumpah, maka dia bebas tuntutan. Kita akan melihat kasus di atas lebih dekat, ketika lupa jumlah nominal utang. Sebagai ilustrasi, Rudi berutang ke Wawan, dan pernah dicicil sekian ratus ribu. Suatu ketika, keduanya lupa, berapa nominal nilai utang dan berapa kekurangan cicilannya. Sementara keduanya tidak memiliki bukti. Penyelesaian kasus, baik Rudi maupun Wawan, mereka yakin bahwa Rudi pernah berutang ke Wawan. Hanya saja mereka lupa berapa nominal utangnya. Dalam kasus ini, yang dijadikan acuan adalah keterangan debitur atau Rudi, karena uang itu terakhir dibawa Rudi. Terdapat kaidah yang mengatakan, hukum asal untuk semua kejadian diasumsikan terjadi pada waktu yang lebih dekat. Karena itulah, para ulama mengambil pengakuan dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, apabila terjadi perbedaan pendapat antara yang memberi utang dan orang yang berutang, sementara keduanya tidak memiliki bukti, maka dimenangkan keterangan pihak yang menerima utang atau debitur terkait kriteria dan kuantitas atau barang yang diutang disertai sumpah. Bagaimana jika kreditur tidak menerima pengakuan debitur? Rudi saksi, karena hukum asalnya Rudi terbebas dari tanggungan. Az-Zarkasyi rahimahullah mengatakan, ketika terjadi perbedaan antara kreditur dan debitur mengenai nominal utang, maka yang dikuatkan adalah keterangan debitur. Karena hukum asalnya, seseorang terbebas dari beban tambahan utang. Ketika Rudi menyatakan, utangnya tidak lebih dari 1,5 juta. Jika dia diminta untuk membayar lebih dari itu, harus mendatangkan bukti. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, orang yang berutang tidak diwajibkan untuk membayar lebih dari pengakuannya. Karena lebih dari pengakuannya adalah klaim yang butuh bukti. Hanya saja, Rudi diminta untuk bersikap terbaik, mengambil posisi yakin bahwa tidak ada hak orang lain pada dirinya. Sehingga ketika dia ragu, nominal utangnya antara 1 juta sampai 1,5 juta, lebih baik ia membayar 1,5 juta, agar dia semakin yakin tidak ada hak orang lain yang belum dia kembalikan. Kedua, ditagih punya utang tanpa bukti. Ilustrasi, Paijo menagih utang Mukimin senilai 1 juta. Sementara Mukimin merasa tidak ada utang 1 juta ke Paijo. Akhirnya mereka berselisih. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan merunut sebagai berikut. 1. Hukum asal manusia adalah tidak memiliki utang. Sehingga bebas utang adalah status normal manusia. Ketika ada orang mengatakan, si A itu punya utang, berarti ini tidak sejalan kondisi normal. Sehingga tuntutan ini harus mendatangkan bukti. 2. Kepada Paijo diminta untuk mendatangkan bukti bahwa Mukimin pernah utang 1 juta kepadanya. Jika Paijo punya bukti yang bisa diterima, maka Mukimin wajib bayar utang. 3. Jika Paijo tidak punya bukti maupun saksi, maka Mukimin diminta bersumpah bahwa dirinya tidak pernah berutang ke Paijo. Jika Mukimin bersumpah, maka dia tidak berkewajiban

bayar utang 1 juta itu, dan dalam kasus ini, Mukimin dimenangkan. Ketiga, mengklaim sudah lunas, kreditur menyatakan belum lunas. Kita ilustrasikan sebagai berikut. Fafa menagih kekurangan pembayaran utang ke Lala. Tapi Lala mengaku utangnya sudah lunas. Akhirnya keduanya ragu. Urutan penyelesaian? Baik Fafa maupun Lala, mereka yakin pernah melakukan transaksi utang piutang. Di mana Lala pernah utang ke Fafa, hanya saja mereka ragu. Apakah Lala sudah melunasi utangnya atau belum? Status utangnya yakin, status lunasnya meragukan. Sehingga pengakuan Lala adalah klaim yang butuh bukti. Jika Lala tidak bisa mendatangkan bukti bahwa utangnya telah lunas, maka Fafa cukup bersumpah bahwa utang Lala belum lunas. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, bila seseorang memiliki utang namun dia ragu apakah dia telah melunasinya atau belum, maka hukum asalnya dia masih berutang sampai dia yakin bahwa dia telah melunasinya. Keempat, mau melunasi utang tapi tidak jumpa pemiliknya. Mengembalikan barang atau harta milik orang lain bisa dilakukan dengan tiga urutan cara berikut. 1. Dikembalikan ke pemilik langsung. Jika tidak bisa. 2. Dikembalikan ke ahli waris atau keluarganya. Jika tidak bisa. 3. Dikembalikan dalam bentuk pahala dengan cara disedekahkan atas nama pemilik. Meskipun pilihan terakhir ini masih harus menunggu kerelaan pemilik jika di kemudian hari berhasil dijumpai. Dalil mengenai hal ini adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah membeli budak. Ketika beliau masuk rumah untuk menghitung uang pembayarannya, ternyata si penjual budak pergi. Beliau lalu menunggunya hingga Ibnu Mas'ud putus asa dia akan kembali. Akhirnya Ibnu Mas'ud menyedekahkan uang pembayaran budak itu dan beliau mengatakan, "Ya Allah, ini atas nama tuannya si budak. Jika dia ridho, maka dia mendapatkan pahalanya. Namun jika dia datang, pahala itu untukku dan dia berhak mendapatkan pahalaku senilai sedekah itu." Cara ini bisa kita jadikan acuan ketika kita hendak melunasi hutang namun kesulitan untuk menemukan pemiliknya. 1. Jika masih diharapkan bisa bertemu pemilik, harus ditunggu sampai bisa diserahkan ke pemilik. 2. Jika putus asa bisa bertemu pemilik, dikembalikan ke ahli warisnya. 3. Jika tidak kenal ahli warisnya satupun, maka disedekahkan atas nama pemilik. 4. Jika nanti di kemudian hari bertemu pemilik, dia bisa sampaikan ke pemilik bahwa hartanya telah disedekahkan atas nama dirinya. 5. Selanjutnya pemilik bisa memilih. Jika ridho dengan sedekah itu, dia berhak mendapatkan pahalanya. Jika tidak, dia berhak untuk tetap menagih utang dan pahala sedekah menjadi milik yang berutang. Dalam fatwa Al-Mu'amalat Syekh Dr. Ali Salman, beliau ditanya tentang orang yang ingin membayar utang namun kesulitan bertemu pemiliknya. Apa yang harus dilakukan? Jawaban beliau, orang yang berutang harta, dia wajib mengembalikannya seperti yang pernah dia utang, wajib menunggunya sampai ketemu pemilik. Jika putus asa untuk bertemu pemilik, dia serahkan ke ahli warisnya jika kenal. Jika tidak kenal mereka, disedekahkan ke penduduk kampung asal pemilik. Jika tidak diketahui asalnya, bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Beliau melanjutkan, jika pemiliknya ketemu setelah itu, maka dia bisa diberitahu bahwa hartanya telah disedekahkan dan pemilik harta bisa memilih. Dia menerima sedekah tersebut atas namanya dan memaafkan yang berutang atau tetap menagih utang dari debitur senilai harga yang pernah diberikan dan debitur wajib melunasinya. Keterangan, idealnya dalam utang piutang ada pencatatan agar lebih mudah mendapatkan penyelesaian ketika terjadi sengketa. Demikian, Allahu a'lam.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas bab baru yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab bakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Berbakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 18. Hadis ini hasan li ghairihi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda. Siapa? Abu Ad-Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Abu Darda, semoga Allah meridhai beliau, berkata, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku 9 hal. Berapa wasiatnya Nabi? 9. Mari kita dengarkan satu persatu. La tusyrik billahi syai'an wa in qutta'ta aw hurriqt. Jangan berbuat syirik sekalipun engkau diancam akan dibunuh atau dibakar. Jangan berbuat syirik sekalipun engkau diancam akan dibunuh atau dibakar. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus mempertahankan prinsip tauhid sampai tetes darah terakhir kita. Kalau kita diancam saja enggak boleh berbuat syirik, bagaimana kalau enggak diancam? Bagaimana kalau berbuat syirik secara sukarela, cuma karena pakai wuh, cuma karena enggak enak sama tetangga? Ini menunjukkan kualitas rendah keimanan seseorang. Sekalipun diancam akan dibunuh, sekalipun diancam akan dibakar, jangan berbuat syirik. Ini wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang kedua, wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammida. Jangan meninggalkan salat fardu secara sengaja. Jangan meninggalkan salat fardu secara sengaja. Secara sengaja maksudnya ya tahu tapi ditinggalkan. Kalau enggak sengaja lupa. Ya, itu berarti enggak sengaja. Mungkin enggak orang lupa. Mungkin namanya juga manusia. Ya. Tapi kalau ingat maka jangan tinggalkan. Kenapa kata Nabi SAW, "Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah." Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia tidak mendapatkan jaminan keamanan dari Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jal di dunia maupun di akhirat. Ya kalau sudah enggak dijamin keamanan sama Allah, gimana? Repot, gelisah, ya, enggak tenang hidupnya. Itu baru di dunia. Di akhirat dia tidak aman dari siksaan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wasiat yang ketiga, kata Nabi SAW, wala tashraban al-khamr. Jangan sekali-kali minum khamr. Jangan sekali-kali mabok. Walaupun cuma apa? Nyicipi. Karena awal orang ketagihan gara-gara nyicipi. Jangan sekali-kali menyentuh khamr. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innaha miftahu kulli syarr. Karena sesungguhnya khamr pintu seluruh kejahatan. Pintu seluruh kejahatan. ada seorang disuruh milih antara bunuh atau zina atau mabok. Dia pikirlah yang paling ringan ya mabok. Apa yang terjadi? Setelah mabok, hilang akal, dia berzina. Begitu berzina, hamil, dia bunuh. Awalnya dari apa? Mabok. Mabok itu adalah kunci pintu dari seluruh kejahatan. Kalau orang sudah mabok, hilang akalnya. Kalau orang sudah hilang akalnya, dia akan melakukan apapun. Berzina, membunuh, berbohong, mukul, dan seterusnya. Maka jangan sekali-kali tergiur narkoba, ya termasuk narkoba. Ya, khamar di dalamnya ada narkoba, ada ekstasi, ada pil koplo, ada apa lagi? Ciu. Ya, apa lagi? Oplosan, ya, semuanya lah. Ya. Lem, ngelem, itu termasuk apa? Mabok. Semuanya. Ini yang keberapa? Hah? Yang ketiga, yang keempat. Nah, ini yang sesuai dengan bab yang kita bahas. Wa ati' walidayk. Patuhilah kedua orang tuamu. Berarti ayah dan ibu. Patuhilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahum. Sekalipun kedua orang tuamu meminta seluruh hartamu, berikan. Sekalipun orang tuamu minta seluruh hartamu, berikan. Berat atau tidak? Hah? Berat. Tapi bukan maksiat. Tapi bukan maksiat. Maka disuruh ditaati. Apalagi seandainya orang tua cuma minta sama kita, "Leh, aku nyileh buat tuku beras." Nyileh. Kita enggak pinjemi. Luar biasa durhaka anak yang seperti ini. Orang tua minjem sama anaknya. Betul-betul anak tak tahu diri. Orang tua minta dikasih. Masa orang minjem gak dikasih, orang tua minjem gak dikasih, minjem. Harusnya kita itu gak usah nunggu orang tua kita minjem. Kita tahu orang tua gak ada beras di rumah, kita berikan. Seluruh gaji kita berikan sama orang tua kita. Ini bukan seluruh gaji loh. Apa kata Nabi? Seluruh harta. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Anta wa maluka li abik. Le tubuhmu, nyawamu. Dan hartamu milik orang tuamu. Bukan cuma harta kita, tubuh kita ini loh. Itu milik orang tua kita. Jadi kalau kita cuma disuruh, le ngangkat jemuran, le masak, le bersihin, le nyuci, le apa lagi? Nyetrika, le ngeripetin baju. Itu wajib ditaati. Dan tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Walaupun ngeluhnya hanya gak boleh. Taati. Ini perintah dan wasiat dari Rasulullah SAW. Ini yang keberapa? Hah? Yang keempat. Yang kelima. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka ant. Jangan berontak kepada pemerintah. Jangan mengkudeta pemerintah yang sah. Sekalipun engkau merasa engkau di pihak yang benar, jangan berontak. Kenapa? Karena efek negatif yang akan ditimbulkan lebih besar. Loh, berarti kita membiarkan Ustaz kesalahan pemerintah? Bukan membiarkan, yang nyuruh membiarkan siapa? Jangan berontak. Jangan mengkudeta pemerintah yang sah. Nabi SAW tidak katakan jangan diamkan, bukan. Nasihati. Bukan dengan memberontak, nasihati. Sudah nasihati Ustaz, enggak mau dengar. Loh, kewajiban kita itu menasihati. Kalau dia enggak terima, urusan dia sama siapa? sama Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian kita nasihati enggak diterima terus kita angkat senjata. Enggak. Ya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sepanjang sejarah dari dulu sampai sekarang, setiap pemberontakan kepada pemerintah yang sah pasti dampak buruknya lebih besar, pasti terbukti sepanjang sejarah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan jangan berontak, sekalipun engkau merasa engkau yang benar, untuk maslahat bersama. Sudah. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keenam, wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuk. Jangan sekali-kali lari dari medan pertempuran, sekalipun engkau akan terbunuh dan teman-temanmu semuanya lari. Jangan lari. Ini mungkin karena kita belum pernah ya, akhirnya kita gak punya gambaran mungkin ya. Orang itu mungkin awalnya semangat ketika berangkat mau jihad, tapi begitu ngelihat sendiri, tahu-tahu ada lewat kepala lepas gitu kan, gelundung gitu. Ya. Tahu-tahu di depan kita ada orang tangannya putus, hor darahnya. Itu kan bikin apa? Bikin bukan bulu kuduk yang merinding, bulu tubuh semuanya merinding, bukan cuma bulu kuduk aja. Tapi kalau ada satu kabur, yang lainnya ikut kabur. Makanya kabur dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Kata Nabi SAW, jangan kabur dari medan pertempuran, sekalipun engkau akan terbunuh atau seluruh teman-temanmu kabur. Terbunuh insya Allah mati syahid. Baik, yang ketujuh, wa anfiq min tawlika ala ahlik. Nafkahilah keluargamu. Nafkahilah keluargamu. Kalau pas lagi duit dapat banyak, kasih yang lebih kepada keluarga kita. Ya, kalau pas lagi duit dikit, ya kasih sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi jangan kemudian kita sama keluarga pelit banget. Sampai istri anak-anak kurus, ramane belum priwe sih. Ya, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai anak istri kekurangan gizi, ayahnya kelebihan gizi. Jangan. Kecuali kalau memang ayahnya juga sama-sama kekurangan gizi, itu lain masalah. Ya, tapi kalau misalnya kita punya lebih harta, kasih sama istri kita, sama anak kita. Ya. Ini wasiat yang ketujuh. Yang kedelapan, wala tarfa' asaka an ahlika. Wasiat yang kedelapan kata Nabi SAW, jangan melalaikan pengawasan terhadap keluargamu. Jangan melalaikan pengawasan terhadap keluargamu. Perhatikan, ini disampaikan oleh Nabi di zaman beliau, yang suasana kehidupan saat itu Islami atau tidak? Islami atau tidak? Sangat Islami. Nabi di zaman itu sudah pesan seperti ini, apalagi di zaman ini. Di zaman ini peluang untuk anak istri terjerumus kepada perilaku negatif, besar apa kecil? Sangat besar sekali. Berarti pesan dari Nabi SAW ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan lalai memperhatikan pendidikan, pengawasan terhadap keluargamu, anak dan istrimu. Berteman sama siapa? Entah di dunia nyata maupun di dunia maya, bertemannya sama siapa? Pegang HP, apa yang dibuka? Dicek. Di pondok, sekalipun di pondok, kita punya kewajiban untuk mengawasi. Jangan kemudian setelah dipondokkan terus, lah bodoh, wisana? Wisana? Ustadz, ustadz satu ngurusi berapa? 20, 40, 30. Ya mungkin saja ada yang kelewat. Kita sebagai orang tua, jangan lepas tangan. Begitu sampai ke pondok, telepon ke, ngirim surat ke, tanya sama ustadznya ke, dijenguk ke. Jangan lepas tangan. Mungkin saja anak kita terpengaruh pergaulan buruk di mana? Di pondok. Mungkin saja. Makanya kita sebagai orang tua harus terus memantau anak kita. Istri kita pun juga demikian. Jangan biarkan istri kita bebas pegang HP, tanya lagi ngapain, buka apa. Jangan dibiarkan. Ini pesan dari siapa? Nabi SAW. Yang terakhir kata beliau, wa akhifhum fillah. Senantiasa ajari mereka, keluargamu, untuk takut kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita ngawasi terus, mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Maka yang bisa kita lakukan, nasihat. Le, takut sama Allah. Kamu pegang HP, itu Allah ngelihat. Walaupun Abi gak ngelihat, Umi gak ngelihat, Ustadz gak ngelihat, Allah ngelihat. Bilang sama istri, De, takut sama Allah. Walaupun Abi gak ada, walaupun suami gak ada, takut sama Allah. Begitu pula istri juga nasihati kepada ayah. Pak, di kantor ya banyak yang cantik-cantik, tapi takut sama Allah, Pak. Ya. Mungkin ketika di kantor Umi gak ngeliat, tapi takut sama Allah ya. Seperti itu. Saling menasihati untuk takut kepada Allah. Dan itu gak cukup sehari dua hari. Itu pekerjaan puluhan bulan, puluhan tahun untuk saling menasihati takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya itu dimulai dari orang tuanya. Jadi orang tua nasihati anaknya, le, takut sama Allah ya, hati-hati. Orang tuanya juga harus gitu dong. Bapaknya gitu, ibunya juga gitu. Inilah wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nggih. Firasat niku wonten. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ittaqu firasatal mukmin au kama qala. Ngati-ati sira kabeh marang firasate wong sing iman. Ning beda firasat kalih ramalan niku benten, Pak. Nek ramal niku mesthekake biasane sing nindakake ramalan niku wong-wong ingkang ahli maksiat. Dukun upaminipun utawa tiyang ingkang dudu dukun ning etok-etok dukun. Jadi wonten dukun wonten ingkang dukun. Ewan dene firasat menika ingkang asringipun leres menika namung digadahi dening wali-wali Allah. Sinten niku wali Allah? Tiyang-tiyang ingkang ahli ibadah. Ahli sunnati wal jamaah. Niku gadahi firasat. Lan firasatipun tiyang-tiyang ahli ilmu ingkang ahli ibadah niku biasanipun titis. Namung kewala para ulama niku mboten wantun mesthekake. Kados kula nate nemahi piyambak Syekh Ali bin Salim Bawazir, ulama sunnah saking negari Yaman. Putra siswanipun Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Piyambakipun niku khutbah direkam ten video ngeten niki. Khutbahe wonten dumugi sepriki tasih wonten. Piyambakipun maos kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh menungso sing urip bakal ngrasakake mati. Nggih. Antum mayitun wa ana mayit. Sira kabeh bakal mati, aku uga bakal mati. Wa yaghlibu alayya wa yaghlibu alayya dhann lan aku duweni firasat. Nggih. Aku bakal dipateni wong. Yaghlibu alayya dhann niku duweni penyangka sing kuat. Aku duweni penyangka sing kuat kayane mati ni aku sesuai bakal dipateni uang, ngeten ni. Yang baik pun khutbah ngeten ni. Nggih. Bibar niku yang baik pun khutbah Idul Fitri, nggih. Khutbah Idul Fitri maringi piwucal kesayangan kagem kaum muslimin supatas kaum muslimin niku mboten gadai kapitadosan ingkang radikal, sing gampang mengkafirkan orang. Gampang membunuh, memberontak, ngebom riko, ngebom riki. Lan piyambake pun maringi pitutur luhur kesaenan kagem para nem-neman ingkang gadahi pemikiran radikal. Khutbah niku napa niku berapi-api niku. Let niku bibar salat kundur saking salat wonten masjid Syekh Ali bin Salim Bawazir menika diberondong mimis dening nom-noman ingkang gadahi pemikiran radikalisme kalau niku firasat. Ning kula matur biasane ingkang nggadahi firasat ingkang titis niku para ulama sunnah ingkang angka kalih piyambakipun mboten wantun mesthekake, tidak berani memastikan. Kok kayaknya saya bakalan mati karena dibunuh. Delalah tenan. Nggih. Niku firasat. Beda kalih ramalan. Nek ramalan niku idda'u ilmil ghaib. Ngaku-ngaku mangerteni barang gaib lan mesthekake lho niku. Ciri ini pun apa yang ngendikake niku biasane bangsane wong sing mboten nggadahi ilmu syariat ingkang kuat. Ingkang asring betek niku biasane para dukun, tukang ramal ya to. Ngoten niku. Esuk taun 2012 bakal kedadean kiamat. Nggih napa mboten? Kiamat 2012. Sakniki pun taun pinten? Kok mboten kiamat? Nggih. Lan niku tiyang ingkang ngantos wonten sing gila lho. Enten telatah Ponorogo niku dikandani sesuk Ramadan iki bakal ana meteor nubruk bumi, nubruk jagat, kiamat kabeh. Donya niku ajur kejaba pesantren sing mapan ana Kasembon Malang. Lan niku wong sak desa niku ngedol bareng omahe ditinggal kabeh pindah ten Kasembon niku. Lah sakniki mboten kiamat lha ndi meteore kok ora teko ngoten niku. Lah menika ramalan. Bentenipun ramalan kalih firasat. Nek firasat niku dingendikake dening para ulama sunnah lan boten wani mesthekake. Ewon dene ramalan niku biasane sing ngendika sinten dukun lan mesti metekke, mesthekke. Nek jenengan pitados kalih ramalan iki dosa gedhe. Nabi dawuh, "Man sapa wonge ata teko kahinan marang dukun,
au arrafan utawa tukang ramal tukang bedhek. Fasaddaqahu bima yaqulu banjur dheweke percaya apa kandhane dukun. Percaya apa kandhane tukang ramal faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakti dheweke kufur marang syariat wahyu sing diparingi Allah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.

54. Nah, barakallahu fikum. Tahun 1354 Hijriah. Dan beliau meninggal di bulan Ramadan. Ya, beliau meninggal di bulan Ramadan. Sejak kecil di tempat kelahiran beliau di Al-Qasim, ya. Berarti satu negara dengan atau satu negeri dengan Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau sejak kecil belajar dan menyelesaikan hafalan Qur'annya di hadapan bapaknya, masyaallah. Jadi setorannya kali sinten? Kali bapake. Nah, ini memacu kita untuk semakin bersemangat, ya, mengajari anak kita perkara-perkara yang bermanfaat bagi dia, mengajarkan perkara-perkara yang menyelamatkan anak kita. Karena ilmu itu ada yang bermanfaat dan menyelamatkan, ada yang bermanfaat tapi tidak menyelamatkan, ada yang tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat dan menyelamatkan, ilmu syar'i itu yang akan menyelamatkan seorang hamba dan dia bermanfaat. Ada yang bermanfaat tapi tidak menyelamatkan, ilmu dunia, ya. Karena banyak sekali orang-orang yang menggeluti ilmu dunia, ternyata mereka tidak selamat akidahnya, agamanya, na'udzubillah min dzalik. Bahkan di antara mereka banyak yang menemukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi manusia. Akan tapi ternyata ilmu yang mereka miliki tidak menyelamatkan. Ya kayak Haman. Saya enggak nyamakan, ya, ini maksud saya. Ahli ilmu dunia seperti Haman itu enggak, titik sudah. Ya, titik. Coba lihat contohnya adalah Haman. Haman itu seorang ahli sains dan teknologi di zaman siapa? Fir'aun. Akan tetapi ternyata dan bisa memberikan manfaat pada pembangunan

0: untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat dan menyelamatkan. Tentu bapak-bapak sudah pernah belajar bersama kitab Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr yang berjudul Asyru Mujibat Linnajah, 10 sebab-sebab keselamatan. Mungkin bersama Ustaz Una Ustaz Afifi. Mungkin biasanya beliau cepat menginformasikan ilmu-ilmu dari Syekh Abdul Razak. Betul? Sudah selesai kan? Ya. Dari awal kitab kita sudah tahu bagaimana para ahlul, para mubasyaruna bil jannah, orang-orang yang diberi, yang diberi kabar gembira tentang surga, sudah mendapat surga, mereka tetap saja mencari keselamatan. Jadi kita belajar ilmu yang menyelamatkan kita. Kita meletakkan anak kita di tempat-tempat yang kiranya bisa memberikan ilmu yang menyelamatkan mereka. Kita memberikan kesempatan kepada keluarga kita, kalau tidak bisa ngajari secara langsung, untuk belajar ilmu-ilmu yang menyelamatkan mereka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini sedikit tentang Fadilatul Syekh Abdullah bin Jarillah bin Ibrahim Ali bin bin Ibrahim Alu Jarillah ya. Rahimahullahu rahmatan wasiah. Jadi kalau beliau hidup di tahun ini, meninggal 1414. Kalau beliau di hari ini masih hidup, kira-kira usianya berapa? Sekitar 90 tahun. Sudah sepuh ya berarti, Masya Allah. Ada yang di sini sudah 90? Pak Syaukani berapa ya maksudnya? Masya Allah. Hah? Mau. Masya Allah. Kayaknya banyak yang sudah jelita jelang 50 tahun atau bahkan yang lebih. Taib, itu sekilas tentang kitab ini. Jadi sekali lagi, kita belajar bersama. Namanya belajar bersama ya, kalau bisa hadirnya apa? Hadirnya bersama. Jadi kalau bisa, kalau sekarang hadir bersama, nanti pertemuan kedua juga hadir bersama. Karena kalau yang hadir cuma sebagian, jadi belajarnya enggak bersama lagi. Maka saya secara pribadi berharap, mari kita mengambil manfaat dari sebuah buku yang tipis ini tentang hak-hak tetangga, orang yang senantiasa ada di sekeliling kita. Taib, akan saya baca mukadimah ya. Atau ada yang mau baca? Taib, antum mau baca? Silakan, mukadimah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-muqaddimah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa syadu ala ila ilallah wahdahu la syarikalah. Wa syadu anna muhammadan abdu. Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Terus ya, ini mukadimah ya, mukadimah pengganti dari khutbatul hajah. Beliau memakai sedikit mukadimah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bertasyahud, kemudian bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendoakan para keluarga dan juga sahabatnya. Di sini dikatakan wa ala alihi wa sahbihi. Al wa ala alihi. Al itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah pengikut. Al. Ya, makna kedua adalah keluarga. Ya, keluarga. Tapi yang rajih wallahu ta'ala a'lam bisawab, dalam kondisi semacam ini yang makna yang benar al adalah apa?

0: warga. Kenapa? Kenapa makna yang lebih dekat itu adalah dalam kesempatan ini keluarga?
1: Membahas tetangga, Masya Allah.
0: Karena membahas tetangga. Karena tertib. Maksudnya bagaimana?
1: Sebelum sahabat, keluarga dulu.
0: Sebelum sahabat, keluarga, Masya Allah. Pak Santo. Sama. Saya namanya Santo. Dia Santo Pak saya. Ada yang lain? Mana Pak Wahyudi? Kira-kira apa kok? Ini al di sini saya katakan lebih dekat dengan makna apa? Keluarga. Kenapa? Dibaca selanjutnya saja kan ada wa alihi wa sahbihi. Nah, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Naam. As-sahabah terus? Al-usrah. Naam. Barakallahu fiik. Jadi karena pengikut sudah disebut sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala. Jadi di sini pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diikut, sudah disebut. Yang belum disebut siapa secara khusus? Al. Ya, al. Yaitu apa? Keluarga beliau. Walaupun bisa juga itu yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam. Karena sudah disebut tentang sahabat. Maka di sini adalah keluarga. Walaupun bisa juga al di sini diartikan pengikut secara umum. Dan sahabat disebut lagi karena lanjut spesial. Berarti memiliki keutamaan yang spesial. Sahabat mencintai sahabat itu adalah dinun wa imanun wa ihsanun. Hubbus sahabati dinun wa imanun wa ihsanun. Sebagaimana dikatakan al-Imam At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawiyah. Din agama Islam. Dan kalau kecintaan kepada sahabat itu meningkat, maka dia menjadi iman. Kemudian meningkat lagi, membela dan yang lainnya menjadi ihsan. Jadi kan kecintaan kepada sahabat bertingkat-tingkat masing-masing orang. Sebagaimana keagamaan seseorang bertingkat-tingkat. Fa hubbus sahabati dinun wa imanun wa ihsanun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi wajib kita mencintai sahabat. Nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nufrit fi ahadim minhum. Dan kita tidak terlalu, kita cintai sahabat tapi tidak boleh terlalu apa? Berlebih. Ya. Wala nuqassir wala nubghiduhum wala nuqassir fi hubbi ahadim minhum, dan juga tidak boleh mengurangi dalam kecintaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nadhkuruhum illa bil jamil, dan tidak menyebut mereka kecuali dengan yang baik-baik saja. Ini khusus disebutkan. Taib. Wallahu ta'ala alam. Lanjut.
2: Faqad anal islamu bil jari inayatan tamatan fahatha alal ihsani ilaihi bil qawli wal fi'li wa harama adzahu bil qawli wal fi'li wa ja'ala al ihsana ilaihi mana'al adza anhu min khisalil iman.
0: Stop. Barakallahu fik. Faqad 'anal islamu, dan sungguh Islam betul-betul memperhatikan bil jari, masalah tetangga, inayatan tamatan, dengan perhatian yang luar biasa, dengan perhatian yang sempurna. Fahatha 'alal insan, fahatha 'alal ihsani ilaihi. Islam menghasung bagaimana berbuat baik kepada tetangga. Ihsan bil qawli wal fi'li, baik dengan perkataan, contohnya berbuat baik pada tetangga dengan perkataan, contohnya assalamualaikum, jadi lewat jangan diem saja ya. Atau tetangganya bersin ya, karena tembok rumah satu dan yang lainnya apa kadang ya dembleng gitu. Hajim alhamdulillah yarhamukallah ya, dan yang lainnya wal fi'li, dan juga berbuat baik dengan perbuatan, contohnya apa? Ngantar, masya Allah ya. Ya, masya Allah. Oh, maku omahe tanggane nggo nyantolke makman, masya Allah. Ini ide bagus ini, masya Allah. Ini setiap rumah kalau bisa. Oh gitu. Jadi setiap rumah ada pakunya. Masya Allah, masya Allah. Cocok ini. Oh, ono hitungane. Wah. Oh berarti pakunya itu multifungsi untuk nyantel ke apa tadi? Returan sekalian notane ada, jadi ada yang gratis ada yang apa? Hitungannya carry. Allahu Akbar, ini ide bagus, masya Allah. Ini gak jadi gue nulis surat-surat sing Allah Ustaz, ya itu masya Allah. Silahkan bertafannun dalam ihsan bil jar. Tafannun itu apa ya? Bervariatif ya. Kreatif. Kreasi ya, berkreatif kreasi dalam masalah ihsan dengan tetangga. Wa harrama adahu bil qauli, dan juga mengharamkan untuk Islam mengharamkan mengganggu tetangga baik dengan perkataan. Contoh apa? Mengganggu tetangga dengan perkataan ngunek ngunekke ya, mengumpat ya, mengumpat wal fi'li, atau dengan perbuatan, contohnya apa, ngambil yang dicantolke tadi itu tonggone entuk daerah entuk, wah cukup wae. Nah ini namanya mengganggu ya, mengganggu tetangga ya. Wa ja'ala al-ihsana ilaihi, dan Islam menjadikan berbuat baik kepada tetangga. Nah ini mungkin ada yang kurang ya. Kurang huruf wawu, wallahu taala alam. Wa man'al adza anhu, dan mencegah segala macam gangguan dari tetangga min khisalil iman. Termasuk dari sifat-sifat karakteristik keimanan. Jadi semakin banyak seseorang berbuat baik kepada tetangga dengan cara memberi kebaikan atau menahan dan melindungi tetangga dari berbagai macam gangguan, berarti keimanannya semakin apa? Meningkat. Ada dua sisi ya, berbuat baik pada tetangga berarti berbuat kebaikan dan menahan dari keburukan. Kemudian fadl. Jadi ada kurang wawu mungkin. Wallahu taala alam. La'alla as-shawab fihi harfu wawu. Barangkali yang benar di situ ada huruf wawu. Wallahu alam.
2: Wa nafal imana an man la ya'manhu jaruhu. Wa akhbara anna khairal jirani indallahi khairuhum li jarihi.
0: Naam. Barakallahu fiik. Wanafal imana, dan Islam menafikan keimanan dari orang yang la ya'manuhu jaruhu, orang yang tidak meras, orang yang tetangganya yang jaruhu la ya'manuhu tidak merasa aman darinya. Nauzubillah min dzalik. Allah menafikan keimanan dari orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan apa? Semua gangguan. Jadi kalau ada dia itu tetangganya deg-degan. Ya. Kalau ada dia itu tetangganya khawatir. jangan-jangan dia ganggu keluarga saya lagi, jangan-jangan bikin heboh lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini seburuk-buruk manusia di sisi Allah, yang ditakuti keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Rasa ngelirik tonggo nih, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah orang yang ditakuti keburukannya. Itu bisa terkena pada kita. Kalau kita datang keluarga kita itu deg-degan, ya, harap ngopo meneh iki bojoku, ya kan? Mau apa lagi ini anak saya? Ada sebagian suami kalau datang itu membuat keluarga pada terzalimi. Ada sebagian istri kalau dia di rumah dan datang keluarganya terzalimi. Ada sebagian anak kalau dia di rumah dia menzalimi keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Sampai pernah ada seorang ustaz menceritakan, ada seorang ibu menyampaikan kepada beliau bahwa beliau mendoakan anaknya gendang mati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saking dahsyatnya gangguan yang dirasakan orang tua, sampai ibunya mendoakan anaknya biar cepat mati. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ada sebagian orang yang mendoakan istrinya biar cepat mati. Mungkin juga ada yang mendoakan suaminya agar cepat mati, atau bapaknya atau ibunya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadilah orang yang diharapkan kedatangannya oleh keluarganya, oleh istrinya, oleh anak-anaknya, oleh suaminya, oleh tetangganya. Nasallahu yaj'ala minal muhsin, ayyaj'alana minal muhsinin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang muhsinin. Allahumma amin. Fadhal syekhna.
2: Wa akhbara anna khairal jirani indallahi khairuhum li jarihi.
0: Dan Islam mengabarkan bahwa sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah khairuhum li jarihi, orang yang paling baik kepada tetangganya. Jadi kalau tetangga yang lain cuma menggantungkan sak kresek, ini menggantungkan berapa? Sakdus. Masya Allah, bismillah. Masya Allah. Ya memang berat sih kadang, tapi ya itulah, untuk meraih kebaikan di sisi Allah butuh pengorbanan. Lanjut.
2: Wa bina'an ala dhalik wa ala ma apa ustaz? Lawahidho
0: luhidho
2: alama luhidho min taksiri ba'dil jirani bihaqqi jiranihim bal wa adha ba'dal jirani
0: ba'di
2: bal wa adha ba'dul jirani biakwalihim wa af'alihim bina'an.
0: Wa bina'an ala dhalik, berdasarkan hal itu, tentang keutamaan tetangga, tentang kewajiban berbuat baik kepada tetangga, haramnya mencelakakan tetangga, orang yang terbaik adalah orang yang paling baik kepada tetangganya, orang yang paling buruk adalah orang yang buruk kepada tetangganya, ya, berdasarkan dari hal itu, wa alama luhidha min taksiri ba'dil jiran, dan berdasar dari pengamatan betapa banyak orang yang taksir, yang menyia-nyiakan sebagian tetangga bihaqqi jiranihim, untuk memenuhi hak-hak mereka. Jadi ada orang-orang yang ternyata mereka menyepelekan hak tetangga. Berdasarkan hal itu, bal wa adza ba'dil jiran, bahkan adanya gangguan sebagian tetangga bi aqwalihim wa af'alihim, mengganggu tetangganya dengan perkataan dan perbuatan mereka. Ini beliau sedang menjelaskan sebab penulisan buku ini. Oh, berarti ada kenyataan begini. Terus.
2: Bina'an ala dhalika wa ala wujubi ta'awuni alal birri wa taqwa wa tawasi
0: bilhaqqi
2: wa sabri alaihi wa wujubil amri bil ma'rufi wa nahi anil munkari.
0: Ya. Alasan yang pertama tadi apa? Realita. realita adanya sebagian tetangga yang tidak memperhatikan hak tetangganya, bahkan mengganggu. Kemudian juga berdasar wa'ala wujubit ta'awuni alal birri wa taqwa, dan berdasar wajibnya ta'awun dalam melaksanakan kebaikan dan ketakwaan, dan juga saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran. Yang kedua. Yang ketiga, wa wujubil amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, dan wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu alasan beliau nulis buku untuk ta'awun, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, terus.
2: Faqad jama'tu fi hadhihi risalati ma tayassara min bayani haqqil jari wal wasiyati bihi fil kitabi was sunnati wa mashru'iyati ikramal jari. Ikramil jari.
0: Naam. Bima yu'addu?
2: Bima yu'addu ikraman wa ta'rifal jari
0: wa ta'rifi
2: wa ta'rifil jari wa dhikri syai'in min huquqihi. Wal adabi ma'ahu wal ihsani ilaihi bikulli ma yu'addu ihsanan wa sabri ala adahi
0: idahu
2: wa sabri ala adahu idha sadara minhu adha.
0: Adhan, ya. Faqad jama'tu fi hadhihi risalah, berdasarkan tiga alasan tadi tentang realita, ternyata banyak tetangga yang mengganggu tetangganya, tidak memenuhi hak-haknya, kemudian saya ingin berta'awun tentang masalah ini, bertawasi, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, kemudian kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, maka jama'tu hadhihi risalati, oh jama'tu fi hadhihi risalati, saya kumpulkan dalam tulisan ini ma tayassara min bayani haqqil jar, segala sesuatu yang mungkin bagi saya, ma tayassara itu yang mudah bagi saya, segala sesuatu tentang keterangan hak-hak tetangga, wal wasiyati bihi, dan juga keterangan tentang bagaimana anjuran Islam untuk berbuat baik kepada tetangga fil kitabi wa sunnah, dalam kitab dan sunnah, wa juga masyru'iyati ikramil jar, dan juga keterangan tentang disyariatkannya memuliakan tetangga, bima yu'adu ikraman, dengan segala sesuatu yang memang dianggap sebagai ikram, ya, dengan segala perkara yang itu adalah ikram. Wa ta'rifil jar, dan juga nanti akan saya terangkan tentang definisi tetangga. Wa dzikri syai'in min huquqihi, dan juga akan saya terangkan beberapa hak-hak tetangga. Wal adabi ma'ahu, dan juga adab-adab bersama tetangga. Wal ihsani ilaihi bikulli ma yu'addu ihsanan, dan akan saya terangkan juga bentuk-bentuk atau bentuk-bentuk kebaikan kepada tetangga dengan segala macam yang memang dianggap sebagai kebaikan, sebagai ihsan. Wasabri ala adahu, dan juga saya terangkan tentang kesabaran untuk menghadapi gangguan tetangga, idza sadara minhu adzan, kalau memang muncul gangguan dari tetangga, bagaimana cara menghadapinya. Ini akan diterangkan dalam kitab ini.
2: Wa idza kana al-jaru musliman qariban falahu thalathatu huquqin.
0: Naam. Apabila al-jar, tetangga itu adalah seorang muslim. Seorang muslim, qariban. Muslim dan dia ada hubungan kerabat, qariban. Maka dia memiliki berapa? Tiga hak. Apa saja? Iqra.
2: Haqqul islami wa haqqul jawari wa haqqul jiwari wa haqqul qurabati.
0: Qurabati.
2: Jadi haqqul qurabati.
0: Nah, barakallahu fik. Apa saja tiga itu? Seorang muslim yang berkerabat. Tetangga muslim dan kerabat. Haknya adalah hak apa? Satu, haqqul islam. Ya, dia memiliki hak sebagai seorang muslim. Yang kedua, haqqul jiwar, memiliki hak sebagai seorang tetangga. Wa haqqul qarabah, dan memiliki hak sebagai kerabat. Ini yang pertama, jenis tetangga yang pertama. Terus,
2: wa idza kana musliman wa laysa lahu qurabatan
0: qurabatun
2: wa idza kana musliman wa laysa lahu qurabatun falahu haqqani.
0: Kalau seorang muslim, tetangganya itu muslim tapi ternyata bukan kerabat, maka dia memiliki dua hak, haqqan. Ya, apa haknya?
2: Haqqul islami wa haqqul jiwari.
0: Hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai seorang tetangga. Hak kerabatnya di mana? Tidak dapat, karena bukan kerabat. Kerabat di sini kerabat jauh ataukah kerabat dekat?
2: Dekat.
0: Kerabat jauh atau dekat? Ya jauh, ya dekat. Namanya kerabat. Kerabat jauh itu berarti hubungan rahimnya jauh. Kalau kerabat dekat, hubungan rahimnya dekat. Hubungan rahim dekat itu kayak siapa? Kakak adik. Kalau hubungan rahimnya jauh?
1: Sepupu.
0: Sepupu. Rahim yang melahirkan di atas sana, simbah. Ya. Simbah punya anak. Anaknya punya anak. Ini namanya sepupuan. Jadi semakin jauh. Yang penting kerabat. Ya. Baik, kita lanjutkan.
2: Wa idza kana kafiran falahu haqqun wahidun wa huwa haqqul jiwar.
0: Kalau tetangganya kafir, maka dia tetap memiliki hak tetangga. Apa itu? Iya, hak tetangga. Dia memiliki satu hak, yaitu hak sebagai apa? Tetangga. Jadi enggak bisa di, enggak boleh diganggu, karena dia adalah tetangga. Nah, dan kita tetap wajib untuk berbuat baik kepada tetangga tersebut. Fadhil.
2: Wasumiyat hadhihi risalah tadkirul abrari bihuquqil jari.
0: Naam, dan samaitu, ya. Samaitu hadhihi risalata, dan saya kasih tulisan ini, saya beri judul tadkirul abrari bihuquqil jari.
2: Wahiya mustafadatun min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kalamil muhaqqiqina min ahlil ilm.
0: Ya, dan ini adalah mustafadah, diambil ya, kitab ini saya ambil faedah, atau saya mengambil faedah-faedah dari kalamullah, dari kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kalam al muhaqqiqin, kalam para ulama peneliti dari kalangan ahlul ilm. Terus,
2: as'alullah ta'ala ayang fa'na biha min
0: man katabaha
2: aw taba'aha aw qara'aha aw sami'aha fa'amala biha wa ayaj'alaha khalisatan liwajhil karim wa min asbabil fawzi
0: bijannatin na'im
2: wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Amin. Beliau berdoa, mudah-mudahan kita kena doanya. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, as'alullah ta'ala, aku memohon kepada Allah ta'ala, ayyan fa'abiha, untuk memberi manfaat dengan sebab risalah ini. Man katabaha, kepada siapa saja yang menulisnya. Ini kebiasaan ulama dulu, bukan fotokopi tapi nyalin. Jadi kalau memang jenengan mampu nyalin, ya disalin. Itu kayak Syekh Nasruddin Al-Albani dulu awal-awal belajar hadis, beliau salin kitab-kitab hadis. Karena beliau termasuk miskin, yang tidak bisa beli kitab, maka pinjam, cari kertas-kertas sisa, kemudian ditulis, disalin. Nah, kalau kita bisa nulis, misalnya nulis arba'in, kita salin arba'in nawiyah, atau mungkin apa, al-usul al-thalatha, sesuatu yang ringan-ringan, kita usul sitah lah misalnya, rasa atau al-fatihah saja ditulis. Kita biasa nulis, biasakan nulis. Man katabaha, kemudian memberi manfaat kepada siapa saja yang menulisnya. Al-taba'aha, atau mencetaknya, termasuk dalam hari ini adalah apa? Print, fotokopi, dan yang lainnya. Al-qara'aha, atau yang membacanya. Al-sami'aha, atau yang mendengarkannya. Fa'amila biha, kemudian dia mengamalkannya. Wa'ayyaja'alaha khalisatan liwajhil karim, dan mudah-mudahan risalah ini betul-betul menjadi sesuatu yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min asbabil fawzi, dan menjadi salah satu sebab keselamatan. Ladaihi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kesuksesan, ya, infus untuk memperoleh jannatin na'im di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mu'allaf, ya di sini bacanya mu'allafun, ditulis di bulan 1 di tanggal 1 bulan 4. Berarti bulan apa itu? Surah Safar mulut ba'da mulut. Rabiul akhir, ya. Barakallahu fikum. Di tahun 1411. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kitab yang akan kita pelajari bersama-sama, ya. Dan juga mendapatkan doa dari beliau Pak penulis rahimahullahu taala rahmatan wasi'a. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab haqqul jar wal wasiyati bihi fil kitabi wasunnah. Insyaallah taala halaman 4. Demikian saya cukupkan pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
3: baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
4: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: jawab.
1: Apakah seorang muslim yang mati tapi belum sempat mengucapkan kalimat tauhid pada saat sakaratul maut sudah dapat dipastikan mati dalam keadaan su'ul khatimah, walaupun semasa hidupnya rajin ibadah, apakah bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala?
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, tanda-tanda husnul khatimah itu telah ditetapkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka seseorang tidak boleh dia menghukumi orang ini tanda husnul khatimah kecuali berdasarkan dari dalil. Di antara dalil yang menjelaskan orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah adalah ketika dia mati di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang terakhir dari kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Termasuk seperti itu pula, tidak boleh kita menghukumi seseorang orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah kecuali berdasarkan dalil syar'i, ya. Maka ketika kita melihat mungkin ada sebagian orang, ya, matinya tidak tersenyum, oh ini kayaknya diazab ini orang ini, ya, atau ya, atau sebaliknya seorang melihat orang lain matinya tersenyum, oh ini tandanya husnul khatimah. Padahal kedua tanda tersebut tidak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka ketika kita tidak mengetahui seseorang itu apakah dia ada padanya tanda-tanda husnul khatimah ataukah ada tanda-tanda pada husnul khatimah, tentu kita tidak bisa mengatakan orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah atau orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi kalau seorang sudah mati dalam keadaan Islam, maka ini tanda baik. Ya, orang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini tanda baik. Dia akhir hayatnya dia berada dalam agama Islam, maka dia mendapatkan keamanan secara umum. Ya, pasti dia akan masuk surga. Ya, pasti dia akan masuk surga walaupun ada yang langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga, dan ada juga sebagian kaum mukminin ya disiksa dulu di neraka ya sampai ya dicuci jadi neraka kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Tetapi intinya orang mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah, tentu ini mati ya dalam keadaan baik. Ya, seseorang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Barakallahu fiik.
3: Hukum mengambil keuntungan lebih dari 100%. Seringkali masyarakat mempertanyakan, bolehkah menjual barang dengan keuntungan lebih dari 100%? Bahkan sebagian orang beranggapan, mengambil keuntungan lebih dari 100% termasuk kezaliman bagi konsumen. Sehingga harga jual tidak boleh dua kali lipat dari harga modal yang dikeluarkan untuk pengadaan barang. Karena kita berbicara tentang hukum, tentu semua ada standarnya. Sebagai mukmin, kita wajib menyadari standar itu harus kembali kepada dalil atau praktek transaksi yang ada di masa salaf atau keterangan para ulama fikih. Antara harga pasar dan keuntungan. Di sana ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, harga pasar. Dua, keuntungan. Harga pasar adalah standar harga yang berlaku di masyarakat untuk suatu barang tertentu. Menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual-beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Allah menyebut hari kiamat dengan hari Taghabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya itulah hari At-Taghabun. Quran surat At-Taghabun ayat 9. Disebut hari Taghabun dari kata goben yang artinya pembodohan. Karena orang mukmin penduduk surga membodoh-bodohkan penduduk neraka. Al-Qurtubi menyebutkan keterangan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi mengatakan, para ulama madhab kami berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwa tidak boleh melakukan tindakan pembodohan dalam muamalah di dunia. Karena Allah Ta'ala hanya mengkhususkan tindakan saling membodohkan hanya di hari kiamat. Tafsir Al-Qurtubi. Pembodohan dalam transaksi ada dua. Pertama, pembodohan ringan yang ditolerir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembodohan tidak ada yang ditoleransi meskipun sedikit. Kedua, pembodohan parah yang tidak bisa ditolerir atau al-ghabn al-fahishi. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hambali, transaksi yang terhitung ghoban fahishi dibatalkan dan barang dikembalikan. Ulama berbeda pendapat berapa batasan nilai menjual di atas harga pasar yang terhitung ghoban fahishi. Kita tidak berpanjang lebar mengenai masalah ini. Karena itu, kami hanya akan menyebutkan salah satu pendapat saja. Dalam fikih empat madhab disebutkan pendapat Malikiyah. Menurut Malikiyah, yang masyhur menurut berbagai madhab, bahwa barang yang dibeli tidak dikembalikan dengan sebab ghoban atau pembodohan yang menghasilkan keuntungan meskipun melebihi batas normal kecuali dalam beberapa kejadian. Yang pertama, penjual dan pembeli yang mengalami ghoban fahishi adalah wakil atau orang yang diberi wasiat. Jika itu yang terjadi, maka transaksinya dibatalkan. Kemudian, mengenai standar ghoban fahishi, sebagian Malikiyah menyatakan, ulama berbeda pendapat mengenai batasan ghoban fahishi. Sebagian ulama mengatakan, apabila barang dijual sepertiga lebih mahal dari harga normal atau harga pasar, atau sepertiga lebih murah, maka terjadi ghoban. Al-Fiqh alal Madahib al-Arba'ah. Sementara itu, yang difatwakan Syekh Ibn Baz rahimahullah bahwa ghoban fahishi standarnya kembali kepada urf, yaitu standar yang berlaku di masyarakat. Beliau ditanya, apa batasan ghoban yang mempengaruhi keabsahan transaksi? Jawaban Syekh Ibn Baz, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sepertiga dan yang lain mengatakan kurang dari itu. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, selama masyarakat menyebut itu pembodohan berdasarkan standar mereka, maka bisa berlaku sebagai pembodohan menurut pasar, di mana ini merugikan pembeli. Selanjutnya, kita berpindah ke masalah berikutnya, yaitu mengambil keuntungan lebih dari 100%. Ada dua riwayat yang tegas menunjukkan bolehnya mengambil keuntungan lebih dari 100%. Pertama, hadis dari Urwah Al-Bariki, beliau menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan seekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kambing dan uang 1 dinar. Kemudian aku pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendoakan Barakallahu laka fi safqati yaminik, yang artinya semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Hadis riwayat Tirmidzi, Daruqutni dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Kedua, hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, Zubair pernah membeli tanah hutan seharga 170.000. Kemudian tanah itu dijual oleh putranya, Abdullah bin Zubair, seharga 1.600.000. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diletakkan Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di bab keberkahan harta orang yang berperang. Hadis ini dijadikan oleh para ulama untuk menyimpulkan bolehnya mengambil keuntungan berlipat-lipat dalam jual beli. Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Banyak kasus di mana orang bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ketika jual beli. Orang yang pergi ke hutan untuk mencari kayu gaharu, mereka bermodal gergaji, kapak, dan seterusnya, yang jika dinilai tidak lebih dari 2 juta. Dan ketika dia berhasil mendapat 1 batang gaharu, hasilnya bisa berjuta-juta. Jika dilihat dari modal, keuntungan bisa berlipat-lipat. Dan umumnya unit produksi bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat jika dilihat dari modal. Meskipun hukum ini juga berlaku untuk unit usaha yang lain seperti trader. Biasanya, pembodohan itu banyak terjadi ketika konsumen kurang perhatian terhadap harga pasar atau kurang perhatian melihat situasi barang. Memang, keuntungan dalam jual-beli mengikuti laju perekonomian masyarakat seperti faktor permintaan dan suplai barang atau ketersediaan barang. Namun, para pedagang hendaknya tetap memperhatikan kode etik pebisnis muslim. Dalam arti, tidak bernafsu meraup keuntungan dengan terlalu semangat memanfaatkan kesempatan. Karena ini yang memicu tindakan ghoban. Kesimpulan inilah yang disampaikan Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya. Keuntungan perdagangan tidak memiliki batasan tertentu, namun mengikuti kondisi persediaan, permintaan barang, dan ketersediaan barang. Hanya saja dianjurkan bagi para pedagang untuk memberi kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan kelalaian pembeli, kemudian melakukan ghoban atau pembodohan dalam melakukan transaksi jual-beli. Sehingga dia harus memperhatikan hak ukhuwah Islamiyah. fatwa lajnah daimah. Dari keterangan di atas, kita bisa memberikan kesimpulan. 1. Dibolehkan mengambil keuntungan lebih dari 100%. 2. Tidak dibolehkan menjual barang melebihi harga pasar karena ini termasuk pembodohan konsumen. 3. Keuntungan dari jual beli dibolehkan selama tidak menyebabkan harga barang dinaikkan melebihi harga pasar. 4. Memanfaatkan kelalaian konsumen terhadap barang bisa terhitung goben atau pembodohan jika harga dinaikkan secara tidak normal. 5. Dibolehkan menaikkan harga barang mengikuti perubahan harga pasar karena faktor ketersediaan dan permintaan terhadap barang. Demikian, Allahu a'lam.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Ramuan herbal.
5: Gejala ibu saya perut sebelah kiri sakit, kembung, terasa keras, muntah, lemas. Ini kejadi kenapa ya? Kata perawat sementara TB usus, tapi ini belum pasti. Terima kasih.
6: Ada kemungkinan infeksi di usus memang, karena menggembung atau kembung tadi ditambah dengan mual muntah. Tapi lebih jelasnya memang perlu diagnosa dokter. Kalau saya lebih, kalau di ulu hati dan ulu hati tengah ya, tengah agak bawah di atas pusar kita kira-kira 4 jari kok sakit ketika disentuh. Ada kekhawatiran saya di masalah juga di semacam batuk empedu ya. Cuman kalau cuman kiri terus kembung tadi, bisa kalau TB usus bisa sih. Cuman bisa diatasi dengan Yakult bisa. Wah, benar. Atau susu fermentasi ya. Iya. Atau mungkin dengan picuan-picuan herbal lain, tapi yang sifatnya anti peradangan, seperti air kelapa muda. Air kelapa muda ini bisa membantu untuk masalah peradangan. Sifatnya diuretik, nanti akan banyak keluar endapan-endapan. Tapi kalau di sini TB
5: itu luka,
6: TB
5: bukan?
6: Itu bukan, TB itu virus mas.
5: Oh virus.
6: TB itu virus.
5: TB kayaknya biasanya di paru-paru tuh ya. TB
6: iya.
5: Sama TBC gitu.
6: Khusus ya. Oh, ya TBC, TB itu bisa di paru-paru, bisa di kaki, bisa di tulang. TB itu virus.
5: Virus
6: TB. Jadi memang ini habitatnya di tanah. Jadi kemungkinan itu makannya kurang higienis. Atau boleh pakai dengan obat-obatan tipes.
5: Yang cacing itu ya?
6: Iya, bisa, boleh. Atau mungkin biasanya kalau di dokteran jika dikasih amoksilin, kasih ini, insya Allah bisa teratasi. Cuman TB memang agak susah, memang agak harus sabar karena di situ ada peradangan yang luar biasa dan biasanya sampai bernanah. Cuman semoga Allah berikan hikmah sehingga Allah berikan kemudahan nanti dalam ikhtiar kesembuhannya. Dan biasanya kalau sakitnya sampai, kalau TB itu biasanya sampai nggak bisa tidur itu, sampai nguling-nguling kayak orang usus buntu. Dia pernah nemuin sekali itu, akhirnya dipotong memang ususnya.
5: Usus buntunya?
6: Iya, udah usus itu yang kena TB-nya. Dipotong, diambil, kemudian dislup namanya, dislup.
5: Tambah gitu, kecil berarti. Panjangnya berkurang ya.
6: Dislup maksudnya itu dislup dengan material apa saya enggak tahu, tapi itu iya. Dibedah, dislup. Karena terjadi peradangan yang sampai mengkhawatirkan bocornya usus tadi.
5: Enggak bisa disembuhkan ya maksudnya gitu ya. Harus dipotong kan?
6: Iya, karena nanti akan melebar, membusuk, melebar itu. Tapi semoga tidak itulah. Terlalu dini kalau menurut saya langsung disimpulkan TB, harusnya itu di endoskopi dulu biar jelas. Yang seharusnya memang, atau kalau mungkin lidahnya putih, saya lebih yakin lebih ke asam lambung atau ke peradangan usus bisa malah, tapi nggak sampai TB biasanya. Karena agak jarang saya temui TB sampai ke usus, tapi ya Allah alam. Semoga Allah angkat penyakit ibu saudara kita itu dan Allah berikan kemudahan dalam beliau berikhtiar untuk semua ibunya.
5: Amin, wafik barakallah. Semoga bermanfaat bagi Pak Agung yang bertanya. dan semoga ibunya segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, Bib, mengenai asam lambung tadi, Bib, kok saya pernah dengar nih, katanya bisa mendiagnosa dari warna kulit lambat yang di tangan.
6: Iya, ya, betul.
5: Kalau busam atau gimana, berarti ada asam lambung.
6: Iya, memang enggak itu, Bib? Akurat insya Allah diagnosa itu. Jadi di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sini sampai ke atas ke jari tengah itu ada semacam pembuluh darah yang menghitam atau membiru ya. Itu semakin tebal maka pola pikirnya semakin tinggi dan itu biasanya menandakan ada asam lambung. Nah itu yang sebagai prinsip dasarnya.
5: Ada lagi nggak selain anggota itu, maksudnya saya lidah. Punya asam lambung apa? Lidah.
6: Lidah, lidah ada di tengah. Di tengah lidah itu ada selaput putih menebal, kadang saya sampai menguning, tapi kadang juga sampai terkelupas. Ini adalah ada retakan juga, ada retakan yang dalam dan di bawah dasar retakan itu kadang menghitam. Ini sudah infeksi lambung dan infeksi usus juga. Jadi memang diagnosa paling gampang itu dengan lidah dan telapak tangan itu bisa membantu insya Allah.

0: Langkah Anda.
1: Diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari seorang insan. Akidahnya, akhlaknya, ibadahnya harus sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Adapun membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, kemudian murojaah, mengulang-ulang hafalan Al-Quran, itu adalah sarana. Itu adalah sarana. Termasuk membaca tafsir Al-Quran, itu adalah sarana. Sarana agar kita bisa mengamalkan isi dari Al-Quran. Sehingga keliru seandainya kita merasa sudah sampai kepada tujuan saat kita menghafal Al-Quran. Sudah menghafal 30 juz berarti sudah selesai. Bukan. Itu baru langkah awal. Karena tujuan kita, tujuan utama kita adalah mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga menghafal Al-Quran itu bukan tujuan utama. Itu adalah sarana yang akan mengantarkan kita kepada tujuan utama kita. Dari situlah, dari dulu para ulama mengeluhkan tentang adanya orang-orang yang sering membaca bahkan menghafal Al-Quran tapi perilakunya tidak sesuai dengan isi Al-Quran. Akidahnya tidak sesuai dengan akidah yang ada dalam Al-Quran. Beberapa saat lalu saya baca buku yang ditulis oleh Imam Masjid Istiqlal yang lama, ya, Profesor Ali Mustafa Ya'qub rahimahullah. Di mukaddimah bukunya beliau bercerita tentang sebuah kejadian nyata di perlombaan musabaqah tilawatil Quran, perlombaan hafalan atau baca Al-Quran. Gak disebutkan di situ tingkat apa. Salah satu peserta maju ke panggung untuk demo, untuk menyampaikan hafalan Al-Qurannya. Begitu sampai di atas panggung, gak keluar suara sama sekali. Gak keluar suara sama sekali. Dicoba-coba untuk baca, gak keluar sama sekali. Akhirnya setelah berusaha maksimal, tetap gak keluar suaranya. Sudah dia pasrah turun. Begitu turun muntah-muntah keluarnya beling. Keluarnya apa? Beling. Usut punya usut, ternyata ada peserta musabaqah yang main ilmu hitam. Main santet. Ini aneh bin ajaib. Ya. Anehnya di mana? Menghafal Al-Quran tapi masih melakukan sihir, ya, main perdukunan, itu aneh bin ajaib. Ini bicara tentang akidah, ya. Kalau akhlak, hal ini lebih banyak banget prakteknya. Hafal Al-Quran, akan tetapi perilakunya enggak sesuai dengan Al-Quran. Tutur katanya, sopan santunnya, cara bicaranya, ibadahnya. Ini yang menjadi beban pikiran para ulama kita dahulu. Salah satunya adalah Imam Al-Ajurri. Imam Al-Ajurri rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Al-Husain. Siapa? Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah. Beliau hidup di abad ke-4 Hijriah. tepatnya wafatnya 360 Hijriah. Di abad beliau hidup itu, beliau menyaksikan hal-hal yang membuat hati beliau gelisah. Apa yang beliau lihat? Rusaknya akidah sebagian orang. Rusaknya perilaku orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadi akidah banyak yang sesat, muncul akidah-akidah yang menyimpang seperti Syiah, Rafidhah, dan yang semisal dengan itu. Kemudian antara satu ahli fikih

untuk membenahi akhlak juga nulis kitab. Untuk membenahi akidah beliau nulis kitab yang ada di depan panjenengan ini, judulnya Kitabus Syariah. Ini jilid 1, ada 6 jilid. Ya, tebalnya sekitar segini-gini. Beliau tulis di sini bagaimana seharusnya seorang muslim itu berakidah sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini upaya beliau untuk membenahi akidah yang ada di masyarakat. Upaya beliau untuk membenahi akhlak, beliau nulis banyak buku. Ya. Antum kelas 3 mempelajari buku beliau. Apa judulnya? Akhlaqul Ulama. Itu salah satu karya tulis beliau. Akhlaqul Ulama. Begini loh ulama berakhlak. Ya. Terkhusus buat para santri, ya, itu akhlakul ulama, akhlaknya para ulama. Terkhusus buat para santri, beliau menulis buku Akhlaku Hamalatil Quran. Akhlaku Hamalatil Quran. Ini yang akan kita pelajari, ya. Akhlaknya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Dekat di sini maksudnya adalah yang baca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, ya, yang mengajarkan Al-Quran. Pokoknya siapapun yang interaksi dengan Al-Qur'annya dekat, dia harus memiliki akhlak tersebut. Ya. Dan buku beliau ini yang ada di hadapan antum sekarang, ini adalah mukhtasar. Mukhtasar itu adalah ringkasan. Ya, mukhtasar itu adalah ringkasan. Beliau nulis buku ini, Akhlak Hamalatul Quran, ini cukup tebal. Ya, cukup tebal. Ya, sekitar 100 sekian halaman. Di dalamnya ada beberapa pengulangan-pengulangan. Ya, ada beberapa pengulangan-pengulangan, dibahas di ini, diulangi lagi, dibahas di tengah, diulangi lagi. Kemudian juga di situ ada beberapa riwayat yang dinilai lemah, dhaif oleh sebagian ulama. Oleh Syekh Khalid As-Sabt, ya, Khalid bin Utsman As-Sabt, diringkas sama beliau. Ya, bukunya diringkas sama beliau menjadi Mukhtasar Akhlaq Hamalatil Quran. Jadi bukunya Imam Al-Ajurri yang agak tebal tadi diringkas. Cara meringkasnya adalah pengulangan-pengulangan itu dihapus, ya, pembahasan-pembahasan yang terulang dihapus. Kemudian riwayat-riwayat yang lemah juga dihapus. Sehingga buku yang ada di hadapan kita ini ibarat zubdah, intinya, ya, inti dari bukunya Imam Al-Ajurri. Pengulangannya sudah tidak ada. Kemudian apa tadi, riwayat-riwayat yang lemahnya juga sudah dihapus. Dan ini, buku ini, kalau antum lihat di daftar isi, ya, di halaman 81, ini tema yang dibahas, poin-poinnya itu hampir mencakup seluruh yang diperlukan oleh orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Contoh misalnya di sini mulai dari keutamaan orang yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian juga keutamaan menghadiri pengajian Al-Quran. Ya, di masjid-masjid. Baru kemudian setelah mukaddimah ini, beliau mulai menjelaskan akhlaknya, akhlak yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya, mulai dari keikhlasan. Kemudian kalau orang ngajarin Al-Quran, guru Al-Quran, harusnya gimana, cara duduknya itu gimana. Kemudian murid yang belajar Al-Quran kepada guru itu harusnya seperti apa, ya. Kemudian juga ditutup dengan anjuran untuk memerdukan, ya, untuk memerdukan suara saat membaca Al-Quran. Ini salah satu buku yang ditulis oleh ulama klasik yang sangat bagus untuk kita pelajari. Walaupun ada buku-buku yang lainnya yang juga tidak kalah bagusnya, cuman tebel, ya,

0: seperti misalnya bukunya Imam Nawawi rahimahullah yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu tebel. Mungkin kalau ini kan cuma 80 ya. Kalau bukunya Imam Nawawi itu, ini kan cuma 80 halaman. Bukunya Imam Nawawi itu mungkin sekitar 200-300 halaman. Jadi tebel. Makanya kita awali dari yang tipis dulu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajari kitab ulama ini.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idhas sama'u fatarat wa idhal kawakibu tatarat wa idhal biharu fujjirat.
3: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
2: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
3: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
2: يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ.
3: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?

0: yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla.

0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.

0: Dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Soal jawab.
3: Mengenai bencana yang terjadi terhadap negeri ini yang terus datang, apakah itu azab ataukah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana solusi terhadap permasalahan negeri ini? Bukankah seperti yang kita ketahui bahwa di negeri ini

0: ada orang-orang yang mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang salah dalam pertanyaannya, karena ditulisnya Allah SWT dan Rasulnya SAW. Ini keliru dan diingatkan oleh para ulama, ini tidak diperbolehkan meringkas-ringkas seperti ini karena mengurangi keberkahan dari zikir-zikir tersebut. Lebih bagus kalau terpaksa kita tidak tulis, kita ucapkan dengan lisan kita. Misalnya kita harus terburu-buru menjawab SMS, kita cuma tulis Rasulullah, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam terus kirim. Itu lebih bagus daripada kita tulis SAW atau SAW. Ya, gitu. Sama dengan juga assalamualaikum WR WRWB. Warap gitu ya. Sulit dibaca. Allahu musta'an. Makanya alhamdulillah dengan keberadaannya orang-orang yang masih berusaha mempelajari iman sehingga azab tersebut tidak dijadikan merata. Tidak dijadikan merata karena ya masih ada orang-orang yang menasihati, mengingkari kemungkaran, masih ada kajian-kajian sunnah yang ini merupakan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala timpahkan limpahkan kepada negeri kita sehingga azab darinya tidak dijadikan merata. Nah,
1: Kitab Al-Funun Ibnu Aqil. Meskipun kami belum bisa memastikan benarkah kitab ini terpanjang dalam sejarah karya para ulama, namun kitab ini layak untuk kita sebut sebagai salah satu keajaiban dunia, karena sebagian referensi menyebutkan kitab ini tebalnya 800 jilid. Berikut keterangan mereka tentang kitab Al-Funun. 1. Keterangan Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam. Kitab Al-Funun lebih dari 400 jilid. Penulis mengumpulkan semua kejadian yang beliau alami bersama gurunya dan murid-muridnya, dan catatan penting dan perkara yang jarang disinggung yang muncul dalam pikiran beliau, serta kejadian aneh yang beliau dengar. Beliau juga mengatakan, di dunia ini belum pernah ditulis yang lebih besar dibandingkan kitab ini. Orang yang pernah menjumpai kitab ini menceritakan bahwa dia menemukan jilid ke-400 sekian. 2. Keterangan Ibnul Jauzi. Kitab ini, yaitu Al-Funun, terdiri dari 200 jilid. Dari 200 jilid itu, yang saya miliki sekitar 150 jilid. 3. Keterangan Abdul Razak Ar-Rus'ani dalam tafsirnya. Abul Baqa, salah seorang ahli bahasa, mengatakan, aku mendengar Syekh Abu Hakim An-Nahrawani mengatakan, saya membaca kitab Al-Funun sampai jilid ke-304. 4. Keterangan Ibnu Rajab. Abu Hafs Umar bin Ali Al-Qazwani di Baghdad pernah menyampaikan kepadaku, aku mendengar sebagian guru kami menyebutkan kitab Al-Funun ada 800 jilid. Kedati ada banyak versi para ulama yang menyebutkan tebal kitab Al-Funun yang paling pendek 200 jilid. Jika satu jilid tebalnya 5 cm, berarti kitab Al-Funun setidaknya 1000 cm atau 10 meter. Jika kita menerima riwayat 800 jilid, berarti kitab itu bisa mencapai 40 meter. Subhanallah. Isi kitab Al-Funun. Kitab ini dinamakan Al-Funun dari kata Al-Fannu yang artinya cabang ilmu. Al-Funun berarti banyak cabang ilmu. 1. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan dalam Syarah Al-Mumti', kitab Al-Funun karya Ibnu Aqil rahimahullah dinamakan Al-Funun karena kitab ini menggabungkan semua cabang ilmu. 2. Haji Khalifah, yaitu penulis kitab Kashaf Ad-Dunun, menyebutkan kitab Al-Funun karya Ali bin Aqil Al-Baghdadi di sana mencakup lebih dari 400 cabang ilmu. 3. Keterangan Ibnu Rajab dalam Zail At-Tabaqat, kitab ini tebal sekali. Ada banyak sekali pelajaran luar biasa di sana, baik berupa nasihat dalam masalah tafsir, fikih, Al-Quran dan Sunnah, nahwu, bahasa, syair, sejarah, dan kisah-kisah. Di sana juga ada dialog dan diskusi yang beliau alami, serta hal-hal aneh yang terlintas dalam pikiran beliau, lalu beliau tulis dalam Al-Funun. Siapakah Ibnu Aqil? Beliaulah penulis kitab Al-Funun, Abu Wafa' Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil, lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Aqil. Dilahirkan tahun 431 Hijriah dan wafat tahun 513 Hijriah. Berasal dari Baghdad, termasuk ulama besar Hambali, gurunya para ulama, dan banyak lagi pujian ulama yang diberikan kepada beliau. Beliau sangat menghargai waktu dan menghabiskan waktu beliau dengan membaca, berpikir, dan menulis. Dalam kitab Dzail Tabaqat Al-Hanabilah disebutkan pernyataan Ibnu Aqil, aku tidak menghalalkan diriku untuk menyia-nyiakan waktu sesaat pun dari usiaku. Ketika lisanku kosong dari aktivitas belajar dan dialog, saya gunakan pikiranku ketika aku istirahat, aku rebahan. Dan tidaklah aku bangun, kecuali aku telah memiliki bahan yang terlintas dalam diriku untuk aku tulis. Beliau juga mengatakan, aku membatasi semampuku waktu makanku, hingga aku sengaja memilih potongan roti kakak dan roti yang direndam air, karena selisih waktu melembeknya keduanya cukup untuk mutola'ah atau belajar, atau adanya manfaat yang belum pernah kudapatkan. Berbeda dengan budak kuliner zaman now, waktu mereka hanya habis untuk satu makanan. Demikian, Allahu a'lam.
2: Ramuan herbal.
3: Ini pertanyaannya, saya merasa jantung berdebar, pusing, lemas, kembung, tenggorokan panas. Ketika ditensi hasil diastol rendah 146/61. Itu kenapa ya? Saya pikir saya kena mah. Tapi apa itu ada hubungannya sama tensi?
4: Ya jelas diastoliknya segitu. Apalagi kayak pakai digital itu ya. Kalau memang rendah, ya rendah ini. Ini tipikal, tinggal dilihat dulu. Coba lihat lidahnya dan telapak tangannya pucat enggak? Kalau pucat, ada kemungkinan anemia. Terus kalaupun dari asam lambung ya bisa. Jadi asam lambung juga bisa menurunkan tensi. Jadi hindari makanan-makanan yang bisa memicu penurunan tensi seperti timun, semangka, melon itu jangan makan. Makan langsung lemes itu nanti. Dan kemungkinan karakteristik jantung, jantungnya underaktual, memang biasa rendah. Jadi kalau bisa dihindari makanan-makanan tadi. Terus kemudian latih jantungnya dengan olahraga. Dengan kemampuannya yang jangan berlebihan. Misalnya sekarang hari ini bisa jalan atau mungkin bisa olahraga katakanlah 30 menit. Ya udah 30 menit istiqomah di situ. Nanti kalaupun mau naik tingkatkan dari 35 menit jadi 40 menit, tapi jangan langsung ditel 2 jam itu jangan. Minimal bertahap olahraganya, lama-lama dilatih insyaallah jadi menjadi lebih baik. Tapi kalau berdebar tadi bisa dari efek asam lambung bisa. Karena asam lambung itu efeknya ke jantung berdebar karena aritmia, kemudian tensinya turun. Jadi gejolak hormonalnya kacau karena ada peningkatan enzim asam lambung atau hasil di lambung yang ini ketika keluar dari lambung dia akan jadi racun yang akan merusak organ. Makanya hati-hati. Saran saya istiqomah di asam lambungnya. Hindari makanan-makanan yang tadi saya sebutkan. Tambah kalau ada asam lambung, benar-benar ada asam lambung, nggak boleh makan pedas, kecut, santan, susu, dan maka apa namanya buah-buah bergetah seperti pisang itu nggak boleh, langka, durian itu.
3: Kalau yang anemia tadi sama apa darah rendah beda ya
4: Bim? Beda. Kalau anemia itu kekurangan hemoglobin HB. Tapi kalau darah rendah itu tensi, tekanannya, kalau bukan jumlahnya. Yang anemia yang kekurangan hemoglobin atau jumlah darahnya kurang. Tapi kalau yang hipotensi atau darah rendah itu tekanannya aja.
3: Jantungnya.
4: Mompanya kurang maksimal. Nah, itu yang perlu diperdalam. Jadi kalau memang rata-rata penderita asam lambung akan melebar kemana-mana. Maka yang kadang keliru diobati gejalanya aja, masalah sebenarnya si lambung ini enggak terbereskan dengan baik. Minimal treatment bisa dilakukan untuk beliau tadi, sama Allah ada sampai tadi. Itu bisa dengan minum rebusan sambiloto. Pahit sih, tapi insya Allah itu bisa ningkatin kualitas jantungnya. Karena di enzim di sambiloto itu bisa ningkatin stamina jantung. Itu yang bisa dilakukan. Demikian barakallahu fiik.
5: Mutiara Tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-19, ada di halaman 34. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai

yang di situ dia lebih mudah untuk menjalankan ibadah. Itulah arti hijrah. Aslinya seperti itu. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena tempat yang lama dia susah beribadah, dihalang-halangi, diintimidasi sehingga tidak maksimal untuk menjalankan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal, maka dia mencari tempat lain. Di tempat yang baru itu tempatnya gampang, mendukung sarananya, mendukung suasananya untuk menjalankan ibadah. Itulah asli dari hijrah, maknanya seperti itu. Sebagaimana dahulu Nabi SAW diintimidasi di Mekah, susah menjalankan ibadah di Mekah, maka beliau pun berhijrah kemana? Ke Madinah, karena suasana di Madinah lebih kondusif. Jadi pemuda ini datang menemui Nabi SAW, berbaiat, mengucapkan janji setia dengan maksud ingin berhijrah. Namun pemuda tersebut menyebutkan sebuah kendala. Apa kendalanya? Wataraktu abawayya yabkiyan. Kendalanya ketika saya tinggalkan rumah, saya tinggalkan kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya dalam keadaan menangis. Ya. Menangis karena tidak ada yang ngurusi beliau berdua. Barangkali pemuda inilah satu-satunya anak yang sangat dibutuhkan keberadaannya di rumah oleh kedua orang tuanya. Atau sangat mungkin kedua orang tuanya sudah lanjut usia, sehingga tidak bisa untuk mengurusi urusan beliau berdua. Perlu bantuan dari anaknya yang mungkin semata wayang ini. Artinya orang tua ini betul-betul sangat membutuhkan bantuan. Bukan sekedar karena berat melepas, karena kangen, karena perasaan, bukan. Tapi karena betul-betul sangat membutuhkan bantuan dari anaknya. Maka Nabi SAW bersabda, qal irji' ilaihima. Kamu harus pulang, pulang ke rumah. Ya. Untuk apa? Kata Nabi SAW, fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Bikin kedua orang tuamu tersenyum bahagia sebagai bentuk tebusan karena kamu telah membuat beliau berdua menangis. Jadi Nabi SAW menolak sahabat itu untuk ikut berhijrah. Padahal tujuannya sangat mulia. Tujuannya adalah mencari tempat yang bisa menjalankan ibadah dengan maksimal. Tapi berhubung di tempat yang lama, di rumahnya yang asli, itu juga di situ ada potensi untuk beribadah. Dan bisa jadi potensi ibadahnya lebih besar pahalanya. Maka jangan sampai kita meninggalkan potensi ibadah yang lebih besar di rumah kita, kita cari tempat ibadah di tempat yang lain. Potensi ibadah di tempat yang lain, di rumah ada. Bahkan kita pernah sampaikan bahwa orang tua adalah pintu surga. Pintu surga ada di rumah. Kenapa kita cari ke tempat lain? Pintunya ada di rumah. Ngapain kita tinggalkan pintu surga tersebut? Kemarin beberapa saat yang lalu kita pernah bahas hadis ini, bahwa siapapun yang pernah membuat orang tuanya menangis, entah itu ayahnya atau ibunya, maka dia harus menebus kesalahan itu dengan membuat beliau berdua tersenyum bahagia. Karena yang kemarin adalah dosa. Yang dosa tersebut harus ditebus dengan amal soleh. Amal solehnya adalah bagaimana membahagiakan beliau berdua. Ada sebagian ulama mengatakan kalimat Nabi SAW, adhikhuma, bikin beliau berdua tersenyum atau tertawa, itu betul-betul sampai beliau tertawa. Ya. Sebagai tebusan kemarin, engkau telah mengakibatkan kedua orang tuamu menyucuk

mengucurkan air mata. Sebagai tebusannya kamu harus bikin sampai betul-betul tertawa, sampai betul-betul bahagia. Bukan sekedar bahagia di dalam hati, sampai kelihatan di mukanya. Sebagaimana menangisnya kelihatan di muka sedihnya, maka kamu harus membuat kelihatan bahagia di mukanya. Menurut sebagian ulama seperti itu makna. Ada ulama yang lain mengatakan pokoknya kamu harus maksimal, maksimal memberikan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk orang tuamu. Apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, apa yang diinginkan oleh orang tuamu yang membuat beliau berbahagia, lakukan sebagai bentuk tebusan kamu atas kesalahanmu membuat beliau berdua menangis. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya kepada ayah saja, bukan hanya kepada ibu saja, kepada keduanya. Ya. Apalagi kepada ibu, kepada ayah saja harus dilakukan, apalagi kepada ibu. Yang mana haknya ibu lebih apa? Lebih tinggi, lebih besar dibandingkan hak ayah. Maka ini adalah hadis yang disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu hadis yang ke-19. Mudah-mudahan kita bisa lebih membahagiakan orang tua kita, bukan membuat beliau berdua bersedih. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan tentang ulang tahun. Saya jadi ingat, satu saat saya pernah diundang untuk ngisi pengajian di acara ulang tahun. Saya hadir apa enggak? Saya hadir. Karena saya pengen tahu acaranya kayak ngopo toh. Ternyata di situ sudah disiapkan tepung, nggo kepruk-keprukan. Sudah disiapkan telur untuk lemparan. Maka Bapak Ibu, di acara ceramah itu saya jelaskan bahwa seiring bertambahnya umur niku mestinya kita muhasabah, evaluasi, bukan malah hura-hura, dan niku membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sudah berapa banyak orang yang ulang tahun kemudian dibawa ke rumah sakit, bahkan ada yang meninggal dunia, bahkan ada yang cacat permanen karena matanya kena tepung, kena telur, dan seterusnya. Jelas menika bukan budaya, bukan tradisi kita. Itu bukan budaya, bukan tradisi kita. Menika membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Apa meneh tuku kue larang-larang ming templok ke rai. Jadi pada saat acara saya diundang isi ulang tahun niku, bapak ini bungah. Kenapa? Telurnya sak kotak ngandang, tepungnya ngandang. Ini anaknya sedih, ustadz rasik. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya tujuannya mengedukasi, memberitahu yang ini mubadir, ini membahayakan orang lain, tidak sesuai tuntunan Islam. Jadi anak-anak muda yang hadir itu jadi sini semua sama saya. Neng bapak neng guyang-guyu matur nuwun Gus Ustaz. Ndoku aman ini. Jadi telurnya aman. Maka jelas seperti itu adalah bagian dari bukan tradisi kita, bukan tradisi umat Islam, dan menika tabdzir. Tabdzir niku menyia-nyiakan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya menyia-nyiakan harta niku termasuk temannya setan. Maka silakan, seiring bertambahnya umur kita mestinya semakin mawas diri, kita muhasabah, bersyukur kepada Allah, kemudian kita semakin taat kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah wis tuku roti larang-larang, tinggu templok-templokan,

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا.

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari,

0: العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Rabu 24 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
1: Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah MHI Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Peta Menuju Surga.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin, bapak ibu, saudara saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur memuji Allah masih diberi kelapangan hati, ringan langkah kaki, sehat jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Rasulullah bersabda, "Ahabbu biqa'il ardi ilallah masajiduha." Tempat-tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi aswaquha. Dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Masjid itu lambang orientasi akhirat, sedangkan pasar itu lambang orientasi duniawiya. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan jasad dan hati kita, teman-teman, di tempat terbaik menurut Allah. Semoga nanti pada hari kiamat Allah juga mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, pernah suatu saat seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, beliau melihat orang-orang banyak tersibukkan di pasar. Abu Hurairah melihat banyak orang-orang yang sibuk dengan jual beli di pasar, mulai luntur semangat ibadahnya. Maka Abu Hurairah mendatangi pasar. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Ya ahlas suq, wahai penghuni pasar, kenapa kalian masih di sini? Padahal di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah." Ketika disebutkan warisan Rasulullah dibagi-bagi, yang ada di benak oleh orang-orang yang ada di pasar, warisan itu identik dengan harta benda. Maka orang-orang yang ada di pasar langsung berangkat menuju masjid. Mereka masuk masjid, ternyata di masjid tidak ada orang bagi-bagi dinar emas atau dirham perak. Tidak ada harta dibagi-bagikan. Maka mereka kecewa, orang-orang yang penghuni pasar tadi balik ke pasar dan bertemu Abu Hurairah. Mereka berkata, "Ya Abu Hurairah, kau katakan di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi. Padahal kami enggak menjumpai ada orang yang bagi-bagi harta di sana." Kemudian Abu Hurairah bertanya balik, "Lalu apa yang kalian jumpai di masjid?" Mereka menjawab, "Kami melihat ada orang yang membacakan ayat, menyampaikan hadis, menerangkan halal dan haram, menjelaskan ilmu, berzikir." Maka Abu Hurairah mengatakan, "Dzaka mirasu Rasulillah." Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kenapa ini, ngapain kita duduk-duduk sementara di masjid ini? Dalam rangka kita berusaha menjadi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini ini dalam rangka ingin menjadi ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menuntut ilmu itu, sering saya sampaikan, jangan menyisakan waktu untuk belajar agama, tapi sediakan waktu untuk belajar agama. Saya ulangi, jangan sisakan waktu untuk belajar agama, tapi sediakan waktu untuk belajar agama. Mengapa? Karena yang tersedia itu tidak sama dengan yang tersisa. Untuk ilmu agama harus kita sediakan, bukan kita sisakan. Para hadirin, materi kita kali ini adalah jalan, kunjalan, pintu dan kunci surga. Bapak Ibu, semua orang ini pengen sukses. Semua manusia dengan berbagai latar belakangnya dan profesinya, semua pengen sukses. Petani pengen sukses. Dokter pengen sukses. Pebisnis, pengusaha, prajurit, tentara pengen sukses. Kepala negara pengen sukses. Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikannya, dengan berbagai, mereka itu disatukan oleh satu cita-cita, ingin sukses. Cuman sukses itu sesuai dengan interpretasi masing-masing. Sukses menurut petani beda dengan sukses menurut presiden. Sukses menurut guru beda dengan sukses menurut pengusaha. Maka untuk sementara waktu ini, tinggalkan sukses-sukses menurut kita masing-masing. Marilah kita ingin tahu sukses menurut Allah itu kayak gimana. Kan semua orang kan punya tafsiran sukses. Betul apa tidak ibu-ibu? Sukses menurut seorang jenderal TNI beda dengan sukses menurut kepala negara, karena tujuannya beda, cita-citanya beda. Sukses menurut pedagang beda dengan sukses menurut petani. Sukses menurut petani adalah tanamannya besar, panennya banyak. Sukses menurut pedagang, modalnya sedikit, untungnya banyak. Sukses itu tergantung siapa yang memaknai. Maka mari kita tinggalkan sukses-sukses menurut diri kita. Mari kita mengintip dan mencari tahu sukses menurut Allah. Lah, Ustaz, sukses menurut Allah itu kayak gimana? Sukses menurut Allah itu, jawabannya surat Ali Imran ayat 185. Tidak usah dibuka, saya bacakan. Sukses menurut Allah itu surat apa tadi? Ali Imran ayat berapa? 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang yang sukses. Itulah sukses menurut Allah. Panjenengan ditebehake saking neraka dilebetaken ten surga. Niku sukses menurut Allah. Jadi sukses menurut Al-Qur'an, bahagia menurut Al-Qur'an, beruntung menurut Al-Qur'an, surat Ali Imran 185, siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga dialah orang yang sukses, yang beruntung, yang bahagia. Itulah sukses menurut Allah. Kula lan panjenengan sedaya mlebet surga niku sukses menurut Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, Imam Ahmad pernah ditanya. Imam Ahmad pernah ditanya, matar rohah, wahai Imam Ahmad, kapan orang Islam itu istirahat? Kapan orang Islam itu merasakan kelegaan, istirahat, refreshing, nyaman? Kapan? Kata Imam Ahmad, ingda awwali qadamin yadu'uha fil jannah. Istirahatnya orang Islam itu ketika kakinya sudah di surga. Selama kakinya belum di surga, kita ini belum istirahat Bapak Ibu. Dunia tempatnya kesedihan, dunia tempatnya musibah, ujian, ketidaknyamanan, keletihan. Selama kita belum masuk surga, kita belum istirahat. Istirahat yang sesungguhnya adalah ketika kedua kaki kita sudah berada di surga. Itulah istirahat yang sesungguhnya. Maka kita harus tahu Bapak Ibu, dunia yang sekarang kita berada di dalamnya, ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Bukan. Kita akan berjalan, berusaha menuju surga. Kalau kita ini mati, kita ini diikuti tiga hal. Yatsba'ul mayyit thalathatun. Jika anak Adam mati, dia akan diikuti tiga hal. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji utnani, yang dua kembali ke dunia. Hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa ma'ahu wahid, hanya satu yang setia menemaninya. Apa itu? Aman. Bapak Ibu, kalau kita mati, manusia akan melupakan kita. Jangan terlena dengan orang-orang yang sekarang mencintai kita. Jangan terlena dengan orang-orang yang sekarang sok seneng sama kita. Kalau kita mati, percayalah kita sendirian. Kita mati, nama kita langsung hilang. Ada orang namanya Ahmad mati di rumah sakit. Tidak ada orang mengatakan di mana Ahmad sudah dibawa pulang belum. Tidak ada. Orang akan mengatakan jenazahnya sudah dibawa pulang belum. Tidak ada orang mengatakan di mana ini Ahmad sudah dimandikan belum. Tidak ada. Orang akan mengatakan jenazahnya sudah dimandikan belum. Tidak ada orang mengatakan Ahmad sudah dikubur belum. Tidak ada. Orang akan lebih nyaman mengatakan jenazahnya sudah dikubur apa enggak. Bapak Ibu, kalau kita mati, manusia enggan menyebut nama kita. Mereka berkhianat. Maka jangan terlena dengan manusia-manusia. Hiduplah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati, anak kita sedih. Tapi yakinlah, kesedihannya tidak lama. sesoleh-soleh anakmu, anakmu gak akan betah nunggu 2 jam di kuburan. Anakmu mondok, kamu pondokkan 10 tahun, kamu mati gak akan betah nunggu 2 jam di kuburan. Sesoleh-solehnya anakmu akan pulang. Dia sedih, tapi yakinlah kesedihan itu tidak berlangsung lama. Dia akan ketemu anaknya, ketemu istrinya, ketemu suaminya. Kesedihannya mulai berkurang, engkau sudah mulai dilupakan. Dan yang lebih menyedihkan, kau wariskan harta kepadanya, tapi dia tidak mendoakan. Kalau engkau mati, istrimu sedih, tapi kesedihan itu tidak berlangsung lama. Bisa jadi ketika selesai masa iddah, dia mulai berpikir kehidupan harus berlanjut, dan istrimu akan menikah lagi dengan harta yang kau wariskan kepadanya. Semuanya akan berkhianat dan kau akan dilupakan. Dunia baik-baik saja tanpa dirimu. Yang jadi ustaz mati, tenang, jadwal jalan terus, khutbah gak akan berhenti, kajian tidak akan berhenti. Yang jadi direktur mati, jangan khawatir, dunia tidak terpengaruh dengan kematian, akan datang direktur yang lain. Percayalah, kamu akan dilupakan, kamu akan sendirian. Maka ayo kita persiapkan, kecuali istri yang soleha, anak yang soleh, itu terus bermanfaat bagi kita. Maka ayo kita berbekal untuk akhirat kita. Gak bisa jaga no orang itu, gak bisa ya jemaah. Mboten saged. Kita ingin masuk surga, jaga no wong liyo, mboten saged. Ayo mulai kita berbekal. Kalau kita mati, harta kita gak bisa menolong kita. Kata Rasulullah, anak Adam berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Kata Nabi, hartamu itu cuma 3. Yang kamu makan jadi kotoran, yang kamu pakai usang. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang kau infakkan di jalan Allah. Adapun yang tidak kau infakkan, kau tinggalkan, milik orang lain, milik anak-anakmu yang tidak mendoakan. Kamu dihisap sendirian, ditanya sendirian, tapi yang menikmati hartamu orang lain. Maka jadilah anak yang soleh, jadilah istri yang soleha, lanjutkan kebaikan harta bapakmu dan suamimu untuk kebaikan bapak ibu. Maka dari itulah ayo kita berbekal menuju surga Allah. Perhatikan saya, kalau kita ingin masuk surga, ada step-stepnya. Dan masuk surga itu butuh 3 hal. Kita harus tahu jalan ke surga. Kita ini dari tempat ini, saya dari tempat ini, kalau ingin ke Gelora 10 November, dari tempat ini, kita ingin pergi ke 10 November, Gelora 10 November. Saya mau tanya, yang pertama kali yang harus kita lakukan apa? Kita sekarang ada di masjid ini, ingin pergi ke Gelora 10 November, yang sebelumnya kita belum pernah ke sana. Pertanyaan saya, langkah apa yang harus kita ketahui pertama kali? Tentu jalan ke sana. Betul apa enggak? Kita harus tahu jalan ke sana. Siapa yang ingin masuk surga harus tahu jalan ke surga. Nek gak ngono kesasar. Nek gak ngono salah jalan. Nek gak ngono salah alamat. Maka kalau kita ingin masuk, kita wajib pastikan benar tidak salah adalah jalan ke sana. Lah, sesudah kita ini tahu jalan ke surga, sesudah kita tahu jalan ke Gelora 10 November, apakah kita tahu tempatnya di sana? Kita harus tahu pintunya. Tahu tempatnya, tahu alamatnya, tapi enggak tahu pintunya, ya enggak bisa masuk. Orang masuk surga, langkah yang pertama harus tahu jalan ke surga. Sesudah tahu jalan ke surga, harus tahu pintunya surga, kuncinya surga. Kalau itu berarti harus punya tiket masuk 10 November. Sehingga Bapak Ibu, kalau saya dan tahu jalan ke surga, kedua harus tahu pintunya surga, ketiga harus punya kuncinya surga. Tiga hal itulah yang akan saya terangkan dalam pertemuan kali ini. Dan saya, ibu-ibu, apa jalan ke surga? Enggak ada ibu. Apa bu jalan ke surga itu? Apa pak jalan ke surga itu? Apa? Mas Mario, apa? Menuntut? Ya. Jalan ke surga itu ilmu. Bukan sholat, bukan tauhid, bukan Islam, bukan iman. Jalan ke surga itu ilmu. Ustaz, wonten dalil ya taniku. Nek dalan nang surga itu ilmu. Wonten hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan mencari ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dadi sapa wonge sing pengin mlebu surga kudu duwe ilmu. Ilmu adalah pelita yang menyinari jalan kita. Ilmu adalah yang membedakan ini halal, ini haram. Ilmu yang membedakan ini sunnah, ini tidak sunnah, ini tauhid, ini syirik, ini halal, ini haram, ini benar, ini salah, ini putih, ini hitam, itu ilmu. Ilmu inilah kompas yang mengarahkan langkah kita ke surga. Makanya saya mau tanya, tolong sampean jawab. Ayat yang pertama kali turun dari langit ke Rasulullah bunyinya apa? Iqra. Salate piye wong durung carane? Makanya ayat yang pertama kali turun bunyinya apa? Iqra, bukan salatlah, bukan zakat. Turun adalah iqra, bacalah. Dan kita tahu membaca adalah jendela mendapatkan ilmu. Maka dari itu Imam Al-Bukhari, bab ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Maka siapapun yang ingin mencita-citakan masuk surga, langkah pertama yang harus dia lakukan adalah harus mau duduk menuntut ilmu. Siapapun yang ingin masuk surga, langkah awal yang harus dia lakukan adalah duduk mau ngaji gelem ngangsu kawruh. Karena ini startnya, mulainya. Jadi jalan ke surga itu ilmu. Ilmu ini kompas penunjuk arah. Kalau tanpa ilmu bisa nyasar-nyasar, Pak. Tujuannya ke surga tapi gak gelem ngaji, nyasar-nyasar. Sholatnya salah, posone salah, hajinya salah. Tapi dengan ilmu, seakan-akan kita dikasih mapping. Dikasih apa? Rute, jelas. Dengan menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, tolong jenengan tulis. Sing ngapal gak usah nulis. Rasulullah bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini hanya untuk empat tipe manusia. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini hanya untuk tipe empat manusia. Empat tipe manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu ilman wa malan. Tipe yang pertama, seorang hamba yang diberi oleh Allah harta yang banyak dan ilmu yang banyak. Ini tipe yang paling hebat. Diberi ilmu, diberi harta. Kemudian, Kak, jangan ditulis semua ya, poinnya saja. Jangan kayak wartawan semua ditulis itu ya. Ya, yang inti saja. Ini penjelasan saya, berarti. Kata Rasulullah, dunia itu hanya diperuntukkan untuk 4 tipe manusia. Jenis manusia pertama adalah abdin razaqahullahu malan wa ilman, seorang hamba yang diberi harta, diberi ilmu. Wa huwa yattaqi fihi rabbahu, dia bertakwa kepada Allah dalam menjalankan hartanya. Karena dia punya ilmu, punya harta, dia bertakwa kepada Allah dalam menjalankan apa? Hartanya, karena punya ilmu. Wa yasilu fihi rahimahu, dan dia nyambung tali rahimnya. Kata Nabi, orang yang pertama ini, fahadha bi afdolil manazil, ini adalah seutama-utama saapi-apie jenis manusia. Ini tipe yang paling hebat. Diberi ilmu, diberi harta. Ketika ilmu bertemu harta, dia pakai hartanya untuk kebaikan. Kata Nabi, afdol manazil, seapi-api kedudukan. Nomor 2, abdin razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan. Tipe manusia nomor 2, jenis hamba diberi Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Melarat tapi senang belajar agama. Miskin tapi semangat menuntut ilmu. Kata Nabi, perhatikan, kata Nabi, orang ini berkata, ya Allah, kalau aku punya harta seperti kelompok pertama, aku akan infakkan hartaku seperti kelompok pertama. Kata Nabi, fahuwa biniyatihi, orang nomor 2 ini hanya mengandalkan niat saja. Fa'ajruhu masawa, tapi pahalanya sama persis dengan yang pertama. Kecepatan apa pas ibu-ibu? Nah, dikasih ilmu, enggak dikasih harta. Melarat tapi senang belajar. Karena dia punya ilmu, dia berkata, ya Allah, kalau aku punya harta seperti kelompok pertama, aku akan infakkan hartaku seperti kelompok pertama. Kata Nabi, meskipun hanya mengandalkan apa? Niat. Kata Nabi, pahalanya sama persis dengan yang pertama. Oke. Tipe yang nomor 4, sengaja saya salahkan, ternyata jenengan nyimak. Nomor pinten? Nomor 3, abdin razaqahullahu malan walam yarzukhu ilman, seorang hamba diberi Allah harta yang melimpah, hartanya banyak, walam yarzukhu ilman, tapi enggak punya ilmu, enggak kaya raya, bisnisnya luar biasa, tapi enggak mau ke masjid, enggak mau sholat, enggak mau duduk bermajelis ilmu. Kaya raya tapi miskin ilmu, enggak mau duduk di masjid, enggak mau sholat ke masjid, enggak mau beribadah. Perhatikan, karena orang ini punya harta banyak tapi tidak dibarengi apa? Tolong dijawab, tidak dibarengi apa? Ilmu. Maka dia menjalankan hartanya tidak sesuai aturan Allah. Dia putus tali rahimnya. dia gunakan hartanya untuk hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Apa kata Nabi untuk orang yang model ketiga ini? Kata Nabi, fahada bi akhbasil manazil. Ini sejelek-jelek kedudukan manusia. Dikasih dunia sing wakeh tapi gak gelem ngaji. Sugih gak gelem ke masjid. Kata Nabi, fahada bi akhbasil manazil. Sejelek-jelek manusia. Nomor 4. Nggih, nomor 4. Abdin lam yarzuqhu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Seorang hamba tidak diberi Allah harta, tidak diberi ilmu. Wis melarat gak gelem nang masjid. Sorondok donya sorondok. Enggak diberi harta, enggak diberi ilmu. Miskin, melarat dan enggak mau berangkat ke masjid, enggak mau duduk di majelis ilmu. Perhatikan. Orang yang nomor 4 ini, Pak, ketika kemiskinan bertemu dengan apa? Kebodohan. Maka orang nomor 4 ini ngomong begini. Kalau seandainya aku punya harta, aku akan gunakan hartaku seperti nomor 3. Jelas? Kalau aku punya harta, akan aku gunakan hartaku seperti nomor 3. Kata Nabi, fahuwa biniyatihi. Meskipun orang ini hanya dengan niatnya, fawizruhu masawa. Dosanya nomor 4 sama persis dengan yang nomor 3. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bapak Ibu, faedahnya hadis ini sangat banyak. Tapi saya ingin fokus tentang ilmu saja. Karena kita kan sedang berbicara tentang apa tadi? Jalan ke surga. Apa jalan ke surga tadi? Ini. Saya mau tanya, golongan yang nomor 2 tadi yang bagaimana? Jawabannya, diberi ilmu, tidak diberi harta. Tapi dia berkata, ya Allah, kalau aku punya harta seperti nomor berapa tadi? 1, aku akan infakkan seperti golongan pertama. Kata Nabi, orang nomor 2 ini meskipun dengan niat saja, tapi pahalanya sama persis dengan yang nomor 1. Kan gitu tadi, Gi? Nah, mari kita komparasikan, kita bandingkan dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 tadi, Bapak Ibu, kenapa kita enggak usah ngomong yang pertama? Karena pertama tadi sudah hebat, punya harta, punya ilmu. Kenapa kita tidak ngomong yang nomor 4? Karena kata orang Surabaya, kebacut. Ngerti kebacut? Apa kebacut itu? Keterlaluan. Wis miskin, enggak gelem, enggak dikasih harta, enggak dikasih ilmu. Kita ingin membandingkan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 ini dikasih ilmu, enggak dikasih harta. Tapi dia berdoa, ya Allah, kalau aku punya harta seperti pertama, aku infakkan seperti golongan pertama. Kata Nabi, orang nomor 2 ini meskipun dengan niatnya pahalanya sama. Oke, perhatikan saya. Sekarang ayo kita bandingkan dengan yang nomor 3. Nomor 3 tadi diberi harta, betul ya? Tidak diberi ilmu. Saya mau tanya, orang yang nomor 3 tadi berkata seperti ini apa enggak? Ya Allah, kalau aku punya ilmu, aku akan mengajarkan ilmuku. Nomor 3 tadi ngomong gitu apa enggak? Tidak. Coba bandingkan. Yang nomor 2 tadi dikasih ilmu, enggak dikasih harta. Betul ya? Tapi karena dia punya ilmu, dia berdoa, ya Allah, kalau aku punya harta, aku akan infakkan di jalan. Bandingkan dengan yang nomor 3. Kata Nabi tadi, diberi harta, tidak diberi ilmu. Tapi orang yang nomor 3 tidak berkata, ya Allah, kalau aku punya ilmu, aku akan ngajari manusia. Ngomong gitu apa enggak? Enggak. Berarti apa maknanya, Ustaz? Maknanya, orang nomor 2 ilmunya mewakili harta, Orang yang nomor tiga, hartanya tidak mewakili ilmu. Ini juga dalil bahwa ilmu enggak bisa diandai. Ilmu enggak bisa diandai. Seandainya aku pintar, guys. Ya, ilmu enggak bisa diandai. Lah, sehingga Bapak Ibu, kembali ke materi, kalau kita ingin masuk surga, maka langkah awal yang harus kita tahu adalah kita harus mengerti jalan ke surga, supaya tidak tersesat dan salah jalan. Dan tadi saya katakan, jalan ke surga apa? Ilmu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampean catat, ada ungkapan bagus. Imam Ahmad berkata, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Oke, terus nih, saya mau tanya. Adakah ibadah di dalam Islam bisa dijalankan tanpa ilmu? Zakat itu betul? Betul. Ada orang nih dikasih uang 1M, wis budal lo haji saiki. Diurusno iso budal tapi gak pakai manasik. Moro-moro langsung berangkat ngono wae. Bisa enggak menjalankan haji? Enggak bisa. Dikasih duit langsung banyak, wis bayar zakat. Ya pelong-pelong piye jaran zakat ini? Nisabnya bagaimana, haulnya bagaimana, prosentasenya bagaimana? Seluruh ibadah di dalam Islam mandek, stagnan, enggak bisa dijalankan tanpa ilmu. Maka jalan ke surga yang pertama menuntut ilmu. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'diluhu syai'un, ilmu itu enggak ada yang mampu menandinginya. Kata Imam Ahmad. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, silakan dicatat. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, aslu kulli khair huwal ilmu. Pondasi seluruh kebaikan itu ilmu. Wa aslu kulli syarr, dan pondasi seluruh keburukan, al-jahlu, kebodohan. Sampun ditulis napa dereng? Aslu kulli khair huwal ilmi. Pondasi dari seluruh kebaikan itu ilmu. Wa aslu kulli syarr, dan pondasi dari seluruh keburukan, kejelekan adalah apa tadi? Kebodohan. Letakkan pensil. Jadi panjenengan melihat, ya Allah kok tertib, kok rapi, kok bagus, pasti asal muasalnya adalah ilmu. Kalau jenengan lihat sesuatu kok ruwet, ndak nyaman, ndak enak, pasti asal muasalnya karena kebodohan. Ilmu itu pondasi dari segala kebaikan. Dan kebodohan itu pondasi dari segala apa? Keburukan. Makanya Bapak Ibu, mari kita menuntut ilmu. Ini masih jalan ya, belum pintu. Saya ingin menjelaskan ke panjenengan, kalau kita ingin masuk surga, pastikan kita punya ilmu dulu. Mari belajar duduk manis. Tapi jangan ngantuk, saking manisnya sampai dirubung semut. Maksudnya belajar, nulis, nyatet, ngoten. Harus semangat belajar kalau ingin masuk surga. Karena fungsinya ilmu itu mengawal, kompas, mengarahkan supaya tidak salah jalan, mapping. Oke, perhatikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ya jamaah. Di dalam Islam ada hewan yang selalu dijadikan perumpamaan kejelekan. Mohon maaf, tidak menyinggung agama lain. tapi kita sedang menjelaskan agama kita. Di dalam Islam itu ada hewan yang selalu dijadikan perumpamaan keburukan. Pertanyaannya, hewan apa itu? Halo. Saya ulangi ya, di dalam Islam itu ada hewan yang kalau disebutkan di hadis, disebutkan dalam teks-teks agama, selalu konotasinya negatif. Pokoknya ada hewan di dalam agama Islam ini, kalau disebutkan dalam teks-teks agama, seringkali konotasinya negatif. Saya mau tanya, hewan apa ini? Apa? Anjing. Sabar dulu. Apa tadi kata Ustaz? Anjing. Saya akan buktikan dulu. Rasulullah mengatakan, jika ada anjing menjilati bejanamu, sekali lagi, kita tidak menjelaskan agama lain, kita menjelaskan agama kita ini. Paham ya? Perhatikan, kata Rasulullah, jika ada bejana, ngerti bejana dah? Bejana itu wadah, bisa piring, bisa mangkok, bisa periuk. Betul ya? Jika ada anjing menjilati bejana kita, kata Nabi, harus dicuci berapa kali? 7 kali. Dan yang pertama pakai debu atau tanah atau pasir. Gak ada najis model begini kecuali najisnya apa? Anjing. Artinya konotasinya jelek apa bagus? Jelek. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memelihara anjing, maka setiap harinya pahalanya dikurangi 1 kirat. 1 kirat kata Nabi seperti gunung Uhud. Nabi mengatakan, Nabi itu pernah nunggu datangnya Jibril, lama enggak turun-turun. Jibril telat. Ternyata tanpa disadari Nabi, di bawah ranjangnya Nabi itu ada apa? Ada anak anjing. Ada anak anjing. Setelah itu Nabi berkata, keluarkan anak anjing ini. Akhirnya dikeluarkan oleh keluarganya. Setelah anak anjing itu dikeluarkan, turun malaikat Jibril. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Jibril, kenapa engkau terlambat? Kata Jibril, kami para malaikat tidak akan turun di rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Kata Rasulullah, orang yang memberi kok dianulir dan ditarik kembali, kata Nabi, seperti anjing unta yang dijilati. Kalau saya teruskan panjang, Pak, tak kasih kesimpulan saja ya. Kesimpulannya itu, anjing itu kalau disebutkan dalam teks-teksnya hadis, seringkali dikonotasikan apa? Negatif. Sampai sini paham ya? Tapi di dalam Al-Quran ada 2 titik anjing itu diangkat derajatnya oleh Allah. Ya? Tapi di dalam Al-Quran ada apa tadi? 2 apa? 2 titik anjing itu diangkat derajatnya oleh Allah. Mari kita kenalan dengan anjing 2 ini dan kira-kira apa sebabnya. Bisa dipahami kira-kira maksudnya Ustaz? Jadi anjing ada 2 titik, anjing ini diangkat derajatnya di dalam Al-Quran dan disebutkan dalam konotasi yang positif, bukan negatif. Yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 4, berbicara tentang hewan buruan. Gak usah dibuka, lihat saya saja. Ibu-ibu gak bisa lihat, maksudnya bapak-bapak. Perhatikan. Kata para ulama menjelaskan gak boleh memelihara anjing kecuali anjing untuk apa? Anjing untuk apa? Berburu. Dengan syarat anjing itu harus anjing yang terlatih. Saya bacakan ayatnya. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan hewan-hewan buas yang terlatih, anjing-anjing yang terlatih, yang kalian didik, yang kalian ajari bahasanya Al-Qur'an, tu'allimuhunna, yang kamu kasih ilmu. Kamu didik, kamu ajari, kamu kasih ilmu. Maka khusus anjing yang seperti ini boleh untuk kalian pakai berburu. Dengan syarat anjingnya itu terlatih. Jika anjing itu terlatih, jenengan ketika melepaskan, jenengan mengucapkan bismillah. Yang mengucapkan bismillah, jenengan apa anjingnya? Ya, ya kita dong. Masa anjingnya ucap bismillah, yuk gak bisa dong. Gitu? Kalau kita lepas, kita ucapkan bismillah, terus anjingnya itu menerkam kelinci, menerkam apa? Kijang, buruan. Terus majikannya dilihat masih jauh, gak kelihatan. Terus dimakan dagingnya, dimasukkan ke perutnya, paham? Maka itu buruan gak boleh dimakan. Kenapa? Karena anjingnya ini ngajinya belum lulus. Berarti dia belum terdidik, berarti bukan terlatih. Syarat terlatih, kata para ulama, ini anjing sebagai alat. Ketika anjing ini menerkam dan dagingnya dimakan masuk perutnya, berarti anjing ini bukan alat, anjing ini dirinya sendiri. Paham gak maksudnya? Berarti anjing ini buas. Tapi ketika anjing dilatih, anjing yang terlatih itu pak, kalau dilepas berangkat dia, kalau disuruh balik, balik dia. Kalau menerkam, menjatuhkan, mengoyak buruannya, tapi tidak dimakan. Itu diberikan untuk siapa? Sopo? Majikannya atau tuannya. Ketika dia menerkam, mengoyak, mengeluarkan darah, ditunggu, tidak dimakan, sampai tuannya datang, terus dikasihkan ke tuannya, berarti dia anjing yang terlatih. Ketika anjing itu terlatih, dididik, diberi ilmu, Allah angkat derajatnya. Apa cara Allah mengangkat derajatnya? Allah halalkan buruannya. Coba antum bayangkan, kalau disebut kata anjing, selalu konotasinya negatif, negatif, negatif, negatif, negatif. Tapi dalam konteks Al-Quran, surat apa tadi? Al-Ma'idah berapa tadi? 4, prakteknya para ulama menyebutkan diantaranya adalah anjing. Anjing yang terlatih, meskipun najis mughalah atau tadi itu, tapi ketika anjingnya itu terlatih, Allah angkat derajatnya dengan cara Allah halalkan buruannya. Berarti saya mau tanya, apa yang membuat anjing ini berkonotasi positif? Tolong, apa poin? Satu kata. Ilmu. Bahkan lafaz yang dipakai Al-Quran adalah tu'allimunahunna, yang kamu ajari. Hanya ilmu yang mampu mengangkat derajatnya anjing. Logikanya begini, Pak. Anjing saja, kalau mau diajari, mau diberi ilmu, Allah angkat kok derajatnya. Apalagi yang manusia. Allah tidak pernah mendolimi orang yang mau menuntut ilmu. Thomas Alva Edison, Allah tidak dolimi. Allah berikan ketinggian di dunia. Makanya sekarang bocah kecil pun kalau ditanya, tapi gak tahu ya Gen Z kalau ditanya paham apa enggak. Kalau dulu kita itu apal Pak SD itu, Pak. SD itu kita di apa? Kita masih ingat dulu SD itu ditanya-tanya oleh guru kita, disuruh ngapalkan siapa penemu mesin uap, siapa penemu apa? Telegram, siapa penemu lampu listrik pertama kali. Tapi gak tahu generasi sekarang yang Gen Z yang paham apa enggak. Tapi dulu kita disuruh ngapalkan nama ibu kota seluruh dunia apal kita dulu, betul gak? Sampai menterinya apal, sekarang gak apal belas. Jadi dulu apal Pak, disuruh ngapalkan. Ada perubahan orientasi pendidikan nasional kita. Oke, saya gak mau bahas itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah, orang yang berilmu tidak akan didolimi Allah. Bahkan anjing yang menuntut ilmu, anjing yang mau diajari, Allah gak mendolimi, Allah beri haknya. Apa? Allah angkat derajatnya, disebut dalam konotasi positif, dan buruannya boleh dimakan. Betul apa enggak? Thomas Alva Edison tidak didolimi Allah, karena dia punya ilmu, Allah beri haknya. Tapi di dunia, karena dia non-muslim. Salah satu bentuk Allah tidak mendoliminya adalah dia terkenal. Semua orang tahu dia, tidak ada yang mendolimi. Tidak ada orang yang tidak kenal dia. Anak-anak kecil kalau ditanya nih, anak-anak SD kalau ditanya, siapa penemu lampu listrik pertama kali? Semuanya bisa menjawab. Thomas Alva Edison. Allah memberikan ketinggian derajatnya. Tapi karena dia non-muslim, dikasihnya di mana? Dunia. Sekarang Imam Bukhari berkhidmat untuk Islam, punya ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terakhirnya rawahul Bukhari. Karena dia mewakafkan dirinya untuk ilmu, maka Allah angkat derajatnya. Setiap disebut qala Rasulullah, terakhirnya rawahul Bukhari. Ada bocah sekarang yang enggak kenal sahih Imam Bukhari, orang Islam mesti kenal. Imam Bukhari lebih terkenal daripada kota Bukhara. Kalau enggak ada Imam Bukhari, mungkin enggak ada yang tahu kota Bukhara. Kota Bukhara di mana? Di Uzbekistan. Bahkan Bukhari lebih terkenal dari Uzbekistan. Betul apa enggak? Karena ketinggian ilmunya. Kembali ke materi. Kembali ke poin inti yang pertama, kunci surga adalah apa, Bapak Ibu? Ilmu. Poin pertama sudah kita sampaikan, alhamdulillah. Tetapi ketika sudah berilmu, mau belajar, status kita itu hanya tahu jalan ke surga. Belum bisa masuk surga. Harus mendatangi pintunya surga. Jadi kita belajar, baca Quran, belajar hadis, tahu halal haram, itu sekedar map, peta, kompas, supaya perjalanan kita ini ke arah menuju surga. Tapi kalau sudah nyampe surga, gak bisa masuk. Harus kita mendatangi pintunya. Pertanyaan saya, kalau jalan ke surga itu ilmu, lantas apa pintunya surga? Dalam amal. Apa mas? Apa bu? Tidak dengar ucapannya ibu-ibu. Amal. Jalan ke surga adalah ilmu, maka pintunya surga adalah amal. Jadi ini wong ngaji tok gak dilakoni, podok rudalan nang surga tapi gak iso mlebu surga. Kapan jalan tadi menuntun ke arah pintu kalau ilmu tadi diapakan? Diamalkan. Pernah dengar enggak hadis yang berbunyi, orang ahli sholat dipanggil di pintu sholat, orang yang ahli puasa dipanggil di pintu royan, pintu khusus

amal toh. Coba sedekah amal, sholat amal, bakti orang tua amal, jihad amal. Maksud saya ilmu yang Anda pelajari tadi sekedar jalan. Kapan jadi pintu? Kalau sudah diamalkan. Dan pintunya surga diantaranya adalah babus sholat. Kalau jenengan gak sholat, semua pintu tertutup. Saya ulangi ya, kalau jenengan gak sholat, semua pintu tertutup. Ada orang nih ahli puasa, tapi gak pernah sholat, blas, gak pernah sholat. Jika sholat tidak dilakukan, semua pintu tertutup. Kenapa kok bisa gitu Ustaz? Karena Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Sholat ini gak boleh ditinggalkan. Sholat ini garis merah. Garis merah. Saya mau tanya, zina itu dosa kecil apa dosa besar? Besar. Saya mau tanya, besar mana dosanya meninggalkan sholat dengan zina? Banyak yang gak paham. Meninggalkan sholat jauh lebih besar dosanya daripada zina, bahkan minum khamr. Kenapa? Karena orang sholat sama gak sholat itu pembeda orang ini muslim apa non muslim. Saya mau tanya jujur, tolong dijawab. Sholat itu menurut Islam apanya agama? Tiang. Saya mau tanya, masjid ini kalau gak ada tiangnya blas, bisa berdiri gak? Gak bisa. Orang ngaku Islam gak sholat seperti bangunan gak ada tiangnya, pasti ambrek. Makanya ayo kita ahli sholat, pintunya surga ini, sholat ini. Nah sholat ini ibadah yang beda Bapak Ibu. Ini sering saya sampaikan, semua ibadah di dalam Islam Allah turunkan ayat dari langit, nabinya ada di bumi. Kecuali sholat, bukan ayatnya yang diturunkan, nabi yang diangkat ke langit. Betul apa enggak? Coba sampean renungkan. Zakat, puasa, haji, kurban, wakaf, bakti ke orang tua, seluruh ibadah dalam Islam turun ayat dari langit, nabinya di bumi. Tapi satu syariat tok, enggak ada yang lain. Bukan ayatnya yang diturunkan, nabinya yang diangkat ke langit. Syariat apa itu? Sholat. Melalui peristiwa apa? Isra Mi'raj. Gara-gara sholat ini Allah Isra Mi'rajkan nabinya. Yang gak ada Isra Mi'raj untuk zakat, gak ada. Hanya sholat tok. Itu menunjukkan sholat ibadah yang berbeda. Dan jenengan tahu enggak? Nabi menjelang wafat, apa ucapan Nabi? Detik-detik. Detik, bukan hari, bukan hari, bukan. Detik-detik menjelang Nabi wafat. Jenengan tahu apa yang diucapkan Nabi? Apa? Ibu-ibu. Kira-kira apa? Sesuai dengan materi kita. Kita kan bakal sholat. Meskipun kita enggak tahu, ya insya Allah tahu lah, orang lagi bakal situ. Berarti apa yang diucapkan Nabi? As-sholat, as-sholat. Wa ma malakat aymanukum, salat wahai umatku, salat. Saking pentingnya salat, sampai ucapan terakhir umatnya Nabi, Nabi kepada umatnya itu ngelingno salat. Masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka Saqar? Jadi ada neraka yang diberi nama oleh Allah neraka Saqar. Dan diantara penghuni neraka Saqar adalah orang yang enggak mau sholat. Masalakakum fi Saqar, kenapa kamu enggak mau, kenapa kamu masuk neraka Saqar? Ahli neraka Saqar menjawab, lam naku minal musallin, dulu kami enggak sholat. Jadi wong sing enggak sholat, wis Allah sediakan neraka, namanya neraka apa? Saqar. Jangankan orang yang tidak sholat, mong orang yang sholat saja masih bisa celaka. Betul Bapak Ibu? Saya ulangi nggih, jangankan orang yang tidak sholat, loh, mong orang yang sholat saja masih bisa celaka. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Anda tidak salah mendengarkan ayat itu, benar ayat itu. Celakalah orang-orang yang sholat. Bayang no, sholat lo pada lagi. Daneo singga.

0: salam. Salat yang bagaimana Ustaz, kok celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang salat tapi lalai. Celaka, apalagi yang enggak salat. Wong salat saja kalau lalai celaka. Ini ayat sering dibacakan ketika saya masih MI, masih belajar di desa, di kampung, di surau, di langgar, diajari sama guru kita. Wong celakalah orang-orang yang salat. Salat sing piye sing lalai itu? Salat sing piye sing celaka itu? Salat sing lalai. Mek ngono tok, gak dijelasno lalai itu apa, gak dijelasno. Pokoke wong salat kok lalai, itu celaka. Lah konkretnya lalai itu apa? Dulu gak dijelaskan. Padahal ulama menjelaskan. Lalai itu intinya 6 poin. Jenengan catet. Ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan, tapi enggak apa-apa diulangi lagi. Mungkin di masjid ini pertama kali saya sampaikan. Di masjid lain sudah sering. Celakalah orang-orang yang sholat. Sholat yang bagaimana yang celaka? Sholat yang lalai. Sholat yang lalai itu bagaimana? Sholat yang di dalamnya ada satu di antara 6. Enggak harus 6-6-nya, satu tok sudah kategori lalai. Mari kita bercermin, mari kita tulis, mari letakkan 6 hal ini di kepala kita. Selalu kita koreksi sholat kita, jangan sampai ada 6 hal ini. Karena kalau sampai dalam sholat kita ada 6 hal ini, berarti sholat kita adalah sholat yang lalai. Sholat yang lalai itu yang bagaimana Ustaz? Yang ada satu di antara 6 hal. Yang pertama, al-kasal indal qiyami ilaiha, malas ketika mengerjakannya. Sampai tulis 6 hal ini, terus engkau sampai wocoh. Mari kita jujur kepada diri kita, kira-kira aku kena sing nomor endi? Ojo-ojo kena 6-6 kabeh. Nomor setunggal apa tadi? Al-kasal, males. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, sal dan rek turun turu ya. Males aku ini. Ada enggak kayak gitu? Jujur aja, Pak. Kalau ada perasaan kayak gitu, segera kita obati, karena itu ciri sholat yang lalai. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas orangnya orang munafik kalau sholat malas. Al-Qur'an yang ngomong, sholatnya orang munafik itu malas. Nomor berapa? 2, mura'atun nasi fi fi'liha. Ingin dilihat orang ketika mengerjakannya. Sholatnya karena manusia. Dak enak rek. Masuk di WA takmir terus. Nanti Mas gak pernah kayak tok sholat sampai niki. Wis ngetoklah daripada ditakokno terus. Jadi bukan karena Allah. Tuh mek ngetok nang gone Pak takmir. Lah ngene iki salat tapi celaka karena salatnya untuk manusia. Nomor 3, wa ta'khiruha, mengakhir-akhirkan waktunya. Adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, jam 3 masih lama. Tidur dulu ah, tidur. Bangun-bangun jam 4. Wis HP-an si scroll sampai jam 5. Cek diterusno. Akhirnya salat asar jam 5 lebih seperempat. Saya mau tanya, salat napa mboten? Akhirnya salat napa mboten? Salat tapi celaka. Kenapa? Karena kau mengakhir-akhirkan waktunya. Celaka meskipun salat, apalagi sehingga wis enggak salat enggak usah dibahas, nyemplung iku saya. Jelas iku. Sehingga salat enggak usah dibahas. Iki bahas mung salat iki. Salat tapi sing apa? Sing lalai. Siji tadi apa tadi? Males, 2 riya, betul ya? 3 apa tadi? Mengakhirkan waktunya. Betul? Nomor 4. Wa nakruha, cepat gerakannya. Cepat gerakannya. Seperti ayam mematok biji-bijian. Diterangkan dalam para ulama. Ayam begini kan? Cepat. Ana ayam mematok biji-bijian seperti ini. Tadi ada. Mesti begini. Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Wah, ini berat Pak nomor 5. Akeh sing kena iki, sak ustaz-ustaz yo kena. Nomor berapa? Nomor 4 sudah kan?
1: Sekarang nomor 5. Nomor 5 sekarang. Nah, ini banyak yang berat. Wa qillatu dzikrillah fiha, sedikit mengingat Allah ketika mengerjakannya. Lu salat tapi pikirane gelambir nanti-nanti. Di bareng imam, Allahu Akbar, terus langsung takbir. Tapi pikirannya kemana-mana, mikiri perang Israel be Iran, mempengaruhi ekspor impor, ketelah mana? Lagi kepikiran ini. Modalku sak mini, aku ingin utang uang, dorong tak susui, metu kabeh pak. Illa tu dzikrillahi fiha, solat tapi dalam solatnya itu sedikit mengingat Allah. Ini nomor 5. Terus nomor berapa? Nomor 6. Nomor 1 sampai 5 laki-laki dan perempuan. Khusus yang nomor 6 laki-laki, ibu-ibu enggak. Nomor 6 adalah wa takhalluf an jama'atiyah, enggak mau salat jamaah. Laki-laki tapi salatnya di rumah terus, itu orang lalai itu. Laki-laki tapi salatnya nang omah, enggak pernah ketok nang masjid, itu orang lalai. Wis monggo direnungno 6 hal itu, kira-kira jenengan kenek sing nomor piro. Gak usah dijawab, dijawab dhewe. Aku kenek nomor iki Ustaz, aku kenek nomor iki Ustaz, aku kenek kabeh Ustaz piye iki? Ya dandanono. Perbaiki. 6 hal itu diinget-inget, jangan sampai ada dalam salat kita. Kalau satu ada kita kena fawailul lil muslim. Jadi Bapak Ibu, kalau ilmu yang kita dapat kita amalkan, maka kita dapat kuncinya surga. Betul kunci apa tadi? Pintu. Saya ulangi ya, jalan ke surga adalah ilmu. Pintu-pintunya surga adalah amal soleh. Dan informasi Bu, pintunya surga yang paling tengah adalah berbakti kepada orang tua. Al-walid awsatu abwabil jannah, orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah, bukan pinggir, tengah. Maka hendaklah kita berbakti kepada orang tua kita. Itu pintu surga yang paling tengah itu. Al-walid awsatu abwabil jannah, orang tua pintunya surga yang paling tengah. Oke, kesimpulannya, kalau kita ingin punya pintu surga, berarti ilmu yang kita peroleh tadi harus diaplikasikan dalam bentuk amal soleh. Ilmunya masya Allah ngaji tenanan, setelah itu diamal no, berarti rodalane surga, duwe pintune surga, tapi gak bisa melebu, durung bisa melebu, tinggal satu, apa? Kunci. Jalan ke surga adalah ilmu, pintunya surga adalah amal soleh. Ilmunya banyak, amalnya banyak, belum bisa masuk surga. Harus punya kunci. Dan kuncinya surga adalah apa kira-kira Bapak Ibu? Apa kuncinya surga? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah, harus tauhid. Kuncinya surga, gerigi nomor, kan ada dua, ada gerigi tadi itu. Gerigi pertama la ilaha illallah. Ngerti gerigi dah? Pintu itu kan punya apa? Gigi. Halo, bisa dipahami kira-kira? Gigi kedua tulisannya apa tadi? La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Mohon maaf. La ilaha illallah artinya ibadahmu tadi harus ikhlas, harus tauhid, gak oleh ngelakoni syirik. Ilmune akeh, amalane akeh, tapi senengane ngelakukan ritual kesyirikan, ilang kabeh. Mana dalilnya ditulis? Surat Az-Zumar ayat 65. Surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu. Maka ini kuncinya surga. Iki ilang, percuma amal solehmu. Bapak Ibu, perhatikan saya. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat. Ayat ini ada di Taurat, ada di Injil, ada di Zabur, ada di kitab-kitab terdahulu. Di dalam Al-Qur'an ada ayat, ayat ini turun ke Nabi Musa juga, Isa, Daud, Sulaiman, Ibrahim, Ilyas, Ilyasa, dan seluruh para nabi. Perhatikan, ada ayat di dalam Al-Quran yang ayat ini siapapun nabinya pernah dapat ayat ini. Nabi boleh diutus silih berganti, ayat ini tidak pernah Allah ganti. Kitab suci turun silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Pertanyaannya, ayat apa itu? Surat apa, ayat apa? Ini ayat abadi dari Adam sampai Nabi Muhammad, siapapun nabinya pasti dapat ayat ini. Apapun kitab sucinya mesti ada ayat ini. Surat apa, ayat berapa? Tolong dijawab. Kenapa dipikir, oh, sudah saya sebutkan tadi, surat Az-Zumar ayat 6-5. Saya bacakan ya, bunyinya begini. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika, sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan telah aku wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Berarti kabeh sedanten. Apa bunyinya? La in asrokta layahbatonna amaluka, jika engkau melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu. Ilmunya banyak, jalan ke surga. Amalnya banyak, pintu surga. Kan gitu ya? Tapi ternyata enggak punya la ilaha illallah, pergi ke tempat keramat, menganggap Nabi Isa sebagai putra Tuhan misalnya, atau menjadikan sesuatu sembahan selain Allah, hilang semua itu, enggak ada manfaatnya. Dia punya jalan ke surga, dia tahu pintunya surga, tapi dia enggak punya kunci. Percuma. Surat Az-Zumar ayat berapa tadi? 6. Maka ini kunci. Artinya ibadah kita ini harus berdasarkan tauhid, ikhlas karena Allah. Tapi ingat, ada kunci yang nomor 2. Apa tadi? Bukan kunci nomor 2. Gigi yang nomor 2. Apa tadi? Apa tadi? Muhammad Rasulullah. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya ilmumu dan amalmu tadi sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Amalmu tadi harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Karena banyak orang yang melakukan kreativitas dalam agama yang menyimpang dari jalurnya Rasulullah. Maka ilmu, jalan ke surga, pintu amal soleh, harus diikat dengan la ilaha illallah. Maksudnya diikat dengan ikhlas tauhid. Kedua, harus diikat dengan apa? Muhammad Rasulullah. Harus apa tadi? Sesuai tuntunan. Ustaz, bagaimana ibadah kita sesuai tuntunan Rasulullah? Terakhir dalam pertemuan ini saya sebutkan ini. Setelah itu tanya jawab. Supaya amal kita itu sesuai tuntunan Rasulullah, perhatikan 6 hal penting. Perhatikan berapa hal? Ada yang menyebutkan 6, ada yang 7. Sudah anggaplah 6 saja. Atau 7 enggak apa-apa. Sebutkan. Kalau supaya amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah, perhatikan 7 poin. Saya sebutkan dengan cepat. Ini materi dasar ya, sebenarnya sudah sering disampaikan. Tapi karena saya di sini pertama kali, ya saya sampaikan ini. Supaya amal kita sesuai tuntunan Nabi, perhatikan 7 poin penting. Yang pertama adalah al-adad, bilangan. Bilangan. Ustaz, apa maksudnya bilangan di sini, Ustaz? Maksudnya Nabi kalau sudah meletakkan bilangan ibadah, ikuti, jangan diganti-ganti. Nabi menyebutkan sholat subuh 2 rakaat, jangan diganti, sampai hari kiamat enggak boleh berubah. Ustaz, gimana kalau nanti sholat subuh saya pengin 3 rakaat? Loh, saestu Ustaz, kula niki ikhlas kangge Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ikhlas enggak diterima. Kenapa? Karena bilanganmu itu enggak sama dengan bilangannya siapa? Rasul. Contoh lagi. Tawaf itu berapa bilangannya, Pak? 7. Kalau ada orang tawaf mumpung di sini, Ustaz kan enggak bisa tawaf di Surabaya, Ustaz. Ini kan tempat satu-satunya tawaf. Ditambahi jadi 8 atau sekalian Ustaz 10. Diterima Allah? Mboten saged. Rasul kalau sudah menentukan bilangan, ikuti, jangan dilepas. Contoh lain, Rasulullah ngajari kita sholat, setelah sholat salam, setelah salam diantara doanya kan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah la ilaha illallah, genap berapa? 100. Terus ada orang subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, Allahu Akbar 1000 kali. Alasannya supaya lebih banyak. Pertanyaan saya, lebih bagus mana yang 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali, atau ketiga? Bagus yang mana? Bagus yang mana? Bagus tiga-tiga. Kenapa? Karena ini bilangannya sesuai Nabi, ini bilangannya banyak tapi enggak sesuai Nabi. Nomor satu. Nomor dua, waktu. Nomor dua apa tadi? Waktu. Bismillah. Rasulullah kalau sudah menentukan waktu ibadah, ikuti, jangan dilepas diganti-ganti tambah salah. Contoh, wukuf itu tanggal 9. Di mana? Di Padang Arafah. Betul apa tidak? Terus kalau ada orang ngomong ke pembimbing, Ustaz, pengalaman saya wukuf 5 tahun yang lalu saya ikut Ustaz, itu orangnya banyak, saya gak konsentrasi Ustaz tanggal 9 itu. Saya izin Ustaz, saya wukuf sendirian saja tanggal 8, enak gak ada orang. Supaya khusyuk Ustaz nangis-nangis di Padang Arafah sendirian. Pertanyaan saya, diterima Allah? Tidak. Kenapa kok gak diterima? Waktunya tidak sesuai waktu Nabi. Seorang bayar zakat fitrah setelah sholat id, diterima Allah apa enggak? Oh, tapi saya ikhlas kok, ikhlas urusanmu. Tapi waktumu menyelisihi waktunya siapa? Rasul. Kira-kira jelas Bapak Ibu? Oke, nomor tiga. Oke, nomor tiga. Oke. Nomor tiga. Yang pertama tadi apa? Bilangan. Nomor dua, waktu. Nomor tiga, tempat. Rasulullah kalau sudah menentukan tempat, ya sudah, ikuti, jangan diganti. Haji ya di Mekah, gak bisa diganti kemana. Orang Syiah punya tanah suci sendiri, namanya apa? Karbala. Terus membuat ritual di sana. Diterima Allah? Ya tidak. Karena umat Islam punya tiga suci, tiga tanah suci, Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Jangan gaya-gaya dewe. Yang namanya wukuf di Arafah tanggal 9, kok sampean ganti tanggal 9 sampean wukufnya di Mina, ya batal wukufnya. Karena tempatnya harus mengikuti tempat yang ditunjukkan Nabi. Nomor 4, jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenis ibadah, ikuti, jangan dilanggar. Contoh kurban sapi, unta, atau kambing. Ya sudah ikuti. Ustaz, saya mau kurban pakai kuda saja. Gak boleh pak. Duh, tapi ini kudanya mahal Ustaz, 1-1 M. Meskipun 2 M, gak boleh pak. Karena di zaman Nabi sudah ada kuda, tapi Nabi tidak berkurban dengan kuda. Bisa dipahami kira-kira? Jenis. Nomor berapa? Apalagi ayam tambah boten angsal, mung kuda kok oleh enggak oleh kok. Jerapah pisan. Nomor pinten tadi iki? 5. Nomor 5. Apa nomor 5 ini yang kurang? Ukuran. Apa tadi? Ukuran. Nabi kalau sudah menentukan ukuran ibadah, ambil, jangan diganti-ganti. Contoh, jenengan itu dianggap kaya kalau hartanya jenengan sudah sampai nisab. Pertanyaan saya, nisabnya harta itu berapa? Ini kan ukuran ya. Kata Nabi, ukurannya itu berapa pak? Kapan jenengan punya duit dianggap orang kaya? Kapan jenengan dianggap kaya menurut Islam? Jawabannya, kalau harta anda sudah sampai nisab. Nisabnya harta kita berapa? Kata Nabi, isruna dinar, 20 dinar. 20 dinar itu kalau dikonversi ke emas berapa Ustaz? 1 dinarnya itu 4,25 gram emas murni. Saya ulangi ya, kata Nabi, he, nek awakmu duwe harta, kalau kamu punya harta 20 dinar berarti mencapai nisab, kamu dianggap orang kaya. Nah, 20 dinar itu berapa rupiah? Ya kita hitung. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Nah, tadi berapa gram tadi? Berapa dinar tadi? 20. Berarti kan 4,25 kali 20. Berapa ketemunya? 85 gram. Nah, sekarang jenengan cek di Antam 1 gramnya berapa? Kalikan 85. Halo? Ketemu nanti. Itulah nisabnya harta kita. Kalau sudah sampai nisab, apakah langsung dizakati? Enggak. Ditunggu dulu 1 tahun. Baru tahun depan dilihat. Kalau misalnya tambah atau sesuai di atas nisab, maka kita bayar berapa bayarnya? 2,5%. Itu semua ukurannya Nabi. Pakai ukuran itu, jangan dibuat-buat sendiri. Jelas? Oke, nomor berapa ini?
2: 5.
1: Sekarang nomor?
2: 6.
1: Nomor 6, kaifiyah, tata cara. Tata cara sholat ya kayak gitu, jangan dimodifikasi. Tata cara orang tawaf itu ya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau ada orang anti mainstream, wukufnya dibalik, ya batal. Tata cara ibadah nurut Nabi. Nomor pinten? Nomor 7, sebab. Kalau Nabi sudah menentukan sebab, pakai sebab itu, jangan berkreasi, jangan berkreasi membuat sebab-sebab baru yang tidak dijelaskan Nabi. Contoh, perlu contoh enggak? Nah, contoh, kata Nabi, jika kamu masuk masjid, jangan duduk sampai kamu sholat 2 rakaat. Berarti masuknya dirimu ke masjid menjadi sebab disolatkannya sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid, betul ya? Ya sudah, ikut sebab itu, jangan buat sebab-sebab yang enggak diajarkan Nabi. Contoh, jenengan punya tambak, setiap kali nang tambak sholat 2 rakaat. Masuk tambak sholat 2 rakaat. Tonggo ini heran, sholat apa ini? Pak, sama sholat apa pak? Setiap kali nang tambak sholat 2 rakaat. Sholat tahiyatul tambak mas. Diterima no mboten? Ya mboten, sebabmu itu gaya-gaya dewe. Atau punya toko, setiap kali masuk toko sholat 2 rakaat. Toko 2 rakaat, tahiyatul toko, ya gak bisa. Harus sebabnya jelas sesuai tuntunan siapa? Rasul. Selesai, saya simpulkan. Siapa yang ingin masuk surga harus tahu jalan ke surga. Dan jalan ke surga adalah apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu belum bisa masuk surga, hanya cuma tahu jalan ke surga. Harus kita punya pintunya surga. Dan pintunya surga adalah amal soleh. Tapi gak bisa dibuka, masih butuh apa? Kunci. Kuncinya apa? 1, tauhid. Ojo ngelakoni syirik. Kalau gak batal kabeh iku mang. Surat Az-Zumar ayat 65. Apakah tauhid cukup? Gak cukup. Harus ada kedua, Muhammad Rasulullah. Artinya ibadah kita harus sesuai tuntunan Rasulullah. La ilaha illallah itu untuk memastikan ibadah kita hanya untuk Allah. Muhammad Rasulullah untuk memastikan bahwa ibadah kita sesuai dengan prosedur Rasulullah. Kalau 3 langkah kita lakukan, insya Allah kita bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kajian. Kalau ada pertanyaan 1, 2, monggo. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Jamaah sekalian kami hormati, Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat yang mulia ini dengan bersumpah. Dan media sumpahnya adalah empat makhluk istimewa. Makhluk yang pertama Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wat-tini. Apa artinya wat-tini? Demi buah tin atau demi tin? Mana kata buah di situ? Demi tin. Demi apa? Tin. Apa yang dimaksud dari tin? Para ulama berbeda pendapat ketika mereka menafsirkan arti dari tin di sini. Karena Allah tidak secara tegas menyebutkan tin itu apa yang dimaksud, apakah buah atau yang lainnya. Allah hanya mengatakan wat-tini, demi tin. Tidak disebutkan demi buah tin secara tegas, tidak. Karena itu para ulama kita berbeda pendapat di dalam menafsirkan arti tin yang ada dalam surat Wat-Tin. Sebagian ulama berpendapat bahwa tin artinya adalah sebuah nama masjid. Sebuah nama masjid. Di mana? Taman Mini? Bukan. Masa tahun ini masuk Al-Quran? Ya, Masjid At-Tin ya. Bukan. Sebuah masjid di Damaskus, yaitu di Syria, di Dimashq. Ini sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan tin yang dimaksud adalah nama masjidnya Nabi Nuh. Nama masjidnya Nabi Nuh alaihi salam. Di mana Ustaz? Wah, enggak tahu saya. Ya, yang saya tahu masjidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Nuh saya enggak tahu masjidnya di mana. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan maksud dari tin di dalam ayat tersebut adalah buah tin. Pendapat yang ketiga. Dari tiga pendapat ini, seorang pakar tafsir tersohor yang bisa dikatakan bapaknya ahli tafsir, yaitu Imam At-Tabari, beliau menguatkan pendapat yang ketiga, bahwa yang dimaksud dari tin di sini adalah buah tin. Kenapa? Alasan beliau, orang Arab begitu mereka dengar kata tin, yang terlintas di benak mereka pertama kali adalah nama apa? Buah. Bukan nama masjid atau nama yang lainnya. Begitu dengar kata tin, yang terlintas di benak mereka pertama kali adalah buah. Loh Ustaz, emang kenapa orang Arab? Ya karena Al-Quran pakai bahasa Arab. Dan pertama kali Al-Quran diturunkan kepada orang Arab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak bicara orang-orang kecuali sesuatu yang mereka bisa pahami. Maka dari sinilah kemudian Imam Ibnu Jarir menegaskan bahwa pendapat yang ketiga, pendapat apa tadi? Bahwa